0: terpaksa pun suka niru. Gak cuma anak kecil aja. Coba perhatikan orang-orang yang mengidolakan ya, pemain bola, yang mengidolakan bintang film, yang mengidolakan artis. Banyak di antara mereka sudah besar-besar. Apa yang mereka lakukan ketika mengidolakan manusia-manusia tadi? Mereka akan meniru potongan rambutnya, ya, dandanannya, kacamatanya. Padahal sing ditiru kulitnya putih, sing niru kulitnya ireng. Sing ditiru irunge mancung, sing niru irunge orang mancung. Segala sesuatu diplek, dibikin sama, ya ora nyambung, Mas. Ya. Jadi sifat dasar suka niru itu ada dalam diri manusia. Maka karena manusia punya sifat dasar suka meniru, kita harus memberikan contoh yang baik untuk ditiru. Kita ulangi. Karena sifat dasar manusia suka nopo? Niru. Maka kita harus menyediakan contoh yang baik supaya ditiru. Nah, kalau kita bicara anak-anak, siapa yang paling bertanggung jawab menyediakan contoh yang baik? Sinten? Ya ramane karo piyunge, bapak dan ibunya. Mereka yang paling bertanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik. Jadi keliru kalau anak enggak baik, yang pertama kali disalahkan siapa? Ustate, gurune. Ya. Gimana sih? Pak guru, bu guru, kenapa anak saya kayak gini? Lah jenengan sih ngapa baik? Yang paling bertanggung jawab nomor satu sinten? Orang tua, bapak dan ibu. Maka kalau kita pengin anak-anak kita baik, ya kita sebagai orang tua berusaha untuk menjadi orang yang baik.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara doa. Sehari-hari
3: doa hendak berhubungan badan dengan pasangannya.
4: Bismillah, Allahumma jannibana asyaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana.
3: Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan untuk mengganggu apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6 garis miring 141 dan Muslim nomor 2 garis miring 1028 dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an.
5: Tanya jawab.
0: Ustaz, bagaimana hukum ketika kita membelikan rokok untuk tukang bangunan yang membantu bangun rumah kita, padahal kita tahu rokok itu haram? Solusinya bagaimana? Karena ini sudah jadi kebiasaan di kampung. Kalau kebiasaan buruk itu tidak ada yang merubahnya, maka kebiasaan itu akan terus membudaya. Kalau seandainya

0: Artinya yang sudah ngaji pun tidak mau merubah kebiasaan buruk, terus siapa yang diharapkan untuk merubah kebiasaan buruk? Sing orang ngaji. Ya. Ustaz, nanti gimana? Ya enggak gimana-gimana. Saya punya saudara. Kalem orangnya. Ngomongnya halus. Tapi ketika dia bangun rumah, sama sekali dia tidak kasih tukang-tukangnya rokok. Padahal di situ umum merokok. Kok bisa Ustaz? Sebelum bangun, dia sudah ketemu sama tukang-tukangnya. Dengan halus dia mengatakan, ini kita mau bangun rumah, mudah-mudahan diberkahi Allah. Saya pengen rumah yang akan saya tinggali ini berkah, sehingga cara bangunnya, dananya pun juga saya hati-hati sekali. Dan salah satu hal yang saya khawatirkan bakalan mengganggu keberkahan rumah ini adalah ketika saya gunakan sebagian dari duit ini untuk hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah, contohnya rokok. Maka kalau jenengan pengen bangun di sini, saya tidak akan menyediakan rokok. Pripun? Nggih mboten napa-napa. Di awal. Kelihatannya kan kayak selesai masalah ya. Begitu mulai bangun, sepet banget ya. Dia ada di situ. Saudara saya ada di situ. Dia santai aja. Santai aja nih. Ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama biasa. Selesai. Bahkan kalau perlu, Anda bisa kasih stimulus kayak gini. Saya tidak kasih rokok, tapi saya kasih uang. Ini bukan uang rokok. Saya kasih uang bonus. Saya enggak kasih rokok, saya kasih uang. Masalah dia kemudian menggunakannya untuk beli rokok, itu urusan dia sama Allah. Tapi kita tidak ngasih dalam bentuk rokok, kita kasih uang dia. Ya. Ayah kami Allah yarham, itu ketika bikin bangunan, ada tukang-tukang itu, untuk mengurangi budaya merokok, beliau mengatakan seperti ini, bapak-bapak, tolong ya kalau kerja di sini, ketika kerja jangan di samping rokok. Ketika kerja, saya nggak pengin jenengan itu kerjanya terhambat gara-gara ngerokok. Karena orang yang bekerja sambil ngerokok itu tidak seproduktif orang yang kerja sambil ngerokok. Saya ulangi, orang yang bekerja sambil ngerokok pekerjaannya tidak seproduktif orang yang bekerja tanpa merokok. Ngelepa, tahu ngelepa? Plok. Berapa persen waktu yang hilang untuk mendingan kalau disedot ditelan. Disedot dikeluari. Sedot keluari. Habis satu ngeluarin rokok, buka tiga gigi akan disin. Setelah itu kemudian dilinting lagi. Ya. Berapa waktu yang terbuang? Enggak efektif. Maka Abi Allah yarham Sazini Muhayyad rahimahullah mengatakan, kalau pas kerja di sini jangan ngerokok. Kemudian pas lagi istirahat ngerokok, yang penting sudah dinasihati sebelumnya. Dan sesekali diadakan pengajian. Sebelum mulai pekerjaan dikasih nasihat kultum, ya. Iya. Si kultum Kadang-kadang kalau mau pulang, waktunya sholat berhenti. Ya. Dan mereka suka bekerja di pondok. Alhamdulillah kami itu kalau waktunya sholat, sholat berhenti. Ya. Jam tengah 12 sudah berhenti. Mulai lagi jam 1. Jam tengah 3 berhenti lagi. Mulai lagi habis sholat asar. Tergantung asarannya jam berapa. Nanti pulang jam 4:30. Enak banget, istirahatnya banyak. Nanti istirahat ada lagi jam tengah 10 sampai jam 10. Berarti berapa kali istirahat? Ora rugi urusan ora. Orang kan berpikir nanggung temen sholat asar, iya kan? Makanya kan banyak orang yang bisa sholatnya kok baik, diajukan saja pulangnya jam 4. Kira-kira sholatnya jam pira? Malah ora sholat. Saya nggak pengen pondok itu nggak berkah karena tukang-tukangnya nggak sholat. Sehingga waktunya sholat-sholat. Dan mereka nyaman karena banyak istirahatnya. Tapi saya syarati kerja gak boleh ngerokok. Dan alhamdulillah mereka konsisten, walaupun kadang-kadang nyolong-nyolong pas lagi istirahat. Tapi enggak, kalau lagi kerja enggak. Mereka sudah tahu aturan. Jadi kita bikin SOP terlebih dahulu.
1: Bagi hasil beda tahap, si A dan si B melakukan transaksi mudharabah. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai mudharib. Si A membuat perjanjian untuk masa usaha 1 tahun pertama bagi hasilnya 90 banding 10, di mana 90% menjadi hak si A. Dengan ini, si A berharap bisa lebih cepat BEP atas modal yang dia berikan. Untuk tahun kedua dan seterusnya, bagi hasil 60 banding 40, dengan 60% menjadi hak si B sebagai mudharib. Bolehkah skema mudharabah di atas? Di antara prinsip dalam mudharabah adalah keseimbangan antara peluang untung dan risiko rugi. Sehingga, ketika seseorang berharap bisa mendapatkan keuntungan dalam akad ini, dia juga harus siap menanggung risiko rugi. Jika ada satu pihak yang dia hanya bisa mendapat keuntungan, sementara dia bebas dari risiko rugi, berarti ada kedzaliman dalam akad mudharabah yang dijalankan. Kaidah ini tertuang dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasil itu sebagai ganti dari risiko rugi yang ditanggung. Ada sebuah kaidah yang disampaikan para ulama, hak mendapat keuntungan karena ada modal, pekerjaan, atau risiko kerugian. Jamharah al-qawaid al-fiqhiyah. Karena itu, ketika keuntungan dalam satu kerjasama mudharabah tidak jelas, maka keuntungan bagi para pelaku mudharabah juga tidak jelas. Jika ada salah satu pihak dalam kerjasama mudharabah mendapatkan keuntungan yang jelas, bisa dipastikan dia akan menzalimi yang lain. Sebagai contoh, si A dan si B bekerja sama membuka warung. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai pengelola. Ketika penghasilan warung ini tidak pasti, maka pendapatan untuk si A dan si B juga harus tidak pasti. Sehingga tidak boleh bagi si A sebagai pemodal meminta jatah yang pasti, sementara hasil warung tidak pasti. Asy-Syirazi, yaitu salah satu ulama Syafi'iyah, menjelaskan bagian dari aturan mudharabah. Salah satu pelaku akad mudharabah tidak boleh dikhususkan untuk mendapatkan uang senilai tertentu. Kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan keduanya. Karena bisa jadi uang senilai itu tidak didapatkan, sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Dan bisa jadi yang didapatkan hanya uang senilai itu. Lalu dijadikan gaji, sehingga hak kawannya tidak ada. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bahkan Ibnul Mundhir menyampaikan bahwa ulama sepakat mudharabah menjadi batal jika ada salah satu pihak mendapat jatah khusus. Ibnul Mundhir mengatakan, semua ulama yang saya ketahui bahwa qirat menjadi batal apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Al-Mughni. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akad pengelolaan harta pertanian atau muzara'ah, di mana salah satu pihak dalam kerjasama mendapatkan hasil tertentu. Kemudian ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah muzabanah, dan mukhabarah. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Muhaqqalah di antara pengertiannya adalah akad kerjasama pengelolaan harta pertanian, di mana pihak pemodal mendapatkan jatah tertentu. Sementara mukhabarah, kerjasama pengelolaan lahan dengan pembagian sebagian hasilnya. Tuhfatul ahwadhi. Contoh muhaqqalah, kerjasama pengelolaan lahan, di mana pemodal mendapat jatah tertentu. Misal 3 kintal beras, atau uang 5 juta, atau semacamnya. Contoh mukhabarah, kerjasama pengelolaan lahan ditanami berbagai tanaman, misal jagung dan kacang, di mana pemodal minta hasil kacang saja, sementara petani mendapatkan jagung saja. Praktek seperti ini dilarang, mengingat ada sebagian anggota syirkah yang mendapat jatah khusus yang pasti, sementara hasil dari kelola lahan itu tidak pasti. Belum tentu hasil bisa di atas 5 juta, juga belum tentu kacang lebih banyak hasilnya daripada jagung. Kasus yang semisal, jika dalam kerjasama mudharabah, pemodal meminta pembagian tertentu. Misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola. Hal ini tidak dibolehkan. Melanggar ketentuan di atas. Karena dia meminta sesuatu yang pasti atau jatah lebih awal, sementara tidak diketahui mana yang lebih besar hasilnya antara tahun pertama dengan tahun kedua. Dalam kasus di atas, pemodal meminta 90% untuk masa usaha tahun pertama, dengan harapan bisa lebih cepat kembali modal atau BEP. Menurut kami, ini tidak boleh. Sejenis dengan kasus di atas, pemodal meminta semua hasil di tahun pertama, sementara pengelola di tahun kedua. Tidak bisa dipastikan mana yang hasilnya lebih besar. Demikian, Allahu A'lam.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan mengakhiri pembahasan tentang bab berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Dan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-39, halaman 58. Sudah ketemu nak? Hadis yang ke-39 ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna rajulan qal ya Rasulullah. Pada suatu hari ada seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasul, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Ibuku wafat. Dan sebelum wafatnya, beliau tidak wasiat apa-apa. Beliau tidak pesan apa-apa. Kata pria tersebut. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, afayanfa'uha an atasaddaqa anha. Apa kira-kira akan bermanfaat untuk ibuku kalau aku bersedekah atas nama beliau? Ibuku enggak pernah pesan apa-apa. Enggak pernah kasih wasiat supaya aku bersedekah atas nama beliau. Tapi kalau aku punya inisiatif ingin bersedekah atas nama beliau, apa kira-kira bermanfaat untuk beliau? Kalau bahasa orang Indonesia, kira-kira pahalanya sampai enggak? Pahalanya sampai atau tidak? Ini pertanyaan pria tersebut kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban beliau? Qala na'am. Apa na'am? Iya. Berarti sampai enggak? Sampai. Anak yang bersedekah atas nama orang tuanya sampai pahalanya. Sehingga salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua setelah wafatnya orang tua adalah banyak-banyak bersedekah. Kalau bersedekah, jangan lupa ikut menyisipkan niat untuk orang tua kita. Jadi bukan hanya sekedar kita masukkan infak itu ke kotak masjid, atau kita infak ke panti asuhan atau ke pesantren atas nama kita saja. Rahmat Allah luas. Sekalian kita niatkan juga selain untuk diri kita, juga kita niatkan untuk siapa? Ayah dan ibu kita. Ustaz, walaupun cuma 2000 rupiah, walaupun cuma 2000 rupiah, walaupun cuma 2000 rupiah. Apa kata Nabi SAW? Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah tubuhmu walaupun hanya dengan bersedekah kurma separuh. Kurma separuh. Sudah kurma, tiapa? Separuh. Ini bisa melindungi seseorang dari api neraka. Jangan meremehkan amal soleh walaupun apa? Kecil. Apalagi kalau kita punya duit banyak. Dan duit banyak itu warisan dari orang tua. Maaf ya. Ada sebagian anak begitu dapat warisan, lupa sama siapa? Orang tuanya. Padahal yang capek ngumpulin duit yang capek beli tanah di sana sini. Siapa?
3: Orang tua.
2: Begitu anaknya dapat warisan berhektar-hektar tanah dipangan dewek. Semuanya dinikmati sendiri. Gak kepikir, sebagian saya wakafkan untuk orang tua saya. Kenapa gak berpikir seperti itu? Bukankah kita menikmati warisan ini karena jerih payah orang tua kita yang dulu bekerja keras, banting tulang, peras keringat supaya bisa membeli tanah di sana, di sini. Begitu beliau wafat, kita nikmati semua, kita jual semuanya. Gak ada sebagian sedikit pun yang diwakafkan atas nama orang tua. Terlalu anak yang seperti ini. Itu yang duitnya apa? Banyak. Ustadz, anak gak dapat warisan apa-apa dari orang tua. Ya, boro-boro tanah, warisannya utang. Ya wis, dilunasi utangnya. Ya. Begitu lunas, kita ada duit sedikit atau banyak, kita sedekahkan atas nama kita dan siapa? Orang tua kita. Ini salah satu bentuk bakti kepada orang tua setelah wafat. Bersedekah atas nama siapa? Orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, para ulama menyebut makna bir sebagaimana dalam kitab ini, makna bir di sini berbuat baik itu adalah memberi sebelum diminta. Jadi hendaknya kita memberi kepada ibu sebelum ibu minta. Menolong sebelum minta tolong. Dan ini tidak mudah loh diterapkan. Kadang-kadang kita nunggu minta. Ternyata salah satu makna berbuat baik itu adalah memberi sebelum diminta. Menolong sebelum minta tolong. Jadi hendaknya kita mengerti dan empati apa yang dibutuhkan oleh ibu sebelum ibu itu nembung. Ibu ini sebenarnya pengen beli jilbab baru, tetapi tidak mau ngomong misalnya. Tahu dari mana? Cerita. Ini jilbabku 3 yang saya sukai, satunya sudah robek. Nah, ini tidak minta, baru cerita ini. Maka hendaknya kita paham, ibu butuh beli jilbab misalnya. Dia cerita, ketelnya ini yang satu, karena ibu-ibu zaman dulu tidak pakai rice cooker, ketelnya ini yang satu kalau dibuat masak sering gosong. Cerita. Gimana Pak? Oh, kendil mana nih ya? Maka salah satu solusinya berarti ibu belum minta, carikan ketel yang bagus atau diserviskan ketelnya misalnya. Itu salah satu yang bisa dilakukan tentang berbuat baik kepada ibu.

0: Apakah Anda?
1: Lalu bagaimana dong Ustadz supaya kita bisa wafat husnul khotimah, Pak? Ini pertanyaan yang besar yang setiap kita hendaknya betul-betul memperhatikan ini. Gimana saya bisa wafat husnul khotimah? Bagaimana caranya? Alhamdulillah, Rasulullah sudah mengajarkan kita agar kita wafat husnul apa? Khatimah. Dengarkan ini, perhatikan baik-baik, karena ini sangat urgent sekali. Yang pertama, agar kita wafat husnul khatimah, Pak. Itu sebuah hadis yang dikutip Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Hai anak ya gulam, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Masyaallah. Jagalah Allah. Emang Allah butuh penjagaan kita, Pak? Hah? Apakah Allah butuh penjagaan kita? Enggak. Terus apa dong maksudnya jagalah Allah? Kata para ulama, Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menafsirkan, artinya ihfaz hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu, artinya jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Jaga itu. Yahfadzka, niscaya Allah akan jaga kamu. Kata Ibnu Rajab, dan penjagaan Allah kepada kita mencakup dua perkara. Yang pertama, dijaga dunia kita. Berupa harta kita, berupa badan kita, berupa keluarga kita, dijaga sama Allah. Yang kedua, dijaga akhirat dan agama kita, Pak. Terutama ketika sakaratul maut. Iya. Nah, coba, Pak. Sungguh-sungguh, Pak. Jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah Allah, jaga larangan Allah. Contoh. Perintah Allah contohnya apa? Kata Rasulullah, jagalah Allah. Artinya apa? Jaga batasannya, jaga larangan perintahnya, jaga larangannya. Contoh, contoh perintah Allah apa, Pak? Sholat, jaga sholat, jaga betul-betul syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tumakninahnya, jaga kekhusyuannya, jaga, Pak, sungguh-sungguh jaga. Jangan pernah lalai. Makanya kata Rasulullah SAW, man hafadhu alaihinna, siapa yang sungguh-sungguh menjaga sholat lima waktu, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka Allah sudah berjanji kepadanya untuk memasukkan ia ke dalam surga. Bagi siapa, Pak? Yang bersungguh-sungguh menjaga sholat. Dijaga dia ketika mendengar adzan, langsung pergi ke masjid. Segera dia berwudu, segera dia semangat menuju sholat. Dalam sholatnya ia jaga, Pak, betul-betul kekhusyuannya dijaga sama dia, tumakninahnya dijaga sama dia. Sungguh-sungguh dia menjaga sholat. Maka orang yang sungguh-sungguh menjaga sholat, sudah ada janji dari sisi Allah bahwa Allah akan masukkan ia ke surga. Wa man lam yuhafidz 'alaihinna, dan siapa yang tidak menjaga salatnya, laku lam yakun lahu indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Allah tidak berjanji untuk memasukkan ia ke surga. Allah tidak berjanji. Jaga salat. Allah mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabarlah di atas salat. Sabar. Kalau kita pengen matinya husnul khatimah, jaga salat. Ya. Dan usahakan kalau kita pengen matinya husnul khatimah, sholatnya berjamaah di masjid, Pak, jangan di rumah. Karena ada hadis yang menjamin bahwa orang yang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid, Allah jamin dia matinya husnul khatimah. Itu dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini sahih insyaallah. Rasulullah SAW bermimpi. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu Rabbi al-Bariha fi ahsani surah. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, Bapak, la adri, aku enggak tahu ya Allah. Fa wada'a kaffahu baina mankibai hatta wajadtu burdaha baina sadyai. Lalu Allah meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa alimtu ma fis samawati wal ard. Maka aku pun mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi saat itu. Faqala li, lalu Allah kembali berfirman kepadaku, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Apa kata Rasulullah? Na'am adri ya Rabb, aku tahu ya Allah. Fil kaffarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Apa itu kafarat? Kata Rasulullah, masyul aqdami ilal jamaat, wa intidharus salawati ba'das salawat, wa isbaghul wudu' indal makruhat. Adapun kafarat, amalan yang menggugurkan dosa, itu berjalan kaki menuju salat berjamaah, menunggu salat sampai salat berikutnya di masjid, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Apa kata Allah? Dengarkan. Apa kata Allah? Sadaqta ya Muhammad. Kamu benar hai Muhammad. Faman fa'ala dzalik? Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi? Asya bi khairin wa mata bi khairin. Ia akan hidupnya baik dan wafatnya pun baik. Makanya Pak, para pecinta masjid itu tak pernah ada, alhamdulillah, kita mendengar para pecinta masjid itu wafatnya su'ul khatimah, tidak ada. Orang yang rajin ke masjid, mencintai masjid, memakmurkan masjid, rata-rata antum lihat hidup apa meninggalnya husnul khatimah. Karena sudah janji dari Allah, Pak. Dia jaga perintah Allah itu. Dijaga sama dia. Maka kalau kita ingin wafat husnul khatimah, jaga perintah Allah. Jaga. Datang bulan Ramadan, kita sambut dengan gembira. Kita berusaha untuk puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ketika Bapak diberikan oleh Allah kemampuan berhaji, maka Bapak segera pergi haji, menyambut panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, Labbaik la syarika lak labbaik, dengan hati yang penuh gembira. Iya. Ketika Allah melarang, maka bapak pun segera berusaha untuk tinggalkan larangan-larangan itu, takut kalau pas ya pas kita melakukan perbuatan dosa itu, Pak. Takut kalau pas begitu kita meninggal. Jaga. Masya Allah. Maka ini yang pertama, agar kita wafat husnul khatimah. Apa itu? Jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga larangan Allah, jangan sampai dilanggar. Ini yang pertama.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja.
0: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: Sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.
2: Tanya jawab.
3: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
4: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku, apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpama Allahumma rizqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud, setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita baca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh, tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat, itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal amdi wa bainal rabbihi wa huwa fi sholah fa akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris, please, go ahead. Dengan bahasa Cina, saya nggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna. Boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud, masih dalam sholat, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, wallahu a'lam bissawab.
5: Balok balas balok. Allah mengajarkan satu kaidah
2: siapa yang melakukan kedzaliman, maka dia berhak untuk dibalas dengan yang setimpal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali yang semisal. Dan siapa yang melakukan kejahatan, maka dia tidak dibalas kecuali yang semisal, dan mereka tidak didzalimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal. Quran Surat Yunus ayat 27. Dan itulah keadilan. Siapa yang bertindak jahat, dia dibalas yang setimpal. Karenanya, prinsip qisas yang diajarkan dalam Islam bahwa balasan disamakan dengan bentuk kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Balok balas balok. Jika ada orang yang memukul dengan balok, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang sama, yaitu dipukul dengan balok pula. Jika sampai patah tulang, dia juga harus dipukul hingga patah tulang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang wanita terkapar karena kepalanya dipukul dengan dua batu dari samping kanan kirinya. Para sahabat pun bertanya kepadanya, siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah si A, si B, hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi. Lalu wanita itu mengangguk. Orang Yahudi itu pun ditangkap setelah dia mengaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kepalanya juga dipukul dengan batu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Inilah keadilan. Batu balas batu, balok balas balok, dan siapapun tidak berhak untuk melindunginya hingga korban memaafkannya. Ada yang melindungi. Melindungi pelaku tindak kriminal adalah kejahatan. Seharusnya dia merasa malu untuk melakukan semacam itu. Berusaha mengalihkan hukum dan kebenaran, sementara dia hanyalah seorang makhluk. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai pun yang melakukan pelanggaran kriminal adalah Fatimah, beliau akan tetap tegakkan hukuman untuknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat sebelum kalian binasa, karena bila terdapat pencuri dari kalangan terhormat, maka mereka membiarkan, dan bila terdapat pencuri dari kalangan lemah, maka mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah Azza wa Jalla, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Karena itulah, Allah melaknat manusia yang melindungi pelaku kejahatan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi muhdits. Hadis riwayat Muslim. Siapa muhdits? Asy-Syaukani mengatakan, muhdits adalah orang yang berbuat kerusakan seperti tindak kedzaliman kepada orang lain atau semacamnya. Sementara orang yang melindungi artinya orang yang menghalangi pihak terzalimi untuk menuntut qisas atau balas. Nailul Autar. Pelindung tidak melakukan tindakan kedzaliman secara langsung, tapi dia menjadi zalim karena menghalangi pelaku untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena itu dia berhak mendapat laknat dari Allah. Demikian, Allahu A'lam.
5: Ramuan herbal. Bib,
6: apakah obat seperti paracetamol memiliki efek samping? Saya setelah sembuh dari demam dengan menggunakan obat paracetamol malah tidak bisa tidur yang mengakibatkan saya pusing dan sakit kepala. Jika begitu, gimana ya solusinya? Silakan.
7: Memang kalau kebiasaan kecanduan obat itu, ya jelas efek sampingnya kecanduan obat itu namanya, Pak. Jadi walaupun demamnya sudah sembuh, tapi kadang masih ninggalin kayak
6: sulit, saya, kayak sulit tidur,
7: kadang pusing, kadang cumblang gitu. Saran saya pekam fasdu.
6: Ngeluarin racunnya.
7: Untuk ngeluarin racunnya dan sisa-sisa zat adiktifnya atau sisa-sisa zat-zat yang di dalamnya. Yang saya khawatirkan itu ketika ada antibiotiknya. Saya punya pasien, subhanallah, dia kecanduan antibiotik dan biasa membeli antibiotik di rumah sakit yang dikatakan istilahnya dokternya ngasihnya satu resep, dia bisa gandakan resep tadi diminum sendiri. Subhanallah, dia merasakan keluhan yang enggak lazim, tubuhnya oversensitif saraf. Mm-hmm. Begitu sudah oversensitif saraf, dia membengkak. Mm-hmm. Awalnya tak kira tetanus, tapi ternyata ini kayak semacam imunnya kacau. Nah, baru anaknya cerita bahwasanya ada bapak ini sering konsumsi antibiotik tanpa resep dokter. Ini bahaya sekali nih. Mm-hmm. Yang saya khawatirkan kayak parasetamol, memang karena tubuhnya tidak mampu, ya nyuwun sewu ada efek samping. Kalau saran saya untuk keluhan-keluhan awal, coba pakai teknik-teknik awal dulu deh, teknik-teknik herbal dulu, misalnya madu kayak sama air kelapa gitu. Kemudian buah-buahan apa yang bisa untuk membantu kondisinya atau minum air hangat. Karena tubuh kalau terbiasa obat, imun dan antibodinya tuh enggak reaktif. Karena selama ini sudah dibantu sama obat, jadi malas-malesan. Mm-hmm. Ibaratnya sebuah rumah ini biasa ada pembantu, ya pembantu ngerjain, yang punya rumah leha-leha aja. Dan biar nggak biasa kerja berat gitu.
6: Iya.
7: Jadi bisa jadi masukan untuk Bapak siapa tadi?
6: Fazza.
7: Dan pengen berkolaborasi.
6: Ya, amin. Jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

0: Sara Maseher.
1: Topik yang kami maksud adalah bahwa jalan Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu. Artinya, jalan yang ditempuh dan pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu. Dan itulah jalan yang dituntunkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini pernah disampaikan oleh beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad dengan jalur-jalur yang berbeda, jalur periwayatan, dan sampai kepada sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat radhiyallahu anhu, mengisahkan, kata beliau, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya membuat satu garis yang lurus. Satu garis lurus. Kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah pernah belajar bahasa Arab sedikit-sedikit mengetahui bahwa hadza ismul isyarah menandakan sesuatu yang jumlahnya hanya satu. Seperti misalnya saya berkata, hadza kitabun, ini adalah satu buku. Karena kalau saya mau mengungkapkan banyak, dua menggunakan kata hadzani. Kalau saya ingin ucapkan banyak, maka saya sebutkan hadzihi. Tapi kalau hanya satu, maka disebutkan hadza. Nah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus, satu lurus, beliau bersabda, "Hadza sabilullah." Kemudian di samping kanan dan di samping kiri garis lurus tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis lain yang banyak.

Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 153. Dalam surat Al-An'am ayat 153. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, wa anna hadza, Allah berfirman, dan sesungguhnya, ini dalam bahasa Indonesia juga diketahui, kalau seseorang mengungkapkan sebuah ungkapan, mengawalinya dengan kata-kata sungguh, berarti menunjukkan apa? Serius. Ayo makan. Enggak, sudah lapar. Ayo makan, sungguh-sungguh, saya sudah makan. Saya masih kenyang. Kenapa dihadirkan kata-kata sungguh? Untuk menguatkan. Kamu mencuri? Saya tidak mencuri. Kamu mencuri kan? Sungguh saya tidak mencuri. Kata-kata sungguh dihadirkan untuk menguatkan. Bagaimana kalau yang menghadirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, wa anna, dan sungguh hadza, ini sirati, adalah jalanku. Ada berapa? Hadza, ini adalah satu jalanku, mustaqima, lurus, berarti persis sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Tatkala beliau bikin satu garis lurus, beliau menyatakan hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Maka di dalam ayat itu juga sama, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah, sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Kemudian Allah menetapkan sebuah perintah, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah untuk kita mengikuti satu jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus itu. Fattabi'uhu, ikutilah ia. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Kira-kira sampai di sini firman Allah Subhanahu wa taala pesannya jelas atau tidak? Jelas sekali. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan banyak yang lain, jangan. Kenapa? Kenapa saya jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak itu? Fatafarraqu bikum 'an sabili, karena kalian, kata Allah, kalau mengikuti jalan-jalan bercabang yang banyak tadi, akan terpisah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Allahu akbar. Jalan Allah dan jalan yang akan mengantarkan kita pada janji abadi berupa surga dari Allah hanya satu. Dan itulah yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Adapun jalan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tidak mengikutinya. Kenapa? Karena kalau kita masuk mengikuti jalan yang lain tadi, kita akan terpisah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Oh iya. Ya sudah, kalau gitu saya sudah tahu. Ini bukan sekedar sebuah wawasan. Ini bukan hanya sekedar sebuah wacana dan pemberitahuan. Kemudian Allah masih di ayat yang sama, ayat 153 surat Al-An'am, Allah menyatakan dzalikum wassakum bihi, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepadanya.

0: Allahu Akbar.
1: Ini bukan hanya sekedar pemberitahuan, bukan hanya sekedar edaran umum bersifat wacana, tapi itu adalah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita sebagai hambanya.
0: Kalau seseorang akan meninggal dunia, Pak, biasanya dia berpesan. Di akhir penghujung hidupnya biasanya dia berpesan. Dan biasanya pula pesan-pesan tersebut adalah pesan yang dianggap paling penting di antara semua pesan yang ada. Maka pesan orang yang sesaat dia sampaikan sebelum ajalnya, biasanya pesan itu disebut apa?
1: Wasiat. Kalau wasiat itu hanya sekedar wacana lewat begitu saja atau sesuatu yang diharapkan untuk dilakukan? Bagaimana kalau wasiat itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala? Berlaku atau tidak berlaku? Pasti berlaku. Wajib atau boleh siapa saja yang suka?
0: Subhanallah. Maka jalan Allah Subhanahu wa taala hanya satu.
1: Dan jalan yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu dengan mengikuti jalan yang dituntunkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.

0: jawab.
1: Afwan Ustaz, izin bertanya. Apa hukumnya menggaji karyawan yang bekerja di masjid dari dana pengumpulan zakat dengan dalil asnafnya adalah asnaf fi sabilillah? Satu lagi, secara persentase, berapakah maksimal amil boleh mengambil haknya baik dari dana zakat atau infak?
2: Baik, barakallahu fiik. Dewan Fatwa sudah pernah mendiskusikan satu tema, siapa saja yang masuk kriteria fisabilillah. Dan kemudian sampai pada kesimpulan fatwa bahwa fisabilillah itu sudah dijelaskan dalam beberapa riwayat adalah semua aktivitas yang tujuannya adalah i'la kalimatillah, menegakkan agama Allah, baik dengan senjata ataupun dengan lisan atau dengan media, maka masuk kriteria fisabilillah, sehingga tidak perlu menggunakan haknya amil, karena marbot itu tidak bertugas menyalurkan zakat, tidak bertugas memungut zakat, kecuali bila memang sebagai marbot juga bertugas juga memungut zakat dari jamaah masjid. Namun ingat bahwa yang layak dikatakan sebagai amil adalah orang yang telah legal menjadi pejabat resmi, ya, lazis atau bazis, yang diresmikan oleh pemerintah. Karena tugas memungut zakat dan mendistribusikan zakat itu adalah tugas pemerintah. Sehingga yang berhak memungut dan mendistribusikan adalah orang yang mendapatkan pelimpahan hak dari pemerintah. Nah, kalau memang masjid, di beberapa masjid itu sudah punya badan zakat sendiri, lembaga amil zakat sendiri, maka mereka berhak menerima dana tersebut. Ya. Kemudian, sehingga pendek kata, boleh menggunakan haknya fisabilillah, karena tentu saat ini di negara kita yang paling sangat dibutuhkan adalah pelayanan masjid. Karena dari pemerintah tidak ada dana untuk kemakmuran masjid, maka boleh menggunakan itu, namun seperlunya, jangan eksploitasi dana zakat dengan dalih amil ataupun yang lainnya, proporsional, ya. Namun tidak ada batas yang kaku, sekali lagi kembali pada kondisi yang ada di masyarakat. Jadi amilnya cuma 5 orang, takmir cuma 5 orang, sedangkan dana zakatnya besar, ya jangan dibagi 8, 1/8 bisa jadi miliaran rupiah dari jamaah masjid tersebut, maka tidak seperti itu, ya. Sesuai dengan kebutuhan dan proporsional kelayakannya. Kemudian yang kedua tadi,
1: batas maksimal tadi, Ustaz.
2: Batas maksimal tidak ada batas maksimal, ya, proporsional, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai gambaran, fakir miskin berapa haknya mendapatkan dari dana zakat? Banyak ulama madhab Hambali, madhab Syafi'i menjelaskan kebutuhan dia selama 1 tahun itu batasnya, sehingga masing-masing sesuai dengan kondisi. Kalau dia rumah tangganya besar, ada 5 orang anak, 1 orang istri, berarti 6 kepala, maka kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan orang tersebut selama 1 tahun boleh dibayarkan dari dana zakat. Tapi kalau dia bujang, fakir sendiri, duda, janda, tentu kebutuhannya berbeda, ya, sesuai dengan kebutuhan, karena fungsi zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan kedelapan kelompok masyarakat tersebut. Wallahu ta'ala alam.
3: Beda antara qirat dosa dan qirat pahala. Ada 2 jenis qirat yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1. Qirat pahala menyolatkan jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala 1 qirat. Dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala 2 qirat. Ya Abu Hurairah, seperti apakah 2 qirat itu? Tanyaku. Beliau menjawab, seperti Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. 2. Qirat dosa memelihara anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu, menjaga ternak, dan tanaman, maka pahalanya akan berkurang 2 kirat setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Apakah makna kirat adalah sebesar Gunung Uhud? Setelah mempelajari penjelasan para ulama tentang makna kirat dengan segala keterbatasan dan kekurangan, setelah memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, kami menyimpulkan bahwa ternyata Gunung Uhud yang disebutkan dalam hadis tentang pahala sholat jenazah hanya sebagai kiasan, bukan ungkapan konkret besarnya pahala atau dosa. Jadi, maknanya bukan pahala sholat jenazah besarnya segunung Uhud karena satu kirat dan dosa memelihara anjing sebesar 2 gunung Uhud karena 2 kirat. Gunung Uhud di sini hanya sebagai permisalan agar kita mudah memahami. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud kirat adalah ukuran pahala yang dikenal di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendekatan pemahaman dengan mempermisalkan dengan Gunung Uhud, Mirqatul Mafatih. Imam At-Tibbi rahimahullah juga menjelaskan sama. Sabda Rasulullah, kirat itu seperti Gunung Uhud. Ungkapan ini untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ucapan, bukan menjelaskan makna literal untuk kata kirat. Artinya, kalimat seperti Gunung Uhud untuk permisalan saja, bukan menjelaskan hakikat dari istilah kirat. Demikian pula keterangan dari Al-Aiz bin Abdissalam, di saat timbangan amal di akhirat tidak ada sarana bagi kita untuk mengetahui hakikatnya dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Pengetahuan kita tentangnya hanya sebatas permisalan dengan ukuran-ukuran yang kita kenali. Oleh karenanya, ukuran pahala dari kirat tersebut dipermisalkan dengan benda yang dapat kita lihat, yaitu Gunung Uhud, agar dapat dipahami dengan baik oleh akal. Kemudian, mengingat ukuran kirat di dunia sangat kecil, yaitu 1/12 dirham, Nabi mengingatkan untuk mengetahui ukurannya seperti Gunung Uhud yang ada di Madinah. Subulus Salam. Apakah sama kirat dosa dan pahala? Ada perbedaan pandangan di tengah para ulama tentang makna kedua kirat tersebut. Ada yang menyatakan, A. Kirat dosa dimaknai dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna kirat pada hadis yang menjelaskan pahala sholat jenazah, yaitu seperti gunung yang besar, paling kecilnya seperti Uhud. B. Berbeda antara kirat dosa dan kirat pahala. Karena pada hadis tentang kirat dosa tidak dijelaskan makna kirat tidak seperti dalam hadis tentang kirat pahala sholat jenazah. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Dari kedua pendapat di atas, kami lebih condong pada pendapat kedua yang menyatakan berbeda antara kirat dosa dan kirat pahala. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kirat pahala sholat jenazah tidak mengharuskan sama dengan kirat dosa bagi yang memelihara anjing kecuali untuk berburu, menjaga kebun atau sawah, atau menjaga ternak. Setiap harinya akan berkurang 1 kirat dari pahalanya. Dalam sejumlah riwayat disebutkan 2 kirat. Namun kirat adalah ukuran tertentu di sisi Allah, bisa jadi sama, lebih kecil, atau lebih besar. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengomentari pendapat kedua ini. Ini pendapat yang lebih selamat dari kekeliruan. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Ada beberapa argumen yang mendasari kesimpulan ini. Pertama, dalam hadis tentang pahala sholat jenazah diterangkan ukuran kirat. Sementara dalam hadis tentang dosa memelihara anjing, ukuran kirat tidak dijelaskan. Dan ini menunjukkan adanya perbedaan. Kedua, bahwasanya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika selesai menciptakan ciptaannya, Dia menulis di sisinya, di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tidak bisa disamakan antara ukuran kirat dosa dengan kirat pahala. Jika kita samakan, tentu akan berlawanan dengan prinsip ini. Ketiga, nilai pahala dan dosa tidak sama. Allah tidak menyamakan nilai ganjaran amal soleh dengan ganjaran dosa. Di mana ganjaran amal soleh, setiap satu pahala, Allah lipatkan minimal 10 kali lipat. Adapun dosa, tidak Allah lipatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat pahala. Dan siapa berbuat dosa, dibalas seimbang dengan dosanya, tidak dilipat gandakan. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau didolimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Ini menunjukkan tidak bisa disamakan antara ukuran kirat pahala sholat jenazah dengan kirat dosa memelihara anjing. Demikian, wallahu a'lam bissawab.

0: Ma sehat.
1: Ya, buku yang tak berapa tebal ini ringkasannya ada kebahagiaan itu pada iman dan amal saleh. Semakin banyak amal saleh, kau akan bahagia. Ya. Semakin tebal tingkat imanmu dan iman akan menjadi tebal dengan ketinggian ilmu. Semakin banyak kau menimba ilmu, semakin kuat imanmu, semakin bahagia dirimu. Qala ta'ala, Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beriman, man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia ini, ketenangan jiwa, ketenteraman hati, kelapangan rezeki dan semacamnya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti, kata Allah, akan memberikan bagi mereka ganjaran yang mereka lakukan, ya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik ganjaran atas sebab apa yang mereka lakukan. Ganjaran ini Allah akan berikan. Ganjaran iman dan amal saleh akan Allah berikan dalam alam barzakh dan nanti manakala di akhirat. Fa akhbara ta'ala, Allah beritahukan di sini, wa wa'ada, dan Allah memberikan janjinya, man jama'a bainal imani wal 'amali shalihi bil hayati thayyibah, barang siapa yang mampu menggabungkan antara iman dan amal saleh, dia akan merasakan kehidupan yang baik, bil hayati thayyibah, fi hadhihi ad-dar, dalam dunia ini. Jadi mencapai kebahagiaan tak sulit. Tak kau harus pergi ke Bali, kau tak harus pergi ke Lombok, kau tak harus pergi kata orang mana tempat yang paling indah, enggak. Kebahagiaan itu akan dicapai orang mukmin dengan imannya dan amal saleh. Dia tersenyum bertemu dengan sahabatnya, dia akan merasakan kebahagiaan. Membuat sahabatnya tersenyum, memasukkan ke dalam hati sahabatnya kegembiraan, kebahagiaan. Nampak orang fakir, orang miskin, dia berikan bantuan, pertolongan, bahagia. Ya, dia lihat ada guru-guru yang susah, yang mengajarkan manusia Al-Quran, dia berikan kepada guru-guru bantuan, ya, mukafa'ah dan semacamnya, dia akan meraih kebahagiaan. Semakin banyak kita beriman, beramal saleh, semakin bahagialah kita. Wabil jazail hasani fi hadid dar wa fi daril qarar, dan Allah akan berikan balasan pula bahkan di dunia sebelum di alam barzakh. Allah berikan balasan, balasan cash bil jazail hasan, balasan kebaikan fi hadid dar, di dunia ini, ya, berupa berbagai macam bentuk kenikmatan yang dirasakan. Wa fi daril qarar, dan nanti di negeri akhirat, negeri yang tetap, darul qarar. Kalaupun dunia tak disebut dengan darul qarar, karena dunia berganti-ganti. Dunia ini, kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha, demikianlah hari-hari kami pergilirkan. Hari ini engkau di atas, besok engkau di bawah. Hari ini engkau tertawa, besok engkau menangis. Hari ini engkau dapat harta yang banyak, besok engkau merugi, tumpur. Begitulah namanya dunia. Karena itulah dunia tak disebut darul qarar, tapi akhirat disebut darul qarar, karena di negeri yang berketetapan, nikmatnya abadi jika dalam kenikmatan. Kata Allah, ukuluha daiman wa dhilluha, makanannya berketerusan, naungannya pun berketerusan, ya, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak pernah kenikmatan di dalam surga itu terputus, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak pula dihalangi di dunia ini, ya, tak seperti itu kendalanya, kondisinya. Kadang-kadang kita mau makan enak, tak ada uang dibeli, tak ada uang untuk membeli. Kadang-kadang uang banyak, tak bisa makan enak. Memnu'ah, kata dokter, ini kau jangan makan. Nasi hanya kau harus timbang. Nasimu hanya 100 gram, jangan lebih. Ya, makanan ini jangan kau makan. Ini dah memnu'ah, dilarang. Uang banyak, tapi tak bisa membeli kenikmatan makanan karena terhalang. Kadang-kadang tak ada uang, mau membeli makanan. Maka di dunia ini, itulah kondisinya. Di akhirat, ya, kata Allah SWT, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tak pernah putus kenikmatan tersebut, ya, wa la mamnu'ah, tak pula terhalang. Wa sababu dzalika wadhihun, sebab ini jelas. Sebab mengapa iman dan amal saleh itu adalah merupakan pangkal daripada kebahagiaan, jelas. Fa innal mu'minina billahi al-imanus sahih, orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, ya, al-muthmira lil 'amalis salih, pasti dia akan memberikan buah berupa amal saleh. Al-muslih lil qulub, amalan saleh yang akan dapat membenahi hatinya, memperbaiki hatinya. Wal akhlaq, memperbaiki akhlaknya. Wad dunya wal akhirah, memperbaiki dunianya dan memperbaiki akhiratnya. Orang-orang beriman dengan Allah, iman yang benar, kita garis bawahi, iman yang benar. Iman yang benar ini akan membuahkan amal. Iman yang benar ini akan mendatangkan amal dan memperbaiki hati, akhlak, memperbaiki dunia kita, memperbaiki akhirat kita. Ma'ahum usulun wa ususun. Orang beriman beramal saleh, dia punya pondasi dasar. Yatalaqawna fiha jami'a mayaridu alaihim. Dengan pondasi dasar inilah mereka menghadapi segala yang datang kepada mereka. Min asbabis sururi wal ibtihad, dari segala macam sebab-sebab kebahagiaan, kegembiraan. Wa asbabil qaliqi wal hammi wal ahzan, dan dari segala macam sebab-sebab kegelisahan, kesedihan, ya, kegalauan. Orang mukmin itu dengan imannya yang benar, dia tahu bagaimana menghadapi segala macam kenikmatan, bahagia, dan dia paham menghadapi segala macam bencana dan ujian yang tidak disuka. Dia paham dunia ini senantiasa berganti silih, berganti mendatangkan kita hal-hal yang membahagiakan kita dan hal-hal yang membuat kita merasa bersedih. Orang mukmin tahu menyikapi semuanya, membuat segala sesuatu yang dia hadapi menjadi baik baginya. Yatalaqawna al-mahabba wal-masara biqabulin laha wa syukrin alaiha. Mereka akan menghadapi segala yang mereka cintai, yang mereka sukai, mereka terima dan mereka syukuri. Intinya ada pada kata kunci syukur. Segala macam kenikmatan hidup dunia yang mereka rasakan, mereka dapatkan, mereka syukuri. Mereka kembalikan kepada Allah sebagai sang pemberi nikmat. Ya. Mereka mengucapkan alhamdulillah. Segala puji segalanya hanya milik Allah. Bukan sebagaimana Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya ku dapatkan ini semua harta karena ilmuku. Dia lupa Allah tabaraka taala. Seorang mukmin yang beriman iman yang benar akan selalu ingat bahwasanya nikmat tersebut datang daripada Allah, maka dia pulangkan kesyukuran kepada sang pemberi nikmat. dia yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidaklah ada nikmat yang akan rasakan kecuali semua datang daripada Allah. Nikmat kesehatan luar biasa. Ya, nikmat pandangan mata, nikmat telinga. Kalau kamu mau tahu nikmat Allah begitu besar, pejamkan matamu, jalanlah dengan mata terpejam. Barulah kau tahu nikmat Allah besar. Nikmat mata ini luar biasa. Kita dapat melihat segala sesuatu. Kebayangkan bagaimana orang yang tak memiliki indera mata, matanya buta. Semua dunia ini tak ada beda baginya, gelap. Ya, mengapa kita harus stres sementara berlimpah-limpah nikmat Allah yang ada pada kita? Nikmat mata saja luar biasa nikmatnya. Bagaimana pula dengan nikmat yang lain? Baru mata, baru satu mata saja, satu kenikmatan. Ya, ketengok sebagian orang, Allah musta'an, ya, dah tak sehat lagi dia. Seminggu sekali cuci darah, ginjal sudah tak dapat mencerna makanan dengan baik. Setiap seminggu wajib, bahkan dua kali. Dan acara cuci darah tersebut tak sedikit, 4 jam, 3 jam, 4 jam. Terdiam. Kalau tidak, tubuh melemah, binasa. Kenapa? Ginjalnya tak berfungsi. Nikmat ginjal ini pernahkah kita syukuri? Allahu Akbar. Berlimpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan kalau kita kaji, subhanallah, ya luar biasa. Ada orang kemana-mana, ikhwati fillah, kemana-mana harus bawa kantong kencing. Kemana-mana. Subhanallah. Tidak bisa tidak. Kita menjumpai beberapa orang yang luar biasa kesabarannya. Sampai akhirnya Allah wafatkan mereka. Kemana-mana ikut kajian pun dia harus bawa kantong kencing. Subhanallah. Terbatas geraknya. Tapi dalam kesyukuran, dalam kesabaran, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ya, orang mukmin itu luar biasa. Ya, tampaknya dia sakit tapi hatinya tak sakit, bahagia. Sementara banyak orang-orang fisiknya sehat walafiat, hatinya sakit. Allahumma musta'an.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Apa hukum seorang istri menggunakan KB suntik? Matur nuwun. KB niku wonten maneka warna jinisipun. Setunggal nalika KB kala wau dipun tindakaken kanthi permanen nggih selamanya, menika Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala paring fatwa haram hukumipun. Hukumipun haram. Jenengan kagungan garwa wis bune wis rasah duwe anak selawase wae, anake wis cukup siji wae. Nggih. Terus kepiye ya ngombe pil apa disuntik apa dijiret apa dikapake supaya kowe ora iso duwe anak selawas-lawase menika haram hukumipun. Nggih. Sebab ateges dheweke niku sampun ngowah-owahi ciptaanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedaya manungsa niku nggadahi hak urip wonten ngalam donya, kelebu anak-anak bayi-bayi niku. Nggih. Kelebu anak-anak bayi-bayi niku. Kula niku sak sedulur cacahe papat. Dia nek bapak kali si mbok kula anak emong siji kula ora sida njedul ten mriki. Mboten sida enten pengajian ngangsu kawruh gitu. Wonten malih kiai kula niku anak nomor 7 dadi rektor, Pak. Dadi rektor mbangun masjid enten pundi-pundi. Niku nek anake loro rektore ora sida njedul, masjide ora sida dadi. Nggih. Mila anak niku pun sak karepe peparingi Gusti Allah jeng maringi pinten los ngoten mawon. Lah mungkin lek sing maringi pangan sinten Allah Subhanahu wa taala. Nggih, bapak simbok niku mboten maringi rejeki dumateng anak. Ingkang maringi rejeki dumateng anak menika Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dawuh la taqtulu auladakum. Lan sira iku aja mateni anak-anakmu, mbunteti anak-anakmu. Khasyatal imlak krana wedi melarat. Ananging wonten kalih perkawis ingkang ngeparengake kabeh kala wau. Setunggal nalika wonten kedadosan ingkang ganggu gawe dumateng kesarasan, dumateng keselamatanipun si ibu. Pak, niki garwane jenengan niki nek mboten di sterilisasi bahaya dan mengancam nyawa. Niku nek pun kathah dokter ngendika ngoten niku, niku kondisi darurat dikeparengake. Ingkang angka kalih, KB kala wau digunakake kagem menjaga jarak kelahiran. Nggih. Supaya anake ora kesundal-sundul, sundal-sundul. Taun iki anak barep. Nggih. Taun sesuk nomor 2, taun sesuk dadi 5 taun iki anake 5, 6 taun anake 5 ngoten iki. Pating kriyek nika ngantek mboten napa? Mboten terurus kanthi sae, mboke nggih kesel, bingung, stres, nggih. Supados tertib, supados nggih. Gula pentah anak niki saged lumampah kanthi sae menika dikeparengake menjaga jarak kelahiran. Menika ingkang dipun ngendika iki dening Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas wonten salebetipun fatwa ingkang sampun sumebar wonten saindenging jagat niki.
4: Benarkah kotoran kuda tidak najis? Kuda adalah binatang yang halal dimakan, dan semua hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Dalilnya adalah, pertama, kaidah fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu adalah suci, berlaku tetap pada kesucian sampai ada dalil yang menerangkan kenajisannya. Kotoran kuda dan seluruh hewan yang halal dimakan tidak ada dalil yang menjelaskan kenajisannya sehingga tetap pada hukum asalnya, yaitu suci. Kedua, bolehnya berobat dengan air kencing unta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sejumlah orang dari suku Uqal atau Uranah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan obat dari barang yang najis. Menunjukkan semua binatang yang dagingnya halal dimakan kotorannya tidak najis. Ketiga, hadis tentang bolehnya salat di kandang kambing. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sebelum masjid dibangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bolehnya salat di kandang kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salatlah kalian di kandang kambing karena padanya ada barokah. Hadis riwayat Muslim. Sangatlah mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat yang najis. Ini menunjukkan bahwa kotoran kambing dan semua hewan yang halal dimakan adalah suci. Keempat, ijma' atau kesepakatan ulama. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah, para ulama sepakat atau ijma' tidak ada beda pendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci, boleh diminum dan digunakan untuk bersuci. Al-Awsat. Dalil-dalil di atas sangat cukup sebagai bukti bahwa kotoran kuda tidak najis. Sehingga tidak perlu ragu meyakini hal ini selama keyakinan yang kita pegang didukung oleh dalil. Dan semoga tulisan ini dapat memberikan kabar gembira kepada para pecinta kuda untuk semakin leluasa berinteraksi dengan kuda-kuda peliharaannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
5: Ramuan herbal.
6: Saya mau tanya, saya berhenti merasa jantung berdebar entah ke orang lain atau dalam kondisi tertentu. Sebenarnya bukan cuma jantung berdebar aja, tapi di beberapa emosi juga saya merasa flat banget, seperti ampang, gak merasakan apa-apa. Banyak sekali momen yang membuat saya sadar kalau saya ini aneh, gak merasakan apa yang seharusnya saya rasakan dalam momen tersebut. Sebenarnya saya sudah lama merasa seperti ini. Saya juga sudah mencari jawabannya kemana-mana, namun belum dapat jawaban yang pasti. Sebenarnya saya ini kenapa ya, Tabib Hebri? Rasanya saya ini kosong, ampang. Sebenarnya saya kena penyakit apa? Silahkan.
7: Baik. Kalau bisa nanti chat saya aja ya.
6: Oh iya. Iya, di nomornya Tabib yang tersedia di YouTube juga ya.
7: Yeah.
6: Tampil 085 ya Bibi, 641982017.
7: Ya. Ya, nanti konsultasi mandiri ke saya. Satu, yang kedua,
6: perlu penanganan khusus berarti ya.
7: Perlu penanganan khusus ini dan perlu pendalaman, tapi yang saya khawatirkan adalah masalah ini yang perlu saya tanyakan pertama itu berat badannya gimana ini? Ini indeks berat badannya di sedang, overweight atau indeksnya di bawah. Kalau di bawah dalam artian kurus, dia ada hubungannya sama jantung dan saraf pusat. Tapi kalau dia gemuk, insya Allah ini bukan sebuah masalah. Ini hanya sebuah kecemasan yang muncul akibat ya, psikologisnya yang muncul akibat semacam apa ya? Semacam kayak karakter. Yang dimana biasanya satu, tensinya selalu di bawah, nggak pernah, jadi selalu di bawah 120, nggak pernah tinggi. Itu yang kedua, dia memang degupan jantungnya rendah. Ini tipikalnya karakter, jadi slow nih orangnya memang.
6: Yeah.
7: Jadi ya memang kayak gitu. Itu yang Allah bekalkan kepada jenengan. Jadi jangan kemudian terus mengartikan ini sakit, enggak. Kadang ada karakter-karakter tertentu yang Allah sudah fitrah kan seperti itu. Jangan kemudian kita paksakan dia untuk berlebihan atau untuk manusia dan satu itu tidak sama. Maka itulah kenapa fitrah kita itu seperti apa, kita harus gali. Dalam artian tensinya berapa yang Allah bekalkan ke kita, ini jenis jantung yang hiperaktif atau enggak, tensinya mudah naik atau enggak, stabil atau enggak. Sebenarnya kalau menurut saya itu sah-sah saja ya yang dirasakan tadi sama Allah tadi. Tapi yang perlu dilihat adalah bagaimana ada keluhan lain enggak selain ini. Kalau hanya seperti ini saya yakin enggak ada masalah ya. Cuma kalau kecuali dia sering pusing geliang atau sering pingsan atau sering kejang, nah ini yang perlu dimasalahkan. Kan ini hubungannya sama saraf pusat sebenarnya ini.
6: Atau mungkin cemasnya karena itu ya, Bi. Anxiety ya.
7: Iya, semacam jadi. Anxiety bisa jadi. Cuman dia enggak ngerasain apa-apa nih. Dia hanya semacam kayak nyari-nyari aja ini kenapa nih gitu. Semoga ini jadi masukan nanti lebih jelasnya untuk hamba Allah nanti bisa di-chat di saya aja. Nanti pas entah ada pasien atau enggak, nanti pokoknya saya longgar, saya balas di 085-641-982-017. Itu bisa di nanti bisa itu chat langsung sama saya, jadi konsultasi langsung sama saya, tinggal nanti kita akan balas ketika longgar.
6: Ya.
7: Demikian.
8: Mutiara Tilawah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab nomor 20, halaman 59. Bab nomor 20 ini berjudul berbuat baik kepada teman ayah. Ya, teman orang tua, berbuat baik kepada teman orang tua. Beliau membawakan dua hadis di dalam bab ini. Hadis yang pertama menurut para ulama dhaif, hadis yang kedua sahih. Namun muatan utama yang ada dalam hadis yang pertama ada di hadis yang kedua, sehingga landasannya kuat. Jadi bab ini tentang berbuat baik kepada teman ayah. Salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua adalah menjaga hubungan baik dengan temannya orang tua. Ya, salah satu cara berbakti kepada orang tua adalah menjaga hubungan baik dengan temannya orang tua. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat hadis nomor 40. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Umar. Berarti anaknya siapa? Anaknya Umar. Siapa namanya? Namanya siapa? Ah, makanya jangan sampai tiduran. Ya, enggak lama kok, enggak sampai 1 jam. Namanya Abdullah, bagus. Abdullah ibnu Umar. Beliau bercerita, marra a'rabiyun fi safarin, fakana abul a'rabi sadiqan li Umar. Kata ibnu Umar, pada suatu hari seorang badui berada dalam perjalanan. Seorang badui berada dalam perjalanan atau safar. Dan ayah dari orang badui ini temannya Umar. Temannya siapa? Umar. Ayah dari badui ini temannya Umar. Faqala lil a'rabi, maka kemudian ya ibnu Umar itu pun, orang Arab badui itu pun berkata, alasta ibna fulan, kamu kan anaknya Umar. Ya, kamu kan anaknya Umar. Jadi orang ini ngerti, mungkin ada kemiripan wajah atau mungkin juga pernah ketemu sebelumnya. Kamu anaknya Umar kan? Maka beliau pun menjawab, bala, iya, saya anaknya Umar. Fa'amara lahu ibnu Umar bihimarin kana yasta'qib. Saat itu juga ibnu Umar menghadiahkan keledai yang biasa beliau pakai dalam bepergian. Langsung ngasih apa? Keledai. Yasta'qib itu kata para pakar hadis, yasta'qib itu adalah kendaraan, kalau ada kendaraan utama, ada kendaraan apa namanya? Apa? Cadangan. Ya. Jadi orang Arab terutama yang mampu secara ekonomi, biasanya kalau bepergian itu kendaraan utamanya onta. Nanti kalau capek ya, maka pindah ke keledai. Ya, pindah ke keledai, kendaraan apa tadi namanya? Cadangan. Ya. Nah, begitu tahu bahwa orang badui ini adalah teman ayahnya, Maka Ibnu Umar saat itu juga langsung menghadiahkan keledainya untuk si Badui tersebut. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa naza'a imamatahu 'ala ra'sihi fa'atah. Ibnu Umar melepas sorban yang ada di kepalanya. Melepas sorban yang ada di kepalanya, kemudian diberikan kepada si Badui tadi. Faqala ba'du man ma'ahu, maka murid-murid atau mungkin teman-temannya Ibnu Umar yang saat itu sama bepergian bareng sama Ibnu Umar berkata kepada Ibnu Umar, "Ama yakfihi dirhaman?" Ya, cuma orang Badui aja, kasih 2 dirham cukup. 2 dirham. Ya caranya dhewek ya, wae 20.000 ya cukup lah. Ya. Masa sampai ngasih apa? Kendaraan. Kalau sekarang ya mungkin ya motor lah ya. Coba bayangkan jenengan punya 2 motor, yang satu motor utama, yang satu motor apa? Serep. Motor utama ini jenengan apa? Fiction. Ya, serep apa ya, Pak? Saul. Bayangkan motor serep, walaupun serep tapi kan motor. Orang Badui dikasih 2 dirham mereka sudah senang. Kasih 20.000 sudah senang. Kasih kendaraan, habis itu sorban pula. Nah, sorbannya sahabat kan, masya Allah gitu. Sorban pula dikasihkan. Kasih 2 dirham sudah cukup orang ini. Apa jawaban Ibnu Umar? Qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ihfaz wudda abik, jagalah hubungan baik dengan teman ayahmu. Jagalah hubungan baik dengan teman ayahmu. La taqta'hu fayudfi'ullahu nur. Jangan sampai engkau putus hubungan dengan teman ayahmu. Karena kalau kamu putus hubungan dengan teman ayahmu, Allah akan padamkan cahayamu. Syarih penjelas hadis mengatakan cahaya imanmu. Masya Allah. Jadi Ibnu Umar itu saking mengingat-ingat betul pesan Nabi SAW tadi, ya, dalam hadis yang dilihat dhaif oleh sebagian ulama ini, beliau sampai sedemikian rupa. Maka kita ya berusaha untuk mencontoh, walaupun mungkin enggak sampai ngasih apa motor kursi C kowe ben disili mertua ya, mungkin enggak sampai seperti itulah kita ngasih, tapi paling tidak jenengan panen gedang, masa setundun pangan dewek, ya paling tidak ya dikasih berapa gitu ke teman ayah ya, atau jenengan syukuran kirimlah ke teman ayah, atau misalnya teman ayah lagi sakit, kita kasih bantuan. Kalau kita lagi ada di sini, kita kasih beri kepada mereka. Ya. Ini adalah sunnah Rasul SAW yang sangat disayangkan belakangan ini mulai diabaikan. Nah, kalau teman ayah, teman loh, teman itu kan berarti nggak ada hubungan apa? Nggak ada hubungan nasab. Teman kantor, teman kerja, teman badminton, ya, teman yang sawah, teman nggak ada hubungan apa-apa. Kalau sama teman ayah saja kita disuruh menjaga hubungan baik, apalagi dengan keluarga ayah. Pakde, bude, paklik, bulik, itu lebih harus dijaga lagi. Maka marilah kita berbakti dengan orang tua kita dengan bentuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman ayah kita. Apalagi teman ayah kita itu teman ngaji. Itu lebih harus kita jaga lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Saya musafar, jadi insyaallah nanti hari Senin insyaallah. Ya, Senin pertemuan berikutnya adalah hari Senin insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Jagalah amanah ini, jagalah wasiat Allah Subhanahu wa taala ini. Bertakwalah kepada Allah, tunaikan kewajiban kalian kepada anak-anak kalian, didik mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, jauhkan mereka dari kemungkaran, kemudaratan yang sekarang sangat banyak di dalam rumah-rumah kaum muslimin. Kemungkaran-kemungkaran dan fitnah-fitnah itu bisa melalui layar kaca televisi, bisa melalui radio, juga bisa melalui handphone. Begitu banyak dan begitu mudahnya orang tua memfasilitasi anak-anaknya, bahkan yang masih kecil, membebaskannya dengan handphone, membebaskannya untuk berinternet ria. Dia lupa bahwa sebenarnya itu bukanlah kasih sayang. Itu adalah kasih sayang yang semu, tetapi sebenarnya itu adalah racun yang dibungkus dengan bentuk kasih sayang yang semu. Akhirnya tanpa dia sadari, anaknya tersebut menjadi rusak dan teracuni karena dibebaskan oleh orang tuanya menggunakan media-media ini. Maka hendaklah para wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah wanita benar-benar fokus menunaikan amanahnya. Kalaulah seorang wanita itu benar-benar menunaikan tanggung jawabnya untuk rumahnya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, niscaya dia tidak akan bisa lagi dia sibuk pagi, petang, siang, malam dengan handphonenya. Karena dia punya tanggung jawab yang akan Allah tanya kelak di hari kiamat. Bukan melarang dan bukan tidak membolehkan wanita muslimah untuk menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala handphone ini. Tetapi sebagian wanita tersibukkan oleh handphonenya, tersibukkan oleh dunia maya daripada dunia dan sorga dia yang sesungguhnya, yaitu bersama suami, bersama anak, bersama keluarganya. Ini ada sebagian wanita-wanita muslimah yang hari-harinya disibukkannya dengan handphonenya, sementara dia punya tanggung jawab, punya kewajiban terhadap Allah, terhadap agamanya, terhadap rumah tangganya, terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya itu, khususnya pendidikan anak-anaknya.

0: My favorite. Para jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang semoga dirahmati Allah, mungkin sebagian antum ada yang kenal sama ana, dan mungkin sebagian yang lain tidak kenal sama ana. Ya ana pun begitu. Wajah-wajah antum tidak asing di bagi ana. Ana dulu pernah tinggal di sini 1 tahun, mengabdi ngajar di Al-Irsyad, dan sering sholat di sini juga. Dan untuk pertama kalinya sekarang ana duduk di sini. Ya agak tegang nyawa. Merasa tidak pantas ana duduk di sini. Alhamdulillah. Para jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa judul kajiannya? Jangan zalim. Siapa yang zalim di sini? Enggak apa-apa jamaah. Ya, mungkin kita hampir semua kita pernah berbuat zalim. Entah zalim sama orang lain, entah zalim sama diri sendiri, entah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana mau tanya, apa artinya zalim? Siapa yang tahu di sini? Apa artinya zulim? Ya akhirnya ini jangan zulim. Nah, apa artinya?
1: Menempatkan sesuatu bukan tempatnya.
0: Masya Allah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Salah satu ulama mengartikan zulim dengan kata itu. Tapi ada lagi makna zulim yang lain. Siapa yang mau menambahkan? Ya kata para ulama, zulim itu adalah, atau az-zulm, kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada juga para jamaah, para ulama yang mengatakan kezaliman itu adalah kullu dhanbin 'asallahu bihi atau 'usiyallahu bihi sawa'un kana syirkan billah aw duna dzalik. Semua dosa yang dibuat sama kita, semua dosa yang diperbuat oleh manusia, maksiat-maksiat, mau itu syirik kepada Allah atau maksiat-maksiat yang lain, atau kezaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya masuk dalam kalimat az-zulmu. Yang mana kita tahu para jemaah, sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ini dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah juga mewanti-wanti hati-hati sama yang namanya kezaliman. Az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah. Zulim itu ya, jadi zulim ini pelakunya. Asal katanya itu diambil dari kata dzalama. Masdarnya adalah zulmun. Zulm.

Para jemaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir, atau surat Ghafir ayat 31, "Wa ma kana Allahu yuridu dzulman lil ibad, wa ma Allahu yuridu dzulman lil ibad." Ya, Allah tidak mau kezaliman dilakukan oleh hamba-Nya. Banyak ayat-ayat para jemaah sekalian dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kita ini jangan dekat-dekat sama yang namanya zalim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ya ibadi." Ini hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu." Aku jadikan kezaliman itu haram bagi diriku sendiri dan aku jadikan zalim ini haram bagi kalian semua antara satu dengan yang lain, fala tadzalimu. Jangan kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu la yuflihu dhalimun, sungguh tidak akan jaya orang-orang yang kerjaannya di atas muka bumi ini berbuat zalim. Nanti akan kita sebutkan para jamaah, zalim itu ada macam-macamnya. Kita akan sebutkan yang paling berat sampai yang paling ringan. Dan Allah sering dalam Al-Qur'an, fabu'dan lil qaumiz zalimin, kata Allah, maka minggir, jauh-jauhlah kalian kaum-kaum yang berbuat zalim. Dan Allah juga mengatakan, ala laknatullahi ala zalimin, sungguh laknat Allah bagi orang yang berbuat zalim. Kata Rasulullah SAW, ittaqu zulma, jaga diri kalian dari kezaliman. Fa inna zulma zulumat yawmal qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan besok di hari kiamat. Ya, kita tahu di hari kiamat besok matahari itu ditarik sama Allah, para jamaah. Jaraknya berapa? 1 mil, 1,5 kilo. Sekarang jaraknya matahari itu 150 juta kilometer. Ya, dihapus nolnya semua, 5-nya ditaruh di belakangnya koma lagi. 1,5 kilo. Tapi kezaliman ini adalah kegelapan di hari kiamat. Nanti akan kita sebutkan hadisnya bagaimana sengsaranya orang yang berbuat zalim di atas muka bumi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan barusan bahwasanya kezaliman ini ada beberapa macam. Dan kalau kita pikirkan para jamaah, kalau kita berpikir dengan akal kita, kita flashback kembali ke kehidupan kita yang dulu, terutama buat para ami-ami di sini yang sudah umurnya. Kalau dipikir kembali ke hari-hari yang lalu, sudah yang terlewati. Ya, beliau dulu pernah jadi anak muda. Pernah jadi muda, terus mundur lagi jadi anak-anak dulu, dituntun sama abahnya pergi ke masjid sini mungkin. Masjid ini berapa tahun sudah umurnya para jemaah? Hah? 100 tahun? Ya mungkin ada ame-ame di sini yang dari kecil sudah dituntun sama abahnya sholat di sini. Dan sekarang mereka sampai sekarang masih ada di sini. Coba dipikir kembali, mundur ke belakang. Terus lagi mundur, bayi, tidak bisa apa-apa. Mundur lagi, di dalam perut ibunya. Mundur lagi, tidak ada apa-apa sama sekali, gumpalan hanya. Mundur lagi, orang tuanya belum nikah, belum ketemu. Dan mundur terus ya. Jadi intinya kita semua ini ada di muka bumi, dulunya kita tidak ada. Lalu kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, dibikin ada sampai kita hidup sekarang, ada duduk di masjid ini. Dan Allah ingatkan itu para jamaah kepada kita. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madzkura. Ya, telah terjadi, telah datang kepada manusia. Hinum min ad-dahri, ya, satu waktu lam yakun syai'an madzkura. Dia tidak pernah disebut sama orang. Siapa namanya fulan? Tak tahu, tak ada di atas muka bumi ini. Betul atau tidak, jemaah? Tapi semua Allah sekarang diadakan dia di atas muka bumi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basir. Allahu Akbar. Kami jadikan manusia, kami ya, buat manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ciptakan manusia dari air yang hina. Faja'alnahu sami'an basir. Ya. Kami jadikan dia bisa mendengar, kami jadikan dia bisa melihat. Itu Allah Subhanahu

Kalau menciptakan sesuatu perfect, atau karena kulla syai, kalau bikin sesuatu ahli dan jadinya perfect. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Dan kami kasih dia dua jalan, dia mau bersyukur atau dia mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan pilih. Para jemaah sekalian semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ini di atas muka bumi diciptakan sama Allah begitu aja? Orang tua nikah, terus ibunya hamil, punya anak, sama Allah dijaga, rezekinya abah kita ditambah sama Allah supaya bisa ngasih nafkah anak sama istrinya. Terus anaknya besar, dididik sampai besar, sekolah dan lain sebagainya. Apa dipikir sama kita ini kehidupan berputar, tidak ada maksudnya yang Allah inginkan? Allah SWT berfirman, para jamaah, kita semua hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, Allah yang sudah baik sama kita, Allah yang sudah sangat luar biasa sama kita, kita setiap hari maksiat sama Allah dikasih nikmat. Melek mata, masya Allah, bangun tidur lihat di handphone sudah full. Pesanan semua datang. Masya Allah, minum gahwa, istrinya bikinin kopi datang. Ya, aman. Bagaimana sabda Rasulullah? Man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu quta yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya wa hadafiriha. Barang siapa yang merasa aman bangun tidur dia di pagi hari, wa mu'afan fi jasadihi, sehat, tidak ada penyakit apa-apa, dan dia tahu apa yang mau dimakan sama dia hari itu. Orang yang begini, kata Rasulullah, sama seperti memiliki dunia dan isinya. Setiap hari mungkin kita seperti itu, tapi tidak pernah syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu semua bukan nikmat dari Allah, jemaah? Kalau Rasulullah bilang itu seperti, apa bedanya sama raja? Punya dunia sama isinya, apa bedanya sama raja? Sama. Dan itu kita rasakan dari dulu mungkin. Mungkin dari sini hanya 1-2 orang aja yang bangun tidur dalam keadaan huru-hara, bingung, dibom orang rumahnya, atau dia tidak tahu apa yang mau dimakan hari itu. Sedikit insya Allah kita yang seperti itu. Sama Allah dikasih nikmat luar biasa. Dari kecil kita tidak bisa apa-apa, diajarin sama Allah, nih, begini cara nyusu sama ibu. Siapa yang ngajarin kita nyusu sama ibu? Ada yang bisa ngajarin? Tidak ada. Anak bayi ngerti apa? Sama Allah SWT langsung fitrahnya kita dekat sama ibunya, dia langsung nyusu. Dan dia tahu caranya itu disedot. Dia tahu tanpa harus ada yang ngasih tahu. Allahu Akbar.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhata lahabin wa mra'atuhu hammalatal hatab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Tanya jawab.
3: Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seorang wanita yang menikah pada saat ia sedang mengandung janin dari laki-laki yang akan menikahinya? Sahkah pernikahan tersebut dalam pandangan syariat? Ya. Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dibolehkan. Ya, dikatakan sah. Hanya saja mazhab Hanafi lebih ketat, mazhab Syafi'i lebih longgar. Di dalam mazhab Syafi'i ada kaedah yang dipakai oleh mereka bahwa sesuatu yang haram itu tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Perzinaan tidak mengharamkan sesuatu yang halal, pernikahan. Makanya mereka membolehkan pernikahan walaupun terjadi perzinaan dan sudah hamil. Dan setelah menikah boleh berhubungan intim antara suami istri itu. Ya, seperti pernikahan biasa. Karena yang haram itu tidak bisa mengharamkan yang halal. Di dalam mazhab Hanafi lebih ketat, dibolehkan menikah. Kalau menikah, sah pernikahannya. Tapi tidak boleh berhubungan intim, karena ada larangan menyiram air mani orang lain dengan air mani dia. Sehingga mereka tidak boleh berhubungan intim sampai melahirkan. Di dalam mazhab Maliki tidak diperbolehkan sampai istibrak, sampai melahirkan. Dan di dalam mazhab Hambali lebih ketat, harus istibrak dan harus bertaubat. Ya, yang paling ketat dalam masalah ini adalah mazhab Hambali. Wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapatnya Syafi'iyah, tapi ditambah syarat harus taubat. Ya. Jadi kenapa ada syarat harus bertaubat dulu sebelum melakukan pernikahan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur mengatakan, "Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrika. Wa zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dhalika 'alal mu'minin." Seorang pezina laki-laki tidaklah menikahi kecuali pezina perempuan. Dan pezina perempuan tidaklah dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau oleh orang musyrik. Kemudian Allah katakan, dan itu diharamkan atas kaum mukminin. Dan status pezina ini tidak akan hilang kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Sehingga karena Allah katakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, itu diharamkan atas kaum mukminin, maka di sini menjadi dalil, ya, ini bisa menjadi dalil bahwa taubat itu menjadi syarat sebelum keduanya melakukan pernikahan. Ya. Saya lebih condong ke pendapatnya Syafi'iyah, dibolehkan. Pendapatnya Hanafiyah, dibolehkan melakukan pernikahan walaupun dalam keadaan hamil, tapi ya ada syarat, keduanya harus bertaubat dahulu dari perzinaan yang telah mereka lakukan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Benarkah Allah mewafatkan Nabi Isa? Akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan tidak mati. Allah ceritakan makar orang Yahudi dan bantahan terhadap anggapan mereka, yang artinya, karena ucapan mereka, yaitu orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157.
5: Karena apapun imbalannya dengan redaksi menjual atau ganti rugi atau kompensasi atau apapun, itu sejatinya adalah imbalan atas bangkai yang kita berikan. Dan itu haram hukumnya. Haram hukumnya, karena itu biarkan, ambil, berikan kepada dia untuk dimanfaatkan untuk pakan misalnya ikan lele mereka, atau untuk pakan reptil mereka. Mereka punya ular atau mereka punya piaraan hewan buas dan yang sejenis. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Benteng yang dijaga zikrullah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat permisalan tentang keutamaan berzikir. Dari Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Perumpamaan zikrullah seperti orang yang mendadak diserang musuh dari belakang, kemudian orang ini mencari benteng untuk melindungi dirinya dari serangan mereka. Seperti itulah seorang hamba, dia tidak bisa melindungi dirinya dari serangan setan kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Ibnul Qayyim menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib. Beliau mengatakan, andai tidak ada manfaat zikir selain satu hal ini, maka itu sudah cukup menjadi alasan bagi hamba untuk tidak menghentikan lisannya dari zikrullah dan agar selalu basah dengan zikrullah. Karena hamba tidak bisa melindungi dirinya dari musuh kecuali dengan zikir. Dan musuh tidak punya kesempatan menyerang selain dari pintu kelalaian. Sehingga musuh akan selalu mengintai, ketika orangnya lalai, musuh akan langsung menyerang. Al-Wabil As-Sayyib. Karena itu, Allah menyebut gangguan setan dalam hati sebagai waswas khannas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dari kejahatan waswas khannas yang membisikkan di dada manusia. Quran Surat An-Nas ayat 4 dan 5. Disebut khannas karena kata turunannya adalah in khanasa, yang artinya bersembunyi. Karena dia bersembunyi di balik hati manusia. Dia muncul ketika orangnya lalai, kemudian dia membisikkan kejahatan. Ketika sang hamba berzikir, setan bersembunyi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, setan itu menyelinap di hati manusia. Ketika dia lupa dan lalai, setan akan melakukan bisikan was-was. Ketika manusia mengingat Allah Ta'ala, maka setan akan bersembunyi. Tafsir Ibnu Katsir. Hati manusia dan serangan setan. Ibarat ada tiga jenis rumah. Rumah sang raja, berisi miliaran kekayaan, berkilo-kilo emas, dan aneka perhiasan. Namun, rumah ini dijaga oleh pasukan yang sangat banyak, bersenjata lengkap, dan dijaga sangat ketat jika ada yang mencurigakan, langsung sikat, sehingga pencuri siapapun tidak berani mendekat. Rumah si miskin, tidak ada barang berharga sama sekali, bahkan berisi banyak kotoran yang tidak pernah dibersihkan. Meskipun tidak ada penjagaan di dalamnya, namun tidak ada pencuri yang berminat. Rumah ketiga, berisi beberapa barang berharga, ada uang, ada emas, ada perhiasan. Rumah ini kadang ada penjaganya, kadang ditinggal, bahkan kadang lupa ditutup pagarnya. Rumah jenis inilah yang menjadi sasaran pencuri. Rumah pertama, ibarat hati orang-orang soleh yang penuh dengan pengagungan dan rasa cinta kepada Allah. Dia selalu membasahi lisan dan batinnya dengan zikrullah, sehingga setan tidak berani mendekat, bahkan sampai pun dalam mimpi. Seperti yang dialami para nabi, mimpi mereka tidak terganggu setan. Rumah kedua, seperti hati orang kafir. Tidak ada barang berharga di dalamnya, karena kosong dari ketaatan dan ibadah. Bahkan banyak kotoran maksiat, noda kesyirikan, kekufuran, menipu, dan seterusnya. Setan sama sekali tidak memiliki daya tarik dengannya. Ada orang yang menyampaikan informasi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Yahudi ketika ibadah sangat khusyuk, tidak ada was-was dalam hatinya. Mendengar ini, Ibnu Abbas berkomentar, apa yang akan dilakukan setan dengan hati yang rusak? Alam

0: dan Setan, Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Yang tersisa tinggal rumah yang ketiga. Itulah hati umumnya Muslim. Dan di antaranya adalah kita. Terkadang dijaga, terkadang lupa tanpa penjagaan. Bagi orang yang memiliki perhatian akan pentingnya menjaga hati, sudah saatnya menjadikan diri kita rajin untuk melakukan zikrullah dan banyak mendekat kepada Allah. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Saat pagi bangun tidur merasa lemas, perut terasa kerucuk-kerucuk dan asam lambung naik ke dada. Tapi nanti kalau sudah makan nasi, badan menjadi bertenaga kembali. Itu hanya terjadi kadang-kadang. Padahal biasanya bangun tidur saya tetap bertenaga. Itu kira-kira kenapa ya?
3: Baik, untuk hamba Allah yang dirahmati Allah, itu sebuah hal yang lazim. Dan ini sebenarnya pertanda awal dengan mengalami gejala asam lambung, tapi belum fatal. Saran saya tadi hindari makanan-makanan pedas dan kecut. Itu belum parah sih, masih baru gejala dini banget itu.
2: Tiap pagi lemas ya?
3: Iya, tiap pagi lemas atau itu namanya apa? Kerucuk-kerucuk tadi ya, itu salah satu pertanda. Tapi jangan kemudian terus parno, enggak lah. Insya Allah itu nanti bisa sembuh dengan menghindari pedas atau mengurangi makan pedas. Harus hati-hati pedasnya. Kedua, makanan-makanan instan, ya mie instan, kopi instan, dijaga. Sama sering cukupkan minum air putih hangat, dan nyuwun sewu saran saya minum manisnya cukup ya. Karena saya khawatir lemasnya juga karena hipoglikemia itu.
2: Kurang jadi, manis ya.
3: Ya, minum manisnya kurang bisa jadi. Itu bisa saya sampaikan. Demikian, Allah.

0: para nasihat.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwati fillah, jangan pernah khawatir, jangan pernah risau dan galau akan masa depan kita. Seorang mukmin, mereka adalah orang-orang yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya masa depan mereka, rezeki mereka itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menetapkannya. Allah telah menentukannya dan membagi-bagikannya kepada setiap makhluk, jatah rezeki kita masing-masing. Sehingga apa yang perlu kita khawatirkan, apa yang perlu kita gelisahkan terkait hari esok? Kita tidak akan mati sebelum jatah terakhir dari rizki kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita nikmati. Ada sebuah kisah yang menarik yang saya dengarkan langsung dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, tentang seorang laki-laki yang dia berada di tepi sebuah sumur, dia menengok ke bawah, lantas dia terjatuh. Ketika itu dia berada dalam kondisi sendiri, tidak ada orang lain. Ya. Sehingga dalam jangka waktu yang lama tidak ada yang menolong dia. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada yang mengetahui, ada penduduk kampung yang mengetahui keberadaan laki-laki tersebut yang telah jatuh ke dalam sumur dan dia membutuhkan pertolongan. Akhirnya dia memanggil orang-orang dan menolong laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut selamat. Kemudian laki-laki tersebut diistirahatkan, diberikan pakaian, kemudian diberikan minum air susu. Setelah itu, setelah dia sudah tenang, sudah minum air susu, lantas ditanyakan kepada dia, bagaimana engkau bisa jatuh? Lantas dia kembali pergi bersama penduduk kampung. Kali ini dia bersama orang banyak, tidak sendiri lagi. Dia mencontohkan bagaimana dia bisa jatuh. Dia menengok ke dalam sumur tadi. Kali ini dia jatuh untuk yang kedua kalinya, dan kali ini dia tidak selamat. Setelah diselamatkan oleh orang-orang, ternyata dia meninggal. Ya. Para ulama mengatakan, ini bukti bahwasanya seseorang tidak akan mati kecuali dia telah mengkonsumsi rizki terakhir yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Allahu Akbar. Rizki terakhir dia adalah segelas susu. Dan itu harus dia habiskan. Menurut ilmu dan ketetapan Allah, susu tersebut harus dia konsumsi sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan perlu khawatir, kita tidak akan mati sampai kita menikmati rizki kita yang terakhir. Selama masih ada jatah rizki kita dalam catatan Allah dan ketetapan Allah, kita tidak akan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudus, inna ruhal qudus, sungguhnya Jibril, ruhul qudus, nafatha fi ru'i, meniupkan ke dalam hatiku, menyampaikan wahyu ke dalam hatiku dari Allah Subhanahu wa taala. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa hatta tastaw'iba rizqaha. Fattaqullah wa ajmilu fi at-talab." Jibril alaihi salam meniupkan atau membisikkan wahyu dari Allah ke dalam hatiku, bahwasanya seorang insan, dia tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah umur yang diberikan oleh Allah untuk dirinya, dan sampai dia menghabiskan jatah rizkinya yang Allah telah berikan kepada dia selama dia hidup di atas muka bumi ini. Fattaqullah, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam mencari rizki. Jangan mencari rizki dengan cara yang haram. Toh rizki kita sudah ditetapkan. Kita mencarinya dengan cara yang haram tidak akan menambah jatah rizki kita. Wa ajmilu fi talab, carilah rizki dengan cara yang elok, elegan. Jangan berebut. Jangan iri hati, dengki, jangan menipu, jangan sikut kiri, sikut kanan. Jangan menzalimi orang lain. Ajmilu fi talab, carilah rizki Allah dengan cara yang elok dan lemah lembut. Jangan berambisi, karena ambisi kita toh tidak akan menambah jatah rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersikap santai namun tetap berusaha dan berdoa kepada Allah dalam mencari rizki, itu pun sikap tersebut tidak akan mengurangi jatah rizki kita. Kita tetap akan mendapatkan jatah rizki tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bi maksiatillahi. Jangan gara-gara ya, salah seorang di antara kalian dia menyangka rizkinya telah datang kepada dirinya, lantas dia mencari rizki tersebut dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki Allah tidak akan datang terlambat. Dia akan datang tepat pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu, hikmahnya dan keadilannya. Maka bersabarlah dan tetaplah berupaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi." Karena sesungguhnya anugerah Allah yang ada di sisinya tidak bisa diraih, tidak bisa didapatkan kecuali dengan taat kepadanya. Anugerah Allah ini adalah rizki yang sifatnya khusus. Tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa kesehatan fisik, tidak hanya berupa rumah, mobil, tapi ada rizki yang lebih dari itu. Rizki berupa keimanan, keistiqomahan di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW, keistiqomahan bisa terus menghadiri majelis ilmu, keistiqomahan mendapatkan taufik untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketenangan di hati, kebahagiaan di hati, merasa cukup dengan apa yang ada, qanaah. Ini adalah jenis-jenis rizki yang sifatnya khusus yang Allah khusus berikan kepada orang-orang yang taat dan beriman kepadanya. Dan justru inilah rizki yang paling mahal. Karena rizki ini akan kita raih, kita petik hasilnya setelah kita diwafatkan oleh Allah. Tidak hanya di dunia, tapi setelah kita diwafatkan oleh Allah. Di alam barzah kita akan mendapatkan rizki. Di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan, kita akan mendapatkan rizki, pengamanan, perlindungan, pengayoman, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai kita dimasukkan ke dalam surganya. Ini rizki yang sifatnya khusus, tidak hanya berupa harta benda di duniawi. Ini rizki yang sifatnya khusus, hanya diraih dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana hukumnya dengan pacaran yang malah membuat kita semakin semangat beribadah? Sebentar Ustaz. Saya mau memahami konsepnya dulu nih Ustaz. Yang bertanya ini gimana ini? Dan dia sering menyemangati kita untuk berbuat baik karena disupport sama ayang. Ini apakah jadi dosa atau setengah dosa setengah pahala? Nego dia, nego Ustaz.
4: Coba lihat ya. Nurannya. Masya Allah. Saya khawatir beliau salah baca.
3: Iya, ini gimana ini? Aduh.
4: Subhanallah. Baik. Jadi memang salah satu di antara tujuan orang ketika beramal kan beragam ya. Dan disebut sebagai amal yang ikhlas ketika harapan besarnya adalah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama balasan ketika di surga. Karena itu bisa jadi ada orang yang ketika beramal disebabkan karena ingin mendapatkan apa misalnya pengakuan dari orang lain atau ingin mendapatkan apa dia apa melakukan apa yang disarankan oleh orang lain. Ini misalnya dikasih support, sudah tahajud belum? Kalau enggak jawab gimana? Khawatir dia ya?
5: Khawatir ya,
4: pasti khawatir. Misalnya dia sudah tahajud belum, puasa nggak hari ini, dia kalau nggak jawab puasa khawatir.
6: KMPD nggak hari ini,
4: KMPD nggak misalnya, kan kamu ada di mana
3: ya? Ketemu di parkiran gitu tadi.
6: Saya ada di atas nih.
4: Biasanya titik-titik seperti ini tidak disadari, sehingga sebenarnya yang memotivasi dia apa? Beramal karena ingin mendapatkan pahala dari Allah ataukah beramal karena ingin absen sebatas untuk memberikan pernyataan presensi, aku ada loh di sini, aku sudah hadir di sini, aku tahajud, aku puasa dan seterusnya. Yang kita khawatirkan itu.
3: Masya Allah. Sehingga, kadang ada begini Ustaz. Si ikhwan ini nyapa si akhwat yang menjadi incarannya. Assalamualaikum ukhti, sudah tahajud belum? Masya Allah, ya kan? Padahal dia aja gak sholat subuh gitu Ustaz. So gaya ngingetin mbaknya tahajud. Si ukhti ini pun agak lama bales, ya kan? Agak lama, mungkin sedang tahajud. Bales, alhamdulillah kalau ana sudah selesai. Kalau antum gimana? Oh saya sedang ruku. Oh, Masya Allah, sedang rata aja masih sempat bales ini Ustaz.
4: Dalam posisi ruku dia bales.
3: Masih sempat bales, karena butuh pengakuan tadi itu Ustaz.
6: Kan pakai Google ini aja sudah langsung kan, pakai suara aja kan ya.
3: Kalau Apple Siri Ustaz ya, Masya Allah.
4: Nah, yang dikhawatirkan di posisi itu ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau masalah apakah itu amal yang diterima atau tidak kita tidak tahu. Cuman memang dalam kondisi ketika suasana batin itu enggak tenang karena isyq ya, karena jatuh cinta, ya. Jatuh cinta. Itu bisa bikin orang susah tidur. Bisa bikin orang kemudian banyak ngelamun dan seterusnya. Alhamdulillah di posisi tertentu kadang orang ketika sedang dalam kondisi isyq dengan kondisi jatuh cinta itu isyq, kemudian dia ingin sholat atau dia berpuasa atau yang lainnya. Insya Allah ini lebih baik dibandingkan cuma sebatas bengong. Ya. Ada yang kemudian dia nggak punya kegiatan apapun, akhirnya mancing dan seterusnya. Tapi prinsipnya begini ya, lakukanlah yang manfaat. Bisa jadi orang lain tidak memikirkan kamu ketika kamu memikirkan dia. Kadang kan kita fokus memikirkan si A, dia memikirkan si A terus, padahal si A nggak mikirin dia.
3: Aduh.
4: Saya pernah bilang sama anak-anak yang ada di SMA, biar dia tertahan, jangan terlalu sibuk mikir nikah gitu ya. Kamu pengen jadi yang mana? Mencintai atau dicintai? Kalau kamu mencintai, kau berkorban. Tapi kalau kau dicintai, kau akan dikorbankan.
3: Waduh,
4: salah ya. Kau akan dikejar. Sehingga lebih baik kau dicintai. Untuk bisa menjadi orang yang dicintai, berarti tunjukkan prestasimu. Fokus kepada kelebihanmu. Apa yang bermanfaat bagi hidupmu. Rajin belajar, serius dengan ilmu, dan seterusnya. Karena kalau kemudian kau punya kelebihan seperti ini, insya Allah orang akan membutuhkan kamu. Dan umumnya manusia itu mencintai orang lain karena ada kebutuhan. Saya butuh dia. Kalau dia gak punya kebutuhan, gak bakalan dia mencintai.
3: Masya Allah.
4: Makanya Allah subhanahu wa ta'ala disifati mencintai hambanya, tapi dikecualikan. Dalam kondisi Allah tidak butuh kita. Sebab cintanya Allah itu didasari rahmatnya. Sedangkan kita mencintai sesuatu didasari oleh kebutuhan. Kamu cinta A, cinta B karena masih merasa butuh. Sehingga misalnya kita lihat ya, Ustadz Sulaiman Rashid. Selama dia masih butuh istrinya,
3: cinta terus.
4: Cinta gitu ya. Kalau sudah enggak butuh gimana?
3: Waduh. Amin deh.
4: Nah, kondisi seperti itu yang terjadi di masyarakat. Karena itulah yang menjadi prinsip bagi kami. Dulu saya sama Ustaz Abdul, mungkin ketika sedang sama-sama belajar bersama Ustaz Aris Munandar, kita punya prinsip pokoknya belajar aja lah. Urusan nikah, kalau memang belum siap waktunya, sebaiknya nanti dulu. Sebab ini mengganggu kesibukan yang bermanfaat. Kadang ada orang disibukkan dengan mikir nikah terus, sampai akhirnya hal yang bermanfaat bagi hidupnya, dia tinggalkan. Karena sibuk mikir yang itu. Wallahu a'lam.
3: Baik, insyaAllah.
5: Bolehkah sholat di waktu kapanpun di Masjidil Haram? Dalam hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Bani Abdi Manaf, yang artinya, "Wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian melarang siapapun untuk tawaf di Baitullah ini dan melaksanakan sholat di waktu kapanpun yang dia kehendaki, siang maupun malam." Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Setelah menyebutkan hadis ini, At-Tirmidzi mengatakan, ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat setelah asar dan setelah subuh di Mekah. Sebagian ulama mengatakan, tidak masalah sholat sunnah dan tawaf setelah asar dan subuh. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah. Mereka berdalil dengan hadis di atas. Sebagian mengatakan, jika ada yang tawaf setelah asar, maka salat sunnah setelah tawaf dilaksanakan waktu maghrib. Demikian pula bagi yang tawaf setelah subuh, maka tidak boleh salat setelah tawaf sampai terbit matahari. Mereka berdalil dengan hadis Umar, bahwa beliau pernah tawaf setelah subuh, dan beliau tidak langsung sholat setelah tawaf, sampai beliau keluar Mekah, lalu singgah di Dhi Tua, dan sholat setelah terbit matahari. Ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik bin Anas, Sunan At-Tirmidzi. Penjelasan At-Tirmidzi di atas seputar sholat pasca tawaf. Dalam penjelasan An-Nawawi, bolehnya sholat di waktu terlarang juga berlaku untuk semua sholat sunnah. Dalam madhab Syafi'iyah, para ulama madhab kami berpendapat, tidak makruh sholat di Mekah di waktu-waktu terlarang, baik sholat sunnah setelah tawaf atau sholat sunnah lainnya. Inilah pendapat yang benar yang masyhur dalam madhab Syafi'iyah, Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Dan hukum ini berlaku khusus untuk Masjidil Haram dan tidak berlaku untuk masjid lainnya. Demikian, Allahu A'lam.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita akan membahas hadis nomor 41 yang ada di halaman 60 di bab berbuat baik kepada teman ayah. Berbuat baik kepada teman ayah. Kali ini kita akan membaca hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri

Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, menjaga hubungan baik dengan teman-teman ayah itu bukan bentuk bakti yang biasa, tapi inilah bentuk bakti yang istimewa. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW mengatakan abarrul bir, bakti yang paling baik. Jadi jangan pernah kita menganggap dan memandang bahwa anak yang menjaga hubungan dengan teman-teman ayahnya itu adalah hal yang biasa. Enggak. Itu adalah salah satu bentuk kebaktian yang paling istimewa. Sehingga para ulama kemudian menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini, walaupun redaksinya adalah wudi abihi, ayahnya, ini mencakup bukan hanya teman-teman ayah, termasuk juga teman-teman ibu. Bukan hanya teman-teman ayah, tapi juga teman-teman ibu. Misal, ibu kita pernah bekerja di sebuah instansi, atau ibu kita punya tetangga, entah itu tetangga saat di perantauan atau tetangga saat ada di kampung, dia punya tetangga-tetangga yang ibu kita ini punya hubungan baik sama mereka. Maka salah satu bentuk bakti kita kepada ibu kita adalah kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman ibu. Bahkan kata para ulama, bukan hanya teman orang tua, termasuk kita. Andaikan sudah berkeluarga, kita punya istri atau istri ya, punya suami, teman-teman dari pasangan hidup kita pun juga termasuk orang-orang yang perlu kita jaga baik hubungannya. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau SAW nyembelih kambing, ketika beliau SAW ada masakan, apa yang dilakukan oleh beliau? Mengirim masakan itu kepada siapa? Teman-temannya Khadijah. Siapa Khadijah? Istri Nabi SAW. Jadi setelah Khadijah wafat, Nabi SAW tidak melupakan jasa dari Khadijah. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, dan itu terkenal, saking Nabi SAW memperhatikan teman-temannya Khadijah, saking Nabi SAW sering menyebutkan tentang Khadijah, sampai istri beliau cemburu. Sampai istri beliau cemburu. Sudah meninggal masih diingat-ingat terus, sampai mengucapkan kalimat yang membuat Nabi SAW tersinggung. Istri Nabi SAW yang cemburu itu mengatakan, apa sih kesimanya Khadijah? Sudah lanjut usia, sudah meninggal dunia, kan Allah sudah gantikan dengan diriku yang lebih dibandingkan Khadijah. Maka Nabi SAW disebutkan marah, sampai raut mukanya berubah. Dan istri Nabi SAW yang cemburu ini tahu bahwa Nabi SAW marah, sampai ketakutan. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau membuat suamiku ini menjadi tidak marah lagi, maka aku berjanji mulai detik ini aku tidak akan menyebutkan tentang Khadijah dengan sesuatu yang gak baik. Lalu Nabi SAW dalam sebuah riwayat dikatakan, la wallahi ma abdalanillahu khairan minha, demi Allah, Allah tidak akan pernah bisa menggantikan, tidak pernah ada manusia yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Khadijah adalah istri beliau yang terbaik. Karena Khadijah bukan sekedar istri. Apa kata Nabi SAW? Amanat bi idh kadzabanin nas, ketika orang-orang enggak percaya sama aku, Khadijah percaya dengan dakwah yang aku sampaikan. Wawasatni bimaliha idh haramanin nas, ketika orang-orang enggak mau bantu dengan harta saat aku berdakwah, Khadijah membantu sepenuh hati dengan hartanya. Warazaqanillahu minhal walad walam yarzuqni min ghairiha minan nisa, dan Allah karuniakan lewat Khadijah anak-anak dan putri-putriku, putra dan putriku,

sedangkan dari istriku yang lain Allah tidak karuniakan anak. Nabi SAW putranya berapa? 7 putranya. Putri 4, putra 3. Dari 7 itu 6 semuanya dari Khadijah. Semuanya dari Khadijah. Cuma satu yang dari siapa? Maria. Maria Al-Qibtiyah. Sisanya semuanya dari Khadijah, lahir dari rahimnya Khadijah. Dari istri-istri Nabi tidak ada. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Saking besarnya Khadijah, sampai setelah Nabi SAW, setelah Khadijah wafat, Nabi SAW masih tetap ingat dengan Khadijah. Khadijah sudah tidak ada, maka Nabi SAW menyambung hubungan dengan teman-temannya Khadijah. Ada makanan dibagikan kepada mereka. Ya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita kalau ingin berbakti dengan orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap jaga hubungan baik dengan teman-teman orang tua kita, ayah kita, ibu kita, termasuk juga saudara-saudara, apalagi saudara, teman aja dijaga hubungannya, apalagi saudara, Pak De, Pak Le, Bule, ya, kakaknya ibu, adiknya ibu, kakaknya bapak, adiknya bapak, ya, pamannya bapak, pamannya ibu, jaga hubungan baik. Itu termasuk birrul walidain. Bahkan birrul walidain yang paling tinggi, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika ulama sudah tidak ada lagi, ulama yang konsisten menyuarakan kebenaran sudah habis. Manusia butuh panutan. Aslinya manusia itu membutuhkan panutan. Dan saat ada ulama, panutannya adalah ulama. Ketika panutan dari kalangan para ulama sudah habis, maka mereka mencari panutan seadanya. Dan ternyata yang mereka jadikan panutan adalah ru'usan juhala, orang-orang yang minim pengetahuan agamanya. Dan panutan itu menjadi rujukan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka pun ditanya oleh pengikutnya, lalu mereka menjawab dan berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan. Itulah yang terjadi. Maka waspadalah, berhati-hatilah, dan selektiflah dalam belajar, ngaji, berguru. Pilihlah ulama-ulama yang memang memiliki kompetensi, memiliki keahlian betul, dan juga sudah dikenali kewaraannya, kehati-hatiannya, serta kezuhudannya. Wallahu a'lamu bissawab.

0: Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina al-karim. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah mengeluh dengan kondisi kita saat ini. Seberat apapun keadaan ekonomi kita saat ini, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan rizki kita di langit. Dia telah menetapkan, dia telah membagi, dia telah menentukan kadar jatah rizki kita masing-masing. Dan kita tidak akan mati sebelum kita menikmati jatah rizki kita yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatatkan jatah rizki kalian masing-masing. Segala apa yang Allah janjikan untuk kalian ada di sana. Allah telah menetapkannya. Yang berarti juga rizki kita tidak bergantung kepada bos kita di perusahaan, tidak juga bergantung kepada kehebatan kita dalam berbisnis misalkan, kepintaran kita dalam berkomunikasi, skill kita dalam marketing. Tidak, itu hanya sebab. Namun yang menentukan jatah rizki kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Betapa banyak seorang mahasiswa ekonomi misalkan yang putus kuliah, dia lebih kaya daripada dosennya yang jauh lebih pintar, yang jauh lebih hebat secara teori dalam urusan ekonomi. Ini membuktikan bahwasanya Allah lah yang menentukan rizki, Allah lah yang membagikan jatah rizki tersebut, dan Allah lah yang mengantarkan rizki tersebut kepada siapa yang dia kehendaki. Maka jangan pernah putus asa, tetaplah berusaha, tetaplah berkarya, namun hati kita harus senantiasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait hasil dari apa yang kita upayakan, terkait hasil dari karya kita. Dengan demikian, seorang mukmin telah mewujudkan takwal yang sejati. Dia berupaya mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, namun hatinya tetap menggantungkan rizki hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia meyakini Allah sudah menetapkan jatah rizkinya di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan manusia yang telah diberikan karunia akal sehat, diberikan perangkat anggota tubuh yang sempurna, makhluk melata di permukaan bumi yang begitu kecil, seekor semut, bahkan makhluk yang ada di dasar lautan, makhluk yang ada di dalam bumi, di bawah permukaan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menjamin rizki makhluk tersebut semuanya tanpa terkecuali. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak ada satupun makhluk melata yang merayap di permukaan bumi, tidak ada satupun makhluk di bumi ini, melainkan Allah lah yang telah menjamin rizki untuk mereka semua. Allah tahu di mana sarang mereka, Allah tahu di mana tempat penyimpanan mereka. Semua itu telah tercatat di satu kitab induk, Al-Lawh Al-Mahfuz, kitab induk yang nyata. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan keyakinan yang kuat ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi insan yang tidak pernah putus semangat dalam mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahadunillahus samad.
3: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu.
2: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
4: Tanya jawab.
5: Pertanyaan dari hamba Allah di Trenggalek, Jawa Timur, beliau mengatakan, jika seandainya si A punya dosa kepada seseorang, kemudian orang tersebut meninggal sebelum si A meminta maaf, tapi orang lain sudah memintakan maaf atas kesalahan si A, dan orang yang terzalimi tersebut sudah memaafkan, apakah berarti si A sudah terbebas dari tuntutan kelak di akhirat? Kemudian apabila tuntutannya tidak bisa dihapus, bisakah si A meninggal tanpa dosa? Orang yang ingin meminta maaf kepada orang lain bisa dua cara. Bisa dia meminta maaf secara langsung dengan mendatangi dan mengatakan, ya fulan, maafkan kesalahan ana. Kemudian dia memaafkan. Bisa juga dia mengutus orang lain melalui perantara, dan orang lain tersebut menyampaikan permintaan maaf tersebut, dan akhirnya dia pun memaafkan. Dua-duanya diperbolehkan. Kalau orang yang terzalimi tadi sudah mengatakan, saya memaafkan, saya sudah melupakan yang telah lalu, apa yang terjadi sudah saya maafkan, dan yang semisalnya, maka berarti orang tersebut ya sudah dimaafkan dan tidak ada tuntutan kelak di hari kiamat. Jadi apa yang ditanyakan, meskipun permintaan maaf tersebut melalui perantara, selama orang tersebut yang terzalimi sudah memaafkan, maka berarti sudah sah di sini permintaan maafnya, dan insya Allah di hari kiamat dia tidak dituntut dengan sesuatu apapun berupa kezaliman yang pernah dia lakukan terhadap orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
6: hukum kirim Al-Fatihah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip yang perlu dipahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala atas semua amal yang dilakukan umatnya, karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan amal itu kepada umat manusia, kemudian turun-temurun diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sampai ke kita. Dan manusia akan diberi pahala dari amal yang dia lakukan dan amal orang lain yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 12. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal kita, tetapi juga dampak dan pengaruh dari amal kita. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dalam hadis lain dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, siapa yang mengajarkan amal baik dalam Islam lalu diikuti oleh orang generasi setelahnya, maka dicatat untuknya pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Semua ini menunjukkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya. Baik kita hadiahkan ke beliau maupun tidak kita hadiahkan. Hanya saja ada yang perlu dipertimbangkan. Pertama, jika pahala itu tidak kita hadiahkan, maka pahala itu tetap menjadi milik kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkannya. Kedua, jika pahala itu kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala itu tidak bisa kita miliki. Karena itulah para sahabat tidak melakukan ini, menghadiahkan pahala amal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imaduddin Ibnul Athar, muridnya An-Nawawi, pernah ditanya, "Bolehkah membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah dalil praktek sahabat dalam masalah ini?" Jawaban yang beliau sampaikan, membaca Al-Qur'an termasuk amal soleh yang sangat mulia. Akan tetapi, menghadiahkannya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada nukilan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sebaliknya, selayaknya amalan ini dicegah, karena termasuk membebani diri yang tidak disyariatkan. Sementara pahala bacaan Al-Quran juga beliau dapatkan, disebabkan beliau yang pertama kali mensyariatkannya, dan semua amal umatnya juga sama. Kemudian juga dinyatakan oleh As-Sakhawi, murid Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ditanya tentang orang yang membaca Al-Quran. Lalu dia hadiahkan pahalanya untuk menambah kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban beliau, ini perbuatan bid'ah yang dibuat-buat oleh para pembaca Al-Quran generasi belakangan ini. Saya tidak mengetahui adanya ulama pendahulu untuk mereka dalam masalah ini. Syekhul Islam memiliki satu catatan dalam masalah ini, berjudul Ihda'us Sawab Ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyimpulkan, tidak pernah ada amalan para sahabat bahwa mereka sholat, puasa, atau membaca Al-Quran, kemudian mereka hadiahkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga tidak bersedekah atau membebaskan budak atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua yang dilakukan kaum muslimin, beliau mendapatkan pahala seperti pahala amal mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Meskipun ada juga ulama yang membolehkan. Mereka berdalil dengan praktek Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah umroh atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat ini tidak jelas dan dinilai lemah oleh para ulama. Di antara yang membolehkannya adalah Al-Buhuti, salah seorang ulama Hambali. Beliau mengatakan, semua ibadah yang dilakukan muslim dan dia hadiahkan semua pahalanya atau sebagiannya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat kepada muslim yang lain, baik masih hidup atau sudah mati, hukumnya boleh dan bisa bermanfaat bagi penerima, sampai pun untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja pendapat ini tidak tepat karena tidak didukung dalil atau praktek para sahabat di masa silam, sementara mereka sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak menghadiahkan amalnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allahu A'lam.
7: Radio Mutiara Quran, AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
8: Tanya Habib ini di luar tema tentang asam urat ya.
9: Boleh, silakan. Ya.
8: Beda asam urat dengan rematik itu apa ya? Karena yang dirasakan tuh hampir sama, nyeri sendi, nyeri sendi ya.
9: Betul.
8: Kemudian pertanyaan yang kedua, saran obat atau herbal atau mungkin penanganan yang dianjurkan bagi penderita asam urat.
9: Baik.
8: Dan apakah bisa asam urat ini sembuh baik dengan total mungkin? Itu baik pertanyaan, terima kasih.
9: Setelah. Jadi begini, asam urat itu penyebabnya, rematik itu kondisinya. Paham ya? Jadi asam urat itu, ini kemeng nih, ini sakit nih, ya. Rematik, itu diagnosanya. Tapi penyebabnya asam urat. Kandungan darah, kandungan dalam darah, ya dia sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk proses energi di otot, itu namanya asam urat. Jadi asam urat itu dibutuhkan tubuh dan juga ke imun tubuh kita. Cuman ketika jumlahnya berlebih, dia akan mengakibatkan kristalisasi di darah dan kemudian akan menumpuki di area sendi, akhirnya terjadi peradangan. Ini rematik. Paham itu ya? Jadi ini asam urat itu penyebabnya, rematik itu kondisinya. Enggak beda HIV itu virusnya, AIDS itu kondisinya, penyakitnya. Paham ini? Ya. Yang kedua, bagaimana ikhtiarnya? Ikhtiarnya teringan itu dengan daun salam. Ada beberapa teknik treatment. Satu, ini yang paling aman ya maksud saya. Karena apa? Karena banyak obat-obat atau herbal-herbal racikan asam urat, tapi dia efeknya negatif. Contoh seperti kalau pernah dengar lobak, nanas, sama kemiri.
8: Ya,
9: ya di blender kan? Ini bisa, cuman nggak cocok untuk orang penderita asam lambung. Pasti muntah-muntah itu, jamin muntah-muntah, pusing nggak karuan. Itulah kenapa yang paling aman saya menggunakan tadi daun salam. Salam ini direbus boleh, dipotong-potong, dikeringin, nanti seduh kayak bikin teh boleh. atau mungkin hanya ditaruh di gelas, dicor air panas boleh. Yang penting enzimnya keluar dengan proses oksidasi dengan dipanaskan.
8: Salam yang masih seger.
9: Ya, boleh seger, boleh kering, enggak ada masalah. Nah, kemudian salam di sini ada efek menurunkan tensi. Kalau tensinya kok rendah, maka tambahkan garam Himalaya boleh, atau garam dapur juga boleh. Tapi lebih bagus garam Himalaya sih sebenarnya. Nah, boleh tambahkan madu ataupun gula jawa ataupun yang lain agar rasanya agak enak. Enggak ada masalah. Selama tidak ada masalah di diabetes. Karena kadang sandingannya antara asam urat, diabetes, kolesterol, triglycerid, kadang ini komplikasi.
8: Iya.
9: Kenapa? Karena ini pelemahan sistem liver atau organ-organ di bawah naungan liver, seperti kelenjar getah empedu yang mengatur masalah asam urat dan kolesterol, juga pankreas yang mengatur diabetes. Nah, terus kemudian ada resep lain, ada misal katakanlah kalau dengan salam nggak ada, misalnya nggak cocok nggak bisa, boleh pakai tambahin kayu manis. Jadi kayu manis boleh, cuman lebih saya sarankan ke daun salam karena efeknya lebih ringan, lebih cepat. Kalau treatmentnya yang paling bagus cepat fasdu, di fasdu. Kalau bekam, kalau dalam kondisi jadi gini, kalau bekam itu harus menunggu peradangannya selesai. Misalnya kok nyerinya di area kaki, jangan dibekam di kaki, atasnya. Kemudian kalau sudah selesai peradangannya, enggak nyeri, baru dibekam di area yang kemarin sakit. Kalau fasdu enggak, sewaktu-waktu bisa, karena itu ngambilnya dari pembuluh darah, jadi tidak akan melukai, atau jadi tidak boleh menyinggung otot atau di sekitaran di situ. Kenapa? Karena ketika dia bentuknya kristalisasi, ketika diurut makin sakit, makin bengkak nanti malah.
8: Jadi itu mitos enggak kalau asam urat itu tidak boleh dipijat?
9: Betul, itu betul, itu betul.
8: Tapi yang dirasakan tuh kalau enggak dipegang, enggak dipijat itu katanya kemerahnya.
9: Betul, kemerahan. Kalau kemerahan beda lagi. Ya, ada yang lain itu berarti.
8: Ada yang lain.
9: Iya, ada yang lain kalau kemerahan.
10: Penyakit lain ya,
9: Pak. Ada masalah di lain. Kalau kemerahan itu masuknya ke saraf. Sarafnya bermasalah.
8: Tapi tetap enggak boleh dipijat ya.
9: Kalau peradangan. Jadi gini, bedakan antara perkemrames sama nyeri, sama kemeng. Kalau kemrames boleh dipijat malah. Tapi kalau kemeng nggak boleh, karena kemeng di sini ada peradangan. Maka ketika dipijat makin bengkak nanti. Tapi kalau kemrames kayak kebas-kebas sakit gitu, kemrames kayak nggak enak gitu, itu boleh dipijat malah. Nah, terus belum tentu asam urat penyebabnya. Biasanya dislokasi sendi tadi atau masalah lain. Misal HNP atau sarap pejepit tadi. Nah, itu malah kemerames arahnya. Jadi kayak ada telat darah atau telat nutrisi yang dia membuat sirkulasi motorik dan sensorik sarafnya itu telat. Akhirnya ada efek kemerames. Nah, terus beda lagi kalau di kaki dan dia ngerasa ngeluh pinggang. Kemeramesnya di kaki, ngeluhnya di pinggang. Kalau di pinggang bagian atas, kira-kira di bawah tulang rusuk, di bagian belakang itu ada masalah di ginjal.
8: Itu asam urat mungkin terjadikah apa seluruh tubuh ini?
9: Ya.
8: Terasa kayak apa?
9: Kaku-kaku.
8: Itu bisa ya?
9: Bisa. Ya. Jadi kalau misalnya bisa fasdu, bisa bekam di atasnya, fasdu di kaki. Untuk mengurangi, kalau bagus lebih pas lagi dicek dengan alat. Oh, ini asam uratnya 9. Normalnya itu kalau laki-laki itu 7,5, batas atasnya, wanita itu 5,5. Di atas itu sudah akan membahayakan. Dan asam urat ini efeknya langsung ke jantung. Makanya orang asam urat 9, kalau lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan, dia akan mengalami pembengkakan jantung
8: ya.
9: Akhirnya bengkaknya keseluruhan kakinya. Makanya di treatment apa? Darahnya segera keluarin. Darah kotornya segera keluarin.
10: Darah kotornya
9: di treatment dengan fasdu tadi, di treatment dengan kasih herbal-herbal untuk menurunkan asam urat. Jadi dua langkah bareng, racunnya dikeluarkan, darah yang mengandung banyak asam uratnya dikeluarkan, tambah herbal, insya Allah sempat. Nah, terus bagaimana sih bisa sembuh nggak? Sebagian saya temui asam urat itu ada genetik, mas. Rematik itu ada genetik. Saya temui di daerah Boyolali banyak banget.
8: Mas, saya turun temurun ya?
9: Iya. Jadi insya Allah banyak gitu, dia juga gitu, nah keturunannya. Jadi gini, ini jenisnya gini. Dia rematik. Asam uratnya nggak tinggi banget sih, cuman paling 8, mau di atas normal. Nah, tapi dia nanti sampai kayak keriting tangannya, terus bengkak.
8: Maksudnya keriting itu kulitnya ya?
9: Enggak, tangannya keriting ini.
10: Kaku ya, Bim?
9: Kaku. Ternyata nggak bisa ditekuk. Nah, ini asam urat atau rematik. Penyebabnya asam urat, kondisinya rematik. Ini rematik yang sebenarnya yang dibilang dokter itu ini yang seringnya biasanya. Kadang pembengkakan. Tapi nanti saya lintah, saya fasdu, saya bekam, gitu enak. nanti ulangi lagi per minggu, per 10 hari, per 2 minggu, nanti sembuhnya gak bisa sempurna, tetap gini, tetap kaku, tapi gak sakit. Nah ini jenis rematik dari faktor genetik. Kalau faktornya karena masalah racun darah, insya Allah bisa sembuh total. Cuman untuk jenisnya ada tiga, satu lagi namanya gout. Gout itu asam urat kristal akut. Dia sampai benjol-benjol tangannya, kakinya, benjol-benjol gak karuan itu. Itu kristalnya numpuk, mas. Jadi kayak tulang, kayak karang di dalam. Itu nanti kalau dia lepas, dibelek gini, diambil, baru dijahit. Peradangannya subhanallah lama.
10: Dari racun darah itu ya?
9: Iya.
8: Itu sumber sebenarnya juga dari itu tadi.
9: Sumber dari asam urat. Dan ini masalah utamanya di arah liver.
10: Masya Allah.
9: Jadi nyuwun sewu, siklus tubuhnya itu menghasilkan asam urat tinggi. Ini genetik juga, nggak bisa sembuh. Ya hanya bisa mengurangi. Karena sebagian yang sudah mengidap ini pun, nyuwun sewu, saya tidak bisa mengikhtiarkan banyak. Yang itu hanya pola makan, herbal-herbal masuk dijaga. Nanti kalau nyeri ya kita treatment. Cuman yang jadi masalah kalau tidak boleh terjaga, nanti muncul kayak karang-karang gitu. Jadi kayak tulang tumbuh di sendi-sendinya itu. Nanti bentuk kakinya jadi enggak karuan ya. Karena di sini juga bendol gini. Ini tulang isinya. Karang, ada kristal. Itu ini yang good, ini enggak bisa sembuh. Tapi bisa dimanipulasi organnya.

0: My favorite.
1: Bapak, Ibu, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan bisa bertemu di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan panjenengan sampai ke masjid ini menggugurkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu itu enggak ada kemuliaannya kecuali satu saja, yaitu mempermudah jalan kita ke surga, niscaya sudah cukup untuk menjadikan kita termotivasi semangat untuk mendalami ilmu agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kalau sayang sama hamba ada tandanya. Allah kalau menginginkan kebaikan bagi hamba, Allah itu pengin hambanya jadi baik, itu ada tandanya. Dan tandanya itu bukan ditambah kekayaannya, bukan ditambah jabatannya, bukan ditambah seger warasnya. Seger waras itu bukan tanda kebaikan. Kekayaan bukan tanda kebahagiaan, bukan tanda kebaikan. Tapi tanda kebaikan dari Allah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi titen-titenane nek Allah itu seneng karo wong, itu Allah jadikan orang itu semangat belajar agama. Bukan diseger warasno, bukan ditambah kekayaan. Tambah kekayaan tok itu bukan tanda kebaikan. Tambah seger waras tok itu bukan tanda kebaikan. Tapi tanda kebaikan adalah Allah jadikan hatinya orang itu senang kepada agama. Ada seorang gede, kuat, kekar datang ditanya sama Nabi, "Apakah kamu pernah mengalami penyakit hummah, gerges, adem panas, meriang?" Kata orang itu, "Lah, enggak pernah aku kena penyakit meriang." Terus ditanya lagi, "Apakah engkau pernah kena penyakit sudah apa artinya kepala pusing?" Dia mengatakan, enggak pernah aku merasakan penyakit pusing kepala pening, enggak pernah." Ketika orang ini pergi, maka Rasulullah mengatakan, "Barang siapa di antara kalian ingin melihat calon penghuni neraka, lihatlah orang tadi." Jadi sehat, kaya, banyak jabatan, itu saja, sebatas itu belum tanda kebaikan dari Allah. Tanda kebaikan dari Allah adalah Allah dadosaken panjenengan semangat mendalami ilmu agama, terus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Judulnya kita napa? Aslinya kuro, cuma takon aku supaya konsentrasi terpusat. Judulnya apa? Bersihkan akidah. Bapak Ibu, orang masuk surga itu macamnya ada tiga. Orang masuk surga itu macamnya ada tiga. Lah, ayo kita mau yang versi yang bagaimana ini? Nah, perhatikan tiga hal. Saya ulangi, orang masuk surga itu ada tiga macam. Yang pertama, alladzina yadkhuluna al-jannata bila adab wala hisab. Orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ini yang paling top, paling tinggi, paling istimewa. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Orang yang benar-benar bersih akidahnya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat bab dalam kitabnya, kitab Tauhid, Man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab wala 'adab. Orang yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, sebersih-bersihnya dari syirik, dia akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Itu hadiahnya ahli tauhid. Itu yang tipe yang paling hebat. Nomor dua, orang yang masuk surga tapi pakai hisab. Dan hisabnya itu hisab yang mudah. Hisab yang apa, ibu-ibu? Mudah. Hisab yang mudah ini enggak ditanyai. Hisab yang mudah ini tidak apa? Ditanyai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nuqisal hisab faqad udzib." Siapa yang ditanya di debat hisab pasti kena adab. Akhirnya Siti Aisyah bertanya, "Lho, ya Rasulullah, terus hisab yang muda itu yang dos pundi ya Rasulullah?" Nabi kan mengatakan, "Sapa wonge sing di debat hisab, kenapa awakmu biyen kok nglakoni ngene? Kenapa kamu dulu di dunia wis pasti kena adab nek ditakoni ngono kuwi." Pokoknya sampai di akhirat ini ditakoni, kenapa? Kena azab sudah. Tidak usah ditakoni, kena azab. Makanya Siti Aisyah kaget loh, kok ngoten. Terus Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, fa kaifa bi hisabin yasir?" Bagaimana dengan hisab yang mudah ya Rasulullah? Dawuh Kanjeng Nabi, hisab yang mudah itu enggak ditanyai, enggak didebat. Tapi hisab yang mudah itu adalah al-ard. Hisab yang mudah itu cuma dipaparkan. Ini loh dosamu dulu di dunia. Kamu melakukan ini, melakukan itu. Nah, ini dosamu ini. Dulu di dunia, aku tutupi dosamu. Sekarang di akhirat, aku ampuni dosamu. Itu hisab mudah itu kayak gitu itu. Jadi hisab mudah itu gak ditakoni. Loh, kita bisa masuk surga versi nomor 2 itu alhamdulillah gitu. Gitu mboten? Tapi kita insyaallah yang pertama semuanya. Amin. Sing nomor 3 kok jadi basa Jawa ngene, enggak apa-apa ta. Yang nomor 3 masuk surga pakai hisab, tapi hisabnya hisab yang berat. Hisab yang sulit. Pasti kena azab, kena siksa dulu, meskipun ujung-ujungnya tetap dimasukkan Allah ke surga, tapi kena azab. Diceritakan dalam riwayat, nanti pada hari kiamat ketika seluruh prahara-prahara kiamat sudah usai, manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, digiring menuju padang mahsyar, dihisab, ditimbang, semua perhara-perhara sudah dilalui. Berjalan di atas sirat sesuai dengan amalnya. Ada yang berjalan di atas sirat seperti kedipan mata. Coba sama kedip, 1, 2, langsung masuk surga. Sak kedipan toh, lewat sirat, itu yang paling hebat. Ada yang melewati sirat seperti kilat. Ada yang melewati sirat seperti angin kencang. Ada yang melewati sirat seperti orang, seperti naik kuda pacu, kuda perang. Ada yang naik sirat atau melalui sirat seperti orang berlari. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang tertati-tati disambar-sambar kalalib. Apa kalalib itu? Besi bengkok yang lancip menyambar-nyambar setiap orang yang melewati sirat. Berdarah-darah, tercabik-cabik, macam-macam. Di saat seperti itu Nabi ada di penghujung sirat. Nabi melihat umatnya terseok-seok. Maka Nabi berdoa, Allahumma salim salim, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya. Saking welas asihnya Rasulullah, Rasulullah mikiri umatnya. Setelah itu syafaat, syafaat Nabi selesai, syafaat malaikat selesai, syafaat anak soleh sudah selesai, syafaat orang-orang beriman sudah selesai, seluruh syafaat sudah selesai. Orang masuk surga sudah Allah masukkan ke surga, orang yang ahli neraka sudah Allah masukkan ke neraka. Finish. Orang yang ahli neraka sudah tersentuh api neraka, orang yang ahli neraka sudah putus asa. Di saat seperti itulah Allah berkata, perhatikan, di saat itulah Allah berkata, baqiyat syafa'ati, yang tersisa sekarang adalah syafa'atku. Maka Allah mengeluarkan dari penghuni neraka itu dengan genggaman tangannya. Genggaman tangan Allah beda dengan genggaman tangan manusia. Betul? Tidak boleh diserupakan. Kita imani tapi tidak boleh diserupakan dengan apa? Tangannya manusia. Allah menggenggam penghuni neraka dengan satu genggamannya, dengan kebesarannya, kemuliaannya, beda dengan genggaman kita. Kemudian Allah letakkan penghuni neraka yang qad umtuhisu, sudah jadi arang, sudah gosong, sudah pereng, diambil, ditaruh di sungai-sungai yang ada di mulut surga. Jadi di surga itu ada apa? Sungai-sungai, dimasukkan. Sehingga orang-orang yang gosong, yang sudah jadi arang itu tumbuh lagi menjadi pribadi-pribadi baru, yang ganteng, yang ayu, yang cantik baru, diperbaiki sama Allah. Terus setelah itu disuruh masuk surga. Karena syarat orang masuk surga itu enggak boleh orang jelek, yang harus ganteng dan ayu. Makanya diperbaiki dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi serius Pak, kalau ono wong elek mlebu surga iki, kudu ganteng, kudu ayu. Matur nuwun, jazakallahu khair. Sampai mana tadi? Setelah itu tumbuh lagi ya, yang jadi arang, yang gosong tadi itu Pak, tumbuh lagi jadi pribadi yang baru seperti mutiara, kata hadis. Setelah itu Allah perintahkan mereka ke surga, diberi apa? Diberi stempel di leher mereka. Masuklah ke surga. Ini rombongan terakhir orang masuk surga. Rombongan terakhir masuk surga. Wis mencicipi apa tadi? Bukan mencicipi, gosong kok mencicipi. Wis terbakar temenan ini. Apa? Masuklah ke surga. Perhatikan, perhatikan. Bi ghairi amalin amil. Mereka disuruh masuk surga, dikasih tanda di lehernya. Penghuni surga melihat kejadian itu. Penghuni surga berkata ke teman-temannya, unduru haulai utaqa'ur rahman, lihatlah mereka ini orang-orang yang datang belakangan, utaqa'ur rahman, orang-orang yang dimerdekakan Allah dari api neraka. Perhatikan, bi ghairi amalin anilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan, bi ghairi khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Hanya saja mereka enggak pernah melakukan kesyirikan, ditolong Allah Subhanahu wa taala.

0: Tanya Jawab.
1: Ana seorang wanita sudah menikah 25 tahun. Tetapi sampai sekarang masih ragu dengan keabsahan pernikahan ana. Karena pada saat melangsungkan pernikahan, yang menjadi wali ana itu adalah ayah tiri ana. Tetapi tetap menyebutkan binti ayah kandung ana. Pada saat ijab kabul, ayah kandung ana hadir. Hanya perwalian sudah diserahkan kepada ayah tiri ana. Ini sudah sesuai kesepakatan antara orang tua ana dan insya Allah sudah saling ikhlas. Pertanyaannya, apakah ini dianggap sah dalam agama? Kalau tidak, apakah harus diulang? Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudari Mirda Indriyati atas kebersamaannya. Karena kasus yang terjadi, telah terjadi pelimpahan perwalian. Alias ayah kandung Anda telah melimpahkan kuasa kepada ayah tiri, yaitu suami dari ibu Anda, atau bahkan mungkin melimpahkan kepada orang lain. Selama ayah kandung Anda yang berhak menjadi wali telah melimpahkan kuasa kepada orang lain, maka orang yang mendapatkan limpahan kuasa tersebut berhak untuk mewakili dan menikahkan Anda, mewakili ayah kandung Anda sebagai wali dan bertindak sebagai wali atas dasar perlimpahan kuasa itu. Maka pernikahan Anda sah, tidak ada masalah. Anda tidak perlu ragu, Anda tidak perlu bimbang, karena pernikahan Anda sudah sesuai dengan tuntunan syariat Allah Ta'ala alam.
2: Bolehkah berpindah madhab? Perbedaan dalam masalah ibadah yang ada di masyarakat kita secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, ikhtilaf tanawu' atau perbedaan yang bersifat keragaman. Ikhtilaf tanawu' merupakan perbedaan yang bersifat variatif yang semuanya pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya perbedaan ini terkait masalah bentuk dan tata cara ibadah, seperti cara takbiratul ihram, cara bersedekap, doa iftitah, doa ruku', bacaan tasyahud dan seterusnya. Terkadang dalam perbedaan ini, masing-masing madhab menganut tata cara tertentu dan meninggalkan yang lain. Sehingga pengikut madhab memahami cara itulah yang sesuai dengan madhabnya. Untuk ikhtilaf tanawu', para ulama mengajarkan untuk mengamalkan semuanya agar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tetap lestari. Syekhul Islam mengatakan bahwa ibadah-ibadah yang dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara beragam dianjurkan agar semua ragam itu diamalkan dan tidak ada satupun yang dimakruhkan. Seperti macam-macam tasyahud atau beberapa redaksi doa iftitah, majmu' fatwa. Contoh di tempat kita, masyarakat terkadang membaca doa iftitah dengan redaksi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Ada juga yang membaca iftitah dengan redaksi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Yang terjadi di masyarakat kita, ketika mereka sudah memilih satu doa iftitah tertentu, itu saja yang dipegangi dan mereka tidak mau membaca doa iftitah yang lain. Padahal sikap yang benar, selama semuanya berdalil, seharusnya diamalkan secara bergantian. Setidaknya ada tiga manfaat ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak ragam secara bergantian. Satu, melestarikan semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita hanya memilih salah satu dan hanya itulah yang diamalkan, bisa jadi sunnah yang lain akan terlupakan. Dua, mempraktekkan semua yang pernah dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengamalkan sunnah yang variatif itu secara bergantian, berarti kita mengamalkan semua yang beliau ajarkan dalam masalah itu. Tiga, menghindari potensi konflik. Ketika masing-masing kelompok hanya mengambil salah satu sunnah tertentu, muncul anggapan di masyarakat bahwa masing-masing kelompok memiliki ajaran yang berbeda. Seperti di tempat kita, kalimat tasyahud, At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, dan seterusnya, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi tertentu. Sementara kalimat tasyahud, At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi yang lain. Padahal keduanya diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, ikhtilaf tadad, yaitu perbedaan yang saling bertentangan. Itulah perbedaan antara madhab, di mana antara satu pendapat dengan pendapat yang lain saling bertentangan, sehingga tidak bisa digabungkan. Misalnya, apakah menyentuh wanita membatalkan wudu ataukah tidak? Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. 1. Syafi'iyah menyatakan menyentuh wanita yang bukan mahram membatalkan wudu. 2. Hanafiyah menyatakan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. 3. Hambali dan Malikiyah menyatakan menyentuh wanita membatalkan wudu jika diiringi dengan syahwat, dan jika tanpa syahwat tidak batal wudu. Dan ketiga pendapat ini saling bertentangan dan tidak mungkin dikompromikan. Contoh yang lain mengenai mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah. 1. Jumhur ulama berpendapat basmalah dibaca pelan ketika sholat jahriyah. 2. Syafi'iyah berpendapat basmalah dibaca keras ketika sholat jahriyah. Dan kedua pendapat ini saling bertentangan sehingga tidak mungkin dikompromikan. Yang perlu kita pahami bahwa semua perbedaan ini berangkat dari upaya mereka melakukan ijtihad. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, apakah semua ijtihad ini benar ataukah kebenaran hanya satu? Bedakan dua hal berikut, benar dari sisi usaha dan benar dari sisi hasil usaha. Para ulama diperintahkan untuk berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam rangka menggali kebenaran yang ada di dalamnya. Mereka berusaha mengedepankan semangat takwa agar bisa menyimpulkan keterangan yang ada dengan benar. Sehingga dilihat dari sisi usaha, semua benar. Karena semua usaha mereka dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Namun dilihat dari sisi hasil, bisa jadi berbeda. Dan tentu saja, hasil yang sesuai kebenaran yang sejatinya hanya satu. Karena itulah, mujtahid yang salah dalam mendapatkan hasil ijtihad, mereka tetap mendapatkan pahala, meskipun ijtihadnya salah. Nabi SAW bersabda, yang artinya, ketika seorang hakim berijtihad, lalu dia benar, maka dia berhak mendapat dua pahala. Namun ketika dia berijtihad, lalu dia salah, maka dia mendapat satu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Allah tetap memberikan nilai untuk usaha ijtihadnya, meskipun hasilnya salah. Artinya, usahanya dibenarkan selama diiringi dengan semangat takwa. Syekhul Islam menjelaskan hal ini dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Masyarakat berbeda pendapat apakah semua mujtahid itu benar ataukah kebenaran hanya satu. Kesimpulannya, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah benar karena mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka semua mujtahid bertakwa kepada Allah semampu mereka. Sehingga mereka adalah orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak akan membebani jiwa melebihi kemampuannya. Sementara mujtahid ini kesulitan untuk mengetahui kebenaran dalam masalah yang dipelajari, sehingga kewajiban itu gugur darinya. Beliau melanjutkan, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah orang yang mengetahui hukum Allah untuk kasus yang dipelajari, maka mujtahid yang benar hanya satu. Karena kebenaran dalam setiap perkara hanya satu. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Kebenaran itu datang dari Allah, sehingga tidak mungkin kebenaran itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Karena wahyu Allah tidak mungkin saling bertentangan. Dan bagian dari usaha bertakwa kepada Allah dalam masalah khilafiyah adalah berusaha mencari pendapat yang lebih mendekati kebenaran dengan diiringi semangat takwa sesuai kemampuannya. Selanjutnya, bolehkah kita pindah madhab dalam satu amalan tertentu? Syekhul Islam pernah diminta memberikan penjelasan mengenai pernyataan Najmuddin bin Hamdan. Siapa yang telah komitmen dengan madhab tertentu, dia tidak boleh bertindak menyalahi madhabnya tanpa dalil atau taklid kepada madhab lain atau udzur lainnya. Jawaban Syekhul Islam, ada dua makna dari pernyataan ini. Pertama, bahwa orang yang komitmen dengan madhab tertentu, kemudian dia melakukan amalan yang bertentangan dengan madhab itu, bukan karena taklid kepada ulama lain yang mengajarnya, atau kesimpulan dari dalil yang bertentangan dengan madhabnya, dan tidak ada udzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan komitmen dia, berarti orang ini hanya mengikuti hawa nafsu. Beramal tanpa ijtihad atau taklid kepada ulama, melakukan yang haram tanpa udzur syar'i. Sehingga orang ini melakukan kemungkaran. Inilah makna pernyataan Syekh Najmuddin. Imam Ahmad dan yang lainnya menegaskan bahwa siapapun tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib atau haram, kemudian dia tiba-tiba meyakini itu bukan wajib atau haram hanya karena hawa nafsunya. Beliau melanjutkan, namun ketika orang itu mengetahui pendapat A lebih kuat dibandingkan pendapat B, baik berdasarkan dalil yang lebih rinci yang dia ketahui atau dia melihat ada orang yang lebih paham dalam masalah ini, dan dia lebih bertakwa kepada Allah terhadap apa yang dia ucapkan, lalu dia meninggalkan pendapat madhabnya dan beralih ke pendapat yang lain karena alasan di atas, maka dibolehkan, bahkan wajib. Imam Ahmad telah menegaskan hal ini. Majmu' fatwa. Berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain dalam satu perkara, karena dia merasa bahwa itu yang lebih sesuai kebenaran, ini dibolehkan, bahkan diharuskan. Karena kebenaran tidak berpihak kepada mazhab tertentu, namun kebenaran berpihak kepada orang yang pendapatnya lebih mendekati dalil. Demikian, Allahu a'lam.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

Sungguhnya di antara kenikmatan yang sangat agung adalah seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hatinya untuk beramal saleh. Akan tetapi nikmat ini hanya menjadi sempurna ketika amal saleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa jika seorang banyak beramal saleh namun ternyata amal saleh tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, kalau kita membaca sejarah para nabi dan para salihin, kita akan dapati bahwasanya mereka selain perhatian terhadap amal soleh, mereka juga sangat perhatian agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, ketika membangun Ka'bah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tatkala Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, mereka berdoa, rabbana taqabbal minna, ya rab kami, terimalah amalan dari kami, sungguhnya engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, ketika itu usianya mungkin hampir 100 tahun, Ismail masih muda, dan mereka bekerja dengan kerjaan yang sangat berat, membangun Ka'bah. Mereka mengambil batu mungkin dari lembah, mungkin dari gunung, mereka pahat, mereka bentuk jadi kotak, kemudian mereka pikul, mereka bawa ke tempat Ka'bah, kemudian mereka susun. Hanya berdua, Ibrahim dan Ismail, bukan pekerjaan yang ringan. Sementara Ibrahim telah mencapai usia yang sangat sangat tua. Kemudian Ka'bah pun harus ditinggikan. Karenanya Ibrahim alaihissalam mengambil makam Ibrahim sebagai pijakan kaki beliau berdua, agar beliau bisa mengangkat batu yang berat untuk diletakkan di bagian atas Ka'bah. Dan setiap beliau meletakkan batu, beliau dan Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah kami. Sampai ada seorang salaf yang menangis ketika membaca ayat ini. Dia berkata, unzur, lihatlah bagaimana Khalilur Rahman, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, bana baitar Rahman, yang sedang membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bi amrim minar Rahman, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Thumma yakhafu alla yataqabbala minhu, kemudian dia masih takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari ujub Ibrahim alaihissalam, sehingga dia pun berdoa dengan Ismail agar amalan mereka berdua diterima, dan beliau berdua berulang-ulang mengucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami, sungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihatlah imra'atu Imran, istrinya Imran, yaitu ibunya Maryam. Ketika dia mengandung Maryam, dia berdoa, Rabbi inni nadartu laka ma fi batani muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Rabb, sesungguhnya aku bernazar jika anakku lahir, maka dia akan berkhidmah di Baitul Maqdis. Tidak ada kerja lain bagi dia kecuali berkhidmah di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah nazarku ini. Dia berdoa agar nazarnya, agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi taqabbal taubati, ya Allah terimalah taubatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa demikian. Oleh karenanya Al-Mualla Ibnul Fadl meriwayatkan dari para sahabat bagaimana mereka ingin amal mereka diterima. Kanu yad'una Allah sitat ashur. Para salaf dahulu, para sahabat, mereka berdoa 6 bulan agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah mereka berpuasa, mereka berdoa lagi setengah tahun agar Allah menerima ibadah Ramadan mereka. Perhatian mereka untuk bisa beramal tidak kalah besar dari perhatian mereka agar amal mereka diterima. Ketika mereka sudah beramal, mereka tidak biarkan begitu saja, mereka berdoa, ya Allah terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami. Ya. Oleh karenanya di antara doa Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau berkata, Allahumma balikni Ramadan.

sedekahku, yang penuh dengan kekurangan, yang masih sedikit, yang masih tercampur dengan riya, ingin dipuji, dan yang lainnya. Ya Allah, terimalah dakwahku, yang masih terkontaminasi dengan niat yang tidak jelas. Minta kepada Allah agar amal kita diterima. Karena percuma kalau kita beramal soleh, ternyata amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya diterimanya amal adalah suatu perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Allah membukakan hal ini, bisa jadi seorang ujub, lupa diri, dia bangga bahwasanya amalnya telah diterima. Namun Allah menutup hal tersebut, Allah simpan dalam ilmu gaibnya. Tidak seorang pun hamba yang mengetahuinya. Oleh karenanya, di antara sifat para salihin, orang saleh dahulu, mereka sangat berharap agar amal mereka diterima. Dan mereka takut amal mereka tidak diterima. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah memuji ciri-ciri penghuni surga, Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang melakukan amalan saleh, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, kemudian hati mereka takut, أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka berusaha saling mendahului di antara mereka. Ketika mendengar ayat ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ya Rasulullah, ahaulai alladhina yasriqun wa yaznun wa yaqtulun, apakah syurabunul khamar, apakah mereka ini para pelaku maksiat ya Rasulullah, yang hati mereka takut karena mereka telah minum khamar, telah berzina, telah mencuri. Apa kata Nabi SAW? La yabnata siddiq, bukan demikian wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi mereka adalah humul ladhina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun thumma yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Justru mereka adalah orang-orang yang salat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, namun mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ulaika yusari'una fil khairat, makanya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tidak pernah puas dengan kebaikan yang mereka lakukan. Mereka terus berpacu. Mudah-mudahan amal berikutnya diterima. Mudah-mudahan amal berikutnya diterima. Terus mereka berpacu untuk beramal soleh. Lihatlah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika ada seorang sa'il peminta-minta datang kepada dia. Kemudian Ibnu Umar berkata kepada anaknya, "A'tihi dinaran," berikan kepada dia sekeping dinar. Maka anaknya pun kasih peminta-minta tersebut sekeping dinar. Kemudian anaknya berkata, "Taqabbalallahu minka ya abatah," semoga Allah menerima, yaitu Allah menerima amalanmu wahai ayahanda. Maka apa kata Ibn Umar, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahida au sadaqata dirhamin wahid ma ghaibun ahabbu ilayya minal maut." Kata Ibn Umar, kalau saya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dariku satu sujud saja, atau Allah menerima dariku sedekah satu dirham saja, tidak ada yang aku lebih cintai daripada kematian. Kenapa? Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Fadhalah bin Ubay juga berkata, "Law alimtu anna Allah taqabbala minni mithqala habbati khardal." Kalau aku tahu Allah terima dariku amalanku meskipun sedikit saja, "Ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha," itu lebih aku sukai daripada dunia dan segala isinya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal dunia, siapa Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu? Seorang yang terkenal ahli ibadah. Salah satu dari tiga orang yang datang kepada Nabi dan menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ingin beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Orang yang sangat zuhud, Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Suatu saat dia sakit dan dirawat di rumahnya Ummul Ala, salah seorang wanita Ansariyah. Kemudian Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu pun meninggal dunia. Meninggal dengan baik, dengan tenang. Maka Rasulullah SAW pun datang menyenguk mayatnya. Ketika itu Ummul Ala berkata, "Rahmatullah, rahmatullah alaika Abas Sa'id." Abu Sa'id maksudnya Utsman bin Maz'un. "Semoga Allah rahmat Allah tercurah padamu wahai Utsman bin Maz'un. Syahadati laka anna Allah qad akramak." Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakanmu. Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakanmu. Maka Nabi langsung komentar ketika itu, "Wa may yudrik
Dari mana kau tahu Allah?

0: telah memuliakannya. Dalam riwayat yang lain dia berkata, hani'an lakal jannah, semoga engkau selamat, engkau telah masuk surga. Rasulullah tegur Ummul Ala, ya, wa ma yudrik, dari mana kau tahu bahwasanya Allah telah masukkan dalam surga? Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu qad atahul yaqin, sungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah ya meninggal dunia. Wa inni la arju al khaira lahu, dan sungguh aku berharap dia mendapatkan kebaikan. Tapi kita enggak tahu bagaimana dengan dia. Wa ana ya wala adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum, sementara aku Rasulullah aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku di kemudian hari. Lihatlah bagaimana para salaf, mereka berhati-hati, mereka tidak pede, tidak sombong, tidak ujub dengan amal yang mereka lakukan. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia ditikam mati syahid, doanya dikabulkan, yang berdoa kepada Allah, ya Allah matikanlah aku dalam kondisi syahid di negerimu, negeri nabimu, kota Madinah, dan benar Allah kabulkan. Dia ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dengan 3 tikaman, ya, mati syahid. Bayangkan ketika sedang solat subuh jadi imam ditikam, kematian yang sungguh indah. Tetapi apakah dia pede? Tidak. Ketika dia akan meninggal dunia, orang-orang datang memujinya. Siapa yang tidak tahu tentang adilnya Umar, yang pernah berkata, lau anna baglatan, lau atharat baglatan fil Iraq, lau dhanantu anna allaha sa'ilun li lima lam tusawwilaha tariq, ya Umar. Kata Umar sementara dia di Madinah dan kekuasaannya sampai ke Irak, dia berkata, seandainya ada seekor begol tersungkur jalan, kemudian tersungkur di kota Irak, di negeri Irak, saya yakin Allah akan bertanya kepadaku pada hari kiamat, kenapa kau tidak ratakan jalan buat himar, buat begol. Orang yang sangat bertakwa kepada Allah, seorang mimin yang luar biasa, maka ketika dia akan meninggal, orang-orang pun datang kemudian memuji-mujinya. Apakah Umar kemudian terpedaya dengan pujian-pujian tersebut? Dia berkata, waditu li annali kafafan, aku berangan-angan semuanya impas, la li wala alayya, aku berharap pemerintahanku selama ini impas, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, yang penting saya selamat. Bayangkan, tidak ada rasa ujub sama sekali. Kemudian kita lihat di zaman sekarang ada orang yang sok ujub dan sombong, sampai mengatakan, saya akan bawa tanganmu menuju surga. Kamu siapa ngajak orang ke surga? Kamu sendiri belum tentu masuk surga. Sebagian orang mengatakan, selama kita di kelompok ini, kita pasti masuk surga. Kalau ada kelompok lain masuk surga karena kelompok kita. Waliyadzubillah. Apakah ini ciri-ciri orang-orang bertakwa? Apakah ini ciri-ciri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Apakah iman mereka lebih daripada Umar bin Khattab? Apakah iman mereka lebih daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Umar dijamin masuk surga dan dia tidak pernah sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali dia yang mengetuknya, yang berkata, "Rabbi taqabbal taubati." Ya Allah, terimalah taubatku. Karena seorang waspada dengan penyakit ujub. Silakan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kita husnudzon, Allah akan nerima amalan kita. Allah maha baik, lebih baik daripada ibu kita kepada kita. Tapi jangan pede, jangan ujub, dan kita tidak bisa memastikan karena semua di tangan Allah Subhanahu wa taala.
1: Tanya jawab.
2: Apa hukumnya trading kripto currency, yaitu jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik kepada saudara Evan Mulia di atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dia kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Uang digital yang sekarang sedang booming, salah satunya misalnya Bitcoin misalnya, memang diyakini oleh banyak orang itu sebagai alat transaksi atau uang, mata uang yang berdiri sendiri, mata uang yang lebih sejalan sesuai dengan perkembangan teknologi zaman modern. Tetapi persepsi manusia, anggapan manusia tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum syariat. Bukan menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menetapkan hukum syariat. Adanya banyak orang yang menggunakan, bukan serta-merta kemudian menjadikan kita latah mengatakan itu sesuatu yang halal. Kenapa? Karena satu prinsip yang tidak boleh dilupakan. Syariat itu adalah aturan. Manusia itu adalah objek dari aturan. Sehingga manusia, siapapun dia, harus tunduk pada aturan syariat. Harus patuh pada ketetapan syariat. Di literasi ilmu fikih telah dijelaskan bahwa yang namanya mata uang itu adalah standar nilai. Mata uang itu adalah alat transaksi. Dan mata uang itu adalah alat untuk menyimpan kekayaan. Alat untuk menyimpan kekayaan. Adapun mata uang elektronik seperti Bitcoin dan yang sejenis. Sampai saat ini, negara-negara internasional, berbagai negara bahkan melarang penggunaan Bitcoin. Dan juga para pengamat ekonomi, para pakar menyatakan bahwa uang elektronik ini tidak memiliki fisik. Tidak ada lembaga atau pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kelangsungan dari penggunaan Bitcoin tersebut. Ketika hendak diakses, digunakan, atau diambil untuk digunakan transaksi di dunia nyata, maka masyarakat belum menerimanya. Padahal dalam literasi fikih dinyatakan yang namanya an-naqdu, alat transaksi itu adalah segala sesuatu yang diterima secara luas tanpa batas, tanpa syarat, sebagai alat transaksi dan pembayaran yang sah. Dan kita saat ini, silakan Anda coba sendiri ketika Anda menggunakan Bitcoin untuk berbelanja di pasar, di toko, maka mereka belum menerimanya sebagai alat transaksi. Ya, di sistem yang mereka buat, Anda bisa saja memiliki nominal tertentu, satuan tertentu dari uang elektronik tersebut. Tetapi itu belum memenuhi fungsi, belum mewujudkan fungsi mata uang sebagai alat transaksi yang diterima secara luas oleh masyarakat, sebagai standar nilai yang diterima secara luas oleh masyarakat, dan juga bukan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan yang diakui secara luas oleh masyarakat. Penggunaannya masih terbatas. Dan banyak juga para pakar mengatakan Bitcoin atau yang sejenis, ketika pihak yang menerbitkannya misalnya bermasalah dengan suatu negara sehingga uang tersebut dilarang beredar di negara tersebut, atau bahkan mungkin mereka menghilangkan jejak, pihak yang menerbitkannya tidak lagi mau meneruskan transaksi tersebut, misalnya dengan menutup perusahaannya, menutup akunnya, maka tidak ada satu pihak pun yang menjamin bahwa dana Anda akan diterima. Apalagi faktanya, untuk bisa mendapatkan Bitcoin, tetap saja Anda harus menggunakan mata uang yang ada saat ini. Uang berupa uang rupiah ataupun uang dolar atau yang sejenis. Karena itu, bertransaksi menggunakan Bitcoin atau sejenis itu tidak dapat dikonversi atau tidak dianggap sebagai bertransaksi dengan uang. Itu tak ubahnya sebagai jual beli data atau menjual barang dengan data, menjual uang dengan data. Maka Anda membelinya boleh-boleh saja, tetapi satu tindakan yang tentu ceroboh kalau Anda berspekulasi, apalagi menganggap dan mempercayai bahwa itu adalah alat transaksi yang sah, karena pemanfaatannya masih sangat-sangat terbatas di kalangan tertentu. Dan manfaatnya sangat terbatas. Anda tidak dengan mudah bisa menggunakannya untuk membeli barang atau menukarkannya dengan uang. Kenapa? Karena pihak-pihak yang berkenan menerimanya sebagai pembeli apa alat pembayaran, pihak-pihak yang berkenan menerima sebagai mata uang itu masih sangatlah terbatas. Karena itu saya sarankan Anda untuk tidak ikut dalam pola-pola semacam ini, transaksi-transaksi semacam ini, karena bisa jadi itu adalah sebuah skenario untuk mengumpulkan dana masyarakat luas untuk dikuasai oleh segelintir orang. Salah satu trik manipulasi kamuflase yang diterapkan oleh sebagian kaum kapital untuk menguasai harta kekayaan yang ada di tangan masyarakat, sehingga harta mereka yang semula berupa uang yang formal berupa rupiah atau dolar atau sejenis diberikan kepada mereka, dan kemudian Anda hanya diberi data komputer, data elektronik yang dengan mudah itu diakali, dengan mudah itu hilang. Apalagi ketika Anda bermasalah dengan nomor PIN, Anda lupa kehilangan nomor PIN, maka selesailah harta kekayaan Anda, hilanglah kekayaan Anda. Tidak ada pihak yang bisa menjaminnya, tidak ada pihak yang akan melayani Anda untuk menemukan kembali nomor PIN Anda atau nomor akun Anda. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Budaya titip salam untuk Nabi ketika haji dan umrah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat banyak yang keluar dari Madinah untuk mengajarkan Islam. Ada yang tinggal di Kufah, di Syam, di Yaman, dan seterusnya. Dan kita tidak menjumpai adanya riwayat bahwa para murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat yang berada di jauh itu, menitipkan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mau datang ke Madinah. Dan sebenarnya titip salam semacam ini tidak perlu, karena dimanapun kaum muslimin berada, dia bisa menyampaikan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salam itu pasti akan sampai kepada beliau dengan yakin. Dari mana bisa dikatakan dengan yakin sampai ke beliau? Tentu dengan dalil. Ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Mereka menyampaikan salam untukku dari seluruh umatku. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Beliau juga mengabarkan bahwa beliau akan menjawab salam dari umatnya yang disampaikan kepada beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap muslim yang menyampaikan salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku bisa menjawab salamnya. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyuruh kita untuk menyampaikan salawat kepada beliau dimanapun kita berada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, dan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah tahunan. Berikanlah solawat untukku, sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Ketika sholat, kaum muslimin menyampaikan sholawat dan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Yang artinya, salam untukmu wahai Nabi, berikut rahmat Allah dan keberkahan darinya. Salam untuk kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Kalimat ini kita baca saat tasyahud dimanapun kita sholat, sehingga tidak perlu titip salam. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak mengatakan, menitipkan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sedang safar ke Madinah tidak memiliki landasan dalil sama sekali. Bukan bagian dari kebiasaan orang soleh masa silam dari sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in maupun para ulama. Karena salam dan salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan disampaikan kepada beliau. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.
4: Ramuan herbal.
5: Anak saya berumur 9 tahun. Tinggi badan 140, beratnya 24 kilo. Kulitnya sangat kering. Bila digigit nyamuk, benjolan pada kulitnya akan lama hilang, lebih dari 3 hari, Bib. Belakangan ini saya melihat di bagian tengah pada lehernya agak bengkak. Apakah anak saya terindikasi kelenjar tiroid? Oh ya, ibu mertua saya ada riwayat penyakit kelenjar tiroid, adik ipar, kakak ipar juga. Apa yang harus saya lakukan agar apa yang saya khawatirkan, yaitu kelenjar tiroid pada anak saya dapat tercegah? Sejauh ini belum memeriksakan diri ke medis.
6: Baik, untuk memastikan itu tiroid, bisa ke Prodia atau laborat-laborat ini, minta aja cek tiroid gitu. Nanti iya, cek tiroid gitu aja, nanti udah mudah sana. Cek tiroid nanti biasanya akan ada muncul hasilnya. Dan biasanya kalau ada dengan tadi mengkerut tadi, kemudian memang benar-benar hilang, memang ada gejala tiroid, tapi saran saya pastikan dulu. Minta rujukan ke dokter, kemudian minta bawa surat rujukannya untuk apa, cek laborat, harus hasilnya konsultasikan ke dokter. Nah, nanti bisa ketemu tuh diagnosanya sebenarnya. Tapi kalau melihat dengan kulitnya kering, saya agak khawatir dia kekurangan HDL atau kekurangan kolesterol baik atau lemak tak jenuh. Jadi bisa diberikan minyak zaitun dan alpukat untuk meningkatkan kekenyalan kulitnya. Boleh
5: minum ya?
6: Diminum, diminum. Minyak zaitun diminum. Bisa 2 sendok makan, 1 sendok makan 2 kali sehari untuk anak-anak. Nah, kemudian tanyain minumnya cukup enggak, karena khawatir minumnya juga kurang. Jadi untuk mendeteksi awal tetap harus tanyakan kepada tenaga medis, atau mungkin bawa ke puskesmas atau ke dokter, minta rujukan untuk cek laboratorium tiroid, kemudian lakukan cek dan baca hasilnya. Sementara itu tetap dikasih alpukat dan minyak zaitun. Nah, jika benar nanti kok tiroid, nah tinggal hiper atau hipo. Nanti di situ akan ada panduan. Biasanya kalau dia hipo dengan degupan jantung di bawah 50 degupan per menit, nanti akan dikasih namanya obat steroid atau penguat jantung. Tapi kalau dia berlebih, nah itu perlu nanti ada obat lanjutan lagi. Di satu sisi ada treatment-treatment mandiri yang bisa dilakukan, nanti bisa konsultasi ke kami. Nanti bisa kita arahkan. Ya minimal dari dini kita lihat dulu, karena tiroid insya Allah itu masih bisa diimbangi dengan treatment mandiri dan pengaturan pola hidup dan pola makan, pola istirahat, itu bisa membaik. Minimal tidak usah minum obat, cukup jaga pola hidup tok. Itu yang sering kadang keliru, orang ketergantungan dengan obat, pola hidupnya semaunya sendiri, itu salah, malah gak sehat, muncul gejala terus, itu malahan banyak residu dan banyak mencerna obat yang tidak jelas. Demikian untuk hamba Allah ini. Semoga Allah mudahkan, dan saya berharap semoga nanti ke depan yang minimal ada komunikasi dengan kita, bisa kita saling mengarahkan. Demikian, barakallahu fiik.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 21. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 61. Di halaman 61 ini Imam Bukhari membawakan bab baru, masih tentang menjaga hubungan baik dengan teman ayah, teman orang tua. Hanya saja di bab yang ke-21 ini penulis menegaskan betapa bahayanya memutus hubungan dengan teman orang tua. Kalau di hadis-hadis sebelumnya itu menceritakan tentang fadilah, keistimewaan dari menjaga hubungan baik dengan teman orang tua atau motivasi, maka di dalam hadis ini ada ancaman. Jadi bukan sekedar baik, tapi kalau ditinggalkan akan berakibat buruk. Dan ini membuat kita memberikan perhatian serius dalam masalah ini, yaitu menjaga hubungan baik dengan teman orang tua. Bukan sekedar anjuran ya. Tapi ini ada ancamannya kalau enggak dikerjakan. Bab ini berjudul Jangan Memutus Orang Yang Punya Hubungan Baik Dengan Orang Tuamu. Apabila engkau lakukan itu, maka cahayamu akan padam. Cahayamu akan padam. Hadis yang dibawakan hadis nomor 42. Walaupun sebagian ulama menilai hadis ini dhaif, akan tetapi kandungannya, intinya telah disebutkan dalam hadis lain yang sahih. Hadis ini bercerita tentang sebuah kejadian nyata ketika ada seseorang yang memutus hubungan dengan teman orang tuanya. Para sahabat yang saat itu menyaksikan, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau tidak tinggal diam. Karena ini adalah sebuah kemungkaran, maka beliau pun bergegas untuk menasihati orang tersebut. Bahkan beliau mengawali nasihatnya dengan sumpah untuk memberikan pesan serius kepada orang yang melakukan perbuatan buruk itu. Apa kata beliau? Fawalladzi ba'atha Muhammadan bilhaq, demi Allah, innahu lafi kitabillah, innahu lafi kitabillah, demi Allah, sungguh apa yang akan aku sampaikan ini ada di dalam kitabullah. Sungguh apa yang aku akan sampaikan ini ada dalam kitabullah. Jadi Abdullah bin Salam ingin menarik perhatian orang tadi bahwa apa yang kamu lakukan ini enggak baik, enggak benar, karena menyelisih apa yang sudah tertulis di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud adalah Taurat, karena Abdullah bin Salam dahulunya orang Yahudi kemudian masuk Islam. Kemudian beliau mengatakan, la taqta' man kana yasilu abak, jangan memutus orang yang pernah punya hubungan baik dengan orang tuamu. Jangan memutus, larangan ya. Kalau kemarin motivasi kerjakan ini, kalau ini larangan, jangan sampai engkau putus hubunganmu dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tuamu. Kalau dilakukan bagaimana? Fayudfa'u bidzalika nuruk. Kalau sampai engkau lakukan itu, maka cahaya yang ada di dalam dirimu akan padam. Apa yang dimaksud dengan cahaya di sini? Para ulama mengatakan yang dimaksudlah cahaya keimanan. Jadi cahaya keimanan seseorang akan padam ketika dia memutus hubungan dengan teman-teman karib orang tuanya. Dan tentunya ini bila dilakukan secara sengaja. Ya, bila dilakukan secara sengaja. Kalau seandainya karena ketidaktahuan, ya, karena ketidaktahuan, sebab dahulu ketika orang tuanya masih hidup, mungkin orang tuanya gak sempat untuk mengenalkan teman-teman mereka kepada anak-anaknya. Mungkin gak sempat mengenalkan, atau sempat mengenalkan tapi anaknya masih kecil-kecil, gak terlalu paham. Itu lain masalah, ya. Tapi kalau misalnya sudah tahu bahwa ini teman baik ayahnya, kemudian diputus, maka resikonya akan mengakibatkan padamnya cahaya keimanan yang ada di dalam diri kita. Kalau ini resiko dari memutus hubungan dengan teman orang tua, apalagi memutus hubungan dengan saudara orang tua, ini lebih mengerikan lagi efeknya. Memutus hubungan dengan pakde, bude, pakle, bule, kakek, nenek, ponakan, ya, ini harus kita jaga sebaik mungkin, ya. Jangan sampai kita yang memutus. Tapi Ustaz, justru malah orang tua saya yang mutus Ustaz. Jangan ikut. Pernah suatu saat saya ngisi pengajian di sebuah daerah. Setelah menyampaikan tentang keutamaan silaturahim, di akhir kajian ada yang tanya, Ustaz, orang tua saya memutus hubungan dengan saudaranya, dengan kakaknya atau dengan adiknya, gimana Ustaz? Jangan ikuti. Jangan mau mewarisi memutus silaturahim. Ibarat itu adalah lingkaran setan. Jangan kita masuk dalam lingkaran itu. Tapi kita jadilah orang yang memutus lingkaran tersebut supaya tidak berlanjut. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Langkah Anda.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam ini ada alam dunia, ada alam barzah, dan ada alam akhirat. Jadi ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Alam sebelumnya yang sudah dilewati tidak perlu dihitung. Kalau yang sudah dilewati dihitung, ya ada alam kandungan, ada alam roh. Tapi ini alam yang sedang kita lewati. Ada tiga. Pertama adalah alam dunia, yang kedua adalah barzah, yang ketiga akhirat. Maka itu likulli dar ahkaman takhtassu bihi. Setiap alam itu ada hukum-hukum yang khusus baginya. Dunia itu hukumnya adalah untuk kita di dunia, maka manusia itu ada badan dan jiwa, dan hukum di dunia ini alal abdan wal arwah tabaan laha. Hukum di dunia ini ada pada badan dan roh mengikuti. Hukum di dunia ini ada pada badan, roh mengikuti. Badannya sakit, rohnya ikut sakit. Jadi di dunia ini hukumnya adalah badan, roh ngikut. Kalau badan kita ditusuk, rohnya ikut sakit. Kalau kita sedih, rohnya ikut sedih. Hukum di dunia adalah milik badan, roh ngikut. Roh ngikut. Yang tidak ngikut itu kondisinya. Badan kita rusak, rohnya tidak rusak. Badan kita tua, roh tidak tua. Roh kita tidak pernah tua. Roh kita tidak pernah, apa istilahnya, menjadi renta. Kalau badan kita tua, renta. Maka jangan kaget kalau bapak-bapak ini meskipun usianya sudah 60-70, tapi perasaannya masih muda. Karena roh itu ya, badannya iya. Nggo mlaku wis lara, untune nggo mangan wis ora kuat. Tapi kalau berpikir tentang rohnya, isih kepengin itu. Terus ya, jadi jiwanya, rohnya itu masih muda. Maunya makan yang enak, sate kambing ya maunya makan, dapat gigitan dua kali, wah sudah kok tidak mampu lagi. Ya di jalan maunya ngebut, udah gemeteran. Jadi itulah hukum di dunia. Itu milik badan, roh sifatnya mengikuti. Walihada ja'ala, dan disinilah Allah menjadikan hukum syariat itu atas gerakan lisan dan anggota badan. Jadi hukum di dunia ini adalah hukum syariat, yakni ada pada lisan, gerakan anggota badan. Rohnya mengikuti. Kemudian Allah jadikan hukum di barzah alal arwah. Itu hukumnya berlaku bagi roh, wal abdan tabaan, dan badan mengikuti. Jadi situasi roh dan badan itu berbeda. Kalau di dunia itu hukumnya berlaku untuk badan, roh ngikut. Badannya sakit, rohnya ikut sakit. Badannya sedih, rohnya ikut sedih. Itu dunia. Tapi kalau alam barzah, yaitu hukum bagi roh, badan ngikut. Maka badan ini sifatnya tabaan laha. Sebagaimana ketika di dunia roh mengikuti badan, maka ketika di alam kubur badan mengikuti ruh. Maka kalau ruhnya sakit, badan merasakan sakit. Rohnya mendapatkan siksaan, badan ikut merasakan siksaan itu. Inilah hukum di barzah. karena utamanya adalah roh. Kalau di dunia ini pemeran utamanya adalah badan. Kalau di alam kubur pemeran utamanya adalah roh. Tapi tidak berarti kalau pemeran utamanya badan lalu rohnya enak-enak, enggak, rohnya ngikuti. Sama juga di alam kubur, pemeran utamanya roh lalu badan biasa saja, tidak, badan mengikuti. Meskipun rohnya disiksa, jempalitan, kesakitan, badannya akan tampak biasa, tetapi dia merasakan kesakitan. Dia tetap merasakan kesakitan. Maka jangan dianggap badan yang nampak tenang, orang-orang yang dimuseumkan, orang-orang yang meninggal dunia tidak dimasukkan ke kubur, atau yang dibongkar tampak biasa saja seperti sedia kala, lalu dianggap mereka tidak sakit. Kalau disiksa, mereka juga merasakan sakit. Kalau mendapatkan nikmat, mereka juga merasakan nikmat, tetapi tampak biasa saja. Lebih lanjut, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kondisi semacam ini bisa kita pahami. Ini sudah sering kita sampaikan, seperti kondisinya orang yang sedang tidur. Ketika kita tidur dan bermimpi, pemeran utamanya adalah roh, badan kita tidak berperan. Tapi bagaimana ketika kita bangun? Apakah badannya ketakutan, kecapean, sesenggosan, ngos-ngosan? Badannya juga merasakan. Maka ada dua orang yang tidur, tidurnya di tempat yang sama, semuanya tampak tenang-tenang saja, tapi ruhnya punya pengalaman yang berbeda. Maka bisa saja orang dikuburkan dalam liang kubur yang sama dan tampak sama, tapi pengalaman ruhnya berbeda. Dan itu juga dirasakan oleh jasadnya, meskipun jasadnya telah tinggal tulang belulang. Meskipun jasadnya tinggal tulang belulang atau sudah menjadi tanah, maka dia akan merasakan sakitnya tersebut. Ini adalah hukum ruh bagi jasad. Demikian pula jasad bagi ruh. Kalau pemerannya jasad, ruhnya merasakan. Kalau pemerannya ruh, jasadnya merasakan. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi orang-orang ateis atau orang-orang yang menolak siksa kubur mengatakan bahwasanya orang yang dikubur itu tidak bergerak seperti sedia kala, maka sama dengan orang yang tidur tadi, dia bermimpi dikejar-kejar oleh orang gila, dia juga tidak kemana-mana, dia juga tetap di tempatnya saja. Jika tadi dia mimpi di restoran makan di rumah makan yang mahal, apakah dia mengeluarkan duit dan makan di rumah yang mahal? Tidak, dia tetap di tempatnya. Meskipun tidur di ranjang yang sama, menceritakan pengalaman yang berbeda, dan efek bagi dirinya, bagi jasadnya juga berbeda. Tetapi yang terjadi nanti adalah kalau di akhirat, di akhirat berbeda. Kalau di alam dunia itu hukum bagi badan, roh ngikut. Kalau di barzah itu hukum bagi roh, badan ngikut. Kalau di akhirat itu hukum bagi roh dan badan. Roh dan badan sama-sama merasakan siksa atau sama-sama merasakan nikmat. Itulah kenapa ketika di surga atau di neraka kelak, Allah lipat gandakan siksaannya dan Allah lipat gandakan nikmatnya, karena dua-duanya secara bersamaan merasakan nikmat tersebut atau merasakan siksa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mereka menyatakan ketika kubur dibongkar, mereka tidak menjumpai jendela-jendela ke taman-taman surga. Tapi ingat bahwa jendela-jendela taman-taman surga itu yang merasakan adalah rohnya, jasadnya hanya ngikut. Sama seperti orang mimpi yang merasakan rohnya, jasadnya hanya ngikut. Maka kalau dilihat jasadnya, tidak melihat ada lubang-lubang untuk melihat taman-taman surga, tidak ada lubang-lubang untuk melihat jurang-jurang api neraka, tidak pula melihat kuburnya dihamparkan semakin luas, tapi kuburnya tetap sama. Tapi lihatlah bagaimana orang yang tidur lalu bermimpi, maka dia akan merasakan seperti di tengah lautan, padahal dia tidak ke lautan. Seperti di ruang yang sempit, padahal dia tidak kemana-mana. Serasa seperti dalam gua, ketika mimpi itu tempatnya sempit, padahal dia sedang tidur di aula yang luas. Bisa pula dia merasakan tempat yang sangat luas dalam mimpinya, di tengah samudera yang tak bertepi. Tetapi ternyata ketika bangun, dia tidur di ruangan yang sempit karena kos-kosan yang murah. Bisa gak? Bisa. Maka ini sebagai jawaban atau nasihat bagi orang yang mengingkari azab kubur, bahwa kalau kita mau merenung itu sejalan dengan akal. Kalau kemudian kita menolak, maka itu buruknya pemahaman terhadap teks yang sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang
2: edisi Sabtu 27 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
1: Dan seperti biasa sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Johan Saputra Halim Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Di hari penuh ketakutan mereka justru tenang.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله dengan mengharapkan taufik dan ma'unah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas seluk-beluk al-imanu bil yaumil akhir, keimanan tentang hari akhir. Dan pada hari ini biiznillah kita akan membahas tentang orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman di akhirat. Tentunya di akhirat di sini maksud yang kita maksudkan adalah sebelum surga ataupun neraka. Ya, karena pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan betapa mengerikannya keadaan di hari kiamat kelak. Ya, satu hari yang kadarnya 50.000 tahun, manusia ada yang tenggelam dalam keringatnya, orang-orang kafir ada yang berjalan di atas wajahnya, ada orang-orang yang akan dibangkitkan tanpa daging di wajahnya. Kemudian sanak famili melarikan diri satu sama lain dari kerabatnya atau dari keluarganya. Semua manusia dalam kesusahan, kecuali orang-orang yang diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka disifatkan di dalam Al-Quran orang-orang yang mendapatkan rasa aman di akhirat kelak adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut bermaksiat, takut melanggar perintah Allah, takut mendekati apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan selama hidup di dunia. Kalaupun mereka pernah jatuh dalam kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, mereka mati dalam keadaan telah bertaubat sebelumnya. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat mereka, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami
4: takut atau khawatir kepada Rabb kami pada hari akhirat kelak ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hari itu ketika manusia, wajah-wajah manusia dalam keadaan ketakutan, murung ketakutan ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka atau menjaga mereka dari keburukan hari tersebut. Maksudnya adalah hari akhirat. Keburukan yang akan menimpa orang-orang kafir dan ahli maksiat itu tidak akan menimpa mereka. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Walaqahum nadratan wa surura. Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu rasa aman, kebahagiaan, ketentraman. Sehingga mereka begitu bergembira, wajah mereka berseri-seri. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Setelah mereka melalui hari tersebut, hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan untuk mereka surga. Nah, jadi salah satu sifat mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka merasa tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir, takut. Nah, namun rasa takut yang mendorong untuk melakukan amal soleh. Ya, karena ada rasa takut yang menjadikan seseorang itu bersikap melampaui batas. Ini juga tidak dibenarkan, seperti yang terjadi pada orang-orang khawarij, sehingga mereka mengkafirkan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa besar. Ya. Dalam hadis, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang derajatnya hasan, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menyampaikan apa yang pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan ini adalah hadis qudsi, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, la ajma'u li 'abdi amnaini wa la khawfaini. Aku tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut bagi hambaku. Apa maksudnya? La ajma'u li'abdi amnaini wala khawfaini. Maksudnya adalah, in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Kalau ketika di dunia dia merasa aman dari azabku, dia tidak merasa takut, sehingga dia anteng-anteng aja melakukan dosa dan kemaksiatan, maka kelak di hari kiamat aku akan menjadikan dia ketakutan. Dia akan ketakutan. Orang yang merasa aman ketika di dunia dari azab Allah, maka dia akan ketakutan di akhirat. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka tidak takut kepada Allah, tidak takut melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati dan dikerjakan. Sebaliknya, wa in khafani fid dunya, kalau dia takut kepadaku ketika hidup di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, aku akan memberikan rasa aman untuk dia di hari kiamat. Amantuhu yauma ajma'u fihi ibadi, aku akan memberikan rasa aman untuknya pada hari ketika aku mengumpulkan segenap hamba-hambaku. Nah, ini maksudnya tidak akan berkumpul pada hamba Allah Subhanahu wa taala dua rasa aman. Ya, kalau dia merasa aman di dunia, maka dia akan ketakutan di akhirat. Ya. Dan Allah juga tidak akan mengumpulkan dua rasa takut pada hamba-hambanya. Artinya kalau dia takut kepada Allah ketika di dunia, maka dia akan merasa aman di akhirat. Tidak lagi akan merasakan ketakutan. Nah, ini makna hadis qudsi. Di antara orang-orang yang pasti akan mendapatkan rasa aman atau diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah orang-orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Dia mati membawa la ilaha illallah dalam keadaan la ilaha illallah ini masih murni, ya, tidak batal dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Apa dalilnya? Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-81 dan 82, ya. Ini kita bacakan yang 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, beriman di sini maksudnya dia bertauhid. Ketika di dunia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan kesyirikan. Adz-dzulm di sini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adz-dzulm di situ maksudnya adalah kesyirikan. Ya. Jadi sedikit pun tidak bercampur tauhidnya dengan kesyirikan. Mereka lah kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu. Mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Keamanan dan petunjuk dalam ayat ini kata para ulama, dia sifatnya umum. Ya, keamanan dan petunjuk ketika di dunia, ini orang-orang yang bertauhid dia akan hidupnya tentram, hatinya tentram. Dia tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beda dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, justru mereka takut kepada selain Allah tabaraka wa taala. Di alam barzakh juga mereka akan mendapatkan keamanan. Tidak akan merasakan ketakutan. Nanti ketika dibangkitkan juga demikian. Mereka tidak akan merasakan ketakutan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang kafir atau ashabul kabair, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Demikian pula petunjuk yang dimaksudkan dalam ayat ini, petunjuk di dunia, petunjuk juga nanti di alam kubur. Allah akan berikan taufik dia, Allah akan kokohkan jawabannya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Nanti di akhirat juga demikian, dia akan mendapatkan petunjuk. Di antaranya penjelasan para ulama, petunjuk menuju telaga Rasulullah SAW, ya, di Padang Mahsyar. Dan pendapat yang terkuat berdasarkan dalil-dalil, telaga Rasulullah SAW itu terletak di Padang Mahsyar sebelum surga dan neraka. Ini pendapat yang terkuat berdasarkan dalil. Nah, kita tahu di Padang Mahsyar bukan hanya manusia yang dikumpulkan di satu tempat, jin juga dikumpulkan di tempat tersebut untuk dihisab oleh Allah. Bahkan hewan-hewan liar disebutkan dalam Al-Quran, wa idzal wuhush husyirat, dan ketika hewan-hewan liar itu nanti dibangkitkan dan dikumpulkan juga di satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Tidak terbayangkan betapa crowded, ya, betapa sesaknya dan ramainya manusia, karena dari manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan di satu tempat satu waktu. Tentu kita butuh petunjuk untuk bisa menemukan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, petunjuk ini juga berlaku di akhirat. Namun syaratnya bagi orang-orang yang bertauhid, tidak pernah berbuat kesyirikan. Nah, ini pentingnya kita ngaji tauhid, pentingnya kita mengamalkan tauhid dalam kehidupan. Baik. Kemudian di antara orang-orang yang istimewa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan amalan mereka yang akan mendapatkan rasa aman, bahkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kejadiannya di akhirat, jemaah. Ya, bukan di surga. Kalau di surga jelas sudah hilang semua rasa takut. Ini di padang mahsyar, di hari akhirat, yang mana bahkan orang-orang Islam, terutama yang memikul dosa, membawa dosa, itu juga akan merasakan ketakutan. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dinaungi dan diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan la yasma'una hasisaha. Saking Allah memberikan rasa aman kepada mereka, mereka tidak mendengar suara api neraka jahannam. Ya, karena nanti di akhirat, sebelum surga dan neraka, sebelum nasib apa manusia diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia penduduk surga atau penduduk neraka, orang-orang kafir itu mereka melihat api neraka, mendengar gejolak api neraka tersebut. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan bertakwa disebutkan dalam Al-Qur'an, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga didekatkan kepada mereka sehingga mereka bisa melihat surga. Mereka bisa mendengar apa yang ada di surga, mereka bisa melihat. Sehingga hari yang panjang pada hari tersebut itu terasa singkat bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, la yasma'una hasisaha. Gejolak, suara gejolak api neraka itu tidak terdengar bagi mereka, orang-orang yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan naungan ini. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya naungan yang diberikan di sini adalah naungan di bawah arsy. Di bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mereka adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang jauh dari kezaliman. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang masa mudanya dia habiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin ke masjid, salat 5 waktu, selalu berjamaah di masjid. Rajin ikut ta'lim, menuntut ilmu syar'i. Padahal dia masih muda. Ya. Sementara keumuman anak muda itu kan kita tahu sendiri, ada yang suka dugem, ada yang suka apalagi. Sekarang lagi ramai lari malam-malam, saya lihat jamaah saya. Malam-malam lari gitu. Ikhtilat laki-laki perempuan. Ya subhanallah. Tapi ternyata ada sebagian anak muda justru dia malamnya dia habiskan di masjid. Nah, ini yang istimewa. Ini salah satu yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kemudian yang keberapa jemaah? Yang ketiga, laki-laki yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Ya, dia selalu menunggu-nunggu waktu salat. Kapan azan ya? Ketika dia lagi jalan mendengar azan dia mampir ke masjid. Ini orang yang istimewa juga, apalagi di zaman seperti ini, zaman fitnah, ya kan? Orang biasa kalau jalan pingin mampir, mampirnya ke kafe, begitu kan ya? Tapi ini justru dia ketika mendengarkan azan dia kepingin ke masjid. Nah, ini salah satu yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, warajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan, cantik dan terpandang. Ya, biasanya orang-orang yang memiliki kedudukan terpandang biasanya juga orang kaya, ya kan? Biasanya yang na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita dan keturunan kita, biasanya yang mengajak atau merayu untuk berzina itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya kan? Tapi yang ini kebalik, justru yang ngajak perempuan, bukan sembarang perempuan, perempuan yang istimewa juga, ya. Namun dia mengatakan ini akhafullah, saya takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga langka di zaman ini. Na'udzubillah, jangan sampai kita dapat fitnah yang seperti ini. Kalau seandainya ada perempuan yang menawarkan diri kepada kita, mungkin kita belum tentu, ya, belum tentu kita bisa menahan diri, belum tentu kita bisa bersabar, ya. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Kemudian yang keberapa nih? Yang keenam, ya. Yang keenam, laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, kemudian dia berusaha menyembunyikan sedekahnya. Dia ingin kesempurnaan, dia ingin ikhlasnya sempurna, maka dia berusaha tidak menceritakan sedekahnya, tidak mengumumkan, biar itu menjadi rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Saking dia merahasiakannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini bahasa kiasan dalam bahasa Arab, ya. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari dua tangan ini kan selalu kerjasama, ya. Gak ada yang disembunyikan oleh tangan kanan dari tangan kiri, tidak ada yang tersembunyi dari tangan kiri, tidak ada yang tersembunyi apa yang dilakukan oleh tangan kiri dari tangan kanan. Tapi kali ini dia berinfak, saking rahasianya infak tersebut, sampai-sampai tangan kirinya gak tahu. Ya, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbi. Dalam sebuah riwayat disebutkan sedekah yang sifatnya rahasia, bahkan istri kita pun tidak tahu, itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga orang yang seperti ini dijamin akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Nah, makanya jamaah sekalian, kalau bersedekah, berupaya agar sedekah itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dalam istilah para ulama salaf dikenal dengan khabi'ah. Khabi'ah itu amalan rahasia, amalan andalan kita, kartu as lah gitu, ya, kartu as yang kita harus punya, satu amalan yang kita pastikan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah amalan khabi'ah. Ya, bahkan para ulama salaf terdahulu, mereka puluhan tahun sholat malam, puluhan tahun berpuasa, istrinya nggak tahu dia sedang berpuasa, ya, karena dia berangkat pagi hari, ya, dalam keadaan dia sudah makan sebelum fajar. Istrinya buatin dia bekal, dia bawa bekalnya ke tempat kerja, tapi dia nggak makan, dia infakkan bekalnya. Hari itu dia berpuasa. Dia pulang di waktu maghrib, dia makan bersama istrinya di waktu maghrib. Istrinya nggak tahu dia sedang berpuasa, dan itu puluhan tahun. Itu ulama salaf terdahulu seperti itu. Ya, saking mereka semangat, pingin punya amalan yang dipastikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khabi'ah. Kemudian yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendiri, kemudian dia meneteskan air mata. Kalau kita renungkan semua tujuh orang yang disebutkan dalam hadis ini, orang-orang yang ketika beramal sempurna keikhlasannya. Ya. Imam yang adil contohnya, imam yang adil dia berkuasa. Ya, dia berkuasa. Dia bisa berbuat apa saja kepada bawahannya misalkan. Tapi dia menahan diri untuk tidak berbuat zalim. Ya. Ini kan pemimpin yang ikhlas. Kalau kurang-kurang ikhlas, dia akan berbuat zalim. Ya. Demikian pula dengan pemuda yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dia pemuda yang ikhlas. Laki-laki yang bersedekah sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Laki-laki yang berzikir dalam keadaan sendiri kemudian dia menangis. Ini semua amalan-amalan yang sempurna keikhlasan. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, orang-orang yang mendapatkan rasa aman nanti di akhirat adalah orang-orang yang sempurna keikhlasannya dalam beramal saleh. Ya. Nah, berikutnya di antara selain tujuh golongan tadi, ada lagi orang-orang yang akan mendapatkan keamanan nanti di akhirat. Mereka adalah alladzina yas'auna fi hajati ikhwanihim. Orang-orang yang mereka berjalan untuk mengupayakan bagaimana caranya membantu saudara mereka yang membutuhkan. Ya, membantu hajat saudaranya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini subhanallah ajib hadis ini kalau kita renungkan. Hadis ini adalah dalil terbesar kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu semisal dengan amal perbuatan. Seperti itu kita berbuat, maka Allah akan membalasnya juga seperti itu, namun berlipat-lipat ganda, jauh lebih baik. Namun jenisnya semisal, jenis balasannya semisal. Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil akhir. Siapa yang melapangkan atau membebaskan seorang mukmin dari kesusahan, di antara kesusahan-kesusahan di kehidupan duniawi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia nanti dari kesusahan di hari kiamat, hari akhirat. Ya, al-jazaa' min jinsil amal. Dia menghilangkan kesusahan orang lain, maka kesusahan dia akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ini juga berlaku di dunia sebelum di akhirat. Kita bantu orang, maka Allah akan bantu kita di dunia sebelum nanti di akhirat, dengan syarat bantu orang harus ikhlas. Ya. Banyak orang yang bantu, ya, ngasih utang misalkan atau ngasih pemberian. Pemberian itu kemudian walaupun setelah setahun dua tahun diungkit-ungkit, disebut-sebut. Nah, ini sudah terhapus amalannya. Ya. Al-man wal adha itu bisa menghapus amal saleh. Menyebut-nyebut amal kemudian menyakiti orang yang pernah kita bantu. Kamu kan pernah saya bantu. Kamu kan dulu bergantung sama saya. Kamu kan pernah, disebut-sebut. Akhirnya orang itu merasa tersakiti. Ya. Wa man yassara 'ala mu'sirin. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Dan ini berlaku umum jemaah. Dalam semua urusan di setiap sendi kehidupan kita. Ya. Kalau bisa dimudahkan dan itu tidak melanggar syariat, mudahkan orang gitu. Tapi orang sekarang prinsipnya agak beda ya. Kalau bisa sulit, kenapa dibikin mudah gitu? Ya, terutama bahkan dalam urusan administrasi di kantor, ya, selama tidak melanggar aturan, selama tidak melanggar syariat, jangan bikin susah kaum muslimin. Ya, siapa yang bikin susah kaum muslimin, dia akan dibikin susah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama tidak melanggar aturan. Yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah SAW. Permudahlah, jangan bikin orang sulit. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang memudahkan maka dia akan dimudahkan oleh Allah dari kesulitan yang akan dia hadapi nanti di akhirat. Dan ini juga berlaku di dunia. Man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, perhatikan hadisnya. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim. Jadi kita semua ini punya aib. Ya. Kita semua punya aib. Bahkan terkadang aib kita yang sudah berusaha kita sembunyikan tanpa disengaja diketahui oleh orang lain. Nah, orang lain ini dia wajib untuk menyembunyikan aib saudaranya. Nah, siapa yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan ganjaran yang semisal tapi lebih baik. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ingat, di akhirat itu semua akan dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan isi hati manusia itu akan diungkap. Yaumatu bilas sarair. Itu makna ayatnya. Yaumatu bilas sarair. Hari ketika semua rahasia akan diungkap, dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib-aib kita dibeberkan semua. Kecuali orang yang berusaha menjaga aib orang lain ketika di dunia, itu akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Dan orang yang tidak membeberkan aibnya sendiri, ada orang yang senang beberkan aibnya sendiri, al-mujahara, al-mujahirin istilahnya. Orang yang senang menceritakan kemaksiatan yang dia lakukan, dia berbangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini orang yang seperti ini justru nanti akan diungkap aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Maka jemaah, kalau kita jatuh dalam dosa atau kemaksiatan, dan semua kita banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, jangan sekali-kali ceritakan. Apalagi kita menceritakannya dengan penuh kebanggaan. Ya. Jangan. Khawatirnya itu termasuk mujaharah, yang mana Allah Subhanahu wa taala enggan untuk mengampuni orang-orang yang seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini dengan sabda beliau, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hamba di setiap keadaan, kapanpun juga, dimanapun juga, selama hamba tersebut juga menolong saudaranya. Nah, ini kalimat kesimpulannya dari Rasulullah SAW. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi.

Dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man nasara akhahu bi dhahril ghaib nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menolong saudaranya, temannya, sesama muslim, sama orang-orang yang beriman tanpa sepengetahuannya, ya kita bantu saudara kita. Kita bisa bantu dia. Kita bantu dia tanpa sepengetahuan dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang seperti ini di dunia dan di akhirat. Ya. Termasuk di antara orang-orang yang akan diberikan kemudahan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang sahih, orang-orang yang memberikan tangguh terkait hutang yang pernah dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kana rajulun yudayinun nas. Ada seorang laki-laki yang dia memberikan hutang, bantuan berupa hutang kepada orang lain. Fakana yaqulu li fatah. Maka dia berkata kepada stafnya yang dia tugaskan untuk menagih. Idza ataita mu'siran tajawaz anhu. Kalau engkau sedang nagih, ternyata orang yang engkau tagih itu lagi masih sedang susah, ya, belum bisa mengembalikan dan dia benar sedang susah, sudah permudah. Ya, kasih tangguh. Atau bila perlu kalau jumlahnya enggak banyak, sudah putihkan saja. Dia bilang gitu ke stafnya. La'allallaha an yatajawaza 'anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kita. Nah, kita juga banyak salah, banyak hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, nanti di akhirat falaqiyallah. Di akhirat nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dia banyak dosa ini, laki-laki ini. Laqiyallaha fatajawaz anhu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memaklumi dan memaafkan dosa-dosa dia. Ya, karena dia ketika di dunia memaklumi orang yang sedang susah, belum bisa mengembalikan hutang. Ya. Tapi Islam itu adil. Syariat kita itu tidak berat sebelah. Ini hadis bagi orang-orang yang memberikan hutang, keutamaan bagi orang-orang yang memberikan hutang kemudian memberikan waktu tangguh. Setiap hari dia memberikan waktu tangguh, setiap hari dia mendapatkan pahala. Semakin lama dia memberikan tangguh, tambah banyak pahalanya. Tapi ada juga hadis lain yang harus jadi pegangan orang-orang yang berhutang. Ya, tadi kan kita katakan bahwasanya syariat Islam ini tidak berat sebelah. Ada hadis lain yang mengatakan matlul ghani zulmun. Penundaan yang dilakukan oleh orang yang sudah mampu mengembalikan hutang ini kezaliman. Jadi setiap hari dia menunda, setiap hari dia berdosa. Dia menunda mengembalikan hutang padahal dia sudah mampu. Setiap hari dia berdosa. Bahkan sekarang justru yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Ingat, itu kezaliman.

Sesungguhnya orang-orang yang adil, ini adil di sini umum, ya bisa kepala negara, bisa kepala di sebuah instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta misalkan, atau kepala rumah tangga. Kalau dia adil, maka nanti dia akan diberikan mimbar, mimbar kehormatan dari cahaya nanti di akhirat. Ya. An yaminir Rahman azza wa jalla, di sebelah kanan Allah subhanahu wa taala. Ya. Wakil tayadhihi yaminun. Kemudian Rasulullah SAW memberikan komentar. Ya, ketika menyebut tentang yaminur Rahman, tangan kanannya Allah subhanahu wa taala, Rasulullah tidak lupa memberikan komentar. Kedua tangan Allah itu tangan kanan, maksudnya sama-sama kuat, sama-sama terhormat. Ya, yang jelas Allah memiliki dua tangan yang layak dengan kemahasempurnaannya dan keagungannya. Kedua tangan yang tidak sama dengan tangan makhluk. Beda dengan tangan makhluk, biasanya yang kuat tangan kanan, yang agak lemah itu biasanya tangan kiri. Tangan kanan digunakan untuk melakukan hal-hal yang mulia, tangan kiri biasanya, ya antum tahu sendiri. Kedua tangan Allah kanan, kata Rasulullah SAW, maksudnya sama-sama kuatnya, sama-sama mulianya. Nah, perhatikan sampai-sampai Rasulullah menegaskan kembali Allah memiliki dua tangan. Padahal di sini hadisnya sedang berbicara tentang keutamaan orang-orang yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallaw." Siapa mereka yang diberikan mimbar dari cahaya nanti di akhirat? Mereka adalah orang-orang yang bersikap adil kepada orang yang dia pimpin, termasuk kepada keluarga mereka sendiri. Wa ma wallaw, termasuk kepada orang-orang yang menjadi bawahannya, dia berlaku adil. Sampai-sampai dalam sunnah Nabi kita yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahkan kepada hamba sahaya, bahkan kepada hamba sahaya, apa yang kita makan itulah yang selayaknya dimakan oleh hamba sahaya tersebut. Kalau konteks di zaman ini, pembantu misalkan, ya apa yang kita makan itu yang kita kasih kepada pembantu. Itu kalau dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menjadi sebab dia mendapatkan kehormatan, rasa aman nanti di akhirat. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di akhirat sebelum surga dan neraka adalah asy-syuhada wal murabitun, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang bertugas menjaga perbatasan negeri kaum muslimin, yang untuk menjaga keamanan negeri kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keistimewaan mereka adalah wa yu'ammanu minal faz'il akbar. Mereka akan diberikan rasa aman, rasa tenteram ketika manusia ketakutan di hari kiamat nanti. Berikutnya, termasuk di antara amalan yang bisa mendatangkan rasa aman nanti di akhirat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, al-kadhimunal ghaiz, orang-orang yang menahan amarah, dia bersabar menahan amarahnya. Ya, karena kalau amarah itu dilepas, tidak dikekang, biasanya orang akan berlaku zalim. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah, orang yang menahan marahnya sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nanti mendapatkan keistimewaan di akhirat. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh

0: U'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju surga-surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bergegaslah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Disebutkan di sini alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak dalam kondisi susah maupun lapang, tetap mereka berinfak. Ketika lapang mereka berinfak banyak, ketika sedang sempit mereka tetap berinfak walaupun sedikit. Wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang mengekang amarah mereka, bersabar. Wal afina 'anil nas, yang pemaaf, yang gampang memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang mereka ini dalam sebuah hadis, man kadzama ghaizan, siapa yang sedang marah kemudian dia berusaha menahan amarahnya, jangan sampai terlampiaskan pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, karena fil ghalib, pada umumnya orang yang lepas kendali, ya, tidak bersabar mengekang amarahnya, dia akan bertindak zalim. Ya. Wa huwa yaqdiru an yunaffidhahu. Siapa yang sedang marah tapi dia tahan amarahnya, padahal dia mampu dan memiliki kuasa untuk melampiaskan kemarahannya. Misalkan dia sebagai bos, pemimpin. Ya, dia punya kuasa kepada bawahannya, atau dia sebagai seorang bapak, dia punya kuasa kepada istri dan anak-anaknya. Dia marah, dia bisa saja bertindak misalkan, tapi dia tidak mau, khawatir dia berbuat kezaliman. Maka da'ahullahu ala ru'usil khalaik. Ini kejadiannya nanti di hari kiamat. Maka Allah akan panggil dia nanti di hadapan semua makhluk. Ala ru'usil khalaik yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti, hari akhirat. Hatta yukhayyirahu fi ayyil huril 'ain syaa'a. Dipanggil dia, dilihat oleh semua orang, kemudian dipampangkan bidadari, disuruh pilih. Ini kejadiannya sebelum surga dan neraka. Ya. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Tabrani dan Ahmad. Termasuk juga di antara amalan yang bisa mendatangkan keamanan di akhirat kelak adalah itqur riqab al-muslimah, membebaskan budak muslim. Tapi sekarang enggak ada budak ya di Indonesia. Nanti di akhir zaman akan muncul lagi perbudakan. Hamba sahaya. Ketika terjadi jihad yang syar'i. Ya. Tapi syariat kita sangat menekankan untuk membebaskan budak yang muslim. Kalau dia sudah jadi orang Islam, maka ditekankan untuk dibebaskan. Kemudian yang terakhir, dua lagi ya, kita sebutkan dua lagi, termasuk yang bisa mendatangkan keamanan dan kebahagiaan nanti di akhirat adalah amalan jadi muadzin jamaah, adzan. Ya, karena dalam sebuah hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, al muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Ya, orang-orang yang adzan ketika di dunia, yang mengumandangkan adzan, mereka nanti di akhirat akan jadi orang yang terkenal kebaikannya. Kenapa? Karena mereka kelihatan sekali, mereka orang yang lehernya paling panjang nanti di akhirat, lehernya panjang. Jadi orang akan memuji-muji mereka. Oh, ini suka adzan ketika di dunia. Dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, fa innahu la ma la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena semua makhluk, baik itu jin, manusia, yang mendengarkan suara adzan tersebut ketika di dunia, nanti di akhirat akan bersaksi, bersaksi kebaikan untuk muadzin tersebut. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir adalah alladzina yashibuna fil Islam, orang yang dalam keadaan tua renta sudah beruban dia masih menjadi orang Islam. Ya. Orang-orang tua kita dari kalangan kaum muslimin. Ini kalau mereka istiqamah sampai mati di atas Islam, ya masa tuanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumil qiyamah." Ya, siapa yang tuanya sampai dia beruban di atas Islam, kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, uban-ubannya itu akan menjadi cahaya untuk dia di hari kiamat. Nah, ini cahaya ini tentu kemuliaan. Karena orang-orang kafir tidak akan mendapatkan cahaya, orang-orang munafik tidak akan mendapatkan cahaya. Nah, cahaya untuk dia ini, semakin besar cahayanya, semakin besar rasa aman yang dia rasakan nanti di akhirat. Kemudian yang saya tambahkan satu lagi, termasuk dalam hal ini adalah banyak-banyak berwudu. Ya, berwudu itu bukan hanya sebelum kita sholat, diupayakan agar setiap kali batal wudu kita, kita berwudu gitu. Diupayakan agar kita ini selalu dalam keadaan suci dari hadas. Ini orang-orang yang menyempurnakan wudu seperti ini, itu yang paling besar cahayanya nanti di hari kiamat. Karena Rasulullah SAW bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Semakin banyak, semakin sering dia berwudu ketika di dunia, maka perhiasan seorang mukmin nanti di akhirat, cahaya untuk dia semakin besar pula, semakin banyak pula. Ya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti mengenali kita sebagai umat beliau, sehingga beliau memanggil kita menuju al-hawd, telaganya, itu melalui atharul wudu, ya, bekas wudu yang nanti itu bercahaya. فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطَهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. Aku mengenali umatku dari bekas wudhu mereka yang bercahaya. Ya, ini apa? Keningnya, wajahnya bercahaya, bahkan tangannya yang ketika di dunia dibasuh dengan air wudhu itu bercahaya. Aku yang mendahului mereka menuju telaga. Rasulullah mengenali kita umat beliau dengan tanda tersebut, bekas air wudu. Ya. Makanya termasuk di antara amalan yang sangat ditekankan, dan ini menandakan seseorang itu orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, adalah kalau dia senantiasa memperbaharui wudu. Batal wudunya, dia berusaha untuk berwudu kembali sekalipun belum masuk waktu sholat, ya. Karena ayatnya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mutatahhir. Al-mutatahhirin maksudnya orang-orang yang menyucikan diri. Di samping menyucikan hatinya dari kotoran-kotoran kesyirikan dan penyakit-penyakit hati, dia menyucikan juga jasadnya dari hadas. Ini makna ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Mungkin hanya ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan kita taufik, dan semoga Allah memberikan untuk kita rasa aman di dunia, di alam barzah, dan juga nanti di akhirat saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang. Radio Mutiara Quran.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: قل أعوذ برب الفلق.
3: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
2: من شر ما خلق.
3: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
4: Tanya jawab.
5: Saat ini sedang pakai aplikasi PPOB. Dalam aplikasinya itu kita harus isi deposit dulu baru bisa untuk transaksi. Dan di dalam aplikasi itu di setiap produknya ada reward beberapa poin, yang mana reward itu nantinya bisa ditukarkan senilai yang sudah ditentukan aplikasi. Dan reward itu beda dengan deposit tadi. Pertanyaannya, apakah sistem aplikasi tersebut ada unsur praktek ribanya? Apakah ada unsur riba dalam pemakaian aplikasi PPOB? Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudara Aminul Qomar Syawal Hanif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada beberapa poin yang perlu diluruskan terlebih dahulu untuk kita bisa memahami hukum masalah yang Anda tanyakan. Yang pertama, PPOB biasanya itu adalah layanan untuk membayar, melakukan pembayaran jasa. Berbagai layanan yang ada di masyarakat, telekomunikasi, listrik, kemudian PDAM dan yang sejenis. Membeli layanan tersebut, membayar layanan itu, sejatinya kita adalah melakukan transaksi jual beli. Kita membeli layanan atau lebih identiknya semacam sewa. Kita menggunakan, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, kemudian juga memanfaatkan air yang disediakan oleh PDAM dan yang serupa, untuk kemudian dalam tempo waktu tertentu kita akan terkena beban atau tagihan, atau dalam penggunaan dalam satuan tertentu kita akan dibebani dengan nilainya. Misalnya dalam setiap KWH atau setiap satuan waktu dalam telekomunikasi misalnya, akan ada beban nilainya. Nah, jual beli semacam ini halal, karena ini tak ubahnya Anda sewa rumah atau Anda membeli tiket transportasi untuk sampai ke satu tujuan, atau layanan-layanan yang lain. Layanan-layanan yang lainnya, dan itu hukumnya halal. Yang kedua, dalam layanan pembelian penggunaan jaringan tersebut, ada dua pilihan, yaitu Anda menggunakan terlebih dahulu, baru bayar di akhir bulan, dan ketika Anda telat melakukan pembayaran, maka akan ada denda keterlambatan. Adanya denda keterlambatan ini tidak diterapkan, itu adalah riba, karena adanya tagihan sejumlah uang dari jasa yang Anda gunakan, kemudian Anda telat melakukan pembayaran, ada bunga, ada denda, maka ini adalah riba. Model yang kedua, dan ini yang paling direkomendasikan, adalah Anda bayar dulu di depan, seperti Anda beli pulsa telekomunikasi, kemudian Anda gunakan sesuka Anda. Ketika pulsa telekomunikasi ini habis, maka layanan itu akan terputus dengan sendirinya. Token listrik, Anda bayar terlebih dahulu, Anda membeli di muka beberapa KWH yang Anda mau, Anda inginkan, kemudian Anda menggunakan listrik tersebut. Ketika penggunaan Anda tinggi, maka akan cepat habis pulsa Anda. Dan ketika pulsa Anda habis, maka layanan listrik atau rumah Anda akan terputus dari aliran listrik. Model yang kedua ini bebas dari unsur riba. Karena sejumlah yang Anda beli, sejumlah yang Anda bayar, maka itu pula yang sebesar itu pula yang Anda dapat tanpa ada bunga, tanpa ada denda. Nah, melakukan pembayaran PPOB sebagai pengguna, ini poin yang ketiga, sebagai pembeli, sebagai konsumen, maka Anda harus memilih dua opsi di atas. Kalau Anda bisa menggunakan jaringan token listrik misalnya, atau pulsa bayar dulu baru bisa telekomunikasi, maka ini lebih bebas atau lebih jauh dari unsur riba. Tetapi ketika layanan yang Anda gunakan itu ada denda keterlambatan, baik itu internet, telepon, listrik, atau yang sejenis, maka adanya unsur denda ini tidak diragukan, itu adalah riba. Namun ketika Anda melakukan pembayarannya dengan skema top up terlebih dahulu, sehingga Anda deposit sejumlah uang, ketika transaksi langsung dipotong dari dana yang telah Anda depositkan, maka adanya deposit ini tidak masalah. Selama nilai pembayarannya atau nilai transaksinya tidak berbeda, tidak ada diskon, tidak ada promo spesial yang diberikan kepada yang top up. Yang promo ini, diskon tersebut, tidak diberikan kepada orang yang melakukan pembayaran secara tunai ketika membeli baru transfer. Selama nilainya sama, maka tidak masalah. Tetapi ketika ada promo spesial untuk yang top up, ada harga yang spesial, ada bonus spesial bagi yang top up, maka bonus-bonus itu adalah bentuk keuntungan dari top up Anda. Dan top up itu statusnya adalah piutang. Sehingga adanya diskon, adanya potongan harga, bila potongan dan diskon itu diberikan spesial bagi yang top up, tidak diberikan kepada yang melakukan pembayaran secara tunai, maka ini dapat dikategorikan sebagai riba. Kullu qardin charanafan fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Dan bagi Anda sebagai penjual yang memberikan layanan transaksi PPOB, Anda memiliki konter untuk melakukan pembayaran PPOB, telekomunikasi, listrik, dan sejenis, maka bagi Anda tidak masalah, karena Anda jual jasa atau Anda jual hak guna. Jasa mentransferkan ketika itu ada tagihan, atau jasa atau jual jasa menggunakan hak telekomunikasi ataupun jaringan. Maka bagi penjual tidak masalah, ya. karena penjual sama sekali tidak memungut riba dan juga tidak terjadi riba padanya. Dia hanya transfer jumlah yang diberikan kepada dia dan kemudian dia memungut uang jasa. Uang jasa mentransferkan pembayaran PBOP tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Variasi sunnah terkait tata cara mengambil air untuk mengusap kepala. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya ada dua sunnah dalam mengambil air untuk usapan kepala. Sunnah yang pertama, mengambil air dengan tangan kanan lalu disatukan dengan tangan kiri, lalu kedua tangan dikibaskan, lalu mengusap kepala dengan sisa air itu. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Atha bin Yasar. Beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepada kami, "Atuhibbuna an uriyakum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u? Fada'a bi ina'in fihi ma'un, fa'tarafa ghurfatan bi yadihi al-yumna, fatamadmada wastanshaqa, thumma akhadha ukhra fajama'a biha yadayhi, thumma ghasala wajhahu, thumma akhadha ukhra faghasala biha yadahu al-yumna." ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه. Maukah kalian aku perlihatkan tata cara wudhu Rasulullah SAW? Maka beliau meminta satu bejana berisikan air, lalu beliau menciduk air dengan tangan kanannya, kemudian berkumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengambil air lagi dan menyatukan kedua tangan, lalu membasuh mukanya. Lantas, beliau mengambil air lagi dan membasuh tangan kanannya, lalu beliau ambil air lagi dan membasuh tangan kirinya, lalu beliau mengambil seciduk air dan mengibaskan dari tangannya, lalu mengusap kepala dan kedua telinganya. As-Sahharanfuri berkata dalam Badrul Majhud fi Haddi Abi Dawud, yang nampak dari zahir hadis ini bahwasanya usapan kepala dan kedua telinga itu adalah dengan satu tangan dan bisa juga dengan dua tangan. Maka untuk menyelaraskan keduanya, yaitu dengan memahami bahwasanya Rasulullah SAW mengambil seciduk air dengan tangan kanannya, kemudian disatukan dengan tangan kirinya, lalu beliau mengibaskan air itu dengan kedua tangannya. Dalam konteks ini, kata yadahu dalam hadis di atas menyatakan jenis, bukan menyatakan jumlah, yaitu dengan satu tangan, sebagaimana keterangan hadis lain, yaitu hadis dari Abdullah bin Zaid yang menyampaikan tentang tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha famasaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara." Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu beliau mengeluarkannya, kemudian mengusap kepalanya ke depan dan ke belakang dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitabnya, kata yadahu yaitu dengan lafaz tunggal yang dimaksud adalah jenis tangan. Sunnah yang kedua, mengambil air dengan tangan kanan kemudian disatukan dengan tangan kiri lalu meletakkannya di atas kepala tanpa membuang airnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Al-Mughirah bin Farwah dari Yazid bin Abi Malik, anna Muawiyah tawadda'a lin-nasi kama ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u. فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى خطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. Muawiyah memperlihatkan orang-orang tata cara berwudu sebagaimana ia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Saat sampai pada bagian kepala, ia ambil seciduk air dengan tangan kanannya, lantas diterima dengan tangan kirinya. Lalu ia letakkan di atas kepalanya sampai air itu menetes atau hampir menetes. Lalu ia usap kepalanya dari depan ke belakang dan dari belakang sampai ke depan. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwasanya Nabi SAW telah melakukan dua cara tersebut dalam berbagai kesempatan. Dan tentu tidak ada pertentangan di antara keduanya karena Nabi SAW dalam satu saat terkadang menggunakan satu cara dan dalam kesempatan lain menggunakan cara yang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang mencintai beliau SAW, maka hendaklah kita beribadah seperti apa yang telah dicontohkan oleh beliau SAW. Karena Allah SWT telah berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Demikianlah dua variasi sunnah dalam mengambil air wudhu untuk mengusap kepala. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
1: Mutiara Nasihat.
2: Masalah selanjutnya adalah jenis-jenis siksa kubur. Ya, jenis-jenis siksa kubur. Siksa kubur memiliki beberapa jenis. Satu, dipukul dengan palu besi sehingga si mayit berteriak dengan keras. Itu tadi yang kita ceritakan bahwa nanti malaikat mungkar dan nakir akan menanyakan kepada mayit. Kalau dia bisa jawab, berarti aman, lolos, lulus. Ya, kalau dia nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya, maka akan dipukul oleh malaikat dengan palu dari besi yang seandainya palu tersebut dipukulkan kepada gunung, gunungnya akan menjadi tanah debu. Ya. Yang kedua, dihimpitkan kuburannya, disempitkan. Ini juga ada dalilnya dalam hadis Bara' bin Azib. Ya, dalam hadis Bara' bin Azib bahwa nanti akan disempitkan sampai tulang-tulangnya itu ada yang patah, retak. Karena disempitkan, dihimpitkan. Baik. Yang ketiga, di antara bentuk siksa kubur juga adalah digigit ular yang berbisa. Ini juga ada dalilnya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adzabul kafir fi qabrihi yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una tinninan. Adab orang kafir itu adalah dia akan digigit oleh 99 tinin. Terus para sahabat bertanya, apa itu tinin wahai Rasulullah? Sab'una hayyah, 70 ular. Likulli hayyatin sab'u ru'usin, setiap ular memiliki 7 kepala. Yalsa'unahu, yang menghisap orang tersebut. Wayahdisunahu, ya, dan menghisapnya, dihisap, ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi salah satu bentuk jenis siksa kubur adalah digigit dengan ular yang berbisa. Satu ular memiliki 7 kepala, dan ini 70 ular, ya, na'udzubillah min dalik. Kemudian masalah berikutnya, apa faktor penyebab siksa kubur? Ini perlu kita ketahui supaya kita bisa apa? Menghindarinya. Apa sih faktor penyebab siksa kubur itu? Supaya kita enggak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor siksa kubur terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor secara global, yaitu semua dosa yang diperbuat oleh manusia. Entah itu syirik, zina, riba, ya, membunuh dan sebagainya. Semua dosa berpotensi menjadi sebab siksaan di kubur. Yang kedua, faktor penyebab secara khusus. Ya, faktor secara khusus karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara khusus. Ada dua yang disebutkan oleh Nabi secara khusus. Yang pertama adalah ya kencing sembarangan. Yang kedua suka mengadu domba, namimah. Kencing sembarangan, jadi sembarangan tempat, kadang enggak cebok, enggak dibersihin, kadang kena celananya, kena badannya, enggak perhatian dengan masalah kesucian. Sehingga terkena najisnya kepada badannya, kepada pakaiannya. Ini hati-hati. Kadang ada sebagian orang asal kencingnya coba sembarangan tempat sehingga bau, kadang-kadang enggak cebok, ya. Nah, ini hati-hati, ini salah satu penyebab siksa kubur karena enggak perhatian dengan kebersihan, karena Islam itu sangat perhatian dengan kebersihan. Yang kedua penyebab siksa kubur yang secara khusus diperingatkan oleh Nabi adalah namimah, mengadu domba. Hati-hati. Ya, mengadu domba, suka mengumbar aib saudara kita, kemudian atau bertanya yang mengadu domba, hati-hati. Termasuk yang suka namimah juga itu media-media, TV-TV, ya, sering mengadu domba, ya, mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah, mengadu domba ulama dengan umara, ya, mengadu domba TNI dengan Polri, mengadu domba antara umat Islam dengan non-Muslim, mengadu domba antara, ya, Jawa dengan non-Jawa misalkan. Nah, ini hati-hati, namimah, yang biasanya media-media. Ini paling banyak dosanya, Pak, media-media TV-TV itu seringkali mengadu domba. Infotainment-infotainment dan sebagainya. Hati-hati, ya. Jangan kita terjerumus di dalamnya. Tip. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana biar kita selamat dari siksa kubur? Tentu kita bisa selamat dari siksa kubur pertama adalah, ya, dengan memperkuat tauhid kita, memperkuat iman kita, memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan di alam kubur itu mudah sebenarnya, Mbak. Istilahnya itu sudah bocor. Soalnya itu sudah bocor. Kisi-kisinya sudah disampaikan oleh Nabi. Apa? Tiga pertanyaannya. Man rabbuk? Siapa rabbmu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Ma dinuk? Apa agamamu? Sudah dibocorkan oleh Nabi. Cuma jawabnya enggak asal-asalan, enggak semua orang bisa jawab. Sampean enggak bisa cuma wes gampang, yes, ya. Sapal, ngelontok. Itu adalah dengan pengamalan, dengan keyakinan yang mengakar di dalam hati. Makanya kata Nabi, adapun orang-orang yang beriman, ya, mereka bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, Nabiku Muhammad, ya, dan agamaku adalah Islam. Adapun orang-orang yang ragu, orang-orang munafik, maka dia menjawab apa? Hahaha, saya tidak tahu. Saya ikut-ikutan sama orang aja. Orang bilang begini, saya ikut-ikutan. Akhirnya kemudian pukul sama malaikat tadi. Makanya kita beragama itu jangan ikut-ikutan. Beragama itu ikuti Al-Quran dan hadis. Jangan ikut-ikutan orang. Karena orang belum tentu benar. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Jika kamu mengikuti apa kata banyak orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur digambarkan oleh Nabi, di antaranya baca surat Al-Mulk, surat Tabarak. Kata Nabi, "Suratu Tabarak hiyal mani'ah min adabil qabr." Baca surat Tabarak itu bisa mencegah manusia dari siksa kubur. Ya. Jadi intinya perbanyak baca Quran, terutama ayat-ayat atau surat-surat yang memiliki keutamaan secara khusus seperti surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, ya, termasuk di antaranya adalah surat Tabarak. Ada keutamaannya. Demikian juga di antara yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah apabila seorang itu mati hari Jumat atau malam Jumat. Ya, kalau ada orang yang mati hari Jumat atau mudah-mudahan dia husnul khatimah, ya, sebagai tanda bahwa Allah akan menyelamatkan dia dari siksa kubur. Karena ada hadis dari Nabi, "Ma min muslimin yamutu yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah illa waqahu wa hu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, muslim, ya, kalau enggak muslim pasti masuk neraka, ya, pasti disiksa, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Ya, tapi ini kabar gembira. Kabar gembira, tapi enggak boleh memastikan. Perhatikan, ya. Enggak boleh memastikan. Kalau ada orang yang mati, mati ini malam Jumat, wah, ini pasti pasti, wah, soleh ini, pasti aman dari siksa kubur. Enggak boleh. Ini cuma kabar gembira, harapan. Tapi kita enggak bisa memastikan. Kenapa enggak bisa memastikan? Ya, karena kita tidak tahu ya, menilai keimanan seseorang yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita berdoa, kita berharap, ya, saudara-saudara kita muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, semoga mereka husnul khatimah. Baik. Kemudian waktu siksa kubur. Waktu siksa kubur terbagi menjadi dua. Waktu yang kekal selama-lamanya sampai kiamat nanti, jadi dia diadab terus sampai kiamat nanti. Siapa itu? Orang kafir dan orang munafik. Itu diadab terus, Pak, sampai kiamat. Kono liburin. Ya. Yang kedua, siksa kubur yang sifatnya sementara. Dia disiksa sampai kadar amalnya. Kalau udah dosanya selesai, maka dia tidak disiksa. Dia akan mendapatkan nikmat. Ini adalah orang-orang muslim yang terjatuh dalam dosa dan maksiat. Kalau dosanya sudah selesai, maka dia akan mendapatkan nikmat, nikmat keimanan, nikmat tauhid. Ya, baik. Jadi itu ada dua macam. Ada yang seterusnya, ada yang sementara. Dan siksa kubur itu mencakup untuk badan dan untuk ruhnya. Bukan hanya badan saja dan bukan hanya apa? Ruh saja, tetapi dua-duanya. Badannya kena, ruhnya juga kena. Yang terakhir adalah kita harus berlindung kepada Allah SWT dari apa? Neraka. Kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Perbanyak doa. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab kubur. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istaidu billahi min adabil qabr. Ta'awadu billahi min adabil qabr." Berlindunglah kalian dari siksa kubur. Maka jangan lupa, ya, kita selalu berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa melindungi kita dari siksa kubur hanyalah Allah SWT. Yang bisa memberikan kelancaran kita untuk menjawab soal-soal malaikat di alam kubur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah dan kita doakan. Jangan lupa doakan orang tua kita. Ya, doakan saudara kita. Doakan tetangga kita, teman kita yang meninggal dunia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada mereka untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Rasulullah SAW pernah ketika selesai menguburkan, beliau mengatakan, "Inna akhakum yus'al fas'alu lahu tasbih." Saudara kalian sekarang ini bentar lagi akan ditanya, maka doakan dia supaya diberi kemantapan, ketetapan oleh Allah. Ya, karena enggak semuanya bisa jawab. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan ujian yang sangat penting. Kalau ujian di dunia sampean enggak bisa jawab, paling banter apa? Enggak naik kelas. Ya, enggak naik kelas. Tapi ya, kalau kita enggak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, mungkar dan nakir, kita akan mendapatkan siksaan, kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Maka banyak doa kepada Allah, banyak amal saleh, ya, perkuat iman, perkuat akidah, ya, dan jangan lupa juga hendaknya bagi kita untuk mohon kepada Allah agar kita diberi keistiqomahan, ya, supaya kita tidak dicabut oleh Allah SWT nyawa kita kecuali dalam keadaan Islam, di atas tauhid, di atas Al-Qur'an dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Tanya jawab.
4: Apakah hukum dari wakaf tunai? Mohon penjelasan beserta dalilnya. Baik, barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada Saudara Riri Adam Renata atas kebersamaannya. Ulama-ulama ahli fikih sedari dulu telah bersilang pendapat tentang harta yang boleh diwakafkan. Mayoritas ulama memberikan definisi yang sekaligus kriteria terhadap harta yang boleh diwakafkan adalah harta yang fisiknya itu bertahan lama, sedangkan pemanfaatannya atau kegunaannya bisa terus-menerus, seperti lahan pertanian, rumah yang pemanfaatannya bisa terus-menerus, sedangkan fisik hartanya bisa bertahan. Pemanfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghilangkan fisik dari harta yang diwakafkan. Adapun harta yang pemanfaatnya dengan cara dikonsumsi, dengan cara dimusnahkan, seperti air, susu misalnya, cara memanfaatnya dengan cara diminum, madu dengan cara diminum, uang dengan cara dibelanjakan. Maka menurut mayoritas ulama, harta-harta yang semacam ini pemanfaatannya dengan cara memusnahkan atau dengan cara membelanjakannya itu tidak boleh diwakafkan. Karena Rasulullah SAW telah memberikan satu isyarat. Ketika ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu perihal aset yang beliau baru saja dapatkan, yaitu berupa sepetak tanah, sebidang kebun di negeri Khaybar. Maka Nabi bersabda kepada Umar, memberikan arahan, ihbis aslaha wa tasaddaq bithamaratiha. Wahai Umar, pertahankan fisik ladang tersebut, wakafkan fisik lahan tersebut, dan kemudian manfaatnya ataupun hasil panennya disedekahkan. Mayoritas ulama menyarikan dari hadis ini, menyimpulkan dari sini bahwa aset wakaf itu harus seperti ini, yaitu seperti ladang pertanian yang pemanfaatannya bisa berkali-kali dan terus didistribusikan kepada masyarakat, kepada pihak yang berhak menerima wakaf, sedangkan asetnya, fisik asetnya tetap bisa dipertahankan, tidak hilang, tidak sirna. Namun, sebagian ulama memberikan analisa lain. Beliau mengatakan hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membatasi wakaf. Karena Nabi SAW memberikan arahan berdasarkan kondisi yang ditanyakan, sesuai dengan pertanyaan, kasus yang ditanyakan. Yaitu Umar bin Khattab memiliki aset ladang. Tetapi secara tinjauan umum, yang namanya harta, yang disebut dengan harta itu adalah setiap benda yang memiliki dua unsur. Yang pertama, fisik bendanya, ada fisik wujudnya. Yang kedua adalah kegunaannya. Selama kegunaannya itu bisa dilakukan, bisa diberikan secara berkali-kali kepada orang, dimanfaatkan oleh banyak orang secara bergantian, dan fisiknya bisa dipertahankan terus-menerus, maka apa salahnya untuk mewakafkannya? Apa salahnya untuk mewakafkannya? Terlebih pemanfaatan harta itu kontekstual, sesuai dengan harta yang dimanfaatkan. Misalnya sapi, sapi perah, pemanfaatannya bisa dengan cara disembelih untuk diambil dagingnya, bisa ada cara dengan untuk diambil anak keturunannya, bisa dengan cara diperah susunya, bisa dengan cara digunakan untuk membajak atau untuk mengangkut dan seterusnya. Maka selama pemanfaatan harta itu bisa terus menerus, walaupun dalam ruang yang mungkin lebih sempit, maka tidak ada alasan untuk melarang wakaf tersebut. Terlebih hadis wakaf yang disepakati oleh para ulama, yang ini merupakan kaidah umum dalam ilmu wakaf, dalam hukum wakaf. Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalath. Ketika anak manusia itu mati, maka pahala seluruh amalannya itu terputus kecuali dari tiga hal. Yang pertama adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang terus dimanfaatkan oleh orang sepeninggalnya. Au shadaqatin jariyah, atau sedekah yang terus bermanfaat sehingga pahalanya terus mengalir. Au waladin shalihan yad'ulah, atau anak saleh yang terus menerus mendoakannya. Nah, ilmu itu adalah bagian dari kekayaan seseorang. Makanya dalam zaman sekarang dikenal namanya kekayaan intelektual. Nah, kalau ternyata ilmu yang tidak berfisik, tidak memiliki wujud, ilmu itu adalah sesuatu yang abstrak, ya, pemahaman yang diajarkan, keyakinan yang ditanamkan, kalau ternyata itu bisa diajarkan dan mengalirkan pahala, maka tentu uang yang bisa dimanfaatkan dengan cara dihutangkan bagi orang yang membutuhkan, dipinjamkan, ya, tidak harus diberikan dan kemudian putus, tidak. Bisa dihutangkan kepada orang yang membutuhkan piutang. Betapa banyak di dunia ini orang yang dia tidak mengharap untuk diberi, tetapi dia mengharap untuk bisa dipinjami barang sesaat karena kondisinya emergensi, cepat membutuhkan dana segar dan cepat, tetapi dalam waktu tertentu dia akan mendapatkan atau memiliki penghasilan yang bisa digunakan untuk mengembalikan dana tersebut. Bahkan bisa jadi dia tidak putus sebetulnya, tetapi karena waktunya mendesak dan dibutuhkan tindakan yang cepat, maka kadang dia harus segera, maka meminjamkan dana kepada orang yang membutuhkan untuk tambahan modal usaha atau untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo, atau untuk misalnya digunakan untuk modal usaha pinjaman, dan kemudian setelah dia bisa mendapatkan keuntungan, bisa mandiri, dia mulai mencicil, dia melakukan cicilan pokok piutang tersebut yang itu ternyata adalah sumbernya dari dana wakaf. Maka tidak ada alasan untuk kemudian melarang, ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu arahan yang bersifat global, lebih global dibanding hadis di atas. Allah berfirman, ma'alal muhsin

0: bermanfaat ya. Sehingga wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini boleh ya wakaf tunai dengan praktek seperti yang saya contohkan tadi, atau mungkin dengan cara lain yang lebih umum, lebih banyak manfaatnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Dapat hadiah setelah harga dinaikkan. Para ulama memahami, hadiah semacam ini hakikatnya bukan hadiah, tetapi bagian dari objek transaksi. Sehingga ketika penjual menawarkan, harga laptop saja 3,3 juta dan harga laptop plus tas merek X dengan harga 3,4 juta. Pada hakikatnya, uang 3,4 juta adalah harga untuk laptop dan tas yang dimaksud. Terlepas apakah dia jual dengan harga normal atau harga yang lebih murah. Karena itu, selama objek tas yang ditawarkan jelas, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana hadiah yang diberikan tanpa ada kenaikan harga dibolehkan, dan dipahami sebagai diskon. Muhammad Zakaria At-Tohan mengatakan, tidak ada perbedaan di antara para ulama kontemporer bahwa hadiah yang jelas yang diberikan bersamaan dengan barang dagangan hukumnya boleh. Karena ini seperti potongan harga. Al-Musabaqat wal-Jawa'iz wa hukmuha fi syari'ah al-Islamiyah. Kebalikan dari itu, hadiah yang diberikan setelah ada penambahan harga. Dalam Tahdzib al-Furuq dinyatakan, hibah yang disatukan dengan transaksi jual-beli statusnya hanya nama saja. Jika ada orang mengatakan, saya mau beli rumahmu seharga 100 dengan syarat Anda menghibahkan baju Anda kepada saya, dan itu disanggupi, maka rumah dan baju keduanya adalah barang dagangan yang harganya 100. Tahdzib al-Furuq. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, jika hadiah yang diberikan bersamaan dengan objek akad itu diketahui pembeli dan ada tambahan harga untuk bisa mendapatkan hadiah, hukumnya dibolehkan. Dan ketika itu, akad jual beli yang dilakukan, objeknya berupa hadiah dan barang yang dijual. Sehingga hakikatnya bukan hadiah. Karena yang perlu diperhatikan dalam akad adalah hakikatnya dan bukan pernyataannya. Fatwa Syabakah Islamiyah. Konsekuensi dari hal ini, 1. Bolehnya memberi dan menerima hadiah semacam ini, karena terhitung transaksi jual-beli yang saling ridho. Dan hukum asal jual-beli adalah halal. 2. Berlaku semua syarat dalam transaksi jual-beli untuk hadiah ini. Karena itu, jenis hadiah atau bonus yang diberikan harus jelas dan kriterianya sesuai kesepakatan. Karena dia statusnya barang yang diperdagangkan. 3. Berlaku semua hukum khiyar pada barang. 4. Wajib bagi penjual untuk menyerahkan hadiah itu karena dia bagian dari transaksi. 5. Penjual boleh menarik kembali hadiah itu jika transaksinya dibatalkan, karena dia barang yang ditransaksikan. Demikian, Allahu a'lam.
2: Ramuan herbal.
3: Berapa idealnya suami harus mengeluarkan money? Apakah benar? Ini pertanyaan yang kedua, Bib. Apakah benar jika masih muda cepat keluar, seiring pertambahannya usia akan bisa lebih lama?
4: Baik,
3: silakan, Bib.
4: Yang pertama, idealnya sih monggo ya. Mau setiap hari juga boleh. Cuman sperma keluar itu berpengaruh pada imun seorang laki-laki. Jika setiap hari keluar ya sah-sah saja, boleh. Kalau mencari minimal ya bisa seminggu dua kali, seminggu tiga kali itu hal yang lazim.
3: Lazim.
4: Iya. Karena ada beberapa karakter orang yang memang harus sesering mungkin, karena memang tidak bisa ditahan. Ada juga yang memang seminggu, sebulan masih, ya masih biasa ya saja ya, tapi ada sebagian orang yang memang tidak bisa lebih dari itu. Nah, apakah di awal seperti ya tadi maksud saya? Misalnya di awal muda tadi sering mudah cepat keluar, tapi karena sudah sering aktivitas sama istrinya, akhirnya jadi panjang dan bisa durasinya lebih panjang. Itu kadang juga belum tentu. Kadang kecapean juga bisa lebih cepat. Cuman ya pengaruh. Cuman yang perlu

0: tingkatan adalah kualitasnya, quality time-nya dengan istri. Karena di situ tuh bukan nyuwun sewu, makanya kan sunatullahnya kan kita harus pakai adab dulu, cumbu dulu, ya kan? Cumbu dulu, permesraan dulu, baru aktivitas. Enggak asal, enggak boleh itu main sikat, main empat itu enggak boleh, karena memang adabnya ada. Kita sebagai kaum muslimin ada adab dari Rasulullah yang kita contoh, yang harus kita contoh gitu. Nah, itu itu berpengaruh sekali. Untuk apa? Untuk memanjangkan durasi. Dan pasti insyaallah meningkat itu. Jadi tunggu dulu, kemudian nanti yang ada masalah terlalu cepat tadi kalau sudah mulai terasa, cabut dulu aktivitas biasa, maksudnya tunggu dulu, jangan kemudian terus biasa, ya udah selesai gitu aja, enggak. Jadi memang di situ ada curahan kasih sayang, curahan rasa cinta kepada istri yang harus kita nafkahi secara batiniah. Di situlah istri itu bukan hanya sekedar dikasih uang, enggak, digombalin juga perlu. Dirayu, dipuji, dimanjain itu juga perlu. Dan itu pasti berpengaruh kepada masalah suami istri atau hubungan suami istrinya. Karena kalau sama-sama masalah, mementingkan masalah ego, suami berkata semaunya kepada istri, istri juga seperti itu, tanpa memperhatikan adab dan kata-kata. Maka salah satu bekal nasihat yang sering saya sampaikan kepada ikhwan yang baru menikah, ingat, lembutkan suara, lembutkan bahasa, lembutkan lembutkan kata-kata kepada pasangan kita, karena itu nanti yang akan mencerminkan anak-anak kita nanti. Ketika anak kita melihat kita berbahasa santun dan lembut kepada istri kita, insya Allah anak juga akan ikut lemah lembut. Tapi sebaliknya, ketika kita kasar kepada istri kita, ketika istri juga berani kepada suami membantah di depan anak-anaknya, maka anaknya juga akan jadi pembangkang tuh.
1: Iya,
0: pasti seperti itu, karena itu menularkan kepada keluarganya. Kemudian untuk mas tadi yang bertanya, jadi intinya bisa bertambah panjang durasinya kalau terjaga kualitasnya,
1: iya,
0: kualitas hubungannya, keharmonisan dengan istrinya. Karena itu seperti resonansi antara laki dan wanita, atau antara suami dan istri.
1: Iya.
0: Kalau untuk masalah yang apa tadi, untuk masalah yang efektivitasnya berapa kali, monggo, itu beda-beda.
1: Setiap orang beda-beda.
0: Beda-beda. Ada yang seminggu kuat, ada yang enggak kuat. Ah, sehari aja kadang harus sampai berapa kali ada saat temuin.
1: Ada ya?
0: Ada sampai 3 sampai 5 kali sehari itu. Ya itu
1: bawaan berarti ini.
0: Iya, memang hasratnya kuat.
1: Hasrat.
0: Sampai istrinya menyerah, tolong carikan suami, carikan istri untuk suami saya, Bibi. Enggak kuat saya menyelayan.
1: Anugerah ya, Bibi.
0: Ya kayak gitu, enggak bisa itu. Ditahan enggak bisa, benar-benar enggak bisa, subhanallah. Anda juga pengen ya punya kayak gitu, cuma karena Allah nggak seperti itu. Saya termasuk orang yang lazim, yang biasa.
1: Kalau ditahan terus tidak disalurkan, efeknya apa, Bib? Bagi suaminya itu,
0: satu, panik.
1: Panik.
0: Ya, gampang panik. Yang kedua, apa ya? Kalau berbicara kayak terbata-bata, jadi kayak kemrungsung gitu. Ketiga, pemarah.
1: Marah.
0: Ya. Jadi amarahnya mudah tersentil dikit langsung gitu. Itu subhanallah. Tapi orang-orang seperti ini nggak banyak. Ya 1 banding 10 lah. Tapi sering saya temuin yang kasus seperti itu. Ya nyuwun sewu, ya saya termasuk tabib yang banyak membawa aib orang. Jadi jangan suka tanya ke saya. Tapi intinya akan saya jaga amanah-amanah itu tadi. Tapi tolong yang penasaran banget, jangan minta sebutin nama dan siapa, dan jangan saring seudon sama jangan-jangan ya, karena banyak ikhwan tuh kayak gitu, wah udah ketemu tabib hari pasti gitu loh. Jadi jangan ya, jangan, intinya tolong dijaga aib saudara kita. Jadi jangan tanya-tanya saya perihal oknum ini dan itu, Pak ini pernah kesini nggak, Pak ini nggak, jangan
1: ya.
0: Dijaga aja, insyaallah.
1: Ji, Mutiara Nasihat.
2: Pada kesempatan yang berbarokah ini, kita akan membahas tentang racun dosa. Dosa yang diperbuat oleh hamba adalah racun yang berbahaya bagi pribadi dan masyarakat secara umum. Mari kita renungkan baik-baik apa yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan setan dilaknat dan diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. apa yang menyebabkan kaum Ad, kaum Tsamud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya adalah karena dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepada kalian kecuali karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Itu pun Allah sudah banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Andaikan setiap dosa yang kita lakukan ya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan bencana langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, mati kita. Binasa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa-dosa kita. Betapa sering kita melakukan dosa, tapi Allah masih memberi apa? Kesempatan taubat kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Ya. Maka ini semuanya ayyul ihwa rahimani wa rahimakumua, hendaknya kita sadari bahwa dosa itu adalah malapetaka. Dosa itu adalah racun yang membinasakan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, ijtanibu as-sab'al mubiqa. Hati-hatilah kalian dari 7 dosa yang membinasakan. Kenapa disebut membinasakan? Karena memang dosa itu membuat orang binasa, baik binasa di dunia maupun binasa kelak di akhirat. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas masalah ini walaupun secara singkat, tapi setidaknya biar sistematis ya, kita akan bahas dalam beberapa poin. Yang pertama adalah tahapan-tahapan dosa. Yang kedua adalah dampak negatif dosa. Kemudian yang keempat ya, sebab-sebab orang terjerumus di dalam dosa. Dan yang keempat adalah bagaimana caranya, kiat agar kita ya tidak terjerumus di dalam dosa. Adapun yang pertama yaitu tahapan dosa. Ingat bahwa setan itu sangat licik sekali. Dia akan menggoda kita setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal. Dia tidak akan langsung menjerumuskan kita kepada dosa paling besar ya, tapi sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Dia punya jerat-jerat, tahapan-tahapan untuk menjerumuskan anak Adam. Apa tahapannya? Yang pertama, setan akan menjerumuskan anak Adam kepada kekufuran. Karena ini dosa paling besar, kepada kesyirikan, kepada kekufuran, ya. Dan betapa banyak sekarang kerusakan-kerusakan, kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran dipoles dengan kata-kata yang indah. Banyak kesyirikan sekarang dipoles dengan kearifan lokal. Hati-hati, ya. Nah, sekarang sudah mulai banyak ya, kirim sajen tumbal atas nama kearifan lokal. Dikiranya kalau diganti dengan kearifan lokal ya, enggak syirik lagi. Ya, bukan dosa besar lagi. Betapa banyak kerusakan-kerusakan akidah ya, dengan dipoles dengan kata-kata indah. Dan itu banyak juga yang ya terjerumus di dalamnya. Coba dulu prediksi kiamat 2012 yang udah jelas-jelas konyol, salah, dusta. Ada yang percaya apa enggak? Ada sebagian masyarakat kita. Dulu ada ya batu ajaib. Ya. Ada yang percaya. Bahkan antri itu. Ya. Ganti lagi nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Wadah dulu ngaku sebagai apa? Nabi. Ada yang percaya. Ya. Ganti lagi yang bisa gandakan uang. Ada yang percaya. Ya. Ada. Baru-baru ini ada boneka arwah. Boneka tapi ono isine. Ini kan pendangkalan-pendangkalan akidah. Ya, kerusakan-kerusakan akidah yang menjerumuskan orang kepada kesyirikan, kekufuran. Ya, ini semuanya adalah tipu daya setan. Ya, nah ini target awalnya ini, kekufuran. Kalau nggak bisa, maka setan akan beralih kepada tahapan yang kedua, yaitu kebid'ahan. Kepada kebid'ahan. Karena mereka tidak sedang merasa melakukan maksiat. Berbeda dengan pelaku maksiat. Orang-orang yang melakukan maksiat, zina, minum khamar, membunuh, preman, ya, prai maling orang mangan, nah, ya, rata-rata mereka ketika melakukan kemaksiatan itu merasa berdosa. Cuma karena dorongan syahwat, godaan setan, salah pergaulan dan sebagainya, sehingga mereka terjerumus di dalam dosa. Tapi sejatinya dari lubuk hati yang paling dalam mereka ngakui itu apa? Salah. Ya, orang-orang yang melakukan zina, misalkan, kalau kita tanya, sampean merasa berdosa apa enggak? Merasa berdosa. Makanya diem-diem, sembunyi-sembunyi. Beda sama bid'ah. Kalau bid'ah mereka melakukan dengan terang-terangan. Ya, makanya bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ya, nah ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, iblis akan menjerumuskan manusia kepada dosa besar. Dosa besar artinya yaitu dosa-dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia. Ya, yang ada hukumannya secara khusus di dunia. Contoh, misalkan dalam Islam ya, dalam hukum Islam, orang mencuri itu dipotong tangannya, yakni telapak tangannya. Tentu ada syarat-syaratnya ya. Itu pun yang menerapkan adalah pemimpin. Ada aturan-aturannya. Enggak serampangan gitu, enggak. Ada aturan-aturannya. Membunuh di dalam Islam dikisos, dibunuh juga, nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, orang berzina kalau dia sudah menikah dirajam. Kalau belum nikah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Berarti karena itu ada hukumannya secara khusus, itu dosa besar. Karena ada hududnya, hadnya di dunia. Atau ada ancamannya di akhirat. Itu patokan dosa besar. Ada ancamannya di akhirat. Diancam enggak masuk surga, diancam masuk neraka, diancam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dosa besar. Contoh misalkan riba. Riba itu enggak ada hukumannya. Orang yang melakukan riba misalkan maka dipenggal kepalanya, enggak ada. Cuma dia ada ancamannya di akhirat. Ya. Allah menyatakan perang kepadanya, Allah melaknatnya. Nah, itu berarti ancaman nanti di akhirat. Itu juga termasuk dosa besar. Dan dosa-dosa besar banyak. Kalau ingin tahu lebih detail, bisa baca buku yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, sudah diterjemahkan, yaitu Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada 100 dosa besar lebih yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Itu penting untuk kita baca supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Ya, ada dosa syirik, ada dosa membunuh, berzina, minum khamr, mencuri, ya, percaya ke dukun, ya, dan lain sebagainya banyak sekali. Jadi, tahapan yang ketiga, setan akan menjerumuskan kita kepada dosa besar. Yang kedua, yang keempat, kalau enggak bisa menjerumuskan kita kepada dosa besar, dia akan beralih kepada dosa kecil. Karena dosa itu ada dua, Pak. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar, dosa yang tadi ada patokannya, ada hukumannya secara khusus di dunia, dan ada ancamannya nanti di akhirat. Kalau enggak bisa, maka kepada dosa kecil. Dosa kecil artinya dia adalah sarana menuju dosa besar. Sarana menuju dosa besar. Contoh misalkan dosa besar berzina. Itu dosa besar. Ya, kalau dosa kecil itu sarananya. Sarananya yang bisa mengantarkan kepada dosa besar. Contoh pacaran. Ya, pacaran, ya, bersepi-sepi dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Itu dosa. Tapi dosa kecil. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan, mengantarkan, menjerumuskan kepada dosa besar. Betapa banyak orang awalnya pacaran, ya, CLBK, ya, cinta lama belum kelar, cinta lama bersemi kembali, terus akhirnya ketemuan, terus kemudian kebablasan. Ya, itu berawal dari apa? Tadi, ya, pacaran, ketemuan, terus lama-kelamaan kemudian terjerumus di dalam perzinahan, ya. Apalagi anak-anak muda, ya. Anak-anak muda malam mingguan lagi cari tempat yang sepi-sepi. Akhirnya sekarang banyak kasus LKMD, ya, lamaran kari tapi meteng disean. Nah, ya. Inilah gara-gara Bapak tadi, Pak. Awalnya dosa kecil tapi menjurus kepada dosa besar. Nah, itu. Jadi kalau enggak bisa dicerumuskan langsung kepada perzinaan, dia akan dicerumuskan kepada dosa kecil. Ya, baik. Kemudian kalau enggak bisa kepada dosa kecil juga, kuat imannya ini. Orang soleh, ya. Nah, setan enggak kenal lelah. Dia begitu licin dan licik. Apa yang dia lakukan? Dia akan sibukkan kita dengan perkara-perkara yang mubah, boleh, tapi berlebihan. Ya, itu yang disebut dengan oleh para ulama dengan fudhulul mubah. Perkara yang boleh tapi berlebihan. Ya. Tidur itu boleh, enggak dosa. Tapi turu tok. Nah, ya, akhirnya karena dia kebanyakan tidur sehingga dia waktu untuk beramal soleh hilang. Waktu untuk beramal soleh apa? Hilang. Ya. Atau misalkan main-main misalkan. Boleh-boleh saja main. Ketemu sama teman misalkan, main pingpong, main badminton. Hukum asalnya boleh aja. Mancing misalkan atau misalkan jalan-jalan, hukum asalnya apa? Boleh. Tapi kadang setan itu pinter dengan main kemudian kita di berlebih-lebihan. Betapa banyak orang mancing, ya, habis waktu mancing, ya. Ya. Wah. Ya, aku gak nyindir sopo-sopo lah, ya. Jangan saling menyalahkan. Maaf. Ya. Jangan saling menyalahkan. Tapi kita ambil pelajarannya. Memang faktanya seperti itu banyak. Orang awalnya misalkan ya, mancing. Banyak orang yang kuat mancing. Ya, Masya Allah. Kadang saya heran juga kadang orang, Masya Allah, kuat berdiri mancing, panas lu kuat. Tapi kongkon sholat gak kuat. Ya. Ya, baru sholat sebentar udah pegel. Tapi kalau untuk mancing, Masya Allah, berjam-jam kuat. Padahal yuk oleh apa-apa, Pak. Ya. Nah, habis waktu. Nah, ada juga, ya, ini sering juga, musim sepedaan, sepedaan. Musim sepeda motor, sepeda motor. Musim, ya, ikan apa itu? Mas, ikan mas. Tapi waktu habis. Nah, ini hati-hati. Itu juga salah satu apa? Jerat-jerat iblis untuk menjerumuskan kita kepada dosa. Taip.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: jawab.
5: Saudara Miftahul Jannah di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya, bertanya, apakah boleh wakalah dalam seputar emas? Misalnya, karena terlalu jauh tempat tinggal saya sebagai penjual emas, saya titipkan atau saya wakilkan ke orang tua saya. Jadi bagi teman-teman yang mau beli, bisa ke orang tua saya, bagaimana hukumnya? Taib barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada saudara Miftahul Jannah atas kebersamaannya. Dalam jual beli emas ada dua kemungkinan. Jual beli emas dengan barang non ribawi seperti emas dijual belikan dengan beras, emas dijual belikan dengan baju, emas dijual belikan dengan kendaraan, emas dijual belikan dengan hewan ternak, maka ini bebas. Bebas. Anda jual beli secara tunai atau non tunai. Karena Nabi telah menyatakan fabi'u kaifa syaitun. Juallah sesuka hatimu. Kalau memang beda jenis, beda pemanfaatan barangnya. Satu adalah standar nilai yaitu emas atau perak atau uang. Yang kedua adalah barang-barang yang non ribawi atau barang ribawi tapi beda beda pemanfaatannya, beda kegunaannya. Kemungkinan kedua, ketika menjual emas dengan sesama emas atau dengan perak atau dengan mata uang yang berlaku saat ini, maka ada dua kemungkinan lagi. Kalau dijual dengan sesama emas, maka harus sama timbangannya dan juga tunai. Betul-betul terjadi serah terima fisik antara penjual dengan pembeli. Ini emas saya dan mana emas Anda. Ketika transaksinya dengan perak misalnya, maka syaratnya harus tunai walaupun beda timbangan. Sekilo perak dijual dengan misalnya 1 on emas, boleh. Tetapi lagi-lagi syaratnya harus tunai, ini peraknya dan ini emasnya. Tidak ada yang tertunda, semuanya telah selesai diserah terimakan ketika akad. Tetapi ketika transaksinya dengan uang, maka uang itu dianggap sebagai alat transaksi yang berbeda dari emas dan perak, sehingga ketentuannya sama dengan ketika menjual emas dan perak atau dengan perak, yaitu harus tunai. Harus tunai, ini uangnya dan ini emasnya. Tidak boleh ada jeda waktu bahwa emasnya hari ini, uangnya besok, atau sebaliknya uangnya hari ini, emasnya sepekan lagi. Ini tidak dibenarkan dalam Islam, itu disebut dengan riba nasiah. Karena tidak memenuhi kriteria tunai. Nah, untuk memenuhi kriteria tunai itu, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda sebagai pemilik langsung bertransaksi dengan penjual tanpa melalui perwakilan. Maka ini boleh. Opsi kedua, Anda memiliki karyawan. Seperti halnya Anda ketika di toko Anda sendiri. Yang bertransaksi itu bukan harus Anda. Tidak selalu Anda. Karyawan Anda pun mewakili Anda dalam transaksi. Mereka bukan pemilik, tetapi mereka punya kuasa. Mereka mendapatkan kewenangan untuk melakukan transaksi dari siapa? Dari pemilik. Mereka telah diizinkan oleh pemilik untuk melakukan transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh penjual atau pemilik. Maka ini juga memenuhi kriteria tunai. Karena karyawan Anda akan menyerahkan emas dan pembeli akan menyerahkan uang secara lunas. Tidak ada yang terhutang sedikit pun. Demikian pula halnya bila perwakilan ini terjadi di tempat yang jauh. Anda punya toko kedua di kota lain. Anda berdomisili di kota Surabaya, toko kedua Anda di kota Jember misalnya. Sehingga yang menjaga toko yang di Jember ini semuanya adalah karyawan Anda. Maka karyawan Anda dalam hal ini mewakili Anda. Selama karyawan Anda menyerahkan emas dan pembeli menyerahkan uang secara tunai lunas di saat akad, maka ini memenuhi ketentuan hukum sehingga halal. Demikian pula kalau ternyata yang mewakili itu keluarga Anda, orang tua Anda, adik Anda, anak Anda, atau sahabat Anda, maka selama ketika transaksi itu betul-betul terjadi, ini emasnya dan ini uangnya, betul-betul kesepakatan jual beli itu terjadi di saat yang sama dengan serah terima fisik emas dan uangnya, maka itu halal. Maka itu halal. Tetapi ketika Anda telah melakukan transaksi by phone, WA, atau alat transfer yang lainnya, baik sepakat saya beli emasnya dari Anda senilai misalnya 15 juta, saya transfer, kemudian Anda katakan silahkan ambil emasnya di bapak saya akan kirimkan besok, saya akan kirimkan 2 hari lagi, silahkan Anda bisa ambil di orang tua saya, maka ini tidak memenuhi kriteria tunai. Kenapa? Karena akadnya telah terjadi jauh hari atau berbeda waktu dengan ketika serah terima emas, ya. Sehingga kalau memang Anda ingin mewakilkan, kirim terlebih dahulu barangnya kepada orang tua Anda atau wakil Anda di kota tersebut. Kemudian kalau barang itu sudah ready stock, ada yang ingin membeli dari jarak jauh, Anda persilakan dia datang, silakan datang ke cabang saya, toko cabang saya, atau datang ke sahabat saya, datang ke orang tua saya, silakan pilih emas yang Anda mau. Saya kasih harga Anda 1 gramnya misalnya 1 juta, silakan Anda pilih di sana. Kalau memang Anda berminat silakan beli, kalau tidak juga tidak apa-apa. Sehingga kesepakatan jual beli itu terjadi antara pembeli dengan perwakilan Anda. Bisa orang tua Anda, bisa saudara Anda, bisa karyawan Anda, bisa sahabat Anda. Tapi intinya kesepakatan jual beli itu terjadi bersamaan dengan serah terima fisik barang. Ya, ini saya beli, saya jual, dan ini barangnya, ini uangnya. Bukan terjadi akad dulu, baru kemudian konsumen, pembeli, Anda suruh untuk datang ke orang tua Anda untuk mengambil barang, atau menunggu barang akan dikirimkan, dan kemudian nanti akan diserahkan oleh orang tua Anda atau kerabat Anda. Ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang mensyaratkan jual beli emas dengan uang itu secara tunai. Wallahu ta'ala alam.

Tiga keutamaan menjenguk orang yang sakit. Pertama, mendapatkan doa 70.000 malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim, masha fi khirafati al-jannati hatta yajlisa, fa idza jalasa ghamaratuhu ar-rahmah, fa in kana ghudwatan shalla 'alayhi 70 alf malakin hatta yumsiya, wa in kana masaan shalla 'alayhi 70 alf malakin hatta yusbiha." Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, berada di tengah taman surga hingga dia kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a." Barang siapa menjenguk orang yang sakit, dia akan senantiasa berada di tengah taman-taman surga hingga dia kembali. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menunaikan satu dari lima hak sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun: raddus salami wa 'iyadatul maridi wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atis." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian keutamaan menjenguk orang yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan judul bab ini cukup menarik ya, karena barangkali jarang kita dengar. Bab yang ke-22 ini ada di halaman 63, yang punya kitabnya silakan dibuka. Judulnya adalah Al-Wuddu Yutawarath, bahwa kecintaan itu diwariskan. Apa? Kecintaan itu diwariskan. Bahwa ternyata yang diwariskan itu enggak cuma apa? Harta. Ternyata yang diwariskan enggak cuma harta. Salah satu yang akan diwariskan adalah apa tadi? Kecintaan, kasih sayang. Apa maksudnya mewariskan kecintaan dan kasih sayang? Mari kita baca hadis nomor 43. Yaitu dari salah seorang sahabat Nabi SAW, an rajulin min ashabin Nabi SAW, dari seorang sahabat Nabi SAW, bahwa beliau berkata, kafaituka anna Rasulullah SAW qal, aku cukupkan sebuah nasihat untukmu dari Rasul SAW. Apa nasihat beliau? Innal wudda yutawarath, sesungguhnya kecintaan atau kasih sayang itu bakal diwariskan. Apa maksudnya kasih sayang diwariskan? Maksudnya orang tua yang mencintai seseorang, maka karakter itu akan dicontoh oleh anaknya. Saya ulangi, orang tua yang mencintai seseorang, maka karakter ini akan dicontoh oleh anaknya, akan diwarisi oleh anaknya. Saya kasih contoh. Orang tua yang ngefan kepada Rasul SAW, maka insya Allah anaknya akan ngefan kepada Rasul SAW. Orang tua yang cinta kepada para sahabat Nabi SAW, kepada para ulama, kepada para ustaz, yang hariannya yang dia dengarkan adalah ceramah-ceramah para ulama, maka insya Allah anaknya pun akan meniru hal tersebut. Berarti sebaliknya, kalau ada orang tua yang mengidolakan orang-orang kafir, posternya dipasang gede-gede di mana? Di rumahnya, maka anaknya pun akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Berarti perilaku orang tua itu harus hati-hati betul. Setiap yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang tua, akan dicontoh oleh anak-anaknya, entah itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Jadi sebenarnya kalau jenengan pengin anake jenengan baik, pripun? Jadi orang baik. Kalau jenengan pengin anak jenengan jadi soleh, jadilah anda para orang tua sebagai orang yang soleh. Jenengan pengin anake jenengan rajin ke masjid, maka jenengan rajin ke masjid. Masa nyuruh anaknya ke masjid, dia sendiri dolanan jarak. Dia pengen orang tuanya, dia pengen supaya anaknya rajin ngaji, dianya sendiri setiap hari mainan HP. Tidak bisa kayak gitu. Diawali dari orang tua. Diawali dari orang tua. Makanya pernah saya sampaikan kajian judulnya mendidik anak sama dengan mendidik orang tua. Jadi kalau kita pengen anak kita terdidik dengan baik, maka kita harus mendidik diri sendiri untuk menjadi orang yang baik. Kalau misalnya dari awal kita sudah membiasakan kitanya sendiri mencontohkan kepada anak kita yang kita cintai adalah orang-orang yang layak untuk dicintai, yaitu para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para wali. Mereka adalah manusia-manusia yang pantas untuk dicintai. Kenapa pantas dicintai? Karena orang-orang itu kalau kita cintai bermanfaat buat kita. Apa manfaatnya? Di dunia dan di akhirat. Di akhirat kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang dia sukai dan dia cintai. Di akhirat nanti kita akan dibersamakan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Rasul SAW, mudah-mudahan kita akan dibersamakan dengan Nabi SAW. Kalau kita cinta Abu Bakar, Abu Bakar pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita pun juga masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau kita cintanya sama orang-orang kafir, artis, terus apa lagi? Pemain bola, pemain basket, orang-orang non-muslim, itu yang kita idolakan. Na'udzubillahi min dzalik. Orang akan disertakan, dijejerkan, dijadikan satu tempat dengan orang yang dia sayang ketika di dunianya, nanti di akhirat. Makanya latihlah diri kita, wahai para orang tua, untuk mencintai orang-orang yang layak dicintai. Insya Allah kecintaan itu akan diwariskan oleh siapa? Anak-anak kita. Anak-anak kita akan mencontoh orang tuanya. Cintailah orang-orang yang pantas untuk dicintai, agar anak-anak kita mencintai orang-orang yang pantas dicintai, karena kecintaan itu diwariskan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Wallahu fi auni al-abdi madamal abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Itulah sebabnya ada kaidah penting dalam syariat, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kalau kita sering membahagiakan orang lain, pasti Allah akan balas dengan membahagiakan hidup kita. Itu pasti. Itu janji Allah dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ingatlah jemaah sekalian, ketika kita menolong orang lain, hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Dan menolong orang lain itu jemaah sekalian gak harus jadi orang kaya dulu. Kita bisa menolong dengan tenaga kita. Walaupun kita punya harta sedikit, masih mungkin dibagi, bagilah. Bisa jadi itu menyelamatkan kita dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattakun nar walau bisyiqqi tamratin." Bentengi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi jangan berkecil hati, walaupun sedekah kita sedikit. Andai kita hanya punya sepotong kurma, satu buah kurma masih bisa dibagi dua. Sepotong kita makan, sepotong kita sedekah. Maka lakukanlah. Sebenarnya bukan nilainya yang Allah lihat, tapi keikhlasan kita. Begitu pula nilai pengorbanan memberikan pengaruh terhadap pahala. Orang yang punya harta sedikit, dia bersedekah sedikit, bisa jadi nilai pengorbanannya lebih besar daripada orang yang bersedekah banyak karena dia orang kaya raya. Dia enggak anggap besar yang dia sumbangkan. Kita melihat, Masya Allah, dia sumbangkan 1 miliar. Tapi dia punya uang 100 miliar. 1 miliar enggak ada apa-apanya. Bisa jadi orang yang punya sedikit harta ini, pahalanya lebih besar karena nilai pengorbanannya lebih besar. Sebab itu juga dinilai oleh Allah. Pengorbanan kita di jalannya, begitu pula keikhlasan. Maka jangan berkecil hati. Kita bisa menolong orang, kita bisa bersedekah dengan harta kita walaupun sedikit.
1: Mutiara Nasihat.
4: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Jadi ayat yang ketujuh sampai ke sepuluh ini, ibu-ibu yang rahmat Ta'ala, Allah SWT menjelaskan sebuah konsep hidup yang wajib untuk diikuti oleh setiap muslim dan juga muslimah tentunya. Jadi di tiga ayat ini Allah akan menjelaskan kepada kita sebuah konsep hidup yang di situ wajib untuk kita ikuti bersama, baik muslim maupun muslimah, baik laki maupun perempuannya. Dan konsep hidup tersebut adalah tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus, ya, artinya adalah mensucikan jiwa. Ini yang akan disebutkan Allah SWT di ayat ke-7 sampai yang ke-10. Yang mana ibu-ibu yang rahmat Allah, kalau kita perhatikan tazkiyatun nufus ini atau mensucikan jiwa ini adalah sebuah konsep yang sudah terbukti melahirkan banyak orang-orang hebat. Sudah terbukti melahirkan banyak orang-orang hebat dengan jiwa yang mulia lagi bersih. Dengan jiwa yang mulia, dengan jiwa yang bersih, yang mana hidup mereka didedikasikan untuk Allah. Hidup mereka, mereka dedikasikan untuk Allah SWT, untuk agamanya Allah, untuk perjuangan Islam, untuk kaum muslimin. Dan tentunya ini akan sulit dilakukan oleh orang-orang yang hatinya bermasalah. Bahkan bisa jadi ada orang yang dia itu numpang anget di agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lihat bagaimana konsep yang agung ini telah menjelaskan dalam sejarah yang membuktikan kepada kita adanya orang-orang hebat yang berjiwa besar, yang berjiwa mulia, yang berjiwa

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasan.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam. وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas.
7: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia.
6: Min syarril waswasil khannas.
7: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
6: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
7: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
6: Minal jinnati wan nas.
7: Dari golongan jin dan manusia.
8: Soal jawab.
9: Bagaimana cara memahami ketika ada seseorang yang bisa beribadah haji atau umroh dengan hasil yang haram, tapi sepertinya ibadahnya lancar tanpa kendala dan bisa umroh atau haji berkali-kali? Yang perlu kita pahami bahwa terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman kepada hamba yang berbuat salah itu tidak seketika ketika di dunia. Bahkan jangankan yang seperti ini, hartanya dipakai haji dan umroh, sampai pun orang yang sumber hartanya haram, lalu harta itu dipakai untuk melakukan perbuatan haram, menggelar aneka maksiat, kadang diberi kelancaran. Orangnya sehat walafiat, badannya seger, padahal isinya penuh dengan maksiat. Tapi kok orangnya seger-seger, Pak? Saya lihat itu jarang yang sakit, tidak ada penghalang. Yang kajian ini botak batuk ini enggak pernah. Ini yang isinya cuman buka aurat, habis itu minum-minum, kalau enggak gitu isinya cuman maksiat, tapi dia sehat. Karena yang Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba yang berbuat salah terkadang tidak diberikan oleh Allah seketika ketika di dunia. Sehingga kondisi dunia itu bukan standar kebenaran maupun kesalahan. Sebab standar itu balikan kepada kesesuaian, apakah ini sejalan dengan aturan ataukah tidak. Bahkan itu terjadi sejak zaman Nabi SAW. Banyak orang musyrikin kondisinya sehat walafiat, seger. Maka pada saat melawan kaum muslimin, mereka dalam kondisi seger. Pada waktu kaum muslimin umroh yang pertama kali, umroh yang pertama kali tahun berapa? Umroh pertama kali tahun berapa? Ya, sebelum perjanjian Hudaybiyah. Satu tahun tepat sebelum perjanjian Hudaybiyah, umroh pertama kali. Karena umroh yang pertama digagalkan ya, kaum muslimin gak boleh masuk. Dan itu terjadi tahun 6 Hijriah pasca perang Khandaq. Kaum muslimin gak boleh. Lalu mereka apa, disuruh pulang. Bolehnya tahun depan. Nah, tahun depan itu yang disebut dengan umroh qadha, setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Pada saat para sahabat datang ke Mekah, sebagian ada yang sakit, demam. Lalu masyarakat apa, Arab musyrikin, mereka itu duduk di sekitar Masjidil Haram sambil mengomentari para sahabat yang sedang tawaf. Tuh lihat, teman-temannya Muhammad datang ke sini bawa demam, datang ke sini bawa wabah, bawa penyakit. Akhirnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan bahwa kita ini seger dan sehat, tiga putaran tawaf yang pertama diminta apa? Rimal. Lari. Lari. Sehingga saat tawaf itu sambil lari. Tiga putaran yang pertama. Sehingga para ulama beda pendapat, apakah rimal ini syariat masih berlaku ataukah sudah mansukh, dihapus. Karena latar belakangnya tadi, lihat oleh masyarakat Quraisy, orang-orang musyrikinnya, ini Muhammad dan teman-temannya kesini bawa penyakit. Ditunjukkan kita itu seger, makanya bisa tawaf sambil lari, untuk menunjukkan kalau tidak sedang sakit. Oleh karena itu, kalau ada orang yang dia punya harta haram, kemudian bolak-balik umroh dan haji, kok lancar-lancar saja, tidak ada, itu bukan bukti bahwa hartanya kemudian berubah jadi halal. Dan para ulama berbeda pendapat apakah haji dan umrohnya sah ataukah batal. Ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian menilai batal dan sebagian menilai sah, meskipun bisa jadi enggak diterima karena dia datang dengan membawa harta yang haram. Wallahu a'lam.
10: Lima keutamaan zikir al-hawqalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pertama, al-hawqalah merupakan al-baqiyatus salihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyatus salihat, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Bacaan yang kekal dan baik ialah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah maha besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai al-baqiyatus salihat dalam surat Al-Kahfi. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kedua, al-hawqalah adalah zikir yang dengannya doa menjadi mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra min al-layli faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala, Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba." fa'in tawadza'a wasalla qubilat salatuh. Barang siapa terbangun dari tidur malamnya lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, lalu dia mengucapkan Allahumma ghfirli atau berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Jika ia berwudu dan salat, maka salatnya diterima. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, dengan Al-Hawqalah, seseorang akan diberikan petunjuk, dicukupkan kebutuhannya, dan dilindungi dari syaitan. Rasulullah SAW bersabda, إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka disampaikan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi kebutuhannya, dan kamu dilindungi. Seketika itu syaitan-syaitan pun menjauh darinya. Lalu salah seorang syaitan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, Al-Hawqalah termasuk salah satu perbendaharaan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah?" Qultu bala ya Rasulullah. Qala, "Kulla haula wa la quwwata illa billah." Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku memberitahumu satu kalimat yang merupakan salah satu dari perbendaharaan surga? Maka aku Abdullah bin Qais menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Ucapkanlah La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, dengan Al-Hawqalah, seorang dihapuskan kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma 'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah illa kuffirat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan kalimat ini melainkan kesalahan-kesalahannya pasti dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah lima keutamaan zikir Al-Hawqalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
8: Mutiara doa. Sehari-hari
11: doa ketika sakit dan menjelang kematian tanpa harapan hidup.
12: Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la.
11: Ya Allah, ampunilah aku, rahmati aku, dan kumpulkan aku bersama rekan-rekan yang berada di atas. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7/10 dan riwayat Muslim nomor 4/1893.
13: Ramuan herbal.
14: Saya pernah operasi sedot cairan di paru-paru kurang lebih 3/4 liter cairan pada tahun 2015. Dan sudah menjalani prosedur pengobatan selama 6 bulan sampai dinyatakan sembuh dan bersih oleh dokter yang menangani saya. Tapi kenapa ya Tabib Hepri, sampai sekarang rasanya nafas saya tidak bisa plong, terasa pendek dan kadang di dalam bekas operasinya terasa sakit kalau saya batuk atau menguap dan kadang terasa ngilu tanpa sebab. Padahal saya sudah lama menjalani operasi tersebut. Saya juga sudah pernah melakukan ronsen, tapi hasilnya bersih, tidak ada masalah sama sekali. Mohon diberi solusinya ya Tabib Hebri. Jazakallah khair. Silakan Tim.
15: Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Untuk hamba Allah tadi yang pernah riwayat operasi penyedotan cairan di paru, jadi memang riwayat operasi ini biasa meninggalkan bekas luka, dan biasanya bekas luka ini mengeras atau bahasanya seperti keloid di dalam, dan ini biasanya tegang saraf. Ini berpengaruh kepada satu area parunya, kedua otot diafragma. Jadi kadang perasaan kayak nafas dan ininya itu kurang los. Maka di situ yang perlu dipijit perutnya untuk memolorkan atau untuk meningkatkan elastisitas otot diafragma. Satu, yang kedua di moksa dadanya. Moksanya bisa dengan hair dryer lah paling gampang. Kalau punya sinar infrared boleh sinar infrared. Atau mungkin ya tadi hair dryer, atau mungkin kalau seminim-minim enggak ada air panas kasih di plastik kompres area dada dan perut. Kemudian dipijat di area perutnya. Minimal sendiri boleh lah. Ini di sini di ulu hati ini ada tulang rusuk kan. Nah, ini diurut ke bawah ini. Diurut ke bawah. Atau kalau misalnya boleh pakai botol sirup yang panjang itu kan. Nah, itu diisi sama air hangat. Pantatnya itu letakkan di bawah ulu hati sini.
14: Ya.
15: Baru ditekan masuk. Misal kami analogikan ini pantatnya botol, tekan di sini. Kemudian tekan masuk, terus ambil nafas panjang. Lalu buang lewat mulut. Sambil mengeluarkan lewat mulut ini sambil ditekan untuk meningkatkan elastisitas otot diafragmanya. Tekan sampai keluar mentok. Lagi sampai keluar mentok seperti itu. Ini minimal lakukan sendiri bisa. Baru dimoksa atau moksa dulu boleh. Moksa lagi anget. Biarkan anget biar apa? Biar elastisitas meningkat. Kemudian tekan pakai botol aqua tadi. Setelah itu terjadi, setelah itu dilakukan selanjutnya belajar nafas. Belajar nafas dengan lembut. Kalau sebagian ini bukan untuk menarik khodam ya. Kadang memang sebagian orang yang tidak berlindung kepada Allah, melatih ilmu pernafasan bisa kemasukan khodam atau kemasukan jin tanpa disadari. Terutama jenis jin-jin atoyar, jin-jin penerbang atau suka penerbangan, kata beliau Ustaz Faizal Hidayatullah. Jadi kadang tidak sengaja. Maka tarik nafas 8 detik, tahan 2 detik, keluar 8 detik, tahan 2 detik, tarik lagi 8 detik. Seperti itu terus, 82, 82, 82. Lakukan pelan-pelan, agar apa? Melatih tubuh kita di ambang batas oksigen terendah. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita metabolismenya mampu mengatur fleksibilitas dalam mengelola metabolisme. Ya. Jadi ini yang dilakukan, dua hal tadi. Minimal dengan tadi pemijatan di area perut dengan botol tadi bisa. Kedua dengan moksa, kedua dengan tadi belajar nafas. Insya Allah akan ada perubahannya.
14: Nah, operasi cairan tuh dibelah berarti ya, Bib?
15: Dilubangi bisa.
14: Oh, dilubangi.
15: Ya, disuntik di
14: dadanya itu.
15: Di sini samping biasanya. Jadi di parunya ditusuk terus sedot. Sebenarnya sedikit kadang, tapi cuma kadang itu nyentuh.
14: Jahitan tadi ya.
15: Ya, tergantung ada yang jahitan biasanya satu atau dua. Tapi ini jadi masalah kadang bekas lukanya atau penusukannya ini kan kadang nyentuh pembuluh darah ya. Nah, kadang di situ ada pembuluh darah yang beku itu kadang bisa berefek
14: sakit.
15: Berefek sakit atau
14: yang menyebabkan cairan masuk ke paru apa sih sebenarnya?
15: Ini, tadi kan TB ya, tuberkulosis TBC. Jadi beliau kena virus atau terkontaminasi bakteri atau virus TBC. Ya enggak apa-apa. Iya, lazim. Biasanya TBC kan habitatnya di tanah ya.

0: Jadi kenapa dari awal kemarin kita bahas masalah imun, membentukkan imun keluarga. Nah, bisa dibuka materi lagi untuk para pendengar yang ingin meningkatkan imun keluarga di Radio Mutiara Quran. Nah, pernah kita bahas tentang pembahasan cara menguatkan imun keluarga.
1: Ya.
0: Demikian.
1: Ya. Wafiq barakallah, jazakallah khair atas jawabannya.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kajian kita di hari ini bukan judul berkah jual beli. Begitu kan ya? Betul lah ya. Berkah jual beli. Berkah berarti adalah kasratul khair. Khair kebaikan. Kalau khair itu kebaikan. Kalau kasratul khair atau sama dengan berkah adalah kebaikan yang banyak. Artinya sesuatu yang baik namanya khair, baik yang jumlahnya banyak namanya berkah. Cukup jelas. Baik. Kebaikan yang banyak tadi, keberkahan tadi bisa bersifat fisik, bisa bersifat materi, bisa juga imateri. Yang didapatkan dari harta, gaji antara A dengan B sama. Sama-sama umpamanya 5 juta. Tapi yang B anaknya banyak, 5, yang A anaknya cuma 2, yang B membiayai ayah ibunya dan mertuanya juga, yang A tidak, tapi sama-sama cukup. Mana yang berkah, A atau yang B? B. Dari mana munculnya ini? Ya. Dari mana munculnya ini? Kemunculan keberkahan hanya milik Allah Azza wa Jal. Sehingga dalam Al-Quran Allah katakan, Tabarakalladhi biyadihil mulku. Tabarakalladhi ja'ala fis sama'i buruja. Tabarakalladhi anzal al-furqan. Keberkahan berasal dari Allah Azza wa Jal. Maka untuk mendapatkannya, baik dalam transaksi jual beli anda, dalam seluruh kehidupan anda, tentu harus anda mengikuti apa yang Allah tentukan, apa yang Allah dan Rasulnya tentukan di dalam setiap yang anda lakukan tadi. Dalam jual beli, dalam berbisnis, agar anda tidak hanya mendapati materi saja, tapi lebih dari itu mendapati kebaikan yang banyak dari materi tersebut, maka ikuti ketentuan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya dalam mencari rezeki tadi, dalam berjual beli tadi. Di antaranya hadis Hakim bin Hizam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Wa in sadaqa wa bayyana بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما."

0: Dalam sahihnya Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selagi belum berpisah dari majlis. Dinamakan oleh para ulama kita dengan khiyar majlis. Selagi masih di majlis, ya, seorang membeli ini umpamanya, ya, saya beli pak, kata pembeli, ya silakan, berapa pak? Ini umpamanya 20.000, silakan ambil 20.000. Dia sudah bayar uang dan sudah dipegangnya, masih di depan sini dia, lalu dia lihat-lihat lagi, dia buka-buka lagi, buka-buka pegang-pegangnya. Kepikir, ah kenapa ya enggak tebal aja, ini terlalu tipis. Pemainnya kepikir sama dia, pak enggak jadi pak, ini barangnya saya minta uang saya lagi. Kalau anda sebagai pedagang bagaimana? Anda kembalikan uangnya? Anda kembalikan? Ya, wajib anda kembalikan. Kalau tidak, hilang keberkahan dari penjualan anda. Ini Nabi yang mengatakan, al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang penjual beli masih punya hak khiyar. Hak khiyar itu hak melanjutkan jual beli atau tidak. Lalu anda berpikir, kapan dapat untungnya saya Ustaz? Sabar, sekarang tidak dapat untung, nanti ada yang beli langsung pergi. Itu selesai sudah. Selagi dalam majlis, maka dia mendapatkan khiyar. Tapi kalau dia sudah berpisah, ini pindah, dia ada lapak-lapak banyak ada di pasar. Dia dibeli, dia bawa, pindah dia ke lapak yang lain, lihat-lihat. Habis itu dia sambil buka, pegang-pegang, lihat. Ah, enggak jadi dah. Datang dia ke lapak saya lagi. Pak, saya enggak jadi, saya kembalikan uang. Boleh? Saya wajib mengembalikan, tidak? Hah? Tidak. Kalau saya kembalikan, boleh apa tidak? Saya dapat apa jadinya? Mau dagang atau cari pahala?
1: Dua-duanya.
0: Iya, alhamdulillah. Dua-duanya pintar. Ketika dia datang dan bermuka, pak, mohon maaf sekali, kata dia. Anda timbul rasa kasihan. Ya, bisa saya enggak jadi, pak? Ya, anda ajarkanlah dia. Kalau kamu tadi di majelis, ya, itu ada hak kamu. Tapi kita sudah berpisah, kamu sudah pindah ke lapak yang lain, sudah pindah majelis. Tidak ada hak kamu membatalkan. Tapi bila saya menerima, Rasulullah SAW bersabda, man aqala musliman aqala Allahu asratahu yawmal qiyamah. Siapa yang menerima pembatalan seorang muslim transaksinya, maka Allah batalkan dosa-dosanya. Kita lebih penting pembatalan dosa daripada pembatalan transaksi. Ya, anda tidak rugi. 20.000 kan anda kembalikan barang anda kembali sama seperti awal. Apa ruginya anda? Hilang kesempatan dapat laba. Hilang kesempatan sekarang akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu aqallallahu asratahu yaumal qiyamah. Jelas. Bila yang pertama tadi, bila yang kedua anda tidak mau, tidak ada masalah. Hilang keberkahan jual beli? Tidak. Tapi anda tidak dapat poin, dihapuskan dosa-dosanya. Kalau umpamanya, oh tidak bisa pak, saya dagang Sudah transaksi sudah selesai, sudah. Sudah tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Maka akan hilang keberkahan kalau di struk Anda tuliskan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ini artinya apa? Hak khiyar majlis ada atau tidak? Tidak kan ya? Hak khiyar majlis tidak ada. Sekarang berarti Anda hilangkan hak dia. Dalam pandangan hukum syar'i, boleh Anda menghilangkan hak orang? Tidak boleh. Tapi kalau Anda tuliskan, barang yang sudah beli, kami pihak penjual tidak bisa membatalkan. Itu boleh. Berarti yang Anda hilangkan hak Anda saja untuk tidak ada khiyar majlis bagi Anda. Boleh Anda tidak terima hak Anda, boleh. Tapi menghilangkan hak orang tidak ada. Dia tidak menghilangkan haknya dia. Kan Nabi menetapkan al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang berjual beli masing-masing memiliki hak khiyar selagi mereka belum berpisah dari majlis. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hakim bin Hizam tadi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Bila keduanya sadaqa, jujur, wa bayyana, dan keduanya menjelaskan, pembeli dan penjual saling jujur dan saling menjelaskan hal-hal yang menyebabkan orang tidak jadi menjual atau tidak jadi membeli. Burika lahuma fi bai'ihima. Kata Nabi, diberkahi untuk mereka kedua dalam transaksi mereka berdua. Fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jika keduanya saling berdusta, saling menyembunyikan cacat, maka dicabut keberkahan dari transaksi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in sadaqa, jika keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan." Apa beda sadaqa wa bayyana? Sadaqa kalau ditanya dia jawab seperti yang ditanyanya sesuai dengan hal yang terjadi sesungguhnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya. Wa bayyana, bayyana ini kalau tidak ditanya pun dia jelaskan. Paham ini? Bukan berarti kalau enggak ditanya ada sebetulnya, kalau ditanyanya dia, kalau dia tahu mungkin akan berpikir berulang, berpikir ulang dia untuk membeli. Memang umpamanya ya biasa aja sih orang beli begitu, tapi terkadang orang berpikir, wah ada ini enggak jadilah. Ya. Itu dia diamkan. Saya kan enggak bohong. Dia enggak nanya. Betul, Anda tidak bohong. Tapi Anda tidak menjelaskan atau menyembunyikan sesuatu yang harusnya Anda jelaskan. Kalau seperti tadi Anda jual ini, Pak, ini bukan umpamanya kain tenun. Kain tenun apa Anda ini? Anggap ini umpamanya plastik. Dan ini pun di print. Ya, dan ringan dia. Kalau bagusnya ringan, bisa dibawa dalam saku sambil. Tapi tidak bagusnya kalau sholat kena angin terbang-terbang dia. Capek nanti, apalagi kalau sholatnya penuh, mesti ada di pinggir jalan. Dia terbang sambil sholat, Anda ngejar sajadah, kan bikin repot Anda, Pak. Ya, umpamanya. Itu kan nilai kurangnya kan ya. Nilai kurangnya wajib Anda jelaskan.
1: jawab. Bagaimana ya hukumnya Ustadz ketika misalnya ada CV yang datang ke kita, kemudian kita menolak gitu. Tapi menolaknya itu misalnya kalau saya pribadi misalnya usianya itu jauh gitu Ustadz di atas saya, misalnya di atas 10 tahun dan itu tidak sesuai dengan harapan saya, misalnya itu hukumnya seperti apa. Yang kedua, bagaimana ikhtiar seorang wanita Ustadz dalam menjemput pasangan atau calon suami. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Yang pertama itu tadi ya, kita kadang-kadang punya kriteria kan. Kriterianya tidak boleh terpaut lebih dari 5 tahun. Itu idealisme dia. Jadi kalau dia mau menikah, hanya yang terpaut usianya sekian tahun saja. Kalau kemudian ada calon yang ternyata usianya 10 tahun, 12 tahun misalnya, atau lebih daripada itu, dia merasa, aduh itu tidak sebagaimana harapan saya. Coba kita cerminkan kepada tuntunan Islam, ada gak sih yang mengatur masalah usia? Sependek yang saya ketahui, tidak ada. Dahulu Nabi SAW usianya sudah lebih dari 45 tahun. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi pada saat usia 6 tahun. Dan digauli pada saat usia 9 tahun. Berapa pautan usianya? Jauh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebaliknya, menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, istri beliau yang pertama. Terpaut usianya. Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha jauh lebih berusia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghalangi? Tidak menghalang. Maka kalau dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa usia bukan satu-satunya yang akan menjadikan kita memutuskan saya jadi sama dia atau saya tidak jadi sama dia. Yang paling penting adalah fadfar bidzatid din taribat yadak. Bagi seorang laki-laki, ini ada pesan Nabi buat kita. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Dapatkanlah istri yang memiliki kualitas agama baik, maka engkau akan beruntung. Dan bagi perempuan, sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi, seperti apa ikhtiar yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah saat mencari? Saya kalau seandainya bisa berbincang bersama wali, orang tua dari sisters yang bertanya, saya akan sampaikan kepada si wali, Pak, carikan untuk putri Bapak. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi aw fasadun arid." Dalam riwayat yang lain, aw fasadun kabir. Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan wanita di bawah perwalian kalian. Karena jika tidak kalian lakukan itu, akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang meluas. Maka seorang laki-laki ketika dia punya anak perempuan, dia punya adik perempuan, dia punya perwalian terhadap sebagian perempuan, kalau dia tidak mencari, dia menunggu ada yang datang untuk mengajukan lamaran, maka standarnya adalah agama. Ikhtiar apa yang bisa saya lakukan? Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harga mati. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, bentuk kesalihan diri. Anda wahai wanita muslimah, bentuk kesalihan diri. Anda wahai saudara muslim, bentuk kesalihan diri. Maka niscaya Allah akan memasangkan Anda dengan pasangan yang serupa kesalihannya. Kemudian yang ketiga, carilah pasangan hidup. Carilah pasangan hidup yang ingin diinginkan adalah salih demikian dan demikian di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat. di wadah-wadah yang tepat. Cari kebaikannya di tempat yang baik. Bukan mencari kebaikan tapi di tempat yang keliru. Kemudian yang keempat, saya sarankan kepada para wanita muslimah akhwat untuk melibatkan ya. Pertama adalah orang tua, yang kedua adalah orang-orang yang terpercaya. Jangan merasa hebat cari sendiri, pada akhirnya banyak hal yang terlewatkan sehingga itu akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Libatkan kedua orang tua. Wah, tapi orang tua saya begini begitu. Bisa dijalin komunikasi yang baik. Tapi yang tadi tetap dijalankan ya, berdoanya dijalankan, membentuk kesolihan diri dijalankan, mencari di tempat yang baik dijalankan. Kemudian melibatkan pihak keluarga dan melibatkan orang-orang yang terpercaya, punya filter agama yang baik. Wallahu ta'ala alam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 27 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
5: Banyaknya Pengikut Bukan Tolak Ukur Kebenaran,
3: yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizullah.
3: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, bapak ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermajlis, berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini benar-benar kita dasari dengan niat yang ikhlas, hanya untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu bab tentang al-haqqu laisa bil kathrah. Kebenaran tidak bisa diukur dengan banyaknya jumlah. Kebenaran tidak diukur dengan banyaknya jumlah. Ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa banyaknya orang yang melakukan sesuatu tidak menunjukkan sesuatu itu benar. Memang bisa jadi banyaknya orang yang melakukan sesuatu menunjukkan kebenaran, tapi tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Sehingga kita tidak bisa menjadikan banyaknya jumlah sebagai tolak ukur kebenaran. Dan orang-orang awam banyak yang terjatuh ke dalam kesalahan ini. Ketika ada amaliah tertentu dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, maka itu dianggap kebenaran. Ketika ada keyakinan tertentu diyakini oleh sebagian besar masyarakatnya, maka itu dianggap keyakinan yang benar. Maka kita katakan kebenaran bukan dengan banyaknya jumlah, tapi kebenaran itu berdasarkan dalil yang sahih, berdasarkan dalil yang kuat. Walaupun dalil tersebut diselisihi oleh banyak orang, walaupun dalil tersebut tidak diikuti oleh mayoritas manusia, tetap itulah yang benar. Di dalam bab ini musannif hafizahullah ta'ala Syekh Faisal Jasim mendatangkan banyak dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah." Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti kebanyakan orang yang hidup di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang yang hidup di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sangat jelas. Ayat ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang itu tidak di atas hidayah. Kebanyakan orang itu tidak di atas kebenaran. Makanya kalau kita mengikuti kebanyakan orang, justru mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan ya bahwa kita harusnya tidak menjadikan mayoritas masyarakat sebagai dasar kebijakan-kebijakan daerah kita. Jangan menjadikan keinginan kebanyakan orang sebagai dasar satu-satunya kebijakan-kebijakan kita. Karena kebanyakan orang itu inginnya tidak baik. Ya, kebanyakan orang inginnya tidak baik. Kalau kita mengikuti keinginan kebanyakan orang, maka sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, kita akan dijauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh musannif hafizahullah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim, dia adalah imam yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan Nabi Ibrahim di sini dengan sebutan ummah, padahal beliau satu orang, tapi dianggap atau disebut sebagai ummah, seakan-akan beliau menjadi banyak orang. Walaupun di sini ummah bisa dimaknai dengan makna tadi, seorang pemimpin dalam kebaikan. Ummah di sini bisa bermakna imaman yuktada bihi fil khair, pemimpin dalam kebaikan. Tapi pemilihan kata ummah ini memberikan petunjuk lain, yaitu bahwa Nabi Ibrahim walaupun satu orang bisa disebut sebagai ummah yang memberikan gambaran dia adalah seperti banyak sekali orang, walaupun dia hanya satu orang. Qanitan lillahi hanifa. Nabi Ibrahim itu sifatnya beliau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau jauh dari kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu bukan dari kelompok orang-orang musyrikin. Hadis yang berikutnya dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Auridat 'alayyal umam." Pernah ditampakkan di hadapanku banyak umat. Faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayb. Dan ketika itu aku melihat ada seorang nabi, dia hanya bersama sekelompok kecil orang. Seorang nabi tapi hanya bersama sekelompok kecil orang. Ar-Rahd, Ar-Ruhayd ini adalah bentuk tasghir dari Ar-Rahtu. Ar-Rahd itu jumlah antara 3 sampai 10 orang. Kalau Ar-Ruhayd, sekelompok kecil. Sekelompok kecil orang saja bersama satu nabi ini. Wan nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajula. Aku juga melihat ada seorang nabi, tapi yang bersama dengannya hanya satu orang. Jadi umatnya hanya satu. Umat ini maksudnya umatul ijabah ya. Yang mengikuti beliau hanya satu orang saja. Ini bukan sekedar ulama atau seorang ustad atau seorang tuan guru, tapi ini nabi. Yang mengikuti nabi ini hanya satu orang saja. Ada nabi yang mengikutinya hanya dua orang saja. Yang lainnya kemana? Yang lainnya tidak mengikuti nabi ini. Wan nabi walaysa ma'ahu ahad. Dan aku juga telah melihat seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Tidak ada pengikutnya sama sekali. Padahal nabi ini diutus ke sebuah masyarakat. Ternyata tidak ada yang mengikutinya sama sekali. Ini menunjukkan ya bahwa kebenaran tidak dinilai dari banyaknya jumlah. Kan yang benar nabi itu. Apa mungkin yang benar masyarakatnya? Enggak. Itu utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus ke sebuah masyarakat. Maka dialah yang benar. Tapi ternyata kebanyakan masyarakatnya tidak mengikutinya. Dan ini menunjukkan bahwa jumlah yang banyak itu tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal ini. Yaitu sabda beliau, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Islam itu dimulai dalam keadaan terasing. Di awal Islam, Islam kelihatan asing. Yang mengikuti hanya sedikit. Bukan karena Islamnya salah, bukan. Tapi karena kebanyakan orang ketika itu tidak mengikuti Islam. Di awal Islam, yang mengikuti Nabi SAW hanyalah sedikit. Rasulullah SAW diutus ke kota Makkah. Asalnya beliau sendirian. Kemudian setelah itu ada pengikut-pengikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah selama berapa tahun? 13 tahun. Yang mengikuti beliau mayoritas atau minoritas? Minoritas. Yang mengikuti beliau juga kebanyakan orang-orang lemah. Kebanyakan orang-orang miskin. Selama 13 tahun beliau di Makkah menjadi minoritas. Kemudian setelah itu di Madinah. Di Madinah beliau bersama para sahabatnya akhirnya menjadi mayoritas. Kemudian Islam semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan akhirnya nanti Islam kembali dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Dan di zaman kita, kita melihat ya. Bagaimana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hakiki menjadi minoritas lagi. banyak dari kaum muslimin, saudara-saudara kita yang tidak mengetahui ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hakiki. Tauhid yang benar, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah itu bagaimana? Banyak tidak diketahui oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Banyak dari mereka yang karena kejahilannya terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Banyak dari mereka yang karena kejahilannya terjerumus ke dalam amaliyah-amaliyah yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar yang mereka yakini. Itu menunjukkan bahwa di zaman kita ini Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi asing lagi. Dan ini menunjukkan ya bahwa banyaknya jumlah bukan tolak ukur kebenaran. Apalagi kalau kita melihat jumlah manusia secara keseluruhan. Kalau kita lihat manusia di muka bumi saat ini, jumlah mereka ada yang mengatakan sampai berapa? 8 miliar. Yang beragama Islam berapa? Apakah mayoritas ataukah minoritas? Jawabannya minoritas. Yang beragama Islam minoritas. Kemudian di dalam lingkaran Islam ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas ataukah minoritas? Minoritas lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita akan hal ini, bahwa nantinya umat beliau terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan mereka yang Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya satu saja, minoritas. Makanya jangan sampai kita menjadikan mayoritas sebagai satu-satunya tolak ukur kebenaran. Di dalam bab ini Syekh Faisal Al-Jasim juga menyebutkan athar dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Amr ibn Maimun rahimahullah. Beliau mengatakan qila li Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah ditanyakan kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kaifa lana bil jamaah, bagaimana kita dengan al jamaah ini. Faqala li, maka sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya Amr ibn Maimun, inna jumhur al jamaah hiya allati tufariqul jamaah. Wahai Amr ibn Maimun, sungguh justru kebanyakan jamaah itu malah meninggalkan al-jamaah. Sungguh justru kebanyakan al-jamaah itu meninggalkan al-jamaah. Al-jamaah yang pertama maksudnya adalah manusia. Al-jamaah yang kedua adalah kebenaran. Sungguh kebanyakan manusia justru malah meninggalkan kebenaran. Innamal jama'ah ma wafaqa ta'atallah wa in kunta wahdak. Sungguh yang dimaksud dengan al-jamaah adalah sesuatu yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun engkau seorang diri. Inilah kebenaran. Al-jamaah adalah sesuatu yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun engkau seorang diri. Walaupun kamu sendirian di situ. Itulah al-jamaah. Ya, dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebenaran tidak bisa diukur dengan banyaknya jumlah. Walaupun kamu seorang diri, kamu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kamulah yang benar. Kalau kamu sesuai dengan syariat Islam, kamulah yang benar. Walaupun kamu seorang diri. Yang berikutnya, perkataan dari Ishaq. Biasanya yang dimaksud dengan Ishaq ini, Ishaq ibn Rahuyah. Atau Ishaq ibn Rahawai. Ya, bisa dibaca dengan dua bacaan. Ishaq ibn Rahuyah mengatakan, rahimahullah, "Lau sa'altal juhal manis sawadul a'zam, qalu jama'atun nas." Seandainya engkau mengatakan kepada orang-orang yang jahil, maksudnya orang-orang awam, "Manis sawadul a'zam," siapakah yang dimaksud dengan kelompok yang banyak itu, yang disebutkan di dalam hadis, hadis tentang as-sawadul a'zam. Sawadul a'zam itu, as-sawad artinya hitam, al-a'zam artinya yang paling agung, yang paling besar. Hitam yang paling besar itu maksudnya adalah sekelompok besar manusia. Sekelompok besar manusia. Dan ini, julukan ini diberikan kepada kaum muslimin yang mereka berada di atas kebenaran. Sehingga yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam adalah sekelompok besar kaum muslimin yang berada di atas kebenaran. Kalau engkau menanyakan kepada orang-orang awam tentang as-sawadul a'zam ini, mereka pasti akan mengatakan jama'atun nas. Itulah kelompok besar manusia. Itulah mayoritas manusia. Wala ya'lamun annal jama'ah 'alimun mutamassikun bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqih. Tapi mereka tidak tahu bahwa al-jamaah yang sebenarnya adalah seorang ulama yang berpegang teguh dengan jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya. Akan tetapi orang-orang awam tersebut tidak mengetahui bahwa al-jamaah yang sebenarnya adalah seorang ulama, walaupun dia hanya satu orang ya. Seorang ulama yang berpegang teguh dengan jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan beliau. Faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fa huwa al-jama'ah. Maka siapapun yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya, itulah yang disebut dengan al-jama'ah. Wa man khalafahu fihi tarakal jama'ah. Dan sebaliknya, orang yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jalan tersebut, maka dia berarti telah meninggalkan al-jamaah. Jadi al-jamaah yang dimaksud di dalam hadis, ya, siapakah, ketika Rasulullah ditanya, siapakah satu golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab apa? Al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Yang dimaksud dengan al-jamaah di sini dijelaskan oleh Ishaq ibn Rahuyah rahimahullah, alimun mutamassikun bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqih. Seorang ulama yang berpegang teguh dengan jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah al-jamaah. Jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah. Setelah ini musannif hafizahullahu taala menyebutkan masalah-masalah inti yang ingin disampaikan oleh beliau dalam bab ini. Yang pertama, fi ayatil an'am anna aktsaran nas ala ghairil haqq. Di dalam ayat yang ada di surat Al-An'am, yaitu ayat wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mentaati sebagian besar manusia yang hidup di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini ada petunjuk bahwa kebanyakan manusia tidak berada di atas kebenaran. Kebanyakan manusia tidak berada di atas kebenaran. Dan ini memang sunnatullah ya. Sunnatullahnya seperti itu. Allah menghendaki itu terjadi, maka itulah yang terjadi. Dan Allah sudah kabarkan kepada kita. Masalah inti yang kedua yang ingin disampaikan di dalam bab ini, fi ayatin Nahl wasafallahu ta'ala Ibrahim alaihi salam bi annahu ummah ma'an firadihi bil haqq. Di dalam surat di dalam ayat An-Nahl, yaitu ayat yang keberapa tadi? 120. Inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Ummah di sini sebagaimana ana sampaikan tadi bisa bermakna imaman yuktada bihi fil khair. Ummah bisa bermakna pemimpin dalam kebaikan. Bisa juga bermakna ummah, sekelompok orang yang banyak. Ini yang diinginkan oleh musannif hafizahullah ta'ala di sini. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi Ibrahim dengan sifat ummah. Seakan-akan beliau itu mewakili banyak sekali orang. Ma'an firadihi bilhaq. Padahal Nabi Ibrahim dia bersendirian dalam kebenaran. Sampai-sampai umatnya atau kaumnya membakar beliau. Siapa yang bela Nabi Ibrahim ketika itu? Tidak ada yang bela. Semuanya ingin membakar Nabi Ibrahim. Tapi Allah menyebutnya sebagai ummah. Seakan-akan Nabi Ibrahim itu banyak orang. Walaupun Nabi Ibrahim bersendirian dengan kebenaran, Nabi Ibrahim tetap disebut sebagai ummah. Masalah itu yang ketiga yang ingin disampaikan musannif dalam bab ini, annal kathrah laysat min amaratil haqq wala tadullu alaih. Sesungguhnya jumlah yang banyak bukanlah tanda-tanda kebenaran. Dia juga tidak menunjukkan kepada kebenaran. Ana ingin menambahi sedikit ya. Ini tidak berlaku pada orang-orang yang berilmu. Maksudnya, kalau misalnya sekelompok besar ulama itu mengatakan A, maka biasanya itulah yang benar. Ini kan mayoritas. Mayoritas, kalau mayoritasnya ulama, orang-orang yang berilmu, maka bisa menjadi tanda kebenaran. Tidak pasti seperti itu, iya. Tapi biasanya mereka benar. Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dimasukkan ke sini. Ayatnya wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi. Jadi ini umum, kebanyakan manusia di muka bumi. Tapi kalau kebanyakan ulama, maka tidak masuk dalam ayat ini. Karena kebanyakan ulama pun masih minoritas ya di muka bumi ini. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau imam empat itu sepakat pada pendapat tertentu, biasanya pendapat itu yang benar. Biasanya pendapat itu yang benar. Karena imam empat ini mereka adalah para ulama. Mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka para ahli ibadah. Jadi ilmunya tinggi, takwanya juga Masya Allah. Ketika mereka bersepakat pada satu pendapat, maka biasanya itulah yang benar. Di zaman kita ini juga, apabila ada kesepakatan di antara ulama ahlus sunnah pada masalah tertentu, maka biasanya itulah pendapat yang benar. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah inti yang keempat yang ingin disampaikan oleh Syekh Faisal Al-Jasim dalam bab ini adalah annal haqqa yu'rafu bid-dalil la bil-adad. Kebenaran itu diketahui dengan dalil, bukan dengan jumlah yang banyak. Kebenaran itu bisa diketahui dengan dalil. Ada dalilnya tidak? Dalilnya kuat atau tidak? Kalau dalilnya kuat, sudah kita menganggap itu sebagai kebenaran. Kita melihat itu sebagai kebenaran. Kalau dalilnya kuat, itulah kebenaran. Dan jangan sampai kita terkecoh dengan banyaknya jumlah. Pelajaran yang kelima, ya, ini masalah inti yang kelima dalam bab ini. Annal jama'ah hiya al-ijtima' ala al-haq wa muwafaqatuh walau qalla as-salikun. Bahwa yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah bersatu di atas kebenaran. Yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah bersatu di atas kebenaran. Walaupun yang berjalan di atas kebenaran itu sedikit. Walaupun yang berjalan di atas kebenaran itu sedikit. Ya, inilah lima masalah inti yang ingin disampaikan oleh musannif hafizahullah dalam bab ini. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.

0: Wah, itu kok posek menapas.
1: Nek,
0: kurang sithik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Melok aku yo.
0: Nanti panas-panas ngene.
1: Nek ngene Pak Eko.
0: Wah, Pak Eko ngopo?
1: Jarene iki lara.
0: Lara apa?
1: Darah tinggi.
0: Waduh, darah tinggi.
1: Oh.
0: Terus nek darah tinggi kuwi gejalane ngopo, Nek?
1: Mumet.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Cengale kenceng-kenceng. Pegel-pegel.
0: Oh, sawang ngono ketok darah tinggi yo.
1: Oh.
0: Aku duwe obat oke lek.
1: Wah, cocok yo obat.
0: Golek nise yo. Obat mumet yo ono iki. Wah, cocok.
1: Wis digawe kabeh wae.
0: Yuk, mangkat yuk.
1: Yo. Wis tak kandhani yo Pak Eko iki rasa mangan micin-micin, oh. Rasa asin-asin.
0: Sen yo ra entuk. Joges ora kesel bareng.
1: Wah, bareng yo
0: dipangan ya. Wis tuang ngombe es.
2: Spa, Pak. Pun sepuh ngene kandhani. Kono juga kesel-kesel kerja.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Wah,
2: Letri Mas Tikri. Monggo.
1: Pripun Pak Eko?
0: Sakit apa Pak Eko iki?
2: Eh? Niki mundak tensine.
0: Tensine. Yo to wis tak kandhani aja maem asin-asin. Aja micin-micinan, gorengan iki aja. Oke sih maem sayur, buah, olahraga sih.
1: Wong loro ki aja disengeni, malah disengeni iki kudune didoakan iki Pak Eko iki.
0: Ono doane opo?
1: Ya ono. Doane iki ya selabak sato hurun insyaallah. Artine tidak mengapa. Semoga Allah membersihkan dosa-dosamu insyaallah. Ngono kuwi lek doane lek.
0: Wis Pak, ora usah khawatir iki tak gawake obat akeh iki, iki ono obat watuk, obat mumet iki. Obat mahi. Obat merah.
1: Iki ki darah tinggi aja sok ndol di dokter kowe iki. Lagian sing marake iki kudu obat, kudu dokter sing marake iki ya Allah.
0: Ya ya bener.
1: Nek kan ukah beranggapan sing menyembuhkan iki obat dokter. Padahal sing menyembuhkan iki sejatine Allah.
0: Bener Mas Fatro. Ya bener sing menyembuhkan Allah lek
1: bener.
2: Lah terus Mas, dinggo Pak Eko dhewe ana dongane ra Mas?
0: Ono.
1: Ini
0: ki doane tak ajari.
3: Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama.
4: Nggih Pak Eko, mugi-mugi tensine normal melih. Niki kula dongake melih nggih Pak Eko. Adhibil ba'sa rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Artinya, hilangkanlah penyakitnya wahai Allah Rabb manusia, sembuhkanlah, engkaulah zat yang maha menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain atau bekas penyakitnya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Mutiara Nasihat.
6: Kemudian kalau kita sudah menggibah nih Pak, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah jatuh kepada ghibah, yang harus kita lakukan adalah segera taubat. Segera apa? Taubat. Dan disebut taubat kata Imam Nawawi apabila memenuhi tiga syarat. Apa itu yang pertama? An-nadam, menyesal. Yang kedua al-iqla anidzambi, yaitu meninggalkan dosa saat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Imam Nawawi syarat taubat al-azmu ala alla yauda ilaiha, bertekad bulat untuk tidak kembali melakukannya. Nah, ini tiga syarat. Kalau dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dosa itu berhubungan dengan siapa? Makhluk. Maka tiga syarat tadi dan ditambah satu syarat lagi. Apa itu? Al-istihlal, minta maaf. Minta apa? Maaf. Sedangkan ghibah itu berhubungan dengan makhluk atau dengan Allah? Makhluk. Makanya jumhur ulama mengatakan ya, bahwa orang yang menggibah orang lain, di antara syarat taubatnya adalah wajib dia minta maaf. Wajib dia apa? Minta maaf. Ya. Di antara dalilnya juga menunjukkan wa Rasulullah SAW dan man kanat indahu madzamah li akhih. Siapa yang pernah menzolimi saudaranya, sedangkan ghibah termasuk zolim tidak, Pak? Zolim. Min irdin aw malin falyatahallalhu al-yawm. Baik kezaliman yang berhubungan dengan kehormatan ataupun dengan harta, hendaklah ia ya falyatahallal minhu al-yawm. Hendaklah ia minta maaf hari ini juga. Ya. Qabla an tu'khadh minhu yawmun la dinar wa la dirham. Sebab nanti di hari kiamat kita tidak akan bisa membayarnya dengan uang, Pak. Tapi di hari kiamat kita bayar dengan amalan soleh. Antum gibah sana, gibah sini, gibah sano, si anu digibah. Di hari kiamat antum bawa pahala sholat, pahala zakat, puasa, haji. Tahu-tahu pahalanya buat bayar kezoliman. Bayar si anu, buat bayar si anu, buat si anu. Habis pahalanya, Pak. Ternyata masih banyak yang dizolimi ini. Maka dosanya orang yang dizolimi ini ditimpakan ke dia. Lalu dia pun dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Rasul bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak siapa orang bangkrut itu, Pak? Apa kata para sahabat? "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Orang bangkrut itu, ya Rasulullah, orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah, "Walakinnal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi, orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, siapa dia? Man ya'ti bi salatin wa zakatin wa shaumin wa hajjin. Orang yang datang membawa pahala salat, puasa, haji, zakat. Wah, pahala-pahala besar dia bawa. Apa yang terjadi, Pak? Rupanya dia sudah banyak menzalimi apa? Orang. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akhadha mal hadza wa safaqana dama hadza. Wadaraba hadza walatama hadza. Ternyata ia pernah mencaci maki orang, ia pernah mukul orang, pernah menampar orang, pernah mengucurkan darah orang. Fayu'tu hadza min hasanati, maka ia bayar kezaliman itu dengan amalan solehnya, dibayar semuanya. Fa in faniyat hasanatu, kata Rasulullah, kalau ternyata amal solehnya pahalanya habis. Sementara yang dizalimi masih banyak ini, Pak. Apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum, diambil dosa-dosa mereka dan ditimpalkan kepada orang yang menzalimi ini. Tsumma turiha finnar, lalu ia pun dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Aduh. Kan bangkrutnya enggak enak banget, Pak. Mendingan bangkrut di dunia apa bangkrut di akhirat, Pak? Kalau bangkrut di dunia masih ada kesempatan kita bangkit lagi loh, Pak. Nah, bangkrutnya di akhirat, tidak ada lagi kesempatan, sudah. Habis pahala kita hanya karena kita rajin ghibah. Memang terkadang ghibah itu manis banget, Mas. Ya. Maka pendapat jumhur ulama mengatakan dia wajib minta maaf. Sedangkan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Salah, Ibnu Muflih mengatakan ya bahwa kalau dia minta maaf dengan menceritakan ghibahnya menyebabkan malah semakin bermusuhan, malah berantem, maka lebih baik jangan. Misalnya datang mas, minta maaf ya mas, kenapa saya sudah kemarin saya gibah kamu, bahwa kamu itu begini-begini. Eh jadi marah dia, kurang ajar kamu. Akhirnya jadi berantem. Akhirnya apa? Mudaratnya lebih besar. Maka pada waktu itu, menurut Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, Ibnu Taimiyah, Ibnu Salah, ya, bahwa al-istihlal idza adda ila adhiyah ya sahibil haqqi wa ziyadatil jafwah bainahuma, bahwa minta maaf itu boleh, apa harus kapan? Ketika tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar, berupa semakin bermusuhan misalnya, dan yang lainnya. Dan sebagian ulama lagi mengatakan, kalau gibah kita sampai kepada orangnya, wajib minta maaf. Tapi kalau gibah kita enggak sampai ke orangnya, maka tidak perlu minta maaf, cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Terus apa yang kita lakukan, Pak? Kalau ada orang yang gibah orang lain di depan kita. Apa yang kita lakukan kalau ada orang menggibah orang lain di depan kita? Yang harus kita lakukan pertama, kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kan ini namanya kemungkaran, Pak. Ada teman antum misalnya menceritakan keburukan si Anu. Oh, si Anu tuh orangnya ternyata ya, gini, gini, gini, gini. Maka antum wajib mengingkarinya dan berkata, ya akhi, antum sudah menggibah dia, akhi. Berat dosanya, yo. Daripada antum gibahin orang, udahlah kita ngobrol yang lain aja. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa yang ternyata yang digibah itu enggak seperti itu, wajib kita bela, Pak. Wajib kita apa? Bela. Dan membela kehormatan seorang muslim itu pahalanya besar, Pak. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabba an lahmi akhihi bil ghaibah, kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar." Siapa yang membela saudaranya yang digibah, maka ia berhak untuk dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Dalam riwayat yang lain, Rasul bersabda, "Man radda an 'irdi akhihi, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah." Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan bela nanti dia pada hari kiamat dari api neraka. Masyaallah. Apalagi kalau ternyata ustaz antum digibah, dicelek-celekin, antum diam seribu bahasa, enggak ada pembelaan. Antum sebagai murid gimana? Bela. Kalau antum bela, Allah akan bela antum nanti pada hari kiamat, Allah. Cuma terkadang, Pak, kita yang ngebelanya ketakutan. Takut dibully, Mas. Iya. Kita katakan, ya akhi, bela supaya antum nanti pada hari kiamat apa? Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak dibela dari api neraka sama Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua kita mau dong. Iya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhi, jadi gibah itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Lalu bagaimana dong caranya supaya kita bisa terhindar dari gibah, Mas? Cara agar kita terhindar dari gibah, yang pertama, sebelum kita berbicara, pikirkan dulu. Man arada an yatakallam falyufakkir. Siapapun yang ingin bicara, pikirkan dulu, jangan ceplos-ceplos. Biasakan. Kita terkadang kita itu, Pak, kebiasaan ngomong tuh ceplas-ceplos, Mas. Orang kalau ngomongnya ceplas-ceplos biasanya dosanya lebih banyak, Mas. Iya. Yeah. Biasakan sebelum bicara pikirkan dulu. kira-kira ini dosa enggak? Kira-kira ini diridhoi oleh Allah apa enggak? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, tidak bergaul dengan orang yang suka ghibah, kecuali dalam rangka untuk mengingkari mereka. Kalau ada orang kita tahu ini orang senangnya ghibahin orang, kalau diingetin malah marah. Ada sebagian orang begitu, Pak. Ketika kita ingetin, Mas, jangan ghibah lah. Allah kamu ini, ya, sok suci. Atau yang lainnya, waduh, Pak, mendingan pergi aja deh. Allah menyuruh kita untuk menjauhi majelis yang dimaksiati padanya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudzu fi haditsin ghairi. Apabila kamu melihat orang-orang yang mengecemooh ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lainnya. Masuk padanya majelis ghibah. Maka kalau kita di majelis di situ digibahin, ya, menggibah orang dan yang lainnya, dan kita tidak mampu mengingkarinya, pergi, Pak. Jangan ikut-ikutan duduk di majelis seperti itu. Iya. Ini cara agar kita terhindar dari apa? Ghibah. Yang ketiga, supaya kita terhindar dari ghibah, Bapak. Jangan pernah meremehkan orang lain, Pak. Jangan pernah meremehkan seorang muslim pun, jangan. Biasanya kalau orang menggibah itu biasanya akibat meremehkan, Bapak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, bihasbi mri'in minasyarr an yahqir akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan dia meremehkan saudaranya sesama muslim tuh, ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairam minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Tuh. Di sini kata-kata Allah dalam ayat itu tadi. Bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada ya, Pak? Yang memperolok, memberikan sinyal, Pak, bahwa sebab memperolok itu akibat merasa lebih baik. Kalaulah kita memandang dia lebih baik dari kita, pasti kita tidak akan berani memperolok. Makanya Al-Hasanul Basri ketika ditanya apa hakikat tawadu, apa itu tawadu Al-Hasan, kata Al-Hasanul Basri apa? Tawadu itu kamu ketika melihat muslim yang lain, kamu merasa dia lebih baik dari kamu. Iya. Kalau kita memandang seorang muslim, wah, sepertinya mungkin dia lebih baik imannya dari saya, dia lebih ikhlas dari saya, dia lebih takut kepada Allah dari saya. Saya yakin, Pak, kita tidak akan berani apa? Menggibah. Iya. Antum bolehlah melihat orang lain berbuat dosa, bolehlah melihat kekurangan pada saudara antum. Tapi dari mana antum tahu bahwasanya antum akan mati di atas kebaikan? Ha? Kalau antum melihat teman antum berbuat dosa, bisa jadi setelah berbuat dosa dia taubat, nggak, Pak? Terus antum

0: jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz izin bertanya, bagaimana jika saat sholat jamaah sudah banyak yang hadir nunggu imam, tapi imam yang ditunggu tidak datang? Ada salah satu remaja yang bisa jadi imam, tapi muadzin tetap nunggu imam yang diinginkan. Jamaah menyarankan agar yang jadi imam yang lain saja, tetapi tidak mau. Bagaimana kita sebagai jamaah agar hal tersebut tidak terjadi dan tetap menjaga agar tidak timbul perselisihan atau salah paham? Jazakallah khairan atas nasihat dan jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi?
0: Umu Yanti di Ambarawa, Ustaz.
1: Umu Yanti di Ambarawa. Masya Allah, pertanyaan ini bagus ya. Terima kasih Umu Yanti. Semoga Allah SWT melimpahkan semangat dalam menuntut ilmu, juga mengamalkan serta memberikan kemudahan dalam segala urusan untuk Umu Yanti Ambarawa beserta keluarga, juga menyeluruh kepada para pendengar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan ini sering terjadi. Ya, di tempat saya ya terjadi, di Kalimantan tempat Pak Ben juga terjadi. Ada musala yang azan, ya yang komat. Azan selesai, tunggu lama banget, imamnya tidak datang-datang. Sementara jamaah pengen segera melanjutkan kegiatan yang lain. Ada sih orang yang bisa mengimami, bahkan lebih fasih dan lebih baik, bahkan lebih alim dari imam yang aslinya. Dan masyarakat sudah yang datang, jamaah yang datang, mbok diimami beliau aja. Wong nunggu denen suwe. Nah, muadzine tetap ngeyel bersikeras ora gelem apa? Ngomati. Napa? Karena muadzin punya pemahaman bahwa aku pahami podo karo imam sing tak enteni. Rakit nguwasane mbah kaya ngapa luweh. Nek kuwi wong pahami beda aliran nang kuwi. Lah, sing gawe mumet iki kok ngene iki. Kata-kata seperti itu. Sikap kita bagaimana? Kita ngalah. Kita ngalah dan orang itu di sedikit demi sedikit untuk kita arahkan menjadi wong sing lapang dada. Tapi bisa enggak sih membuat orang itu lapang dada? Kadang-kadang orang udah putus asa, wah beripun pandan sifatnya kaya ngono. Nah gitu. Tetapi yang kucing bisa dididik entah na wong kan gitu. Kucing ini munggah meja selendek medun, munggah meja selendek medun, munggah meja selendek medun. Ah, berkui selama sing selendek ini kono kucing ngerawani munggah meja. Sing tukang selendek lu nggak? Nah, munggah meneh. Tapi intinya kucing iso dididik, menungso lebih bisa lagi. Maka bersabar. Bersabar sikap kita menghadapi semua adzin sing rada mbedhedhek kuwi. Kita adakan pendekatan jak jajan, jak ngopi. Engko nek wis akrab, kita sebagai orang yang dianggap beda aliran itu dia akan mak cenganggu, mak ceplos, dia akan tanya, jan-jane kowe iki pahami apa to? Ngono kuwi. Paham kuwi padha karo Pak Kiai umum ning Indonesia. Murah yo. Lere ora, wong Pak Kiai sok nglakoni ritual ngene-ngene kowe ora. Lah nek kowe, aku padha Pak Kiai. Lah terus Pak Kiai dagang kowe masul. Berarti ora padha. Oh iya dik, ora padha. Nah, dadi aja dianggep kudu padha. Pahame iki padha, percaya Allah, percaya nang rukun iman sing nem, nabine podo, kiblate podo, Qurane podo, ngamale rodok beda. Sampeyan yo ngono, rodok beda. Dadi apa dhewe iki satu kesatuan, apa itu kita satu tanah air, satu bangsa, satu negara, bahkan bertetangga. Nek ming sedikit ada perbedaan dalam amalanku iki mbok yo aja menjadi runcing. Ming masalah imam ndadak eyel-eyelan karuan macane iki luwih apik. Nah, jadi kan ada kan pendekatan. Pendekatan ini sing sabar setahun, rong tahun, telung tahun. Ora rubah-rubah yo terus pendekatan kan mendapatkan pahala. Sing rubah ati kan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada intinya kita tidak bisa memaksa orang kon kudu kaya awake dhewe. Nah, iki ngono lho Umuyanti. Sing perlu kita perhatikan, kita ini jangan memaksa orang kudu kaya awake dhewe. Awake dhewe duwe pendapat, wong liya yo duwe pendapat. Pendapate wae dhewe ora padha karo pendapate pendapate wong liya. Namun walaupun kita tidak boleh menuntut orang lain harus sependapat dengan kita, bukan berarti ini menghalangi kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya tetap amar ma'ruf nahi mungkar, namun diserahkan kepada Allah Ta'ala tentang mau dan tidaknya. Gitu ya. Wallahu Ta'ala a'lam.
2: Dua keutamaan berjabat tangan. Pertama, mendapatkan ampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa." Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu saling berjabat tangan, melainkan dosa keduanya sudah diampuni sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, menggugurkan dosa sebagaimana dedaunan yang gugur dari pohonnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza laqiyal mu'min fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafahahu tanatharat khatayahuma kama yatanatharu waraqush shajar." Sesungguhnya seorang mukmin jika bertemu dengan mukmin yang lainnya, kemudian ia memberi salam kepadanya, lalu meraih tangannya untuk bersalaman, maka berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Al-Albani. Demikianlah dua keutamaan berjabat tangan dengan sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal.
1: Afwan mau tanya, kira-kira penyebab tangan sering gemetar saat memegang sesuatu apa ya? Usianya 50 tahun. Silakan, Bib.
2: Baik, gemetarnya ini apakah jangka panjang atau hanya sesaat saja? Kalau sesaat saja berarti bisa jadi arahnya ke hipoglikemia karena kekurangan glukosa dan kekurangan kalori atau kekurangan nutrisi di tubuh. Yang pertama, jika jangka panjang, kemungkinan ini adalah tremor atau pelemahan saraf motorik, di mana mungkin aktivitas yang lalu pernah cedera atau memang dulu overuse, kelebihan penggunaan aktivitas yang dimana mengakibatkan pelemahan saraf motorik, bergetar, buyutan bahasa Jawanya. Jadi ini lazim dan ini nyuwun sewu tidak banyak pengobatan atau ikhtiar yang bisa dilakukan. Saya sudah dalami sejauh mungkin, semua teknik saya sudah gunakan, subhanallah. Ya inilah bukti kelemahan kita dan ini sebagai bukti kekuasaan Allah, bahwasanya Allah yang maha kuat, Allah yang maha agung dan tidak pernah tergoyahkan dan tidak pernah termakan oleh waktu. Sedangkan kita, kelemahan kita ini sebagai bukti kemahabesaran Allah, jadi lapang dada menerima takdir Allah ini.
1: Belum tentu penyakit ya?
2: Belum tentu penyakit. Lebih cenderung ke pelemahan saraf motorik yang sering saya temui.
1: Kalau yang apa, tremor itu saraf?
2: Ya, tremor,
1: apa?
2: Saraf.
1: Saraf juga.
2: Ya, saya sudah dalamin jauh banget. Subhanallah, sampai semua teknik, misalkan beberapa master yang saya temui, ya tidak belum ada gejala perbaikan signifikan.
1: Biasanya kalau orang sepuh ya gitu ya,
2: ya
1: memang.
2: Gitu, bergetar. Ya. Bahkan kepada Allah, ibu saya sendiri pun juga mengalami hal yang sama.
1: Kalau megang gitu,
2: loh. Iya, nggak megang pun dia goyang terus. Ya. Oh, tapi gitu. Subhanallah, itu bukti-bukti dan itu hujah beliau di hadapan Allah nanti perihal beliau merawat kami dan membesarkan kami dengan bersusah payah dan semoga Allah merahmati dengan semua ikhtiar yang beliau lakukan. Jadi memang itu tanda-tanda penuaan. Yaitu yang kedua memang pelemahan saraf motorik. Yang parah nanti kalau sudah bergetar, bergetarnya hilang justru lumpuh. Dan kalau sudah lumpuh dia nekuk nanti, jadi manteng. Jadi misalnya manteng terus nekuk, ini yang terparah. Jadi
1: kalau itu yang masih muda tapi anggota badannya gerak-gerak gitu, kayak saya pernah lihat ada orang gini-gini naik motor.
2: Ya itu saraf bisa tulang, saya pernah nemuin yang itu. Tapi ikhtiarnya ya tengeng maksudnya gitu.
1: Terus-terusan gitu.
2: Iya seperti itu. Dan itu saraf ada yang
1: terapi itu.
2: Bisa terapi tapi saya tidak bisa menjanjikan. Itu 50-50 itu. Tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi masih ada perubahan sih selama saya coba ini. Kalau untuk kasus seperti itu masih ada perubahan. Tapi kalau untuk tremor usia muda, bahkan ada usia yang baru 25 tahun, itu riwayat cedera, pernah jatuh. Pernah jatuh dan tremornya gak bisa hilang sampai sekarang. Ya umurnya udah 25an ini. Tapi kepada Allah saya dalami semua tadi saya pakai, gak ada efek. Herbal semua udah masuk, gak ada efek. Kepada Allah belum Allah bukakan keilmuan. Kalau memang jangka panjangnya sih ya tetap harus dicoba terus. Demikian.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa kembali menghadiri kuliah zuhur untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, bab 23, halaman 64. Sudah ketemu anak-anak? Sudah? Di halaman yang ke-64 ini, penulis membawakan tiga adab. Berapa adab? Tiga adab yang perlu untuk dilaksanakan oleh anak kepada orang tuanya. Yang pertama, kata penulis, tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya. Apa yang pertama? Tidak boleh

0: memanggil orang tua dengan namanya langsung. Contoh misalnya, nama saya Abdullah Zain. Gak boleh anak saya memanggil langsung dengan nama saya. Dipanggil dari jauh, Zain, Zain, gak boleh. Ya. Tapi harus pakai panggilan apa? Pak atau abi atau ayah. Intinya gak boleh panggil nama langsung. Apa yang pertama nak? Tidak boleh memanggil nama ayah secara langsung, dan ibu juga sama. Yang kedua, tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Apa yang kedua? Tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sampai di sebuah tempat, yang duduk duluan siapa? Orang tua. Ini adab yang kedua. Jangan sampai kita duduk sedangkan orang tua kita apa? Berdiri, enggak boleh. Entah itu di kendaraan, di bis misalnya, di kereta misalnya. Anaknya duduk santai-santai, orang tuanya berdiri, enggak boleh. Termasuk juga ketika bertamu. Enak, jangan di depan kamera. Nah, duduk. Ya, di situ. Termasuk juga ketika bertamu. Ya, ketika bertamu. Kalau misalnya kita bertamu datang, jangan duduk dulu kalau orang tua belum duduk. Ini yang keberapa? Kedua. Jangan duduk sebelum orang tua duduk. Yang ketiga, tidak boleh berjalan di depan orang tua. Tidak boleh berjalan di depan orang tua. Berarti kalau mau berjalan di mana? Di sampingnya atau di belakang? Siapa yang bisa ngulangi? Anak-anak, tiga adab. Tidak boleh langsung. Bagus. Yang kedua, masya Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Berjalan. Masya Allah, barakallahu fiik. Besok Ustaz kasih hadiah. Ya, pintar. Jadi ternyata adab-adab seperti ini, tiga adab ini, itu ada di dalam tuntunan Islam. Jangan dipikir itu hanya sekedar adat ketimuran. Enggak, itu ajaran Islam. Ya. Mari kita baca hadisnya. Atsar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nomor 44. Kata Abu Hurairah, absara rajulaini. Pada suatu hari Abu Hurairah lihat ada dua orang. Ada dua orang laki-laki ya, sedang bersama. Faqala li ahadihima, ma hadha mink? Abu Hurairah bertanya kepada salah satu dari dua orang laki-laki tersebut. Si A dan si B katakanlah. Abu Hurairah tanya kepada si A, ini siapa? Ini siapa? Maksudnya ini siapa itu apa? Apa hubungannya antara engkau dengan dia? Kerabatkah, pamankah, atau temankah? Itu pertanyaan Abu Hurairah. Maka si A mengatakan, abi. Apa? Abi. Kata si A, ini adalah ayahku. Begitu mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dua orang ini adalah anak dan ayah, maka Abu Hurairah berkata, menyampaikan tiga nasihat tadi di depan. Yang pertama kata beliau, la tusammihi bismihi. Apa tadi yang pertama? Jangan memanggil orang tua langsung dengan namanya, karena itu tidak sopan. Apalagi sejak awal berniat untuk menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Anak-anak, kalau ada teman kalian menjadikan nama orang tua kalian sebagai bahan olok-olokan, tegur. Kalau enggak berani negur, lapor kepada ustaz. Dan ustaz enggak boleh membiarkan anak seperti ini. Ya, jadi ingat, kalau ada anak-anak manggil nama teman ayahnya langsung dengan namanya, dan tujuannya adalah untuk mengolok-olok. Dan ini sering terjadi antara anak-anak, saling mengolok-olok dengan menyebut nama ayahnya. Tegur temannya itu, kalau gak berani negur, laporkan kepada ustadz. Dan ustadznya tidak boleh membiarkan ini, supaya tidak menjadi kebiasaan. Apa adab yang pertama? Pesan dari Abu Hurairah, tidak boleh menyebut nama orang tua secara langsung. Panggillah dengan panggilan pak, ayah, abi, ya, bapak, ya, babah, ya, terserah. Yang penting panggilan-panggilan yang bagus. Al-walid, ya, walidi, abati, ya. Ini yang pertama. Kemudian kata Abu Hurairah, wala tamshi amamahu, jangan berjalan di depan orang tuamu. Ini juga menunjukkan etika. Kalau kamu mau berjalan bersama orang tuamu, maka berjalanlah di sampingnya. Apalagi kalau orang tuanya sudah lanjut usia. Ada sebagian anak gengsi, malu, bukan pada tempatnya untuk menggandeng siapa? Orang tuanya. Astagfirullah. Menggandeng orang tua kok malu? Wah, orang tua saya Ustaz deso ya. Pakaian saya enggak cocok kalau jalan sama orang tua saya. Wah, aku kan pakaiannya keren. Ya. Kalau aku jalan sama orang tua aku malu. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh berjalan di depan orang tua. Kalau mau berjalan, berjalan di sampingnya atau di belakangnya. Ya. Kecuali ya, kalau ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Misal lewat di tempat yang gelap. Lewat di tempat yang gelap. Sedangkan kita tidak tahu ini jalan aman atau tidak. Maka anak yang di depan. Untuk apa? Untuk melindungi orang tuanya. Itu boleh. Atau jalannya kelihatannya enggak rata. Ya, sedangkan ibu kita kesulitan untuk berjalan, maka kita jalan di depan, ya, supaya kita bisa memilihkan jalan yang terbaik untuk orang tua kita. Itu tidak apa-apa. Jadi hanya dalam kondisi tertentu anak boleh berjalan di depan orang tuanya, yaitu kalau ada maslahat. Contohnya tadi, kalau nggak ada maslahatnya, jalannya lapang, jalannya enak, nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada yang dikhawatirkan, maka anak tidak boleh berjalan di depan orang tuanya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Apa kata Abu Hurairah? Wala tajlis qablah. Jangan sekali-kali duduk sebelum orang tua duduk. Walaupun capek bagaimanapun juga. Biarkan orang tua duduk dulu, baru kita duduk. Dan ini etika yang luar biasa, yang sering diabaikan oleh sebagian anak-anak. Dengan santainya duduk, bahkan kadang-kadang sambil cekong, sedangkan orang tuanya berdiri. Apa ini? Ya. Dilakukan oleh anak biasa aja yang gak belajar agama, itu gak baik. Apalagi dilakukan oleh anak yang belajar agama, lebih tidak pantas lagi. Anak pondok kah? Anak gereja Quran kah? Ya. Gak pantas sama sekali. Ya. Maka harusnya biarkan orang tua duduk duluan, baru kita duduk. Dan ini juga diberlakukan antara murid dengan guru, antara santri dengan ustaz. Tidak sopan. Tidak sopan. Santri duduk, ustaznya berdiri bicara. Santrinya dengan santai duduk sambil senderan. Tidak sopan. Kalau misalnya ustaznya datang ingin berbicara sama santrinya, maka santrinya berdiri. Tidak sopan, dia tetap duduk, ustaznya berdiri. Ya. Seperti sikap orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Jadi kalau misalnya anak lagi duduk, kemudian orang tuanya datang pengen bicara sama anaknya dan orang tuanya tetap berdiri, maka anak ikut berdiri. Begitu pula santri ketika diajak bicara oleh gurunya, jangan sambil duduk. Kalau gurunya berdiri, ustaznya berdiri, maka santrinya ikut berdiri. Menyesuaikan jangan malah dengan santainya duduk seakan-akan kayak enggak ada apa-apa. Sampai ustadznya nunduk-nunduk gitu kalau mau ngomong. Latihan, ini etika. Etika yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Dan seorang muslim, orang yang perhatian dengan masalah etika dan adab. Ada berapa tadi? 3. Apa yang pertama? Jangan memanggil nama orang tua secara langsung. Yang kedua? Jangan duduk sebelum orang tua duduk. Yang ketiga? Jangan berjalan di depan orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal dipraktikkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Ikhwani wa akhwati fillah a'azzaniyallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita diberi Allah kemudahan bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita, dan mengangkat derajat kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan mencari ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu itu tidak memiliki keutamaan kecuali satu saja, yaitu mengantarkan kita ke surga, niscaya itu sudah cukup menjadikan kita untuk semangat untuk bertolabul ilmi. Dan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi Allah itu kalau menginginkan kebaikan bagi kita, bukan ditambah hartanya, bukan ditambah kekayaannya, bukan ditambah seger kewarasannya, bukan ditambah lancar bisnisnya, itu bukan tanda kebaikan. Tapi Allah itu kalau menginginkan kebaikan bagi diri kita, tandanya adalah Allah jadikan hati kita semangat untuk mau memperdalami agama Islam. Maka hadirnya kita di masjid ini untuk mempelajari ilmu agama itu insya Allah menjadi tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita semua. Amin ya rabbal alamin.

0: para nacer.
1: Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, juga para pendengar radio serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Yang lalu kita sudah menjelaskan bukti seseorang cinta kepada Allah. Kita teruskan dengan penjelasan bahwa syahadat la ilaha illallah itu harus satu paket dengan syahadat Muhammadur Rasulullah. Tidak sempurna ucapan la ilaha illallah seorang hamba bila tidak dibarengi dengan Muhammadur Rasulullah. Kenapa demikian? Karena apabila sudah diketahui bahwa tidak sempurna kecintaan seseorang kepada Allah, padahal kecintaan kepada Allah itu menjadi syarat syahadat la ilaha illallah. Tidak sempurna kecintaan kepada Allah kecuali dengan mencintai apa-apa yang Allah cintai dan membenci apa-apa yang Allah benci. Dan tidak ada cara yang tepat, yang benar untuk mengetahui apa saja yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, apa yang Allah benci, kecuali dengan satu cara, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh utusannya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka kecintaan kepada Allah mengandung konsekuensi wajib juga mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkannya dan mengikutinya. Oleh karena itu, seringkali kecintaan kepada Allah disandingkan, dibarengkan penyebutannya dengan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam di banyak ayat dalam Al-Qur'an, apalagi dalam hadis. Di antaranya Al-Qur'an surah At-Taubah 24, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Katakan oleh Muhammad, "Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ini salah satu ayat yang menggandengkan, menyandingkan antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul-Nya dalam satu kalimat. Ayat lain banyak. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya yang kemarin kita singgung di hari Kamis. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lainnya. Di sini juga disebutkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara bersamaan. Hadis lainnya banyak menunjukkan mencintai Allah konsekuensinya wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah konsekuensinya wajib taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kandungan dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada sembahan selain Allah. Konsekuensinya hanya menyembah satu-satunya sembahan yang hak, yaitu Allah. Dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya beribadah kepada Allah harus melalui penjelasan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Surat Adz-Dzariyat terdiri atas 60 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Ahqaf. Dinamai Adz-Dzariyat atau angin yang menerbangkan, diambil dari perkataan Adz-Dzariyat yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Allah bersumpah dengan angin, mega, bahtera, dan malaikat yang menjadi sumber kesejahteraan dan pembawa kemakmuran. Hal ini mengisyaratkan inayat Allah kepada hamba-hambanya. Pokok-pokok isinya. 1. Keimanan. Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman di dalam surga sebagai balasan ketaatan bagi orang yang bertakwa. Manusia dan jin dijadikan Allah untuk beribadah kepadanya. Hal ini mengisyaratkan inayah Allah kepada hamba-hambanya. Allah sebagai maha pemberi rizki, neraka sebagai balasan bagi orang-orang kafir. 2. Hukum-hukum. Larangan mempersekutukan Allah dengan selainnya. Perintah berpaling dari orang-orang musyrik yang berkepala batu dan memberikan peringatan dan pengajaran kepada orang-orang mukmin. Pada harta kekayaan seseorang terdapat hak orang miskin. 3. Kisah-kisah. Ibrahim alaihissalam dengan malaikat yang datang ke rumahnya. Musa alaihissalam dengan Fir'aun, kaum 'Ad dan Tsamud, Nuh alaihissalam dengan kaumnya. 4. Dan lain-lain. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan berpasang-pasangan. Pada diri manusia sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya. Dan awan yang mengandung hujan. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.
3: Innakum lafi qawlin mukhtalif.
2: Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
3: Yu'faku anhu man ufik.
2: Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.
3: Qutilal kharrasun.
2: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta.
3: Alladzina hum fi ghamratin sahun.
2: Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai.
3: Yas'aluna ayyana yaumuddin.
2: Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu?
3: Yaumahum 'alan nari yuftanun.
2: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
3: Duqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
2: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.
3: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
2: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air.

0: sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya, mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan di akhir-akhir malam, mereka memohon ampun kepada Allah.
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
0: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
1: وفي الأرض آيات للموقنين.
0: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وفي أنفسكم أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan.
1: Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim.
0: Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishaq.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun?
0: Ibrahim bertanya, apakah urusanmu, hai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qawmin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus pada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ.
0: Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
0: Maka dia Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Thamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Maka mereka berlangku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
0: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Mohon tanya Pak Ustaz, kalau kita sholat berjamaah kemudian imamnya pada saat tasahud awal itu ucapannya tidak mulai dari at-tahiyatulillah, beliau mengucapkan setelah itu, kata-kata setelah itu bagaimana Pak Ustaz pendapatnya?
3: Maksudnya gimana Pak? Imam di saat tasyahud awal,
2: imamnya pada saat tasyahud awal
3: tidak membaca,
2: ucapan awalnya bukan at-tahiyatulillah.
3: Ucapan awalnya apa Pak?
2: Ucapan awalnya itu Al-Mubarakatuh.
3: Al-Mubarakatuh.
2: Iya.
3: Yang Bapak dengar Al-Mubarakatuh.
2: Iya betul seperti
3: baik.
2: Itu bagaimana atau itu bagi makmum bagaimana atau bagi imamnya bagaimana gitu.
3: Baik.
2: Iya itu yang pertama itu Pak Ustaz. Yang kedua itu. Oh ya Pak, yang pertama aja sudah itu dulu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin perlu dipastikan dulu Pak ya, apakah betul yang dibaca oleh imam itu Al-Mubarakatuh ataukah hanya yang terdengar oleh makmum. Karena terkadang imam itu bagian depannya dia gak terdengar, bagian akhirnya terdengar ya. Kadang kan ada imam yang kayak gini ya, Allahu Akbar, sehingga saat Allah dia gak terdengar, yang terdengar Allah Akbarnya, Allahu Akbar. Saat Allah dia pelan, Akbar itu keras, sehingga makmum dengarnya Akbar, Akbar, Akbar. Nuku Allahnya enggak ada itu. Sebenarnya dia mengucapkan Allah, tapi Allahnya enggak terdengar. Yang terdengar hanya lafad Akbar. Saya punya imam, ya, waktu di Lamongan, itu dia hanya membaca Allah saja, Allah, Allah, Allah. Akbarnya itu gak pernah terdengar. Dan beliau itu imam sholat asar di Masjid Jami. Jadi ruku Allah, sami Allah, Allah. Akbarnya gak terdengar. Tapi kita paham Akbar ini pasti terbaca, cuman dia bacanya pelan. Ya meskipun ini bukan sikap yang ideal, sehingga praktek imam seperti ini ya kita anggap keliru gitu ya. Karena takbir intiqal imam itu harus diperdengarkan. Nah selanjutnya dalam tasyahud, tasyahud itu kan pada asalnya dia dibaca pelan. Tapi mungkin ketika imam itu membaca tasyahud, kadang ada bagian bacaan yang terkeraskan. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, assalamu alayka. Kadang kan tiba-tiba ada yang terkeraskan. Itu bukan berarti beliau tidak membaca satu paket, tapi yang terdengar oleh makmum hanya bagian dari bacaan tasyahud itu. Karena itu kalau Bapak bisa pastikan bahasanya imam enggak baca at-tahiyat, ya berarti dia meninggalkan kewajiban. Tapi kalau Bapak yang terjadi sebenarnya adalah yang terdengar adalah al-mubarakat,

0: padahal dia membaca at-tahiyat, maka insyaallah salatnya tetap sah. Wallahu a'lam.
1: Berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat. Yang dimaksud berdiri menghormati jenazah yang lewat adalah seseorang awalnya berada di posisi duduk atau selain berdiri, ketika ada jenazah lewat, dia berdiri dalam rangka menghormatinya. Pertama, makruh berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat, sampai pun ketika berada di kuburan. Ini merupakan pendapat resmi atau al-mu'tamad dalam mazhab Hanafiyah dan Hambali, serta pendapat mayoritas Syafi'iyah menurut nukilan sebagian ulama Syafi'iyah. Ibnu Hammam, salah seorang ulama Hanafiyah, mengatakan, orang yang duduk di tepi jalan atau yang duduk di pemakaman, ketika ada jenazah yang datang, sebaiknya tidak berdiri. Ada juga yang berpendapat, sebaiknya berdiri. Dan yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu tidak berdiri, berdasarkan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berdiri ketika ada jenazah, kemudian setelah itu beliau duduk ketika ada jenazah dan memerintahkan kita untuk duduk. Fathul Qadir. Keterangan lain disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Makruh berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat. Mughni Al-Muhtaj. Keterangan dalam madhab Hambali, Al-Buhuti mengatakan, ketika datang jenazah atau ada jenazah yang lewat, sementara seseorang sedang duduk, makruh untuk berdiri dalam rangka menghormatinya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Sirin, bahwa pernah ada jenazah yang lewat, sementara Hasan bin Ali dan Ibnu Abbas sedang duduk. Hasan berdiri dan Ibnu Abbas tetap duduk. Lalu Hasan berkata kepada Ibnu Abbas, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berdiri? Jawab Ibnu Abbas, dulu beliau berdiri ketika ada jenazah, setelah itu beliau duduk. Diriwayatkan An-Nasa'i, Kashaf Al-Kina. Dari keterangan pendapat pertama, mereka menyimpulkan telah terjadi nasakh terkait dalil berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat jenazah beliau berdiri. Selanjutnya ketika melihat jenazah beliau tetap duduk dan menyuruh para sahabat untuk tetap duduk. Kedua, dianjurkan untuk berdiri dalam rangka menghormati jenazah. Ini merupakan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah dan pendapat Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Ar-Ramli, salah seorang ulama Syafi'iyah menyatakan, ketika ada jenazah yang lewat dianjurkan untuk berdiri, sebagaimana yang ditegaskan Al-Mutawalli dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh An-Nawawi, penulis Syarah Al-Muhadzab. Sementara Ibnu al-Makri menegaskan bahwa itu hukumnya makruh, Nihayah Al-Muhtaj. Ibnu Hazm mengatakan, kami menganjurkan untuk berdiri ketika melihat jenazah yang lewat, meskipun jenazah kafir, sampai dia dimasukkan ke kuburan atau tidak kelihatan. Meskipun jika tidak duduk, tidak dosa. Al-Muhalla. Beberapa hadis yang menjadi dalil pendapat kedua. 1. Hadis dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian melihat jenazah, berdirilah untuk menghormatinya, sampai dia hilang dari pandangan atau dimasukkan ke kuburan. Hadis riwayat Muslim. 2. Hadis dari Ibnu Abi Layla, beliau bercerita bahwa Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf pernah berada di Qadisiyah. Tiba-tiba ada jenazah yang lewat, lalu mereka berdiri. Salah seorang memberitahu kepada dua sahabat ini bahwa itu jenazah penduduk sini, yaitu non-Muslim. Mereka menjelaskan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat jenazah, lalu beliau berdiri. Ada orang yang memberitahu, jenazah itu orang Yahudi. Beliau menjawab, bukankah dia juga manusia? Hadis riwayat Muslim. Menurut pendapat kedua, dalam masalah ini tidak ada nasakh. Sementara hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk ketika melihat jenazah yang lewat tidak menunjukkan bahwa terjadi nasakh, namun hanya untuk menjelaskan bahwa tetap duduk ketika ada jenazah yang lewat hukumnya dibolehkan. Artinya berdiri sifatnya hanya anjuran. Ibnu Hazm mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk ketika ada jenazah padahal sebelumnya beliau perintahkan berdiri. Tujuannya menjelaskan bahwa berdiri sifatnya anjuran dan tidak boleh dipahami nasakh, karena tidak boleh meninggalkan sunnah yang yakin kecuali dengan nasakh yang yakin pula. Al-Muhalla. Demikian, Allahu A'lam.
2: jawab.
3: Mohon penjelasan, di dalam Al-Quran sering kita jumpai amanu wa amilu solehah, wong-wong kang iman lan nindakake ngamal soleh. Niki pinangka pratondo para jamaah, pilih iman niku nek mboten dipun jangkepi mawi amal soleh, iman niku mboten enten paedahe napa-napa. Sebab al-iman miturut bahasa ngendikanipun para ulama maknanipun at-tasdik mitadosi. Neng sekedar mitados kemawon mboten enten paedahe, kados dene iblis niku nggih mitadosi Allah niku wonten. Ning iblis niku tetep dadi wong kafir. Nggih. Semanten ugi Abu Thalib mitadosi Nabi Muhammad niku utusanipun Allah. Ning piyambakipun mboten purun ikrar. Nggih. Wonten ugi tiang-tiang ingkang mitadosi piyambakipun ikrar ananging mboten purun amal soleh, mboten purun beramal. Nggih mboten wonten paedahe amalan niku. Sebab al-imanu khamsununat. Kang den arani iman iku nun cacah limo, tasdikun bil janani wa ikrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkani yazidu bi taatir rahmani wa yanqusu bi taati syaitani. Iman iku mitadosi sakjroning ati, ikrar kanthi lisan, amal ibadah nggih kanthi amal jawari nggih, lan iman iku saged tambah nalika kita taat dumateng Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Iman niku sudo nalika awake dhewe niku taat marang syaiton. Sudo saya sithik saya ringkih saged ilang babar blas. Iku maknanipun. Dados kita sedaya nalika ngaku iman dumateng Allah nggih kedah kathah-kathah nindakaken amal soleh. Maos kitab suci Al-Qur'an nggih, siyam sunnah, lajeng salat gangsal wekdal, salat-salat sunnah, sedekah, zakat. Lan sak pituritipun ngabekti dumateng tiyang sepuh rupi amal soleh ingkang kathah. Wallahu ta'ala alam.
1: Cara menyelesaikan sengketa aib dalam jual beli. Dalam transaksi jual beli, resiko barang berpindah menjadi tanggung jawab pembeli jika barang sudah diterima atau takabut dan bukan sejak akad. Sebelum barang diterima pembeli, semua resiko barang menjadi tanggung jawab penjual. Sebagai ilustrasi, si A membeli HP secara online dari si B. Seusai akad dilakukan dan si A sudah transfer tunai, barang dikirim. Siapakah yang menanggung resiko selama pengiriman barang? Jawabannya, penjual, yaitu si B, meskipun barang sudah dibeli si A dan sudah dibayar si A. Namun selama si A belum menerimanya, maka risiko barang menjadi tanggung jawab si B. Ketika diketahui ada cacat pada objek transaksi, pembeli mengklaim cacat itu sudah ada sebelum barang diterima, sementara penjual mengklaim cacat itu terjadi setelah barang diterima pembeli. Sementara masing-masing tidak bisa memberikan bukti, klaim manakah yang kita nilai lebih kuat? Terdapat kaidah yang menyatakan, hukum asalnya mengembalikan kejadian kepada waktu yang paling dekat. Atau dengan ungkapan lain, hukum asal untuk semua kejadian diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat. Al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah. Pada kasus di atas, ada dua kemungkinan posisi terjadinya cacat. Satu, cacat terjadi sebelum diterima pembeli. Dua, cacat terjadi setelah diterima pembeli. Karena cacat ini dipermasalahkan setelah barang diterima, artinya jika kita kembalikan kepada waktu yang paling dekat, maka cacat itu ada setelah barang diterima pembeli. Karena waktu yang paling dekat setelah barang itu diterima pembeli. Untuk itu, yang dimenangkan adalah pernyataan penjual bahwa cacat itu ada setelah diterima pembeli, kecuali dalam dua keadaan. Satu, pembeli memiliki bukti bahwa cacat itu sudah ada sebelum dia terima. Dua, cacat itu tidak mungkin terjadi di tangan pembeli, misalnya hilang halaman ketika orang beli buku. Syekh Mustafa Az-Zarqaq mengatakan, jika ada cacat pada objek barang setelah diterima, penjual mengklaim cacat itu terjadi di tangan pembeli, sementara pembeli mengklaim itu terjadi ketika masih di penjual. Maka klaim yang dimenangkan adalah bagi yang mengklaim terjadinya cacat di waktu yang paling dekat. Sehingga cacat ini dianggap terjadi di tangan pembeli. sehingga penjual berhak melarang pembeli untuk komplain, dan pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkan transaksi sampai ada bukti bahwa aib sudah ada sejak di tangan penjual, kecuali jika aibnya tidak mungkin terjadi di tangan pembeli. Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Am. Demikian, Allahu A'lam.
2: Ramuan herbal.
4: Bismillah, assalamualaikum Tabib Hebri. Ibu saya sering banget ngalamin ketika jari tangannya menggenggam, namun terasa sakit apabila jari tangannya dibuka. Ini terjadi hanya pada jari tengah tangan kanan, sehingga membuat aktivitas ibu tidak bisa leluasa. Terasa sakit beberapa kali sempat bengkak, namun tetap tidak bisa terbuka lagi kembali ke posisi semula. Kalaupun bisa, jarinya terbuka lagi itu perlu waktu beberapa jam. Ibu saya menderita apa dan harus bagaimana ya? Silakan, Bib.
5: Baik, nyuwun jauh. Ibunya itu memang, kalau curiga saya, ini berawal dari dislokasi sendi atau cedera, kemudian jadi peradangan, tapi kemudian jadi permanen. Jadi memang tidak banyak ikhtiar yang bisa dilakukan, tapi bisa diikhtiarkan dengan dipijat di apa ya, di bagian yang bagiannya sakit itu diunyer-unyer sebentar, kemudian ditarik, ditraksi. Terus kalau biasanya saya akupuntur di bagian tulang yang bermasalah itu. Nah, kemudian ini apa sih masalahnya? Bisa memang punya asam urat atau bahasanya seperti rematik. Tapi lebih ke awalnya dari cedera. Jadi kadang ini bersifat nanti bisa biasanya bersifat permanen. Maksudnya ketika memang itu nanti kesentuh atau memang ya seperti itu rasanya sakitnya. Karena riwayat cedera yang tidak teratasi di awal sebelumnya. Jadi nyuwun sewu ya, ikhtiar yang bisa dilakukan minimal di kompres dengan air panas, dengan air hangat maksud saya, kemudian diurut-urut pakai minyak atau kasih balsam, kasih ini, insya Allah sih mampu ya. Tapi kalau lebih detail itu kalau memang berhadapan langsung, di mana misal contoh ada bagian tulang yang jendol atau bagian tulang yang muncul, nah kemungkinan ini permanen imbas dari cedera sebelumnya tidak teratur dengan baik.
4: Kemudian ada nggak ada obat herbalnya, Bib?
5: Sebenarnya herbal itu ini kan hanya satu poin kecil
4: ya,
5: dan dari situ herbal itu nggak berefek banyak. Biasanya kalau di dokter itu disuntik anti nyeri itu, tapi nanti obatnya hilang yang muncul lagi. Karena ini kelainan dalam artian tidak terfinishing dengan baik. Paling yang dikompres-kompres itu nanti diurut-urut, ditarik, dikompres, diurut sebentar, tarik. Itu saja diulangin setiap hari sekali atau dua kali itu boleh. Tapi jadi ini cuma diurut-urut, ditekan-tekan sebentar, ditarik. Bunyi nggak bunyi, jangan harus bunyi loh ya. Oh nggak bunyi, kanjeng nggak boleh. Tarik aja, nanti boleh. Gitu lagi, sore gitu lagi. Itu nanti lama-lama akan meringan gejalanya. Cuma yang nyuwun sewu ini gak bisa instan, karena ini cahayanya cedera.
4: Cederanya otot apa tulang itu?
5: Ya dua-duanya lah ya.
4: Dua-duanya.
5: Lazim lah, kalau seperti lazim sekali
4: ya.
5: Banyak yang mengalami keluhan seperti ini.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita berhutang harta kepada seseorang? Bagaimana perasaan kita ketika hutang itu bisa kita bayarkan atau kita tunaikan kepada mereka? Pastinya perasaan senang akan berada memenuhi rongga dada kita. Namun ada satu hutang yang ketika hutang tersebut terbayarkan atau tertunaikan pada diri kita ataupun dibayarkan oleh keluarga kita, maka dada kita penuh dengan sesak. Kita sedih. Hutang apakah itu? Tidak lain, itu adalah hutang zina. Sebagaimana dikisahkan seorang pemuda ketika dia ingin bersafar. Ini disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Suhaimi, bahwasanya seseorang pemuda ingin bersafar ke suatu tempat, maka ayahnya pun yang seorang ahli ibadah, seorang yang taat, menasihati dia untuk menjaga adiknya. Pemuda ini pun terheran, mengapa ayahnya berwasiat seperti itu sedangkan adiknya di rumah bersama sang ayah dan dia safar jauh. Namun berlalu berhari-hari, berminggu-minggu, ketika pemuda itu datang ke rumahnya, maka ayahnya pun mengatakan dengan nada yang marah, "Wallahi ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Seandainya engkau melakukan lebih dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tukang air itu atau tukang air minuman itu yang sering membawa galon ke rumah kita akan melakukan lebih kepada adikmu." Ini adalah kisah yang membuktikan bahwasanya zina itu adalah hutang. Pemuda ini melakukan zina dengan seseorang, namun akibatnya dirasakan oleh keluarganya. Oleh karena itu, sang bapak khawatir sehingga mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga saudarinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun wanita di dalam keluarga itu atau di dalam keluarga kita, maka dia merupakan kehormatan bagi kita. Baik itu istri kita, ibu kita, adik kita, bibi kita, baik itu dari jalur bapak ataupun jalur ibu, maka dia merupakan kehormatan kita. Jika salah seorang dari mereka berzina, maka sungguh telah tercabik kehormatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berzina, maka Rasulullah pun tidak serta-merta mengatakan zina itu tidak boleh, zina itu haram. Karena pemuda ini dalam keadaan membuncahnya hawa nafsunya untuk berzina. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak berdiskusi pemuda ini. "Wahai engkau, wahai pemuda, apakah engkau memiliki seorang ibu?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu rela seseorang berzina dengan ibumu?" "Kalla wallah ya Rasulullah." "Sungguh tidak, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun kembali bertanya, "Apakah kamu memiliki seorang adik?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Na'am, wahai Rasulullah." Kembali Rasulullah bertanya, "Apakah kamu rela seseorang berzina dengan adikmu itu?" Maka pemuda itu pun terus menjawab, "La wallah ya Rasulullah." "Demi Allah, tidak wahai Rasulullah." Dan kemudian ditanyakan terus, "Apakah engkau memiliki seorang bibi? Apakah engkau memiliki seorang istri ataupun yang lainnya?" Maka pemuda pun menjawab bahwasanya dia tidak rela seseorang berzina dengan seluruh anggota keluarganya. Maka Rasulullah pun mendoakan pemuda itu agar dibersihkan jiwanya. Begitulah wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak rela salah satu anggota keluarga kita, putri kita, ibu kita, saudari kita, bibi kita melakukan perzinahan, maka mereka pun orang yang kita zinai anak mereka yang kita zinahi, ibu mereka yang kita zinahi, tidak rela itu terjadi kepada keluarga mereka. Pada akhir sesi ini, saya akan membacakan syair dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Afwan, ta'affa nisa'akum fil maharimi, wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimi. Inna zina daynun idha aqradtahu, kana al-wafa min ahli baytika fa'lami. Man yazni fi qawmin bi alfay dirhami, fi ahlihi yuzna bi rub'i dirhami. Man yazni yuzna bihi walau bi jidarihi. In kunta ya hadha labiban fafhami, ya hatikan huraman rijali wa tabi'an, turaqal fasadi ishta ghayra makrami. Law kunta hurran min salalati majidin, ma kunta hattakan li hurmati muslimi." Begitu indah perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, maaf, jagalah kemuliaan wanita-wanita kalian pada mahram-mahram kalian, dan jauhilah apa yang tidak layak bagi seorang muslim. Sesungguhnya zina adalah hutang. Jika kamu sampai berani berhutang, tebusannya ada pada anggota keluargamu. Maka itu, fahamilah, siapa yang berzina dengan wanita lain dan membayar 2000 dirham, maka orang akan berzina dengan keluarganya dengan 1/4 dirham. Siapa yang berzina akan dibalas dengan dizinai, meskipun dengan tebusan tembok. Jika engkau orang yang cerdas, maka fahamilah ini. Wahai mereka yang merampas kehormatan keluarga seorang dan menyusuri jalan maksiat, Anda hidup tanpa kemuliaan. Jika Anda benar-benar bebas dari belenggu pengikat, tak selayaknya engkau mencabik kehormatan orang muslim lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran, di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
3: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan tuhfatul atfal, tahajji at-tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: راديو Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Tanya jawab.
2: sebagian orang melanggar larangan Allah seperti tidak menutup aurat dan semisalnya. Apabila ia ditegur untuk meninggalkan perbuatan tersebut, malah ia menjawab dengan dalil, iman itu letaknya di dalam hati. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa tubuhmu, tetapi Dia melihat hatimu. Bagaimana cara kita membantah pertanyaan ini, Ustaz? Silakan.
5: Ya, baik. Memang alasan tadi adalah kalimatul haq. Urida bihil batil. Ya, urida biha al batil. Ucapannya benar, tetapi tujuannya keliru. Itu untuk menjadikan dalil sebuah kesalahan. Sebetulnya, pertama antara iman, al-iman wahuna, sahih, iman itu dalam dada. Tapi bukti keimanannya itu dinampakkan dengan zahir. Oleh karena itu, kalau dia beriman, maka ucapannya akan lurus. Juga anggota tubuhnya akan dia lurus, tidak akan dia berdusta, tidak akan juga berbuat hal-hal yang haram. Begitu juga hal yang terkait dengan masalah katakanlah menutup aurat. Akan tapi sekali lagi kita doakan saja, mudah-mudahan akan sadar dan itu akan mendapatkan hidayah. Tapi bagaimana cara membantahnya? Mungkin disampaikan, misalnya contoh, bukankah orang-orang yang sholat, mereka sholat dan ketika ditanya di mana iman dalam dada. Tapi ketika iman itu menuntut amalan, amalan zahir seperti sholat, seperti juga puasa dan yang lain, maka itu wajib dikerjakan. Nah, menutup aurat termasuk bagian yang itu dituntut untuk dilakukan. Sama sebagaimana seseorang katakanlah berpuasa dan yang lain. Dan intinya ketika dikatakan al-imanu hahuda, hahuna, iman itu dalam dada. Iya, asalnya iman itu ada dalam dada. Tetapi bukti dari iman ada di dadanya, ada di lisannya, ada di jawarehnya,
2: anggota badannya.
5: Anggota badannya. Nah, ketika seseorang dia itu mukmin, beriman kepada Allah, tidak mungkin dia melakukan perbuatan yang diharamkan dengan tangannya. Hanya saja sekali lagi, bukan tidak mungkin itu sama sekali enggak boleh. Boleh, tapi ketika dia melakukan hal yang dilarang, imannya turun, begitu maksudnya. Makanya ada hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah satu orang pezina ketika dia berzina kecuali dia mukmin, tetapi mukmin yang rendah imannya. Ketika setelah dia berzina dia taubat, naik lagi imannya. Jadi kita tidak mengatakan orang yang berbuat dosa besar langsung kafir, enggak. Jadi dia imannya turun, kemudian ketika dia sadar, dia bertaubat, imannya naik. Akan tetapi sekali lagi, iman memang gaib. Kita pun artinya itu apa namanya, ukuran derajat iman itu tidak ada yang tahu. Cuman kita bisa merasakan kalau kita sedang berbuat taat, akan tambah imannya. Seperti kita pengajian, iman akan tambah. Kalau kita baca Quran, semakin tenang rasanya. Karena berbanding terbalik antara iman dengan maksiat. Ketika bertambah iman, pasti maksiatnya sedikit. Makanya Syekh Abdul Rahman Sudani pernah memberikan nasihat juga tentang sholat malam. Kalau kita sholat malam, siangnya dijaga, insya Allah imannya juga naik. Kalau tidak sholat malam, siangnya tidak dijaga dari kesalahan. Kalau siangnya maksiat, dijamin susah sholat malam. Kalau siangnya taat, insya Allah dia akan mudah sholat malam. Jadi ada kaitannya. Kalau imannya kuat, amalannya akan baik. Kalau imannya lemah, tidak ada jaminan amalannya akan baik. Bagi seseorang dia berdusta, kalau dia mukmin, mukminnya kuat imannya, dia tidak pernah akan bisa tidur mungkin gara-gara sebuah kedustaan yang dianggap sepele. Tapi kalau orang sudah biasa berdusta, itu tanda-tanda imannya harus diperiksa dan semoga dia segera bertaubat darinya. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan antum semua. Dan kita beristighfar kalau ada hal-hal yang keliru. Semoga kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naqtafi bi hadza al-qadr. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hukum jual beli ketika azan Jumat. Sesuatu dinilai sah ketika dia memenuhi rukun, syarat, dan tidak ada mawani atau penghalang keabsahan, baik bentuknya ibadah maupun muamalah. Akad seseorang dinilai sah ketika terpenuhi rukun, syarat, dan tidak ada penghalang keabsahan. Di antara penghalang keabsahan transaksi jual-beli adalah adanya adzan Jumat ketika khatib sudah naik mimbar. Karena ketika adzan Jumatan telah dikumandangkan, Allah melarang hambanya untuk melakukan aktivitas jual-beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Larangan ini berlaku ketika adzan Jumatan setelah khatib naik mimbar. Sementara untuk masjid yang adanya dua kali, larangan ini tidak berlaku untuk adzan sebelum khatib naik mimbar. Dalam Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushd mengatakan, "Ini aturan yang disepakati ulama menurut yang saya tahu, yaitu larangan melakukan jual beli ketika adzan setelah masuk Jumatan dan khatib sudah berada di atas mimbar. Apakah akadnya sah?" Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, pelanggaran larangan kaitannya dengan dosa orang yang melanggarnya. Dua, keabsahan akad kaitannya dengan berlakunya konsekuensi jual beli, apakah telah terjadi perpindahan hak milik ataukah tidak. Ketika seseorang melakukan aktivitas tertentu, baik ibadah maupun muamalah, dan dia melanggar larangan syariat, maka orang ini berdosa. Apakah aktivitas yang dia lakukan menjadi batal? Jawabannya belum tentu. Ada orang yang melakukan pelanggaran ketika ibadah dan ibadahnya tetap sah. Misal, orang yang melakukan sholat dengan menggunakan pakaian hasil mencuri. Sholatnya sah meskipun orang ini berdosa karena dia mengenakan pakaian orang lain tanpa kerelaan pemilik. Padahal yang seharusnya dia lakukan adalah segera mengembalikannya. Meskipun terkadang ada larangan yang jika dilanggar bisa menyebabkan ibadah menjadi batal. Misalnya, larangan berbicara ketika sholat. Ketika ini dilanggar, maka menyebabkan sholat yang dikerjakan menjadi batal. Para ulama membahas masalah ini dalam kajian usul fikih di bab kaidah. Apakah adanya larangan menyebabkan ibadah atau akad menjadi batal? Apakah larangan melakukan jual beli ketika adzan Jumat menyebabkan akad jual beli menjadi batal? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, jual beli tetap sah dan tidak batal. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka beralasan bahwa larangan melakukan jual beli ketika adzan Jumat tujuannya adalah agar orang bisa serius menghadiri Jumatan sehingga tidak disibukkan dengan kepentingan duniawi lainnya. Bada'i As-Sun'ani dan Al-Muhaddab. Kedua, jual beli batal dan tidak berlaku konsekuensinya. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hambali. Mereka beralasan dengan ayat di atas di mana Allah melarang jual beli ketika adzan telah dikumandangkan. Dan larangan ini kembali kepada zat jual beli. Sehingga ketika seseorang melanggarnya, dia berdosa dan jual belinya statusnya terlarang. Al-Mudawwanah dan Kashful Qanah. Ibnu Rushd mengatakan, mereka berbeda pendapat tentang hukum jual beli yang sudah terjadi dilakukan saat adzan Jumat. Apakah jual belinya batal ataukah tidak batal? Pendapat yang masyhur menurut Malik, jual belinya batal. Ada juga yang mengatakan jual belinya tidak batal dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Bidayatul Mujtahid. Terlepas dari perbedaan di atas, Allah melarang bagi orang yang wajib Jumatan untuk jual beli ketika Jumatan. Menjauhi larangan ini adalah kewajiban. Waspadai bagi Anda yang wajib Jumatan, beli BBM ketika sudah masuk waktu Jumatan, beli makanan, minuman, atau masih antri di kasir swalayan, dan beberapa transaksi kecil yang sering dilanggar kaum muslimin ketika Jumatan. Demikian, Allahu a'lam.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam
2: edisi Sabtu 28 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
1: Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk membersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Lupa Adalah Godaan Setan.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid An-Nafi' Dago, melanjutkan kajian kitab Godaan Setan Terhadap Manusia. Kita sudah membahas cara pertama setan dalam menggoda manusia, yaitu was-was. Kita lanjut. Cara yang kedua yang dilakukan oleh setan untuk menggoda manusia adalah membuat manusia itu lupa. Jadi lupa ini musibah. Kadang menimpa urusan dunia lalu menimbulkan masalah besar. Kadang lupa dalam urusan agama atau ukhrawi. Dan setan sangat bersemangat untuk membuat manusia lalai. Adapun yang dimaksud lupa ada dua jenis. Pertama, setan membuat manusia itu lupa kepada Allah, lalu Allah membuat manusia itu lupa kepada dirinya, lupa kepada kehidupannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-19, istahwadha alaihim syaitan fangsahum zikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Setan menguasai manusia, lalu setan membuat manusia itu lupa kepada Allah. Merekalah tentara-tentara setan, dan ingat, tentara setan itulah yang akan rugi. Ayat ini tentang orang-orang munafik dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi itu nifaq besar. Kita sudah jelaskan syirik, kufur, nifaq itu ada dua macam, yang besar dan yang kecil. Kufur besar, syirik besar, nifaq besar itu keluar dari Islam, itu di luar Islam. Adapun kalau kecil, baik kufur kecil, syirik kecil, nifak kecil, pelakunya masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kufur kecil contohnya umpamanya membunuh sesama manusia, sama muslim. Nabi SAW menyatakan sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Man jelas sama muslim itu fasik. Tapi membunuh mah, membunuh mereka itu kufur. Membunuh itu oleh Nabi disebut kufur, tapi kufur kecil. La tirji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan sebagian kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Itu sebagian kalian membunuh, memenggal kepala sebagian yang lain. Jadi hadis-hadis tadi menjelaskan membunuh sesama muslim itu kufur. Tapi kufur kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kenapa? Karena di ayat atau hadis lain, orang yang membunuh sesama muslim itu oleh Allah masih disebut orang beriman, oleh Nabi SAW masih disebut orang muslim. Seperti ayat yang ke-9 dari surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan mukmin saling bunuh, saling berperang. Walaupun saling berperang, saling bunuh disebut dua orang mukmin. Faslihu bainahuma, damaikan. Jadi masih ada iman dalam dirinya. Demikian juga kata Nabi alaihi salatu wasallam, idzal taqal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim saling bertemu dengan membawa dua pedangnya masing-masing, saling bunuh, dua-duanya saling bunuh, tapi disebut muslim. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Tapi karena muslim gak akan abadi. Ini bukan vonis, tapi ancaman. Para sahabat bertanya, hadal qatil famada maqtul. Ini yang membunuh layak masuk neraka karena pelaku. Kenapa yang dibunuh? Kan korban dia mah. Kenapa dia juga masuk neraka? Dijawab, li annahu kana harison ala qatli sahibihi. Karena tadinya dia juga bersemangat, berusaha, berikhtiar membunuh lawannya. Tapi karena lawannya lincah, licin, enggak kena-kena, dia yang terbunuh. Jadi sudah ada ikhtiar, bukan hanya niat, tapi juga sudah diikhtiarkan, diusahakan, cuma enggak berhasil. Dosanya sama dengan apabila berhasil, sama dengan dosa membunuh. Makanya dua-duanya ke neraka, tapi enggak akan abadi. Jadi ini contoh dari kufur kecil. Syirik besar, pelakunya keluar dari Islam, menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah dalam bentuk ruku dan sujud kepada sama makhluk dengan niat ibadah, itu keluar dari Islam, murtad. Kalau syirik kecil, contohnya apa? Riya, sum'ah, dan yang sejenisnya, ya. Nah, nifak besar, hatinya ingkar, enggak percaya kepada ajaran Allah Azza wa Jalla. Tapi dia pura-pura menampakkan keimanan untuk kepentingan dunia. Tapi hatinya kufur. Ini nifak besar, pada hakikatnya nifak besar ini kafir. Dan inilah yang ditembak dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Maksudnya munafik besar. Adapun munafik kecil, dia muslim tapi yang berdosa besar. Yang cirinya ada empat.

enggak. Muslim tapi muslim yang berdosa besar, nifaknya nifak kecil. Ayat yang sedang kita bahas ini yaitu Al-Quran Surah Al-Mujadilah, ini tentang orang munafik dengan munafik yang besar. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, fahaulail munafiqun nifaqan i'tiqadiyah qad dammahum syaitanu ilaihi wa qawa alaihim wa ahata bihim hatta ansahum ayadhkurullah wa ansahum awamirahu wa nawahiyahu wa aghfalahum anha. Mereka inilah orang-orang munafik dengan nifaq i'tiqadi. Nama lain dari nifaq besar, nifaq i'tiqadi, syaitan menguasai mereka, mendominasi mereka, sampai syaitan membuat mereka itu lupa untuk ingat kepada Allah Ta'ala, lalu Allah pun membuat mereka lupa. Akhirnya melupakan perintah dan larangan Allah. Makna melupakan bukan lawan dari tidak ingat. Sebab dalam bahasa Arab makna nisyan bisa bermakna tarak, bisa bermakna ilgha. Tarak itu meninggalkan. Ilgha itu mengabaikan. Bukan mendengar dengan telinga. Kadang ada orang dinasihati, telinganya dengar tapi dia tidak nurut, maka disebut orang itu tidak mendengar nasihat. Makna tidak mendengar nasihat bukan tidak menangkap suara, tapi tidak menuruti alias mengabaikan alias meninggalkan. Ini yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla, fanasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah juga melupakan mereka. Melupakan di sini bukan lawan dari tidak ingat. Tapi mereka mengabaikan Allah, Allah mengabaikan mereka. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit di dunia. Di tengah kekayaan yang melimpah, kekuasaan yang besar dan tinggi, pendukung yang banyak, hatinya sumpek, stres, depresi. Dan kami kumpulkan orang itu pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu orang itu komplain, protes, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melihat waktu di dunia. Coba perhatikan apa jawaban Allah. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah karena dulu waktu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu dengar, fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Maksud melupakan, mengabaikan, meninggalkan, tidak nurut. Bukan tidak ingat, ingat kan dikasih tahu. Nih ayat Allah, ingat, bukan ingat lagi, tahu. Tapi kamu lupakan, maksudnya kami abaikan. Kamu abaikan ayat kami, wa kadzalika al-yauma tunsa, demikian juga pada hari ini kamu dilupakan oleh Allah. Makna dilupakan bukan tidak diingat-ingat, tapi di apa? Diabaikan. Tapi dihinakan, ditinggalkan, direndahkan, ya. Jadi ayat yang menyatakan istahwadz alaihim syaitan fa'angsahum dzikrullah, mereka dikuasai oleh syaitan, lalu syaitan membuat mereka itu lupa kepada Allah Azza wa Jalla.

maka merekalah orang-orang yang rugi. Ayat ini sekalipun ditujukan kepada orang munafik besar, nifak i'tikadi, tapi ini berlaku bagi semua orang yang situasinya, karakternya seperti itu, dikuasai oleh setan, lalu mereka itu dilupakan oleh setan kepada Allah, lupa tentang Allah, lupa tentang dirinya, lupa juga tentang kehidupannya. Wala takunu, janganlah kamu itu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, fansahum anfusahum, lalu Allah membuat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha, jangan kalian menyerupai seperti orang yang melupakan Allah. Dia melupakan Allah ke atas godaan setan, lalu Allah membuat mereka lupa terhadap diri sendiri. Lupa mereka ini siapa? Lupa mereka hidup di dunia untuk apa? Mereka lupa di dunia ini untuk melakukan atau dengan kewajiban, dengan misi apa? Untuk ibadah, untuk mengabdi.

0: satya satuhu kepada Allah, lupa malah bersenang-senang. Akibatnya perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar. Itu efek dari dilupakannya orang itu oleh Allah, lalu Allah membuat orang itu lupa kepada diri mereka sendiri. Dan ini termasuk diantara godaan setan. Jadi pertama yang dimaksud manusia dilupakan oleh setan, lupa secara umum. Maknanya lupa akhirat, lupa tentang agama, lupa tentang Allah, melupakan perintah Allah, mengabaikan larangan Allah, lupa terhadap diri sendiri, lupa bahwa diri diciptakan untuk ibadah, lupa bahwa dirinya selama hidup ini ada yang ngatur dan yang ngatur itu harus ditaati semua aturannya. Inilah lupa yang pertama, lupa secara umum. Dan itu adalah akibat godaan setan yang dijelaskan dalam Al-Mujadil ayat 19 tadi. Al-Qismu Thani, jenis lupa yang kedua adalah man ansahumu syaitan ba'dal umuri allati umiru biha wa yadkhulu fi hadha jami'un nas mu'minuhum wa kafiruhum. Pertama, yang kedua, setan melupakan manusia dalam beberapa perkara, tidak secara keseluruhan. Dan ini mencakup seluruh manusia, termasuk orang mukmin, apalagi orang kafir, termasuk orang tersolehnya para nabi. Para nabi ada lupanya? Ada lupanya. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah lupa? Pernah. Bahkan dalam ibadah, dalam sholat beliau suka lupa? Suka. Tapi lupanya beliau jadi hikmah bagi kita. Karena lupa, dalam sholat lahir syariat sujud sahwi. Kalau nabi tidak pernah lupa, kita umatnya suka lupa, bakal bingung tuh. Untung Allah melupakan nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat nabi lupa dalam ibadah. Akhirnya lahir syariat sujud sahwi. Kita yang pelupa, pas sholat salah enggak perlu bingung, nanti ada sujud sahwi, beres. Bayangkan kalau nabi tidak pernah dilupakan oleh Allah, kita umatnya pelupa, pas kita lupa sholat bingung, enggak ada tuntunannya ya. Allah pernah membuat Nabi Adam lupa, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu kata Al-Hakim, sahih ala syarti Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, nasya Adam fanasiat durriyatuhu. Adam lupa, maka anak turunannya juga lupa. Lupanya Nabi Adam adalah ketika Nabi Adam diberi jatah umur 1000 tahun oleh Allah. Lalu Nabi Adam minta kepada Allah agar diperlihatkan umur-umur anak-anak turunannya. Ternyata diketahui, diberitahukan oleh Allah, umur Nabi Daud cuma 60 tahun. Kalau kita, zaman kita, di zaman sekarang umur 60 teh cukupnya. Bahkan ada yang merasa kurang, ada yang sudah 60 di sini. Tapi di zaman Nabi Daud, zaman baheula, itu masih muda banget. Dan zaman dulu kan masih ratusan tahunnya, ada yang ribuan tahun. Lalu Nabi Adam meminta kepada Allah agar 40 jatah usianya diberikan kepada Daud. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Daud yang asalnya 60 tahun ditambah 40 tahun. Jadi berapa? 100 tahun. Jatah Nabi Adam tinggal 900 60 tahun. Lumayan. Pas ketika sampai menginjak usia 960 tahun, Nabi Adam didatangi malakul maut untuk dicabut nyawanya. Maka dia protes, kan jatah saya 1000 tahun. Sekarang baru 960 tahun, ada berapa? 40 tahun lagi. Maka kata Nabi SAW, fanasya Adam wa nasya dzurriyyatuhu. Adam lupa. Dulu 40 itu sudah dihibahkan kepada Nabi Daud. Maka anak turunan juga menjadi lupa. Maka jadilah manusia menjadi makhluk pelupa. Dan itu salah satu alasan kenapa manusia disebut insan. Berasal dari kata nisyan yang pernah kita bahas di awal pembahasan ini ya. Ada banyak kejadian diterangkan dalam Quran ataupun hadis yang sahih tentang bagaimana setan membuat orang lupa dalam perkara dunia. Kenapa? Karena perkara dunia yang kemudian dilupakan oleh setan seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan, dan masalah yang muncul dalam kehidupan di dunia seringkali memberi pengaruh yang buruk kepada jiwa kita. Apa akibatnya? Kualitas ibadah kita menurun. Lagi sholat ingat kepada masalah, lagi baca Quran ingat kepada masalah, akhirnya kurang terhayati, akhirnya ditutup, akhirnya lebih baik ngelamun cari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Ada yang begitu? Iya. Tidak diragukan lagi, masalah dalam kehidupan di dunia berpengaruh kepada ibadah kita. Karena itu maka setan berupaya membuat orang lupa terhadap perkara-perkara dunia agar mereka itu terganggu jiwanya. Apapun dilakukan agar membuat orang itu kesal, mangkel, kecewa, sedih dan seterusnya. Termasuk bisik-bisik. Allah menyatakan innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari setan agar orang-orang yang beriman merasa sedih. Kalau kita bertiga lagi ngobrol, lalu dua di antara berbisik, yang satu tidak dilibatkan, itu tergoda oleh setan dua orang ini. Bisik-bisik itu dari setan. Nanti yang ketiga ini sedih, kecewa, curiga. Ada apa ini haharewosan? Ada apa ini bisik-bisik di hadapan saya? Jangan-jangan ngomongin saya, jangan-jangan mau mencelakakan saya, kan gitu ya? Timbul masalah. Akhirnya jadi kepikiran, kebawa-bawa dalam sholat, takbir Allahu Akbar, itu si fulan dan si fulan bisik-bisik, ada apa ya? Kok saya gak dilibatkan? Saya tidak diakui keberadaannya, masuk ke dalam sholat. Su'udhon, maka rusaklah nilai ibadahnya. Dalam surah Yusuf ayat 42 Allah menyatakan wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma udzkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ketika Nabi Yusuf dipenjara. Dipenjara itu bukan karena kesalahan, itu karena kejahatan akhwat, konspirasi. Ahwat itu pintar memainkan playing victim. Dia yang berbuat menggoda Yusuf, ketahuan malah difitnah Yusuf yang mau menggoda dia, ya enggak? Ini masyhur ceritain dalam Al-Qur'an, dalam surah Yusuf begitu. Akhir-akhir bukannya si pelaku yang ditahan dihukum, malah korban yang dihukum. Ini ada dalam kehidupan. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, lalu ada kejadian selama di penjara. Ada dua pemuda yang satu kamar. Dua-duanya mimpi. Mimpi yang aneh, ditakwil oleh Nabi Yusuf. Yang satu akan dihukum mati, yang satu akan dibebaskan dan diangkat menjadi pegawai kerajaan, tukang memerah anggur untuk sang raja. Nah, ketika orang yang akan keluar ini mau berangkat, mau pergi, mau keluar dari penjara, berkatalah Yusuf, "Udzkurni 'inda rabbik." Ceritakan tentang saya kepada tuanmu. Raja kenal Nabi Yusuf. Ceritakan, biar raja ini bertindak. Raja enggak tahu Nabi Yusuf itu di penjara. Konspirasi jahat ahwat begitu tuh. Apa akibatnya? Fa ansahu syaitan dzikra rabbih. Maka setan membuat orang itu lupa. Lupa menceritakan Nabi Yusuf ke sang raja. Apa akibatnya? Falabitha fi sijni bid'a sinin. Tinggallah Nabi Yusuf beberapa tahun lagi di penjara. Ini urusan dunia, tapi berpengaruh. Kalau Nabi Yusuf bebas, setan bisa memprediksi, bisa ngitung. Ini banyak kebaikan tersebar, banyak keburukan menjadi terberantas. Dan setan tidak mau itu terjadi. Makanya diupayakanlah Nabi Yusuf ditahan lebih lama di penjara dengan cara dilupakanlah orang yang bebas tadi, supaya tidak menceritakan nasib Nabi Yusuf di penjara kepada sang raja. Ketika menjelaskan masalah ini, berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, kata beliau, "Wadzalika anna Yusuf alaihissalam lamma abbara ru'ya li syabain qala alladhi 'alima annahu sayanju minhuma udhkurni 'indal malik wa innani madhlumun aw udhkur 'ilmi 'indahu wa dhalika liyatawassala ila hidayatihi aw qala lahu dhalika liyash'arahu annahu walladhi sayakhruj fansahu syaitan dzikra rabbih." Kata Imam Ibnu Jarir, Nabi Yusuf ketika mentakwil mimpi dua orang pemuda, berkatalah Nabi Yusuf kepada pemuda yang akan selamat, akan bebas dari penjara, "Ceritakan tentang aku di hadapan raja, bahwa aku ini dizolimi. Atau ceritakan tentang ilmuku, bahwa aku bisa takwil mimpi, bisa memanage kerajaan, mengurus keuangan dan seterusnya, agar raja tertuntun, memperoleh hidayah, bisa lebih baik mengurus kerajaannya." Itu yang diamanatkan Nabi Yusuf kepada kawannya yang akan selamat, yang akan bebas. Fansahu syaitan dzikra rabbih, lalu setan melupakan orang ini. Ketika menjelaskan fansahu syaitan, setan melupakannya. Nyah di sini dipakai dhamir atau kata ganti orang. Setan melupakannya. Siapa nyah di sini? Maka para ulama ahli tafsir ikhtilaf. Ada dua makna, dua tafsiran. Pertama, setan melupakan Nabi Yusuf. Yang digoda itu Nabi Yusuf supaya lupa. Lupa apa? Lupa untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, "Al-qawlul awal annahu Yusuf alaihissalam. Wa hadzal qawl alladhi wa hadzal qawl akhrajahu At-Tabari an Mujahid wa ma'nahu anna syaitan ansa Yusuf alaihissalam ayadhkurullah wa yasta'ina bihi ala takhlisi nafsihi minas sijn." Yang dimaksud orang itu dilupakan oleh setan, maksudnya adalah Yusuf. Ini riwayat diambil dari Mujahid. Maknanya adalah, Mujahid itu nama orang, ahli tafsir murid Ibnu Abbas. Kata Mujahid, setan melupakan Yusuf. Maknanya Syaitan membuat Nabi Yusuf lupa untuk berzikir kepada Allah dan untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam membebaskan dirinya dari penjara. Dia, Nabi Yusuf, malah lebih tawakal ke orang daripada langsung kepada Allah. Dia lebih pede nitip pesan ke orang melalui orang, ceritakan tentang saya kepada raja agar raja membebaskan saya. Itu kan berarti percayanya ke orang, tawakalnya ke orang, bukan langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Mujahid berpendapat demikian berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam yaqul Yusuf ya'ni al-kalimata allati qala ma labitha fi sijni tiwala ma labitha." Seandainya Nabi Yusuf tidak mengatakan perkataan yang dia katakan. Perkataan yang dia katakan maksudnya tidak berkata kepada pemuda yang bebas tadi, tolong ceritakan saya ke raja. Seandainya tidak ngomong begitu, maka Nabi Yusuf tidak akan tinggal lama di penjara. Oleh karena itu pendapat pertama, ketika Nabi Yusuf berkata kepada kawannya yang bebas dari penjara, ceritakan saya tentang saya kepada raja, maka lalu setan melupakan, maksudnya setan melupakan Yusuf untuk berdoa dan berzikir kepada Allah, malah menyuruh orang untuk menolong dia untuk berbicara kepada rajanya. Jadi pendapat pertama, yang dilupakan oleh setan adalah Nabi Yusuf. Lupa apa? Lupa zikir dan minta pertolongan kepada Allah. Lihat Nabi yang lainnya, ingat gak ikhwah? Nabi siapa yang dimakan oleh ikan? Nabi Yunus. Ketika di dalam ikan, apa dia minta bantuan ke makhluk? Tidak, tapi dia kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Langsung kepada Allah. Dan karena itulah Allah mengijabah dan menyelamatkan dia keluar dari perut ikan tadi. Jadi inilah penafsiran pertama. Yang dilupakan oleh syaitan adalah Nabi Yusuf. Al-qawlu tsani, pendapat yang kedua. Annahu syabul ladzi akhbarahu annahu sayakhruju minas sijen. Pendapat kedua yang dilupakan oleh syaitan dalam ayat inilah pemuda yang akan keluar dari penjara. Dan ini pendapat didasarkan kepada riwayat yang dikeluarkan Imam At-Tabari dari Muhammad bin Ishaq. Dan inilah yang dirajihkan atau dikuatkan oleh Abu Hayyan dan Ibnu Katsir. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ketika menafsirkan surah Yusuf ayat 45, wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummah, berkatalah orang atau pemuda yang selamat dari di antara dua pemuda ini, lalu dia ingat setelah beberapa saat. Maksud ingat, maksudnya iman, ingat kepada Yusuf dan amanah Nabi Yusuf setelah beberapa lama. Jadi ketika pemuda ini keluar dari penjara, lupa terhadap Yusuf dan amanah Nabi Yusuf selama beberapa tahun. Baru ingat lagi setelah ada kejadian raja mimpi. Mimpi yang aneh, yaitu 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Lalu raja memanggil semua ahli takwil mimpi. Apa maknanya? Ada yang tahu. Barulah pemuda itu ingat, oh yang pintar takwil mimpi itu siapa? Yusuf, baru ingat ke Yusuf, baru ingat kepada wasiatnya. Nah, makanya oleh Allah dikatakan wa qala alladzina najaminhuma wa dakara ba'da ummah, maka berkatalah pemuda yang selamat tadi, lalu dia ingat kepada Yusuf. Ini menunjukkan yang dilupakan oleh setan itu adalah pemuda ini, bukan Nabiullah Yusuf. Berdasarkan hal itulah maka dua penafsiran dari para ulama tentang orang yang dilupakan oleh setan, pertama Yusuf dan yang kedua pemuda itu. Manapun pendapat yang lebih rajih atau yang lebih kuat menunjukkan bahwa setan sering kali menggoda manusia dalam bentuk melupakan manusia dalam urusan-urusan tertentu, termasuk yang digoda untuk lupa itu adalah seorang nabi selevel Nabi Yusuf atau seorang muslim seperti pemuda yang dipenjara tadi. Inilah ayat yang pertama yang menjelaskan bagaimana setan menggoda agar manusia lupa. Kedua, ini juga tentang manusia soleh. Allah menerangkan kisah ajaib tentang pertemuan dua nabi yang sezaman. Pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Khidir. Sezaman. Kedua-duanya ini mau bertemu. Kalau kedua-duanya bertemu, maslahat bagi umat. Sebaliknya ini setan rugi besar. Makanya setan itu berupaya agar kedua nabi ini tidak berjumpa. Diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 63, kata Allah, qala ara'aita id awaina ila as-sakhra fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa as-syaitan an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Berkatalah pembantu Nabi Musa namanya Yusha bin Nun. Sebagian menyatakan ini hamba sahayanya. Sebagian lain menyatakan hanya pembantu atau asisten pribadi. Berkatalah pembantunya ini, kata pembantu, ara'aita id awaina ila sukhra, ingat enggakkah engkau ketika kita ini berlindung di balik sebuah batu di tengah lautan, aku lupa kepada ikan yang memandu kita. Dan tidak ada yang melupakan aku kecuali setan. Yang membuat dia lupa ini setan. Kisah yang melatar belakangi ayat ini adalah perkataan Nabi Musa yang mengatakan la a'lamu ala wajhil ard man huwa a'lamu minni. Aku tidak mengetahui ada orang yang lebih berilmu daripadaku di alam jagat raya ini. Di muka bumi ini aku yang paling berilmu, yang paling tinggi ilmu itu, kata Nabi Musa. Maka faqalallahu lahu, Allah berkata kepada Nabi Musa, fihi man huwa alamu minka, ada orang yang lebih berilmu darimu. Dijawab, aina huwa, di mana dia? Aku akan datangi dia. Nabi Musa ilmunya itu sudah tidak ada bandingannya kata seorang nabi. Tapi ketika Allah memberitahukan ada yang lebih berilmu daripada dirinya, dia ingin belajar. Lihat, kalau orang yang sangat berilmu saja seperti Nabi Musa mengetahui ada yang lebih berilmu ingin belajar, masa kita orang yang terpinter-pinter teuing, apalagi yang paling pandai, enggak mau belajar? Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Di mana dia sekarang? Aku akan mendatanginya untuk belajar. Maka Allah berfirman, bimultaqal bahrain fakhud ma'aka hutan fa idza faraqaka fadzaka makana. Dia ada di satu titik pertemuan antara dua buah lautan. Kamu ambil ikan sebagai pemandumu, ikuti ikan itu. Jangan ada yang bertanya, Ustaz itu ikan apa? Ikan mujair. Pasti bukan ikan mas, pasti bukan. Karena ini di mana? Di laut. Kalau ikan mujair, ikan mas masuk ke laut, mati enggak tuh? Mati ya? Enggak tahulah, mau mati mau tidak, pokoknya bukan ikan mas. Ada nanti ikan tuh yang akan memandumu. Ikuti ikan itu. Ketika ikan itu menghilang, memisahkan diri darimu, disanalah tempat orang tadi. Apa akibatnya? Berangkatlah Nabi Musa beserta pembantunya yaitu Yusha bin Nun. Lalu kata Nabi Musa, karena Nabi Musa lelah ingin tidur, ingin istirahat selama di perjalanan di atas perahu, kata Nabi Musa, akhbirni hina mayufariqunal hut. Beritahukan kepadaku ketika ikan ini berpisah dari kita, memisahkan diri dari kita, baru di sanalah orang yang kita akan temui itu berada. Maka ketika kedua-duanya Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu ada di balik sebuah batu, bergeraklah si ikan itu, kemudian masuk ke dalam lautan dan menghilang. Saat itu Nabi Musa tertidur dan tidak dibangunkan oleh Yusha bin Nun. Terus saja si perahu teh berjalan ngangkleng, melanjutkan perjalanannya sampai Nabi Musa kelelahan. Nah itu sudah jauh begini, gak ketemu-ketemu juga gitu ya, dan lapar. Maka lalu Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta makanan. Lalu baru sadar ikan teh sudah tidak ada. Mana ikan kita? Ikan yang memandu kita. Maka dijawab, inni nasitul hut inda sokhrah. Aku lupa terhadap ikan tersebut ketika kita tadi berlindung di balik sebuah batu. Wa ma ansanihi illa syaitan an adzkurah. Tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan melupakan saya untuk memberitahukan hal ini. Nah, ketika di sana ingat bahwa si ikan kemudian mengambil jalan masuk ke air dengan cara yang sangat aneh. Maka saat itulah pertemuan antara Musa dan orang tadi. Kata Nabi Musa, itu tempat yang kita inginin. Balik lagi, putar arah. Akhirnya ketika putar arah balik ke batu yang tadi pernah terlewati, maka barulah di sana ketemu Nabi Khidir yang dia cari. Inilah contoh kedua bagaimana setan membuat Yusha bin Nun ini lupa. Supaya apa? Supaya Nabi Musa itu tidak ketemu Nabi Khidir. Karena bila dua-duanya bertemu, maslahat bagi umat, rugi bagi setan. Inilah kasus kedua di mana setan melupakan orang untuk kasus tertentu. Ketika menjelaskan poin ini, berkata muallif, wasababu insa'i syaitan liyusha hatta la yata'allama Musa hadzal ilma alladhi ja'a min ajlihi wa taraka qaumuhu bisababihi wa safara hadzal safara syaq hatta yudrikahu. Adapun sebab-sebab setan melupakan Yusha bin Nun agar Nabi Musa tidak belajar kepada Khidir. Sampai dalam rangka belajar Nabi Musa meninggalkan umatnya dalam jangka waktu yang lama, melakukan safar jauh yang melelahkan. Kalau Nabi Musa bertemu nanti dapat ilmu baru, diajarkan kepada umatnya, umatnya tambah nanti hebat. Makanya setan berupaya untuk agar ini tidak terjadi. Salah satunya dilupakanlah Yusha bin Nun. Ini kasus ketiga di mana setan melupakan manusia. Kasus kedua ya, ketiga sekarang. Nah, ketiga ini mah berlaku untuk kita semua. Di antara kita mungkin sudah ada yang kena dengan yang ketiga ini nih. Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 68, kata Allah, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqun ba'da dzikra ma'al qaumil dzalimin. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami, berbicara tentang ayat kami tapi secara tidak benar. Pertama mengolok-olok, atau yang kedua membahas ayat-ayat Allah secara tidak proporsional. Mengkaji ayat Allah dengan yang bukan alatnya, dengan ro'yu, dengan filsafat, dengan adat, kultur, budaya, kebiasaan, atau dengan disiplin ilmu lain yang bukan menjadi alat untuk membedah Al-Quranul Karim. Segala sesuatu harus difahami dengan ilmunya, ya enggak? Dan ilmu untuk memahami Quran ya ilmu tafsir. Kalau Al-Quran ditinjau melalui ilmu psikologi, ilmu sosial, ilmu-ilmu yang lain, apalagi filsafat, hancur itu. Karena bukan alatnya. Alat untuk memahami Al-Quran ya ilmu tafsir. Karena itu ayat ini oleh para ulama dijadikan dalil tentang haramnya duduk-duduk di sebuah majlis ilmu yang membahas ilmu secara tidak benar. Membahas tafsir dengan ro'yu orang yang menafsirkannya, dia bukan ahli tafsir. Menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Yang dibaca terjemahannya lagi. Dia gak bisa bahasa Arab, tajwid makhrajnya juga mungkin acak-acakan. Gak pernah belajar ilmu tafsir, belajar dari tarjamah, lalu tarjamahnya difahami dengan otak, ini bahaya besar. Itu sama dengan al-khawd. Kata Allah, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara secara tidak benar tentang ayat-ayat kami, fa'arid anhum. Kamu berpaling dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada masalah yang lain. Enggak boleh duduk di sana, enggak boleh dengarkan. Nanti terbawa sesat. Lalu kata Allah, wa imma yunsiyannaka syaitan. Kalau setan melupakan kamu. Lupa bahwa hukumnya ini tidak boleh duduk-duduk di sana. Akhirnya ikut duduk. Apa kata Allah? Fala taqun ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin, jangan lagi kamu duduk-duduk bersama mereka setelah peringatan ini bersama orang-orang yang zalim. Dua kali Allah melarang. Pertama, jangan duduk bersama mereka. Lupa. Siapa yang melupakan? Setan. Akhirnya dia duduk. Oleh Allah diperingatkan sekali lagi, setelah peringatan ini enggak boleh lagi duduk. Dua kali Allah melarangnya ya. Ketika menerangkan ayat ini berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dan juga Imam ada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kata mereka, ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu bil i'rad 'anil ladzina yakhuduna fi ayatillah 'ala wajhi at-takdzib wal istihza. Fa idza ansahu syaitan annahu ma'murun bil qiyam wal ibti'ad anhum fala yajuzu lahu ay yabqa ba'da ay yatadhakkara dhalika fal amru bil i'rad yaqtadi al wujub wan nahyu anil qu'ud yaqtadi at tahrim. Di dalam ayat ini Allah merintahkan nabinya dan umatnya untuk berpaling dari orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah dalam bentuk mendustakan atau mengolok-olok, termasuk dianggap mengolok-olok ayat Allah bila ayat Allah difahami, dijelaskan bukan oleh ahlinya. Maka apabila setan melupakan, lupa bahwa diperintahkan untuk meninggalkan majlis itu, untuk menjauhi, maka tidak boleh setelah peringatan yang kedua ini untuk duduk-duduk kembali bersama mereka. Maka perintah untuk berpaling menunjukkan wajibnya meninggalkan majlis itu, dan larangan duduk menunjukkan haramnya duduk di sana. Ini kata Imam Ibnu Katsir dan juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Lalu berkata Imam Al-Baghawi, juga Imam Ibnu Katsir, wa fil ayati dilalatun ala anna syaitan qad yunsi ba'dal muslimin hadzal hukma wa idza nasiyal muslimu fala yu'khadhu walakin idza تذكر الحكم فعليه أن يلتزم ما أمر به وأن ينتهي عما نهى عنه والشيطان يحرص على أن ينسي المسلم هذا الحكم حتى يبقى مع هؤلاء فتثار عليه شبهة قد تلبس عليه دينه أو يكثر الإمساس فيقل الإحساس فيقل الإحساس فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَلَمْ يَرْفَعْ لَهُ رَأْسًا وَكَذَلِكَ لِيُصِيبَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ الْمَذْكُرَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى. Di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa setan kadang-kadang membuat kaum muslimin lupa tentang hukum dari sesuatu. Bila seorang muslim lupa bahwa itu terlarang, dia tidak diazab, tidak dosa. Tapi begitu ingat bahwa dia itu harus meninggalkan, dia harus taat, tinggalkan. Laksanakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Dan setan berupaya untuk membuat orang-orang Islam lupa tentang hukum. Hukum larangan duduk-duduk dengan orang-orang yang sesat, bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, yang jauh dari agama. Ayat banyak, hadis banyak, lalu lalai dia, lupa terhadap hal itu, akhirnya dia tersambar fitnah dan syubhat. Mulailah berubah. Apa yang berubah? Pola fikirnya berubah, mengikuti pola fikir kawannya. Apalagi yang digauli itu dianggap lebih berilmu, duduk-duduk di majlis-majlis yang menyimpang. Terpengaruh dia, terpengaruh pola fikirnya, terpengaruh amalannya. Maka Nabi SAW wanti-wanti, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum mayyukhalil. Seseorang agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian maka lama-lama dia bukan hanya menganggap benar, bahkan menganggap enjoy dengan apa yang dilakukan, menikmati, lalu membela, padahal itu keliru. Maka dia akan terkena sebuah ancaman yang Allah jelaskan dalam ayat ini, surah An-Nisa 140. Allah menyatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghair innakum idzam mithluhum. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab satu ketetapan, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri atau diolok-olok, salah satunya membahas ayat Allah secara tidak benar, apa akibatnya? Beberapa sifat Allah diingkari, Dan apa yang bukan menjadi sifat Allah ditetapkan sebagai sifat Allah oleh akalnya. Itu sama dengan istihza. Maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau tidak demikian, kalian akan seperti mereka, terkena azab seperti azab yang Allah akan berikan kepada mereka. Berkata Imam Al-Baghawi, فَإِذَا جَلَسْتُمُوهُمْ وَأَقْرَرْتُمُوهُمْ عَلَى ذَلِكْ فَقَدْ سَوَيْتُمُوهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ فَأَنْتُمْ كُفَّارُ مِثْلُهُمْ. Kalau kalian duduk-duduk bersama mereka, menetap bersama mereka, meyakini seperti keyakinan mereka, berarti kalian telah menyamakan diri kalian dengan mereka, maka akan ditimpa azab seperti azab yang Allah ancamkan kepada mereka, ya. Jadi yang ketiga ini lupa terhadap larangan Allah. Hanya karena sudut pandang kita bukan memandang dari sudut pandang syar'i, tapi mungkin dari aspek yang lain. Memang sih enggak boleh secara syariat, tapi kan secara sosial ini baik tah gitu kan. Ini secara politis, secara ekonomi, jadi pertimbangan syariat dikesampingkan, pertimbangan yang lain-lain lebih dikedepankan. Ini orang berarti sudah dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah ikhwah penjelasan tentang salah satu di antara cara setan menggoda manusia adalah membuat manusia lupa. Ada dua jenis lupa, lupa secara keseluruhan, lupa akhirat, lupa agama, lupa tentang Allah dan lupa apa tugas dirinya sehingga lalai dari ibadah. Yang kedua, dilupakan di dalam beberapa perkara. Yang diterangkan tadi hanya sebagian kecil. Contoh lain tentang dilupakannya kita dalam perkara-perkara dunia oleh setan yang mempengaruhi ketenangan kita, pikiran kita, bahkan merusak ibadah kita, itu sangat banyak, ya. Cukup sampai di sini penjelasan kita dan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مُتِيَارَةٌ تِلَاوَةٌ

0: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
4: Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Seperti biasanya kita akan membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan kali ini kita akan memasuki bab baru, bab nomor 24 halaman 65. Bab baru ini masih ada hubungannya dengan bab yang kemarin kita bahas, yaitu kalau kemarin kita membahas tentang etika anak memanggil orang tuanya. Kemarin kita telah sampaikan bahwa dilarang keras anak memanggil orang tuanya dengan namanya langsung. Dilarang keras anak memanggil orang tuanya dengan namanya langsung. Nah, di bab selanjutnya 24 ini, boleh enggak anak itu memanggil orang tuanya dengan julukan, atau yang bahasa Arabnya adalah kunyah. Kunyah itu adalah julukan bagi seseorang yang diawali dengan abu atau ummu atau ibnu dan yang semisal dengan itu. Abu itu ayah, ummu itu ibu, ibnu itu anak. Contoh misalnya, ada seorang sahabat biasa dipanggil dengan Abu Bakar. Ya, siapa? Abu Bakar. Ini namanya kunyah. Kunyah, ini istilah. Istilahnya adalah kunyah. Contoh misalnya ada sahabat biasa dipanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah. Boleh enggak anak memanggil ayahnya dengan kunyah? Contoh misalnya saya punya anak 4, yang pertama Abdurrahman. Boleh enggak anak saya memanggil saya dengan Abu Abdurrahman? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Begitu pula yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kenapa boleh? Karena justru kunyah itu adalah bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan. Jadi orang Arab itu kalau ingin menghargai, menghormati, memuliakan seseorang itu, dia akan memanggil orang tersebut dengan kunyah. Abu Fulan. Ya. Dan sebenarnya di Jawa pun ada kebiasaan itu. Karo siapa? Bapake si Anu. Bapake. Karo siapa? Ibune si Anu. Itu sebenarnya sama mirip dengan orang Arab mengatakan Abu siapa, Ummu siapa. Mirip, di Jawa pun ada. Dan kalau di Jawa itu bapaknya Anu, ya, itu malah sebuah bentuk penghargaan, ya, dibanding menyebutkan namanya si Fulan siapa gitu. Contoh misalnya tadi sama siapa? Sama Bapak Abdurrahman, ya. Itu lebih sopan dibandingkan oh sama Pak Abdullah, ya. Boleh atau tidak? Boleh. Anak memanggil ayahnya dengan panggilan itu boleh. Sebagaimana yang dicontohkan di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqala lahu Salim, pada suatu hari Salim, Salim itu adalah salah satu anaknya Ibnu Umar. Salim salah satu anaknya Ibnu Umar. As-salatu ya Aba Abdurrahman. Salim memanggil ayahnya, wahai Abu Abdurrahman, sudah datang waktunya sholat. Salim anaknya Ibnu Umar memanggil ayahnya dengan panggilan apa? Abu Abdurrahman. Loh, Salim anaknya, kenapa bukan Abu Salim? Karena anaknya Ibnu Umar itu banyak. Yang nomor satu namanya siapa? Abdurrahman, makanya dipanggil Abu Abdurrahman. Jadi kunyah itu bagusnya disebutkan nama anak nomor satu. Saya misalnya punya 4 anak, 1 Abdurrahman, 2 Ukasyah, 3 Anjasyah, 4 Bilal. Maka saya kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Sehingga kalau Bilal manggil saya misalnya Abu Abdurrahman, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Walaupun mungkin dia akan protes, kenapa bukan Abu Bilal? Karena dia masih kecil.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jauh dari masa kenabian. Padahal kalau kita lihat athar pertama atau nasihat pertama dari Asy-Sya'bi, ambil ilmu ini gratisan. Dulu orang untuk mendapatkan satu hadis harus melakukan perjalanan jauh. Zaman sekarang enggak usah perjalanan, tinggal browsing. Ya. Ilmunya di rumah, enggak pengajian, enggak apa-apa. Anak kan lihat YouTube. Ya. Tapi subhanallah, pernyataan seorang alim Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan man ramal ilma jumlatan dhahabat anhu jumlah. Orang yang ingin belajar ilmu bongkoan. Bongkoan itu langsung banyak gitu. Enggak mau pelan-pelan, enggak mau sedikit-sedikit, langsung ambil semua. Nanti yang hilang juga sama. Banyak. Bayangkan orang pengen belajar instan. Orang ingin belajar yang gampang dengan cara apa namanya, yang cepat, langsung pinter, ya, maka ilmu yang hilang akan semakin banyak. Maka dalam salah satu nasihatnya, para ulama mengatakan, ini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih, ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan langsung saja, sedikit-sedikit, ngapain orang harus nunggu wahyu belum turun, kelamaan. Orang kafir mengatakan demikian, kan, tapi Allah Azza wa Jalla jawab mereka, demikianlah kami turunkan Al-Quran dengan bertahap agar hatimu semakin mantap, semakin yakin, dan kita akan tartilkan Al-Quran ini setartil-tartilnya. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ayat ini merupakan dasar yang paling dalam untuk seorang talibul ilm dalam belajar, harus ta'anni wa adamul ajalah, harus sabar, pelan-pelan, dan jangan gerusah-gerusuh. Sehingga ini pentingnya bagaimana seorang penuntut ilmu ingin mendapatkan ilmu yang mantap harus mengikuti metode para ulama. Kalau hanya ingin semau sendiri belajarnya, tidak mendatangkan hasil. Ya. Yeah.

Sungguhnya telah kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sebentar, sangat terasa sebentar jika ditinjau dengan fase-fase kehidupan setelahnya. Di dunia, sebagaimana kabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallahum man yajuzu dhalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. 60-70 tahun adalah waktu yang sebentar jika dibandingkan seorang pada fase kehidupan berikutnya di alam barzah, menanti datangnya hari kiamat, yang bisa jadi dia menunggu ratusan tahun atau ribuan tahun. Kemudian terasa lebih sedikit lagi jika dibandingkan dengan hari kebangkitan, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah." Di mana hari tersebut 50.000 tahun. Kemudian terasa lebih sedikit lagi jika dibandingkan dengan fase yang terakhir, yaitu surga atau neraka, yang bukan miliaran tahun, bukan triliunan tahun, bahkan abadi selama-lamanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan dan mengingatkan kita akan sebentarnya dunia ini karena kita lalai. Seorang lalai karena memiliki harta yang banyak, dia menyangka harta yang banyaknya tersebut, kemewahannya tersebut akan memperpanjang umurnya. Dan itu yang terjadi pada orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi jama'a mala wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadhanna fil hutamah." Yang telah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan dia menyangka bahwasanya hartanya tersebut akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-kali tidak. Hartanya yang banyak, propertinya yang banyak, mobilnya yang banyak, tidak menambah umurnya meskipun sedetik pun. Demikian juga seorang terpedaya dengan tubuhnya yang sehat. Tubuhnya yang sehat,

atau rambutnya yang masih hitam seluruhnya, dia merasa masih muda, dia menyangka bahwasanya umurnya panjang, atau kesibukan dunia yang dia geluti sehingga dia lupa bahwasanya ada waktu untuk berpisah dengan dunia ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan sebenarnya dunia dalam banyak ayat dengan berbagai macam metode. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sungguhnya jika mereka mengetahui. Allah menamakan kehidupan dunia dengan permainan senda gurau. Kita tahu permainan hanya sebentar, senda gurau hanya sebentar, tiba-tiba datang keseriusan, itu tiba-tiba datang hari akhirat. Tidaklah orang bermain-main dengan lama, demikian dunia ini seperti permainan, tiba-tiba selesai. Ini menggambarkan bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sebentar. Allah juga menjelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah sedikit, sebentar dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang abadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Dan tidaklah perhiasan dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya sedikit. Dalam ayat yang lain, mata'un qalil, kesenangan yang sebentar, yang sedikit. Di antara metode Allah menggambarkan sebenarnya dunia ini, Allah menyamakan dunia ini, keindahan dunia seperti mawar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah kau panjangkan pandangan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kenikmatan yang kami berikan kepada sekelompok mereka. Zahratal hayatid dunya, zahrah. Allah namakan kenikmatan dunia dengan zahrah, yaitu mawar. Memang mawar itu indah. Memang mawar itu berwarna-warni, aromanya harum, dilihat sangat indah, tetapi dia begitu cepat layu. Demikianlah dunia, cepat layu dan cepat sirna. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sebentar. Di antara metode Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dunia hanya sebentar, Allah menggambarkan seperti air yang turun ke atas muka bumi lalu menumbuhkan bumi yang tandus sehingga tumbuh-tumbuhan yang hijau. Namun hijaunya tersebut cepat berakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasyiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang dunia ini, tentang kehidupan dunia. "Kama in anzalnahu minas sama'," seperti air yang kami turunkan dari langit. "Fakhtalata bihi nabatul ardh," kemudian tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi bercampur dengan air tersebut, menyerap air tersebut, maka tumbuhlah tumbuhan yang hijau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Tsumma yahiju fatarahu musfarra." Kata dalam ayat yang lain kata Allah, "Yujibuz zurra," yang menyenangkan orang-orang yang menanamnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yahiju fatarahu musfarra," kemudian menjadi kering dan kau lihat dia berubah menjadi kekuning-kuningan. Dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasyiman tadruhur riyah." Ayat tersebut turun kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau, kemudian kata Allah, "Fa asbah," lalu berubahlah dia menjadi hasyiman. Hasyiman adalah rumput-rumput yang kering yang dikumpulkan oleh para pengembala unta, dikumpulkan untuk diberikan kepada unta-unta. Yang menakjubkan kata Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, Allah menggunakan kata fa atau huruf fa yang menunjukkan tertib tanpa adanya jeda. Langsung kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasyiman tahtruhur riyah." Jadilah tumbuhan tersebut hijau terkena air, lalu langsung berubah menjadi tumbuhan yang kering yang mudah ditiup oleh angin yang tidak ada nilainya lagi. Demikianlah kehidupan dunia, begitu cepat, tadinya hijau, tadinya indah, tadinya gagah, tadinya sehat, tiba-tiba berubah dengan segera, kemudian layu, kemudian menuju pada perpisahan dengan dunia ini. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan tentang singkatnya dunia. Kata Nabi SAW, ketika ditawarkan oleh sahabat untuk
menggantikan tempat tidurnya yang sederhana dengan tempat tidur yang lebih baik. Nabi menolak sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan tempat tidur yang mewah? Apa urusanku dengan dunia? Sungguhnya perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang pengembara yang melewati sebuah pohon, kemudian dia beristirahat sebentar, lantas dia meninggalkan pohon tersebut. Nabi SAW mengumpamakan betapa singkat

0: Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian kabur darinya, dia akan menemui dari depan. Maka kematian mengejar dari belakang dan menghadang dari depan. Mana, maka kemana kita akan berlari? Oleh karena seorang ketika sadar hidupnya cuma sebentar, maka hendaknya dia bersiap-siap untuk menuju pada fase kehidupan berikutnya. Oleh karenanya, jika seorang diberi ujian oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kesusahan hidup, maka ketahuilah kesusahan tersebut hanya sebentar. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat sedang menggali khandak, menggali parit, karena sebentar lagi 10.000 pasukan dari kaum musyrikin akan menyerang kota Madinah, maka mereka pun menggali khandak dengan lebar sekitar 5 meter, dengan dalam sekitar 5 meter, dengan panjang berkilo-kilo. Sementara jumlah mereka cuma sedikit. Kemudian musim dingin, kemudian musim kelaparan, sampai para sahabat mengikat perut mereka dengan batu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan. Ketika Nabi SAW sedang melihat para sahabat dalam kondisi susah mengangkat pasir, menggali lubang, maka Nabi berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, farhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi SAW, ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang susah ini hanyalah sebentar. Rahmatilah kaum muhajirin, kaum ansar. Maka demikian pula kita, kalau kita merasa kesulitan hidup, ingatlah kehidupan ini hanyalah sebentar. Demikian juga sebaliknya, jika kita melihat seorang memiliki harta yang banyak, kemudian timbul dalam hati kita ingin seperti dia, maka ucapkanlah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sungguhnya dengan perbanyak harta hanya memperbanyak hisab kita pada hari kiamat kelak. Nabi SAW menyarankan kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini, jadilah seperti orang yang gharib, yang asing. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia ini seperti gharib, seperti orang yang asing, atau orang yang sekedar numpang lewat. Orang asing, yaitu dia tinggal di negeri yang lain, dan dia tahu dia akan meninggalkan negeri tersebut, sehingga dia fokus bekerja untuk mengumpulkan harta, untuk membangun rumahnya dan istananya di negerinya yang sesungguhnya, di tanah airnya. Itu ibarat yang indah dari Nabi SAW. Sungguhnya kampung orang-orang beriman adalah surga. Di dunia ini hanyalah untuk bekerja keras untuk membangun istana di surga kelak. Maka ketika kita tahu kita hidup sementara, sebagaimana orang asing. Orang asing ketika di negeri orang, dia tidak hasad kepada rumah-rumah mewah yang ada di sana, karena dia tahu dia akan tinggalkan negeri tersebut. Dia tahu kalau dia bangun rumah mewah, percuma dia tidak akan tinggal di rumah tersebut, karena dia harus pulang kampung. Maka demikianlah ketika seorang di dunia ini. Tidak perlu hasad dengan kekayaan yang dimiliki orang lain. Tidak perlu hasad ketika melihat orang memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada kita. Kita tahu ini semua hanya sebentar. Ada kampung halaman yang sesungguhnya yang menanti orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, kalau kita tahu bahwasanya kita hidup tidak lama, maka tidak perlu kita dendam, bermusuhan, saling mencaci maki di antara kita. Tidak perlu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil." Sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah dan lapangkanlah dada. Hidup yang sementara ini kemudian kita isi. Hidup yang sementara ini kemudian kita isi dengan dendam, dengan bertengkar, memperebutkan dunia yang tidak ada nilainya, memperebutkan kekuasaan dan jabatan, yang semua itu hanya menambah beban hisab kita pada hari kiamat kelak. Seorang mudah maafkan. Sungguhnya kehidupan hanyalah sebentar, sehingga dia fokus untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Al-yauma amalun bila hisab, godan hisabun bila amal." Sekarang yang ada bekerja dan bekerja, berusaha dan beramal, tidak ada yang hisab Anda. Tetapi esok hari, hari kiamat kelak, hisabun bila amal, ada hanya hisab, Anda tidak bisa beramal lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa bela sungkawa atau takziah.
3: Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai

0: in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wala tahtasib.
1: Sesungguhnya hak Allah adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Segala sesuatu yang di sisinya dibatasi dengan ajal yang ditentukan. Oleh karena itu, bersabarlah dan carilah ridha Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2/80 dan riwayat Muslim nomor 2/636.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika

0: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung

0: kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. dibaca satu kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini,
2: edisi Ahad 28 Dzulhijjah 1447 Hijriah,
1: dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Al-Ghani.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang telah menciptakan kita dan menciptakan kita untuk sesuatu yang luar biasa. Namun sesuatu yang luar biasa itu harus ditempuh dengan ketaatan. apa yang ada di sisi Allah semuanya agung, semuanya luar biasa. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kepada kita sesuatu yang ada di sisinya di akhirat kelak. Dan untuk itulah kita hidup. Untuk itulah kita taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita tuntunan yang sempurna, pedoman yang tidak memiliki kekurangan, kekeliruan, kesalahan. Kenapa? Karena dia datang dari Allah. Dan Allah tidak pernah salah. Maka semua yang datang dari Allah takkan ada yang salah. Oleh karena itu ketika manusia memasukkan sesuatu ke dalam agama yang bukan bahagian daripada agama itu, lalu dianggap sebagai agama dan ketaatan, pasti di dalamnya ada kekeliruan. Pasti di dalamnya ada kesalahan. Pasti di dalamnya ada cacat. Kenapa? Karena datangnya dari manusia, lalu dimasukkan ke dalam agama dan dianggap ketaatan. Sebelum kita memulai apa yang biasa kita mulai, izinkan ana untuk, bukan izinkan, ana ingin memperlihatkan sesuatu yang ana temukan tadi duduk di situ. Apa ini ya? Gak kelihatan di kamera mungkin. Terlalu kecil. Sepertinya benang. Nampak antum yang di depan, nampak kah? Gak tahu kamera bisa nge-zoom apa tidak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya ujur ummati." Dipertontonkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku. Allah memperlihatkan kepada Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam, ujuru ummati, apa yang akan didapatkan oleh umatku, ganjaran amalan yang akan dia dapatkan, apa dari amal yang dia lakukan, apa ganjaran yang akan Allah berikan, apa balasan yang Allah berikan, apa nikmat yang akan Allah berikan kepadanya. Dipertontonkan Allah, diperlihatkan Allah kepadaku hal tersebut. Hatta al-qudhah yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Sampai al-qudhah yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari masjid. Al-qudhah artinya adalah sesuatu bulu-bulu kecil yang dulu dipasang di belakang anak panah. Anak panah ada bulu-bulu kecil dipasang di bagian belakangnya. Nah, bulu-bulu kecil dipasang di bagian anak panah itu dalam bahasa Arab adalah al-qudhah. Maksud hadis adalah tercecer, ada qudhah tercecer di dalam masjid, dan dia kalau sudah tercecer namanya sampah, tapi kecil. Oleh karena itu, kenapa ana sengaja angkat ini? Karena kecil, mirip dengan al-qudhah yang ada di dalam hadis, walau ini bukanlah kudzah, namun kecilnya dengan kudzah. Sampah kecil, sampah remeh seperti ini, apabila seseorang mengambilnya dari masjid, lalu dia taruh keluar, ini sampah di masjid, lalu dia taruh keluar, dia buang dari masjid, ini tak pantas ada di masjid, lalu dia keluarkan dari masjid, itu adalah pahala yang diperlihatkan kepada Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, ini yang didapatkan oleh umatmu kalau dia melakukan amal kebaikan, mengeluarkan bulu kecil yang terletak di masjid, artinya sampah tak layak ada di masjid, sudah sampah yang harusnya dikeluarkan, diambilnya oleh dia, dikeluarkan dari masjid, diperlihatkan oleh Allah pahala yang didapatkan oleh muslim yang melakukannya. Maka ketika tadi di samping anak ada ini, teringat untuk membacakan hadis ini agar kita tahu sekecil ini saja apabila kita ambil lalu kita masukkan kantong, walau kemudian kita lupa, gak ingat lagi, kenapa? Karena terlalu kecil kita masukkan kantong, tujuannya agar kita keluar dari masjid, toh pada akhirnya baju ini akan kita bawa pulang, setelah itu dicuci, setelah itu entah kemana perginya, intinya kita keluarkan dari masjid, niatnya adalah mengeluarkan dari masjid. Itu ada pahalanya yang Allah berikan kepada seorang muslim, tentu niatnya untuk beribadah kepada Allah, ada pahala yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala, dan pahala itu diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal sekecil itu ada pahalanya, dan pahala itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang didapatkan oleh umatmu. Ini kalau dia melakukan ini yang akan dia dapatkan, kalau ini yang melakukan ini yang akan pahala yang akan dia terima di akhirat di sisi Allah, ini yang akan saya berikan kepadanya, ini yang akan saya, sampai amal kecil seperti ini. Sampai amal kecil yang seperti ini. Contoh, kadang-kadang kita sholat ketemu jenggot yang sudah lepas dari tempatnya. Kalau jenggot sudah lepas dari tempatnya, itu sampah. Ya atau tidak? Bulu-bulu kecil, sudah mirip dengan kudzah, bulu-bulu kecil. Dan biasanya kalau jenggot yang terlepas itu, jenggot yang sudah berwarna putih biasanya. Biasanya ya. Biasanya. Jarang ketemu jenggot yang sudah lepas kecuali warna putih. Jarang sekali yang selain warna putih. Ya sudah, ambil. Sambil duduk menunggu nampak, ambil, taruh. Dengan niat mencari pahala di sisi Allah. Kita kaitkan dengan apa yang tadi Ana katakan, di sisi Allah semuanya besar. Tak ada yang remeh. Tak ada yang receh. Dengan ketaatan sekecil ini, ada sesuatu yang sangat besar menanti muslim di sisi Allah, di surga Allah, di akhirat kelak. Apalagi yang lebih besar daripada itu? Bukankah ini hal yang sangat, apa ya, amalan yang sangat ringan? Antum duduk di masjid, nampak jenggot atau yang seperti yang tadi, ambil, putar-putar, taruh di saku. Tujuannya agar dikeluarkan dari masjid. Bukan harus berlari, bukan harus berjalan, bukan harus mengeluarkan harta, bukan harus bertenaga. Amal kecil. Namun kalau sudah ada di sisi Allah ganjarannya, yang ada di sisi Allah itu besar. Yang ada di sisi Allah itu apa? Besar. Karena Allah tidak memberi kecuali memberi dengan pemberian yang sangat besar. Begitulah Allah menjanjikan kepada kita melalui lisan Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, aku tidak menyia-nyiakan amalan siapapun yang beramal.
4: mau laki-laki mau perempuan, asal dia beramal, aku tidak menyia-nyiakan amalan siapapun yang beramal. La udhi'u 'amala 'amilin. Maknanya adalah sekecil apapun. Maka sekedar mengingatkan, karena berhubungan dengan kejadian di samping anak duduk tadi, anak melihat ada bulu-bulu kecil. Ini saatnya mengingatkan anak, mengingatkan kita bahwa ini ada kesempatan beramal soleh yang luar biasa yang Allah berikan untuk mendapatkan sesuatu yang ada di sisinya, dan semua yang ada di sisi Allah besar. Dunia dan seisinya tak ada bandingnya dengan apa yang akan Allah berikan kepada seorang muslim yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini memotivasi seorang muslim, muslimah untuk tidak meremehkan amal soleh, dan tidak menganggap amal soleh sekecil apapun adalah amal remeh yang tak perlu untuk diperhatikan. Tidak, sekecil apapun dia lakukan, kalau Allah sedang memberikan kepadanya kesempatan untuk beramal, sekecil apapun dia tidak sia-siakan. Bayangkan pahala orang yang menyapu masjid tiap hari. Berapa sampah dari masjid yang dia sapu? Berapa butir pasir dari masjid yang dia sapu keluar dari masjid yang bukan seharusnya tidak berada di masjid? Kalau itu dia lakukan karena ketaatan, masing-masing debu di sisi Allah ada pahala. Dan kita sendiri tidak bisa menghitung debu yang keluar dari masjid itu. Yang sudah kita sapu dari masjid, kita tidak bisa menghitungnya. Di sisi Allah tak ada yang remeh. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Sekecil apapun, khairan. مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, sekecil apapun khairan dari kebaikan, يَرَى. Dia akan lihat, dia akan dapatkan, dia akan diterima, dia akan terima nanti di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, di saat kita dikembalikan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu pasti bahwa kita akan dikembalikan, dan Allah akan memperlihatkan kepada kita sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Maka jangan sia-siakan. Kita sedang berhadapan dengan hari-hari di mana kita sedang mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Hari-hari hidup kita, hari-hari di mana kita sedang mengumpulkan kebaikan, ketaatan sebanyak-banyaknya. Inilah dia perlombaan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, perlombaan yang disebut oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh menjadi yang terbaik, berarti berlomba untuk melakukan yang terbaik. Hanya sekedar mengingatkan, karena ada kejadian, ada bulu-bulu kecil di dalam masjid, ambil, taruh saku. Cuman anak berarti tadi mau taruh di saku, ahsannya dikasih tahu atau diingatkan. Kalau semua kita melakukan itu, insya Allah, saf yang ada di sekitar kita semuanya nggak ada sedikit pun sampah, walau tak ada yang nyapu. Kalau semua kita melakukan, misalnya masjid ini dua saf, selalu dua saf, pasti di seluruh dua saf itu tidak akan ada sampah sekecil apapun. Kenapa? Semuanya beramal saleh. Semuanya beramal saleh. Oleh karena itu, hal yang sangat sebenarnya menyakitkan hati apabila di dalam masjid kita ketemu kuku tergeletak bekas dipotong. Kuku bekas orang potong kuku tergeletak di saf masjid. Ya Allah, ini orang apakah tak punya tempat seluas ini di bumi untuk potong kuku juga di masjid? Dan itu terjadi. Dan di masjid ini anak pernah bertemu Bukan di masjid yang sekarang ya, di bawah, waktu kita di bawah. Kita di bawah berapa tahun? 3 tahun lebih kurang ya. Ana bertemu 3 kali. Kalau tidak salah hitung, semoga tidak salah hitung. Ya lumayan, lumayan sedikit lah jumlahnya. 3 kali dalam ketemunya dalam 3 tahun. Berarti 1 kali dalam setahun ambil rata-rata. Cuman berpikir begini, apa tak ada tempat? Yayasan kita ini 4,8 hektar lebih kurang. Apa enggak ada tempat buat tunggu juga di masjid gitu? Dan sekali dari 3 kali itu pernah ana berdiri setelah sholat dan mengingatkan. Kenapa? Rasul mendidik kita, sampah kecil ini keluarkan. Kita malah datang ke masjid untuk buat sampah. Kan aneh? Walaupun kecil, bertolak belakangnya itu 180 derajat. Rasul suruh keluarkan. Kita selapang ini tempat masjid enggak seberapa besar dibanding tempat yang lain. Kenapa nyari masjid untuk potong kuku? Walaupun hari Jumat sunnahnya, tapi jangan di masjid. Gitu loh maksudnya. Jadi ada amal kecil yang bertolak belakangnya itu 180 derajat. Rasul suruh keluarkan. Dianya malah sengaja membawa sampah itu ke masjid. Nah, kalau yang sekecil ini kita perhatian akan ketaatan, insya Allah ketaatan lain akan ngikut. Kalau yang kecil ini kita mulai remehkan daripada kesalahan, kesalahan yang lain ngikut. Karena kesalahan itu ngundang kawan-kawannya. Dalilnya di dalam Al-Quran, fi kulubihim maradun. Lanjutnya, fazadahumullahu maradha. Allah tambahkan penyakit. Kalau di hati itu ada penyakit, penyakit ini ngundang yang lain. Fazadahumullahu maradha. Kata para ulama terdahulu, kami takut akan sebuah kesalahan karena kesalahan ini akan ngundang saudara-saudaranya. Dan kami haus akan sebuah ketaatan karena ketaatan yang satu yang kami lakukan ini ngundang apa? Saudara-saudaranya. Ketaatan akan mengundang ketaatan yang lain, kesalahan akan mengundang kesalahan yang lain. Maka kalau yang dilakukan salah, salah itu nambah. Kalau yang dilakukan benar, benar itu nambah. Dalilnya tadi di dalam Al-Quran, fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Ini dalil bahwa kesalahan mengundang kesalahan berikutnya. Adapun dalil bahwa kebaikan yang dilakukan akan mengundang kebaikan berikutnya, firman Allah di dalam Al-Quran, walladzina tadau zadahum huda. Orang-orang yang berjalan di atas hidayah, di atas ketaatan, di atas kebaikan, dia sedang menjalankan sebuah kebaikan, zadahum huda, Allah tambahkan kepada mereka hidayah itu. Jadi ketaatan apabila dilakukan membuat Allah akan menambahkan ketaatan, ini yang dimaksud mengundang kawan-kawannya daripada ketaatan yang lain, ketaatan yang lain, ketaatan yang lain. Dan hal yang sama kalau yang dilakukan adalah keburukan, maka keburukan itu akan mengundang keburukan yang lainnya, keburukan yang lainnya, keburukan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika Allah sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan yang baik, jangan sia-siakan. Walaupun kecil. Kenapa? Kecil di mata kita. Kalau sudah pahalanya di sisi Allah tak ada yang kecil. Di sisi Allah tak ada yang kecil. Seperti pahala yang tadi, kalau kita lakukan di sisi Allah diterima dan menjadi ketaatan, dan orangnya masuk surga, dan ini pahala yang Allah berikan kepadanya karena amal sekecil yang tadi, yang dia dapatkan itu suatu yang sangat besar. Kenapa? Karena dia akan, poin satu saja, karena dia akan nikmati selama-lamanya. Dan apa yang ada di dalam surga, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan pernah terbayangkan indah dan lezatnya, dan itu selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Sekedar mengingatkan saja, mumpung ada kejadian, karena kadang-kadang ketika ada kejadian itu kita ingatkan, nempelnya lama. Karena kejadian lalu kita diingatkan, nempelnya lama. Mudah-mudahan ini nempel lama kepada kita, sehingga minimal kita yang hadir di sini, kalau sudah sedang sholat di masjid, kita ambil, bawa keluar dari masjid. Kalau semua kita melakukannya, insya Allah saf sholat saja, minimal saf sholat saja, nggak akan ada sampah apapun. Kenapa? Setiap kita lihat, kita ambil, kita bawa keluar dari masjid. Nggak ada yang dituju, tidak ada yang diinginkan kecuali apa yang ada di sisi Allah, dan apa yang di sisi Allah semuanya besar. Allah mengatakan pahala yang Allah siapkan untuk manusia itu besar, ajrun kabir, pahala yang besar. Sekecil apapun, ketika sudah jadi pahala di sisi Allah, semuanya apa? Besar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada topik bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagaimana biasa, pertama kita berbicara tentang Allah, nasihat-nasihat tentang Allah, ilmu-ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kemudian setelah itu kita masuk kepada kitab Syekh Abdul Razak bin Badr Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah wa hafizah jami'a ulama'il ummah, yang pada kesempatan yang berbahagia ini memasuki nama Allah Al-Ghani, Maha Kaya. InsyaAllah di bahasan yang kedua. Bahasan yang pertama pada kesempatan yang berbahagia ini berhubungan dengan itu, berhubungan dengan itu, namun bukan bahagian daripada ini, namun berhubungan dengannya. Kata-kata Al-Ghani, sifat kaya dari seorang hamba, apabila dia tergiur dengan sifat ghani yang ada pada manusia, maka itu membuat dia hanyut dalam aneka ragam maksiat. Dalilnya di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Alaq, kalla innal insana layatgha, kapan? Ar-ra'ahu staghna. Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu benar-benar tagha, yatgha, melampaui batas. Melampaui batas artinya apa? Melakukan kesalahan. Gak boleh dia kerjakan. Kerjakan, dia gak kerjakan. Itu namanya melampaui batas. Perintahnya berhenti, dia jalan. Perintahnya jalan, dia berhenti. Manusia itu benar-benar akan melakukan itu. Allah datangkan lamu taukid, menandakan bahwa dia benar-benar akan melakukan, melakukan, melakukan, melakukan. Melampaui batas artinya gak mau. Disuruh berhenti, dia gak mau berhenti. Disuruh jalan, dia malah berhenti. Disuruh jangan lakukan, dia lakukan. Disuruh lakukan, gak mau lakukan. Itu namanya melampaui batas. Kapan itu akan terjadi? Manusia itu benar-benar akan melakukan itu. Ar-ra'ahu staghna. Saat dia melihat bahwa dirinya istaghna, ghani. Istaghna maknanya merasa tidak membutuhkan. Merasa tidak membutuhkan. Merasa Ini yang sering diterjemahkan kaya. Makna kaya dan tidak membutuhkan, merasa tidak membutuhkan, dua hal yang terpisah. Namun makna kaya masuk di dalam istighna tadi. Makna kaya bahagian daripada makna merasa tidak membutuhkan. Makanya anda katakan tadi di sini kita tidak membahas ini nama Allah, tapi kita sedang membahas sifat manusia yang berhubungan dengan kalimat ini. Sifat manusia yang harusnya hidupnya di dunia untuk taat, taat dan taat, taat dan taat, taat dan taat lagi sampai kapan, sampai dia meninggal dunia. Justru yang terjadi adalah layatogha, dia benar-benar tidak taat, tidak taat lagi, tidak taat lagi, tidak taat lagi, sampai dia meninggal dunia. Apa yang membuat dia melakukan aneka ragam kesalahan dan kesalahan lagi dan kesalahan lagi? Ar-ra'ahu istaghna. Pada saat dia merasa dirinya, apa tadi istaghna? Tidak merasa membutuhkan lagi. Tidak merasa membutuhkan ini apa? Apa saja? Saya tidak merasa membutuhkan bantuan siapapun karena saya bisa mengerjakannya. Saya tidak merasa membutuhkan pertolongan siapapun. Saya tidak merasa membutuhkan Anda datang ke tempat saya untuk membantu saya, Anda datang ke perusahaan saya untuk mengerjakan tugas Anda sebagai karyawan. Anda tidak, saya tidak sama membutuhkan. Saya tidak membutuhkan engkau, pergi sana. Misalnya, saya tidak membutuhkan tetangga, enggak. Tetangga yang butuh saya. Saya enggak butuh murid, murid yang butuh saya. Saya enggak butuh guru, saya bisa belajar sendiri. Saya mampu melakukannya. Dan saya tidak butuh kalian. Seperti itu, apapun, apapun makna bahwa dia merasa dia bisa mengerjakannya, dia tidak butuh siapapun orang lain selain dia untuk mengerjakan itu. Kalimat ini adalah sifat umum ketika dia merasa dia mampu dan tidak butuhkan orang lain. Dia bisa berdiri sendiri, dia bisa mengerjakannya sendiri, dia bisa melakukannya sendiri, dia apa bahasa kitanya? Apa bahasa yang paling cocok dalam bahasa Indonesia untuk sifat yang seperti itu? Ya sudahlah, merasa tidak membutuhkan sajalah ya. Kalau ini penyakit, sifat ini sudah ada pada jiwa manusia, pada diri seorang insan, maka ini akan terjadi. Oleh karena itu, hal-hal yang mengarahkan manusia ke sifat itu membuat manusia itu banyak berbuat maksiat. Contoh, karena dia berkuasa, berkuasanya dia karena ada jabatan mengarahkan dia kepada sifat yang tadi. Oleh karena itu banyak terjadi maksiat pada orang yang memiliki kekuasaan. Difahami? Karena bukan masalah berkuasa atau tidak berkuasa, bukan masalah itu. Karena berkuasanya dia mengarahkan dia untuk punya sifat itu, merasa tidak butuh. Saya raja, saya penguasa daerah sini, saya rajanya. Raja lebih daripada presiden loh, karena raja seumur hidup. Lebih daripada presiden. Presiden dilantik, punya masa bakti. Kalau raja biasanya seumur hidup. Kalau sudah menjadi raja, tidak ada yang membuat dia lepas dari rajanya kecuali kematian. Kalau tentu dalam kondisi yang sangat masih ada wakilnya, tapi rajanya tetap beliau sampai mati. Nabi Daud raja, tapi tidak punya sifat yang tadi. Nabi Sulaiman raja, tapi tidak punya sifat yang tadi. Nabi Muhammad SAW pemimpin, khalifah, dan khalifah itu juga seumur hidup, walau tidak disebut raja, tapi tidak punya sifat yang tadi. Berarti bukan rajanya, bukan kekuasaannya. Namun manusia akhirnya punya sifat istighna gara-gara itu. Mengarahkan dia kepada, menarik dia kepada sifat istighna. Harta. Seorang punya harta sangat banyak, saking banyaknya katakanlah sepertiga Riau ini kebunnya dia. Katakanlah begitu. Kita tinggal di Riau, dan di Riau banyak apa namanya, kebun. Kebun apa? Kebun sawit. Katakanlah setengah, sepertiga Riau ini punya dia. Harta dia, PT perusahaan dia. Dia merasa akhirnya apa? Saya kaya. Saya enggak butuh kalian. Kalian pekerja-pekerja ini, mulai dari yang di kantor ngurus, sampai yang tukang kuli angkut, yang naik-naikkan sawit ke truk, saya enggak butuh kalian. Kalian yang butuh saya. Sifat ini, sifat dia merasa saya yang hebat, saya yang ini, menghancurkan manusia. Sifat ini yang mengundang dia akhirnya melakukan aneka ragam kesalahan. Maka manusia tidak boleh punya sifat itu. Manusia tidak boleh punya sifat itu karena berbahaya untuknya. Ustaz, apa hubungannya ini dengan kan masalah ilah, masalah Allah? Karena ini sifat Allah. Anda sudah mencoba untuk mengambil sifat yang dia bukan sifat Anda. Ini sifatnya Rob, sifatnya Allah. Anda mencoba untuk mencaploknya. Bagaimana mungkin Anda tidak membutuhkan karyawan? Bagaimana mungkin Anda tidak membutuhkan orang yang bekerja di perusahaan Anda? Coba kerjakan sendiri kalau sanggup. Coba kerjakan sendiri. Sepertiga pekat Riau ini milik Anda, kerjakan sendiri. Nyetir sendiri, angkat sendiri, bersihkan lahan sendiri. Pergi bawa ke, cobalah catat sendiri. Bisa? Wallahi manusia ini ditakdirkan gak bisa berbuat apa-apa kecuali banyak orang lain yang berjasa untuk dirinya. Maka hal yang mustahil kalau dia ngerjakan sendiri. Kalau kita ngerjakan sendiri, kita mungkin gak bisa buat gelas yang seperti ini. Siapa di antara kita yang bisa buat gelas seperti ini? Coba. Gelas ini ada karena ada ribuan manusia, puluhan manusia, atau ratusan manusia, Allahu a'lam, yang tenaganya berjasa untuk sampainya gelas ini di tangan kita. Itulah manusia dengan kodratnya. Hanya Allah yang tahu berapa tenaga manusia yang sudah berjasa akhirnya kita bisa merasakan nikmat punya gelas. Mulai dari tukang angkut pasir, yang angkut pasir ke truk, supirnya bawa ke pabrik, karyawannya yang merubah pasir-pasir itu menjadi benda-benda seperti ini, kemudian pedagang bahan bakunya, kemudian dibeli pedagangnya, dan seterusnya terlalu banyak. Maka tidak mungkin kita punya sifat istighna. Nggak mungkin. Itu hal yang mustahil untuk hidup seorang insan. Maka kalau dia punya sifat itu, dia akan banyak melakukan kesalahan. Karena sifat ini, sifat yang mengundang aneka ragam maksiat. Maka manusia tidak boleh, saya bisa, tanpa kalian saya bisa, saya enggak butuh kalian. Enggak boleh. Dan apapun yang mengundang sifat ini, berhati-hati di situ. Berhati-hati. Kenapa penghuni neraka banyak sekali berasal dari penguasa dan manusia-manusia kaya raya? Karena mereka mendapatkan fitnah ini, lalu akhirnya punya sifat istighna. Kenapa musuh para nabi dan para rasul banyak berasal dari kelompok ini? Kelompok penguasa, kelompok orang kaya raya, kelompok orang-orang yang di negerinya manusia-manusia terhormat karena dan aneka ragam. Ini kelompok yang banyak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran memusuhi para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena mereka punya sifat istighna. Mereka punya sifat istighna. Saya enggak butuh kalian, kalian yang butuh saya.

Semoga bermanfaat. Kita masuk ke dalam bahasan kita pada hari ini, Al-Ghani. Al-Ghani secara makna sering diterjemahkan maha kaya, dan makna yang sebenarnya adalah maha tidak membutuhkan siapapun, apapun. Itu makna Al-Ghani, dari nama Allah Al-Ghani. Allah tidak membutuhkan siapa. Oleh karena itu, Ana sempat katakan tadi, antara kaya dan tidak membutuhkan ini dua hal yang berbeda. Namun, kaya bahagian daripada maha tidak membutuhkan. Cabang daripada cabang maha tidak membutuhkan adalah kaya. Namun menerjemahkan ghani, memaknai ghani, hanya kaya saja, singkat. Tidak mencakup makna yang didatangkan nama Allah Al-Ghani di dalamnya. Istighna apa tadi? Merasa tidak membutuhkan. Istighna merasa tidak membutuhkan. Istighna yastaghni, tidak membutuhkan. Merasa tidak membutuhkan. Baik. Punya tidak membutuhkan. Saya tidak membutuhkan. Ini asal usul nama Allah Al-Ghani. Allah tidak membutuhkan. Taib, makhluk ini Allah ciptakan banyak, luar biasa. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh. Allah tidak butuh langit. Allah tidak butuh awan, Allah tidak butuh angin, Allah tidak butuh daratan, Allah tidak butuh lautan, Allah tidak butuh manusia, Allah tidak butuh malaikat, Allah tidak butuh jin, Allah tidak butuh hewan-hewan semuanya, Allah tidak butuh semut, Allah tidak butuh arsy, Allah tidak butuh siapapun, Allah tidak butuh apapun. Ini dia makna Al-Ghani. Dan nama Allah Al-Ghani datang di dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya, wa rabbukal ghaniyyu, dan Rabbmu Al-Ghani. Kalau antum terjemahkan maha kaya, silahkan. Namun maknai maha kaya di sini adalah maha, apa tadi? Tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Kenapa Allah ciptakan Allah tidak butuh? Allah Maha Pencipta. Lalu kenapa diciptakan? Penuh hikmah. Karena nama Allah juga Khaliq. Nama Allah juga Al-Hakim, penuh hikmah. Jangan tanya. Allah tidak pernah melakukan yang salah. Namun, bahasan ini di saat berhubungan dengan keadaan di mana Allah, walaupun Al-Khaliq menciptakan semuanya, Allah tidak butuh mereka. Maka seluruh kata-kata, kalimat yang seolah-olah mengarahkan kalau begini berarti Allah butuh dia, pasti salah. Di antaranya kalimat yang paling sering terdengar, kalau Allah di atas arasy berarti Allah butuh arasy. Kalimat Allah butuh arasy pasti salah, karena nama Allah Al-Ghani. Manusia ketika memandang ada orang lain di ada raja di atas singgasana, dia memahami bahwa raja itu butuh singgasana. Kalau singgasananya tidak ada, dia jatuh. Itu yang difahami oleh manusia dalam apa yang diketahui oleh manusia tentang makhluk. Dan makhluknya itu bernama manusia juga. Namanya raja. Raja ada di singgasana. Arasy artinya singgasana. Raja di atas singgasana. Ada Allah di atas arasy. Dia samakan ini dan itu. Akhirnya raja yang membutuhkan arasy,
singgah sana. Kalau hinggasannya tidak ada, raja enggak bisa ngapa-ngapa, dia akan jatuh karena dia butuh. Lalu dipraktekkan di dalam ayat ini kesalahan yang sangat batil. Menyamakan antara Allah dengan makhluk, dan sifat makhluk diterapkan kepada sifat Allah. Dan kalau kita tahu Allah Al-Ghani, Maha tidak membutuhkan, kita pun pasti tahu bahwa Allah di atas arasy, Allah enggak butuh. Enggak butuh arasy. Justru arasy yang butuh Allah. Allah ciptakan malaikat yang bertasbih, bertakbir dan semacamnya, beribadah. Allah enggak butuh mereka.

tapi sudah masuk ke dalam ranah pertanyaan aneh dan nyeleneh tentang Allah. Kalau Allah enggak butuh malaikat, kenapa Allah ciptakan malaikat? Allah beri tugas kepada malaikat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau Allah mampu melakukannya sendiri, kenapa enggak dia sendiri yang melakukan, malaikat yang melakukan? Malaikat yang mencabut ruh gitu ya. Malaikat menurunkan air. Malaikatnya diperintahkan Allah. Allah memberikan kekuatan, kemampuan, izin kepada mereka untuk melakukannya. Menumbuhkan tanaman-tanaman. Ada tanaman-tanaman itu, melihat itu ada peran malaikat untuk mengeluarkannya dari dalam tanah, menjaganya untuk hidup. Kalau Allah tidak butuh mereka semua dan mengerjakannya seorang, mampu mengerjakannya sendiri, kenapa Allah sih? Pertanyaan kenapa Allah ciptakan saja sudah salah. Seolah-olah Allah itu melakukan hal yang salah. Orang yang punya sifat seperti ini, sekiranya keadaan terbalik seperti yang dia inginkan, seperti yang dia tanyakan, Allah tidak butuhkan, Allah tidak ciptakan siapapun, dia melakukannya seorang diri, dia akan bertanya lagi, masa sih penguasa gak punya pengikut? Masa sih raja gak punya tentara? Raja apa gak punya tentara? Katanya penguasa, namun gak ada yang diperintahkan untuk bekerja. Masa sih penguasa gak bisa memerintahkan siapapun? Orang tipikal-tipikal seperti ini, orang-orang apa ya, karakter manusia yang selalu pertanyaan nyeleneh seperti ini, justru keadaan raja yang punya tentara yang sangat banyak, yang tidak berani melawan satupun kata-katanya, menunjukkan rajanya luar biasa. Itulah keadaan yang sempurna untuk seorang raja. Kalau raja sudah memerintahkan, tak ada siapapun yang bisa melawan, tak ada siapapun yang bisa berontak, tak ada siapapun yang bisa. Itulah raja. Justru adanya para malaikat diperintahkan oleh Allah, dan ketika Allah perintahkan semua melakukan, dan mereka pun tidak bisa melakukannya, kalau Allah tidak berikan izin, kalau Allah tidak berikan kekuatan, justru itulah kesempurnaan rajanya Allah. Ini bukti Allah raja. Nih lihat malaikat sebanyak ini, lihat awan sebanyak ini, lihat makhluk sebanyak ini, semuanya patuh dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, dan perintah-perintahnya. Itulah tanda raja. Bukti bahwa ada raja yang memerintahkan mereka. Paham? Tapi kalau pertanyaan nyeleneh seperti itu. Kalau dibuat mancung, kenapa mancung? Kalau dibuat pesek, kenapa pesek? Misalnya gitu. Kalau dibuat hitam, kenapa hitam? Di antaranya juga firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu, wahai manusia sekalian, antumul fuqara'u ilallah, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Fakir lawan ghani, membutuhkan. Fakir lawannya apa? Ghani. Kita sering menerjemahkannya miskin, tapi makna kandungannya membutuhkan. Kalian adalah orang-orang yang fakir, membutuhkan ilallah, kepada Allah. Kalian itu benar-benar tak bisa apa-apa tanpa Allah. Karena semua yang kita punya, punya Allah. Kita berbuat karena Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk berbuat. Wallahu huwal ghani. Yang tak seperti itu, tak ada sifat membutuhkan, itu hanya Allah. Karena hanya Allah lah Al-Ghani. Apa tadi Al-Ghani? Maha tidak membutuhkan apapun

siapapun. Oleh karena itu, kenapa ketika orang mengatakan Allah punya anak, itu adalah celaan besar kepada Allah? Celaan besar kepada Allah. Karena di dalamnya terkandung, Allah butuh anak. Di dalamnya terkandung apa? Allah butuh anak. Allah masih membutuhkan selain dia. Dan siapapun yang mengatakan ini anak Allah telah kufur, keluar dari agama Allah. Yang mengatakan malaikat anak Allah, mereka kufur. Yang mengatakan bahwa Nabi Isa anak Allah, mereka kufur. Yang mengatakan Uzair adalah anak Allah, mereka kufur. Keluar dari agama Allah. Karena dia sudah menisbatkan Allah membutuhkan seseorang selain dia. Allah butuh kepada yang lain. Butuh kepada malaikat sebagai anak-anak Allah, butuh kepada Nabi Isa sebagai anak Allah, butuh kepada Uzair sebagai anak Allah. Sehingga Allah tidak lagi apa? Al-Ghani. Kalau Allah punya anak, maka sebelum punya anak kurang, ada yang kurang dari hidup Allah. Paham tidak? Karena Allah butuh anak. Sebelum Nabi Isa lahir, Allah tidak sempurna. Sebelum malaikat diciptakan, Allah tidak sempurna. Allah membutuhkan sesuatu yang belum ada. Maka dia tidak sempurna. Hidupnya ada yang cacat, ada yang kurang, ada yang tidak lengkap. Dan ini tuntutan daripada akidah Allah punya anak. Menisbatkan cacat kepada Allah. Kenapa cacat? Karena sebelum Nabi Isa lahir, Allah tidak sempurna hidupnya karena belum punya anak. Bagi yang menyatakan Nabi Isa adalah anak, anak Allah. Bagi yang menyatakan bahwa para malaikat adalah anak Allah, ada masa di mana malaikat belum diciptakan. Dan semua itu Allah buktikan dengan kematian seluruh yang bernyawa. Allah tidak butuh mereka. Berkata Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau, nama Allah Al-Ghani, bahwa Allah itu maha tidak membutuhkan apapun, dan ini sifat zatnya Allah. Allah itu tidak butuh siapapun. Dan sifat ini ada pada zatnya Allah. Berarti Allah itu tidak butuh siapapun, mulai dari kapanpun sampai kapanpun. Tidak bermula dan tidak berakhir. Itulah sifat zatnya Allah. Yang memiliki sifat Al-Ghani, sempurna, mutlak. Dari seluruh cabang manapun, dari sisi manapun, tetap Allah itu tak butuh siapa-siapa. Kenapa? Karena ini adalah kesempurnaan Allah dalam sifatnya, yang tidak mungkin ada kekurangan dan kebutuhan kepada siapapun, sekecil apapun. Seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaannya yang membutuhkan dia, dan dia
geni terhadap semua mereka. Itulah dia nama Allah apa? Al-Ghani. Lalu beliau membawakan poin-poin yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran, poin-poin bahwa Allah menunjukkan bahwa Allah itu ghani. Kalau antum terjemahkan kaya silahkan, tapi fahami kaya di sini maknanya adalah seperti yang kita katakan tadi, bukan kaya dalam arti kata punya, karena kaya dalam bahasa kita Indonesia sering lebih mengarah kepada berpunya, punya Allah semuanya sehingga Allah kaya. Enggak sesimpel itu, enggak sependek itu, enggak sesingkat itu maknanya. Poin yang pertama, ketaatan seluruh yang manusia yang taat, seluruh makhluk yang taat di sisi Allah tidak ada manfaat apapun. Untuk Allah enggak ada manfaat apapun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, antum bisa rujuk kepada kitab, "Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang melakukan sifat syukur, taat dan patuh kepada Allah, Allah tidak butuh syukurnya itu. "Fa inna ma yashkuru li nafsihi," sesungguhnya dia melakukan sifat syukur itu hanya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Allah. Ini menandakan bahwa Allah tidak butuh ketaatan. Yang taat untuk dia ketaatan itu, bukan untuk Allah. Siapapun makhluk yang melakukan ketaatan untuk dia ketaatan itu, bukan untuk Allah. Kenapa? Allah ghani. Allah maha, apa tadi? Tidak membutuhkan taat engkau, Allah tidak butuh. Lalu kenapa saya disuruh taat? Untuk dirimu, bukan untuk Allah. Untuk engkau sendiri. Engkau membutuhkan ketaatan. Anda membutuhkan ketaatan. Sehingga Allah turunkan syariat yang menyuruh Anda taat karena Anda diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang membutuhkan taat itu. Allah enggak butuh. Jadi sebanyak ini yang sujud, Allah enggak butuh sujud mereka. Sebanyak ini yang memuja dan memuji Allah, Allah enggak butuh mereka.

0: hadis riwayat Imam Muslim, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian ini semuanya jin dan manusia, semua jin, semua manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, takwanya seperti takwa satu orang lelaki yang paling bertakwa daripada kalian semua jin dan manusia. Siapa yang paling bertakwa? Seperti itu takwa kalian semuanya manusia ini, kalian semuanya jin ini, seperti itu takwa kalian. Berarti semua jin, semua manusia takwa dan imannya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akidah kita bahwa tak ada yang bertakwa lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti semua manusia seperti Nabi Muhammad SAW, takwanya, taatnya, tidak pernah melakukan kesalahan apapun, selalu menghiasi hidupnya di atas ketaatan, benar-benar bangunnya, tidurnya di atas ketaatan, bahagianya di atas ketaatan, sedihnya di atas ketaatan, lapangnya di atas ketaatan, sempitnya di atas ketaatan. Seperti itu semuanya. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Itu sedikit pun tidak menambahkan kekuasaanku. Poin kedua, ketika Allah menyuruh berinfak, Allah tidak butuh infak. Poin ketiga, menunjukkan bahwa Allah Maha Ghani, Allah tak pernah memiliki kekurangan. Maha tidak membutuhkan apapun, karena kalau ada kurang, berarti masih membutuhkan poin kurangnya itu. Ketika Allah tidak pernah memiliki kekurangan, tidak pernah memiliki kesalahan, tidak pernah memiliki aib apapun, tidak pernah melakukan cacat apapun, karena Allah Maha Ghani. Karena kalau ada kekurangan, berarti tidak ghani. Allah tidak membutuhkan penolong. Allah tidak membutuhkan yang membantunya, berserikat dengan Allah untuk melakukan apa yang Allah lakukan. Maka menjadikan sekutu bagi Allah adalah perbuatan yang Allah benci. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa Allah tidak ghani, tidak ahad dalam apa yang ia lakukan. Dia butuh sekutu, dia butuh orang lain, dia butuh teman, partner untuk melakukan. Ini tidak menunjukkan bahwa Allah ghani. Kalau seandainya Anda meyakini itu, bukti bahwa Allah ghani, Allah tidak membutuhkan sekutu, Allah tidak membutuhkan partner. Maka seluruh malaikat, tentara Allah bukan partner Allah, bukan sekutu bagi Allah. Seluruh para nabi dan para rasul. Di antara tanda-tanda bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Ghani adalah kekayaannya yang luar biasa. Gudang kekayaan Allah yang tidak pernah habis. Itu juga tanda-tanda bahwa Allah apa? Ghani. Di antara makna ghani adalah kekayaan itu sendiri. Di tangan Allah seluruh bendahara langit dan bumi. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan kepada manusia akan memberikan permintaan mereka. Karena apapun yang mereka minta, Allah Maha Ghani. Kalau Allah memberikan kepada mereka permintaannya itu, Allah tetap Maha Ghani. Sampai-sampai Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi. Wahai hamba-hambaku, sekiranya semua kalian jin dan manusia kumpul di satu tempat, di sebuah padang, kumpul semuanya, semua jin dari awal sampai akhir, semua manusia dari awal sampai akhir, semuanya meminta kepada aku. Kalau antum disuruh meminta kepada Allah dan dijanjikan oleh Allah permintaan antum dari nikmat-nikmat ini yang antum minta itu semuanya dikabulkan oleh Allah, kira-kira berapa kali lipat dari antum yang punya sekarang? Faham tak pertanyaan Nana? Sekiranya antum diizinkan Allah meminta, mintalah kepadaku kekayaan sebanyak yang kau mau, sehabis daya hayalmu minta kenikmatan, minta harta, mintalah kepadaku, minta apa, minta apa. Lalu antum meminta kepada Allah, meminta permintaan sehabis daya kemampuan antum untuk minta nikmat, kira-kira yang antum dapatkan berapa kali lipat dari yang antum punya sekarang? Tak terhingga kelipatannya. Faham yang anda maksud? Semua jin, semua manusia melakukan itu. Kumpul jin dari awal sampai akhir, kumpul manusia dari awal sampai akhir, seperti itu yang dia lakukan. Permintaannya kepada Allah seperti itu. Semuanya minta. Dan semuanya minta sehabis daya hayalnya untuk inginkan sebuah kekayaan. Dan Allah berikan kepada mereka semua permintaan itu. Tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun, kecuali bagaikan jarum dimasukkan ke dalam air laut. Jarum masukkan air laut, angkat. Nampak air yang nyangkut di jarum? Nah, itu permintaan seluruh manusia dan jin. Kalau diberikan izin kepada mereka meminta, semua permintaan mereka itu hanya segitu. Bisa bayangkan seberapa kecil yang kita punya? Akankah yang kita punya sekecil ini membuat kita maksiat kepada Allah? Apakah untuk mencari yang sekecil ini kita berbuat maksiat kepada Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Dan di poin yang terakhir yang bisa kita angkat, bahwa apa yang Allah siapkan nanti untuk penduduk surga adalah bahagian daripada ghinahu, tanda bahwa Allah maha ghani, sehingga Allah siapkan hal-hal yang luar biasa banyak, luar biasa indah, luar biasa nikmat, yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, dan tidak akan bisa dibayangkan oleh manusia apa yang ada di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah berfirman, fala ta'alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Setiap jiwa yang akan diberikan oleh Allah pahala di dalam surga, dia tidak pernah bisa membayangkan dan tahu sehebat apa nikmat yang telah Allah siapkan untuk mereka. Ini tanda bukti bahwa Allah maha ghani. Allah maha ghani. Barang siapa yang mengenal Rabbnya seperti ini, maka dia akan yakin, saya yakin-yakinnya, bahwa dia sangat membutuhkan Allah. Sehingga harapannya semuanya benar-benar kepada Allah. Sehingga semua munajatnya benar-benar kepada Allah. Tidak ada kepada makhluk manapun. Tidak malaikat, tidak para nabi, tidak para wali, tidak manusia-manusia raja, tidak manusia-manusia penguasa, tidak manusia-manusia kaya. Tidak kepada mereka. Hatinya bergantung kepada Allah yang maha ghani subhanahu wa ta'ala, dan selalu dirinya merasa tidak bisa apa-apa, tak mampu apa-apa, fakir kepada Allah, sehingga dia selalu taat kepada Allah karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan janji-janji yang luar biasa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya. Ini yang bisa kita bahas dari pelajaran kita dalam kitab ini. sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara تلاوة سورة الملك.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Iman, ilmu, dan amal, bagaimana urut-urutannya yang benar? Iman itu menurut Ahlus Sunnah tidak bisa lepas dari amal. Ya, karena iman itu artinya qaulun wa amalun. Qaul itu artinya ucapan, dan ucapan itu bisa ucapan lisan, bisa ucapan hati. Amalan juga bisa amalan lisan, bisa amalan hati, bisa amalan anggota badan juga bisa. Itu cuma cakupan dari iman. Dan itu untuk punya keyakinan tertentu, punya ucapan tertentu, punya amal tertentu, itu semuanya butuh ilmu. Jadi saling berkaitan. Mungkin didahului dengan ilmu, tapi juga ilmu itu juga butuh iman masalahnya. Sekarang kita mau belajar sama seseorang, antum kan harus yakin dulu orang ini berilmu, orang ini jujur, ya enggak? Baru kita akan bisa percayai apa yang dia sampaikan. Jadi memang enggak bisa dipisahkan. Bagaimana caranya untuk merasakan kenikmatan baca Al-Quran? Ya, dengan mempelajari maknanya, menghayati maknanya. Kalau dia bisa bahasa Arab, maka dia akan bisa merasakan, menghayati bacaan Al-Quran. Membaca dengan tartil, dengan tajwid, membaca di waktu malam. Apa kata Allah? Inna nasyi'atal layli hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Nasyi'atal layl, orang yang bangun di malam hari membaca Al-Quran itu, dia akan lebih merasakan, lebih bisa menghayati, karena suasananya tenang, sedang tidak ada kesibukan. Karena kalau orang sedang mikiri sesuatu, dia akan sulit untuk konsentrasi. Biasanya kalau di tengah-tengah jam-jam aktif itu, kehusyuan kita tidak akan sama dengan qiyamul lail. Makanya qiyamul lail itu waktu yang sangat tepat untuk tadabbur.

Tidak ada ganti rugi untuk barang yang sudah diperbaiki. Jika si A menjual motor ke si B, setelah sampai rumah si B, motor itu bermasalah. Misal bagian lampunya atau dinamo starternya sedikit rusak. Sehingga dipastikan cacat itu dari si A. Setelah si B memperbaikinya, bisa nyala dengan baik. Tetapi si B tetap minta ganti rugi. Apakah si A harus tetap memberikannya? Dalam kajian mengenai fikih jual-beli, jika objek transaksi ada cacat, maka pembeli memiliki hak khiyar aib, yaitu hak antara membatalkan atau melanjutkan akad yang disebabkan adanya cacat pada barang. Khiyar aib murni hak pembeli. Karena itu, dia punya hak tetap melanjutkan transaksi dengan meminta ganti rugi atau al-arsh. Ukuran al-arsh adalah selisih antara harga barang normal dengan harga barang setelah ada cacat. Misalnya, HP merek X harga normal 3 juta, karena jack headset error, maka menjadi 2,8 juta. Selisih 200 ribu disebut al-arsh. Istilah lain selain al-arsh adalah badal juz'i, yaitu pengganti bagian tertentu atau spare part. Di antara kaidah fikih jual-beli, badal juz'i diberikan jika bentuk kekurangan masih ada. Kaidahnya menyatakan, pengganti bagian yang rusak tidak wajib tanpa ada bentuk kerusakan. Dalam arti, jika bentuk kerusakannya sudah hilang karena diperbaiki, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan arsh atau spare part pengganti. Ketika menjelaskan kaidah ini, Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan, jika seseorang membeli barang, lalu ada cacatnya, dan penjual siap memberikan ganti rugi karena cacat, kemudian cacat itu hilang, maka wajib bagi pembeli untuk mengembalikan ganti rugi yang telah dia ambil dari penjual, karena bagian kekurangan telah hilang, yang ini merupakan sebab adanya al-arsh. Karena itu, jika bagian cacat sudah diperbaiki dan kembali normal, maka penjual tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi seperti yang diminta konsumen. Demikian, Allahu a'lam.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Saya mau tahu kenapa ya kaki ibu saya bengkak. Aktivitas dia sehari-hari hanya masak jam 3 pagi sampai jam 8 pagi untuk jualan. Tetapi kaki ibu saya bengkak bukan karena terkilir. Dibuat jalan pun sakit, kata ibu saya. Apa perlu vitamin atau ada herbal untuk mengobati ya, Bib? Silakan.
2: Baik, silakan. Pembengkakan dari kesimpulan di situ, dari riwayat yang dilakukan, ada kemungkinan pelemahan jantung, di mana cairan mengendap di bawah dan jantung tidak mampu memompa darah untuk naik. Akhirnya terjadi pembengkakan di area kaki. Hal yang bisa sarankan pertama adalah cek lab darah dulu, cek lab darah rutin, cek lab darah lengkap lah. Itu di laborat umum itu banyak. Ambil paket yang cek darah lengkap, di situ nanti ada tertulis lihat hemoglobinnya. Hemoglobin. Sebagian terlalu tinggi sehingga jantung berat memompa. Yang kedua, lihat asam urat, kolesterol, diabetes, trigliserid. Di situ dilihat apa yang tinggi. Bisa asam urat, bisa diabetes, nanti jadi masalah. Nah, jika semuanya normal, ada kemungkinan melemahan jantung. Nanti di tensi, tensinya berapa, degup jantung per menit berapa. Kalau degup jantung per menit kok di bawah 60, di bawah 65 lah, itu bisa ada kemungkinan pelemahan jantung. Faktornya apa? Ya usia, kelelahan. Kemudian ada kekhawatiran penyempitan pembuluh darah di area kaki. Di treatment itu dipijet, diurut, boleh dibekam, iya. Tapi tetap harus pemijatan yang super massage ya. Gak boleh diunyer kayak pijat saraf, toto saraf, gak boleh. Di super massage, di elus, lembut. Tari nadi-nadi besarnya urut lembut untuk menggiring darahnya. Tapi kalau dari semula dia ada sampai sangat rasa sakit itu, kemungkinan ini sudah lama. Dan mungkin ada riwayat cedera. Sehingga ada semacam penyempitan pembuluh darah di area kaki. Kita diberesin dulu, diurut dulu, kasih herbal untuk menghentikan peradangan di area kakinya tadi. Tapi dari sekilas dari aktivitasnya yang berdiri masak ini itu, ya memang kemungkinan memang beliau pembengkakan ini imbas dari pelemahan sistem jantung.
1: Jantungnya.
2: Ya. Tadi nggak mampu memompa, jadi jantung nggak mampu memompa, sehingga cairan ngumpul di area bawah, di area kaki. Terus dicek juga, misalnya nanti di situ ada albumin, albuminnya berapa, kekurangan albumin juga bisa. Orang kekurangan albumin bempangnya bisa bengkak. Albumin bisa dapat dari ikan gabus ya. Baik beli pil atau beli makan ikan gabusnya, diminum kaldunya juga boleh, enggak ada masalah.
1: Ikan gabus ya.
2: Ikan gabus
1: yang mahal itu ya,
2: Pak? Iya, lumayan.
1: Biasanya katanya kalau pas ke operasi itu ya.
2: Iya. Kalau mahalnya sih enggak, Mas. Cuma kalau setiap hari nah itu
1: jadi
2: Pak.
1: Direbus ya.
2: Dikukus biasanya. Dikukus boleh, dibikin sup bagus.
1: Airnya diminum.
2: Airnya diminum. Nah, itu untuk albuminnya.
1: Albumin diketahui juga dari lab. Cek lab darah.
2: Iya, cek lab darah tadi juga kelihatan. Makanya tadi hemoglobin, albumin, kemudian asam urat, kolesterol, diabetesnya harus dilihat. Ada kemungkinan pemekatan darah.
1: Iya.
2: Maka itu tadi terapinya dipijat, dibekam, difasdu untuk mengeluarkan ada pemekatan darahnya tadi untuk meningkatkan kinerja jantung. Nah, demikian ya, bisa saya sampaikan.
1: Jazakallah khair atas jawabannya, Bib.
3: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: My favorite.
1: Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang dahsyatnya doa. Jadi doa niku mboten sepele. Dawuh Kanjeng Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya wong mukmin. Selama panjenengan itu mau berdoa, berarti panjenengan gadai senjata sing ampuh. Lan Allah sampun janji dumateng kula lan panjenengan sedaya, ud'uni astajib lakum. Njaluo nang aku astajib lakum, tak kabulno permohonanmu. Jadi wong Islam kudu yakin dengan doa. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh. Dawuh Kanjeng Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa nolak qadanya Allah kecuali doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidawatin laisa fiha ismun wala qati'atur rahimin illa a'tahu Allah biha ihdath salaf." Siapapun orang Islam mau berdoa, selama dirinya tidak mutus silaturahim, selama dirinya tidak berbuat dolim, pasti Allah beri satu di antara tiga kemungkinan. Kulawan sulimali, saya ulangi lagi. Siapapun orang Islam mau berdoa, selama dirinya tidak mutus silaturahim, selama dirinya tidak berbuat dosa dan dolim, terus mau berdoa, pasti Allah beri satu di antara tiga kemungkinan. Coro Jawa ini ngeten, sapa wonge sing gelem donga mesti dikei siji, mesti wonten tiga badine. Sapa wonge sing gelem donga mesti diberi Allah satu di antara tiga hal. Tidak mungkin enggak dapat sama sekali, enggak mungkin. Pasti dapat salah satunya. Selama donga gak gelem ngelakoni maksiat, gak gelem mutus silaturahim, terus purun donga, mesti mendapat satu dari tiga kemungkinan. Gak mungkin gak oleh belas, mboten mungkin. Pasti dapat salah satunya. Kemungkinan yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watahu, Allah langsung kabulkan doanya. Itu kemungkinan pertama. Ya Allah, kula nyuwun sembuh ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kula ya Allah. Kemungkinan pertama, langsung dikei Allah. Langsung disembuhno Allah. Kontan cash. Ini kemungkinan nomor setunggal. Kemungkinan nomor dua, tidak langsung cash. Tidak